daerah tersebut. Keterbatasan frekuensi penerbangan dan tingginya harga tiket dinilai menjadi tantangan bagi pengembangan sektor pariwisata. Ketua Asita NTT Oyan Christian mengatakan, destinasi seperti dan masih memiliki keunggulan karena tersedia penerbangan langsung dari berbagai kota besar. Sementara itu, destinasi lain di NTT masih bergantung pada penerbangan transit sehingga biaya perjalanan menjadi lebih tinggi. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama Bapak Saudara, angin kencang di seputaran Tompelo 8 ya, dan juga mendung, sedikit mendung di pagi ini, mendung ringan ya. Dan yang pasti Bapak Mama Bapak Saudara berharap Bapak Mama dong dalam keadaan sehat, baik-baik saja, dan juga tetap semangat untuk menjalani aktivitasnya di hari yang baru ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Dan nanti beta akan hadirkan untuk Bapak Mama Bapak Saudara dong semua rangkaian informasi dan juga musik-musik yang menemani aktivitas di pagi ini.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Tidak semua wilayah militer dipenuhi bunyi senjata dan barisan pasukan. Di kawasan Angkasa Pura udara milik negara, kehidupan tumbuh dengan cara yang tak terduga. Di tanah yang dahulu disiapkan untuk kepentingan Angkasa Pura, kini berdiri tanaman jagung, sayur mayur, hingga tanaman hortikultura yang menghidupi banyak keluarga di daerah Nasipanaf, wilayah yang berbatasan langsung dengan bandara. Setiap pagi, para petani datang membawa cangkul dan benih. Mereka bekerja di bawah bayang-bayang menara pengawas dan jalur penerbangan militer. Bagi mereka, tanah ini tidak semata lahan kosong. Tanah adalah sumber makanan, sumber biaya sekolah anak, dan harapan agar dapur tetap menyala. Lahan yang mereka kelola adalah bagian dari wilayah milik Angkasa Pura yang telah dibebaskan sejak tahun 1994. Dari hamparan luas yang terbentang, hanya sebagian kecil yang kemudian difungsikan untuk kebutuhan fasilitas bandara. Selebihnya, tanah itu tetap hidup di tangan masyarakat, dikelola, ditanami, dan dirawat sebagai ruang penghidupan yang tumbuh berdampingan dengan denyut pembangunan. Beberapa tahun lalu, lahan ini hanyalah area kosong yang dipenuhi semak dan tidak dimanfaatkan. Banyak warga menganggap lahan tersebut sulit untuk diolah dan tidak memiliki nilai ekonomi. Namun perlahan, pandangan itu berubah.
2: Lahan ini dikelola sejak tahun 1994. Pada saat itu, pembebasan tanah ini, ya lokasi ini, seluas 10 hektar 700 meter persegi. Dan kebetulan waktu itu saya bendahara proyek yang membayar lokasi ini dengan dana 128 juta lebih tahun itu. Jadi setelah pembebasan, saya menghadap pimpinan kepala bandara, saya minta untuk kami kelola karena waktu itu di lokasi ini banyak sekali pohon sehingga kami harus bersihkan. Dan kami ada 3 orang yang masuk membersihkan, kemudian bersaudara-bersaudara yang lain datang menumpang untuk kerja kebun di sini. Jadi kami sampai sekarang mungkin sekitar 30-an yang masuk pola ini tanah 10 hektar lebih ini.
1: Secara kondisi fisik, lahan tersebut pada awalnya didominasi oleh tanah kering dengan tingkat kesuburan yang bervariasi serta minim pengolahan. Vegetasi yang tumbuh masih berupa tanaman liar dan semak belukar karena tidak adanya aktivitas budidaya pertanian secara teratur. Kondisi ini menunjukkan bahwa lahan masih membutuhkan penataan dan pengelolaan intensif agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Dari sisi infrastruktur, lahan ini memiliki keterbatasan yang cukup signifikan, terutama dalam hal ketersediaan air. Pada kondisi awal, sumber air belum memadai untuk kegiatan pertanian skala luas. Petani hanya mengandalkan sumber air terbatas seperti sumur bor milik PT Angkasa Pura 1 serta satu titik keran PDAM, sehingga belum memungkinkan untuk pengembangan pertanian intensif pada area seluas kurang lebih 10 hektar are. Dengan kondisi tersebut, lahan ini kemudian dikategorikan sebagai lahan tidak produktif yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan.
2: Jadi kami kebetulan ya dari Kefa datang, kami tidak punya lahan apa-apa. Sementara kami punya ya keluarga bersaudara yang pendatang ini, mereka kami khusus pertama untuk perut dulu, untuk ya makanan. Jadi untuk makanan ya kami tanam jagung, tanam ubi kayu, Kami juga tanam ini kacang nasi, kacang panjang, kacang apa segala. Dan juga ya ubi-ubi seperti ini namanya ubi rogo-rogo Bapak. Karena ini kalau kita itu gali itu cukup kita rogo-rogoin ubi dong suka keluar semua. Ada juga ubi ungu. Tumpuk begini, satu pohon bisa satu karung. Kita pakai untuk masak, rebus, minum dengan kopi, dan lain sebagainya.
1: Perubahan tidak terjadi secara instan. Dengan jumlah anggota 15 orang dan keterbatasan alat dan kondisi lahan yang cukup berat, para petani tetap bekerja dengan penuh semangat.
2: Ya, kalau tantangan ini sebetulnya dari kita pribadi. Kalau soal kekurangan-kekurangan ya macam peralatan, ini kan tanah seperti ini kan harus dibajak. Ya kalau ini kita minta dari dinas atau apa, tapi musim atau zaman sekarang ini kita hanya sistem TOT, tanpa olah tanah ini kita semprot habis, kita tanam, tinggal tunggu datang panen saja. Kalau air memang PDAM punya air di sebelah itu, dulu dikasih satu keran, tapi satu keran itu hanya khusus kita pakai untuk isi di tangki, ya tangki semprotan untuk kita pakai apa. Kalau untuk tanam sayur mayur, ya mungkin kalau kurang-kurang ya kita beli tambah di air tangki yang berjalan dong itu, ya kita pakai di situ saja, yang lainnya kita ambil di bawah sana untuk sempat rumput, untuk minum, untuk macam-macam lah, mandi, cuci. Itu ada sumur bor milik PDAM.
1: Selama bertahun-tahun, sebagian besar kawasan ini pernah menjadi lahan tidur, terbentang luas tanpa aktivitas berarti, dan belum dimanfaatkan secara optimal. Dari total wilayah milik Angkasa Pura yang telah dibebaskan sejak tahun 1994, hanya sebagian kecil yang digunakan untuk fasilitas bandara. Selebihnya, lahan tersebut dibiarkan kosong hingga kemudian mulai dikelola oleh masyarakat sekitar. Perlahan, warga membuka dan mengolah tanah yang sebelumnya terbengkalai menjadi lahan produktif. Dengan peralatan sederhana dan tenaga seadanya, mereka membersihkan semak, menanam berbagai tanaman, serta merawat tanah itu dari musim ke musim. Lahan yang dulunya tidak memiliki aktivitas, perlahan berubah menjadi ruang hidup yang memberi penghasilan dan menopang kebutuhan sehari-hari masyarakat. Pengelolaan lahan ini dilakukan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Selama bertahun-tahun, warga memanfaatkan lahan tersebut tanpa kewajiban membagi hasil kepada Angkasa Pura. Tanah itu menjadi ruang yang tumbuh bersama aktivitas warga, memberi manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberlangsungan hidup keluarga yang bergantung padanya.
2: Kita hanya minta izin satu kali saja, sejak tahun 94 itu. Tapi selanjutnya itu, kami tidak pernah minta izin lagi, juga tidak pernah membayar satu sen atau jagung satu dua puler atau hasil apapun, mereka tidak pernah minta, tidak pernah. Ini semua untuk ya petani yang menggarap.
3: Kami berjumlah 15 orang dalam satu kelompok. Dan kelompok ini sudah cukup lama, dia sekitar 7-8 tahun kami bergabung bekerja sama untuk pertanian. Dan di situ kami lebih banyak yang sudah lansia. Di samping itu juga ada yang masih belum lansia, kami gabung karena kita bekerja sesuai dengan tenaga dan kekuatan kami. Mungkin yang lebih muda mereka bekerja lebih kuat, sedangkan kami yang sudah lansia menopang mereka untuk bekerja di kebun kelompok yang sudah disiapkan. Tanaman-tanaman yang kami tanam di lahan kelompok maupun bukan lahan kelompok itu jagung, ubi-ubian, ada pisang juga, ada juga kacang-kacangan, karena memang kami sangat kesulitan air, sehingga itu tanaman yang kami tanam itu tanaman musiman, sehingga bisa produksi pangan untuk kami. Ya, jadi kalau musim hujan ya kami tanam seperti yang sudah disampaikan itu, jagung, ubi-ubian, ada pisang juga, terus ada kacang-kacangan. Sedangkan kalau musim kemarau itu terpaksa kami harus tinggalkan lahan itu, tetapi kami tetap menjaga agar lahan yang kering itu tidak mengakibatkan musibah, khususnya musibah kebakaran yang terjadi di lahan itu. Di situ juga sering kecurian. Dalam hal ini karena jauh dari pemukiman.
1: Dalam proses pengembangan lahan, para petani juga mendapat pendampingan dari penyuluh pertanian. Melalui edukasi dan pelatihan, masyarakat mulai menanami teknik pertanian yang lebih efektif dan berkelanjutan.
4: Memang kita Penfu ini lahan kering, kakak. Semua di sini lahan kering. Kita memiliki komoditi unggulan Penfu itu tanaman jagung, yang kedua ubi dan kacang-kacangan. Awal saya datang ke sini, saya memang ragu karena memang kondisinya kering, keronta. Tapi dengan berjalannya waktu, karena kondisi alam sangat bagus padahal ternyata. Karena petaninya sangat antusias semua. Tidak menunggu musim saja, namun di luar musim juga mereka mengusahakan sedikit. Beberapa hari ke depan ini akan ada penanaman horti, dalam hal ini tanaman cabai dan sayuran. Sehingga ada pengembangan dan saya senang karena petani itu tidak duduk lipat tangan, tidak tunggu komando, tapi mereka sangat bersemangat untuk berusaha tani. Selama ini kami hanya menyampaikan teknologi-teknologi sederhana yang bisa diadopsi oleh para petani. Karena dilihat daripada perkembangan teknologi itu sendiri,

0: Kini, perubahan mulai terlihat nyata. Lahan yang dahulu kosong, kini menghasilkan berbagai komoditas pangan. Selain membantu memenuhi kebutuhan keluarga, hasil pertanian juga memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat.
1: Ya, kalau kami di sini capaian itu paling kami andalan jagung. Jagung. Karena satu-satunya yang kami ya budidaya tanam menanam di sini itu yang jagung itu nomor satu. Dulu masih dengan ubi. Ubi juga dulu lumayan banyak. Tapi akhir-akhir ini lah ubi ini harus dipermisi, harus ditova toh Pak. Jadi kalau kita tanam semprot habis itu dia ditova, dia tidak akan berkembang bagus. Kalau dulu orang tua dong, kebetulan saya pun bapak, oh ubi dong panjang-panjang. Tapi kalau sekarang ini tidak tova, maka hasilnya ya juga tidak terlalu bagus. Tapi jagung Pak, tahun kemarin-kemarin itu bisa satu trek lebih, satu trek, satu pikap kami buat itu.
2: Ya memang sangat bermanfaat bagi kami, karena ada pendampingan dari PPL, juga kami bisa diberikan bibit, bibit unggul yang kami tanam di sana, dan kami dibantu dengan pupuk. Hanya seringkali curah hujan di NTT khususnya di Kota Kupang ini selalu berubah-ubah, sehingga waktu penanamannya itu kami tanam bibit itu kalau tidak pas pada waktu curah hujan yang seharusnya kami tanam itu bisa berdampak bukan gagal panen, tapi panennya tidak diharapkan seperti areal yang kami garap untuk pertanian itu. Karena selama ini kami cukup merasakan bahwa sangat membantu baik kebutuhan rumah tangga, ekonomi, maupun kebutuhan-kebutuhan yang secara tidak kami rasakan, misalnya ada keluarga, ada tetangga yang datang ke sini, kami juga bisa beri juga sebagai pakan untuk makanan hewan. Makanan hewan peliharaan, baik babi, baik ayam, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Karena kami ini tidak mungkin tidak piara hewan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang lain. Sehingga saling mendukung dalam usaha daripada kami petani. Juga kalau memang ada yang membutuhkan, kami jual. Kami jual untuk ekonomi dalam rumah tangga.
0: Semangat bertani mulai tumbuh kembali di kalangan generasi muda.
1: Baik. Yang jelas bahwa pasti akan selalu garap ini karena kebutuhan toh perut ini. Hanya saya punya anak kebetulan dia punya usaha, ya punya dam, ya punya petako, ya punya apa. Jadi dia sama sekali terus terang dia tidak mau untuk yang begini. Tapi keluarga kan banyak Bapak. Jadi ini tidak akan putus-putus sampai kapanpun. Karena rata-rata kami keluarga Keva ini cukup banyak di daerah ini. Sementara kami tidak punya lahan apa-apa. Jadi yang jelas kami akan, anak-anak kami akan meneruskan ini untuk masa depan keluarga kami. Saya berharap ya, semoga ini para petani, semua orang ini harus ada peduli dengan kerja kebun, ya kerja keras seperti ini. Jangan kita hanya berharap ada raskin, beras miskin. Kita hanya menunggu kapan pemerintah membantu kita. Tetapi mari kita

0: bahu-membahu, saling bergandeng tangan untuk bisa mendapatkan hasil, walaupun hanya jagung atau ubi, tetapi dengan cara kita sendiri-sendiri, ya, kita bisa dapat menghasilkan apa yang kita butuhkan dalam keluarga. Dalam keluarga. Jadi kita, harapan saya, mari kita sama-sama bergandeng tangan, kita bahu-membahu membangun ini, lahan-lahan yang masih kosong ini, bisa untuk dapat hasil yang lebih baik untuk kebutuhan kita, terlebih untuk memenuhi standar ketahanan pangan ya dalam keluarga kita.
1: Harapan saya semoga kegiatan ini terus berlanjut, usaha taninya tidak vakum, dan para petani tetap semangat, tidak saja menunggu tapi mereka sendiri bisa bekerja, kemudian ke depan bisa terus diperluas, karena lahan ini menurut Bapak Nelis 10 hektar. Tapi yang diolah oleh petani ini belum mencapai 10 hektar. Dia 4 hektar saja.
2: Dari lahan tidur menjadi lahan produktif, dari keraguan menjadi harapan. Kisah masyarakat Nasib Anaf membuktikan bahwa kerja keras, gotong royong, dan semangat pantang menyerah mampu menciptakan perubahan nyata. Pertanian bukan sekadar pekerjaan. Pekerjaan petani adalah nadi. Tidak memiliki lahan bukan akhir dari keberlanjutan pertanian, karena pertanian adalah masa depan pangan dan kehidupan.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan Bapak Maba, Saudara, selamat pagi. Selamat beraktivitas di pagi ini. Apa kabar? Buat Bapak Mama dong, semoga baik-baik saja, sehat-sehat, bahagia selalu ya. Di ini pagi, Beta Christine masih terus menemani Bapak Mama dengan musik dan juga ragam informasi budaya. Dan nanti Bapak Mama bahas saudara di pukul 9 akan ada obrolan Akamsi ya. Menceritakan tentang perjuangan salah satu ini ya, komunitas, bisa dibilang salah satu komunitas yang mereka tuh berusaha untuk memperkenalkan buku dan juga membuat anak-anak ya tertarik untuk membaca buku. Nah, nanti Bapak Maju bisa gabung melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Paket, paket.
2: Yuhu, akhirnya paket datang juga. Lipstik, parfum, skincare. Masih apa lagi ya?
3: Katanya lagi berhemat, ekonomi lagi berat. Lah, paket skincare datang lagi. Apa ini namanya lipstick effect? Pernahkah dengar lipstick effect? Istilah ini menggambarkan fenomena ketika kondisi ekonomi sedang sulit, tetapi masyarakat tetap membeli barang-barang kecil yang memberikan rasa senang seperti lipstick, parfum, atau produk perawatan diri. Dibanding membeli barang mewah yang harganya tinggi, orang cenderung memilih produk yang lebih terjangkau sebagai bentuk penghargaan bagi diri sendiri atau self-reward. Fenomena ini pertama kali dikenal pada awal tahun 2000-an dan hingga kini masih sering terlihat saat terjadi perlambatan ekonomi. Meski demikian, penting untuk kita tetap bijak dalam berbelanja. Memanjakan diri sesekali memang tidak salah, asalkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan finansial. Ingat, kebahagiaan bukan ditentukan oleh banyaknya barang yang dimiliki, melainkan bagaimana kita mengelola keuangan secara sehat dan tetap menikmati hidup dengan penuh rasa syukur.

Masih dari seputaran Jalan Tompelo nomor 8 dan Bapak Mama bahasa daerah budaya bukan hanya dijadikan sebagai benda-benda bersejarah saja ya, tetapi budaya-budaya ataupun kebudayaan-kebudayaan hasil karya dari leluhur kita ini sekarang juga bisa menjadi ini ya uang kalau mau dibilang, memiliki nilai jual seperti tenun ikat yang banyak di mulai diproduksi lagi ya oleh mama-mama yang ada di desa-desa, bahkan yang ada di Kota Kupang justru banyak sekali untuk tenun-tenun ikat yang dibuat ya. Dan yang pasti tenun ikat ini memiliki nilai jual, bukan hanya orang NTT saya yang pakai sekarang, tapi yang di luar NTT pun banyak yang memesan dari mama-mama yang kalau mau dibilang pengrajin tenun ikat ya. Dan ini membuktikan bahwa budaya yang tetap dilestarikan bukan hanya sekedar menjadi barang pajangan saja ya, ataupun pusaka semata, tapi jika dimanfaatkan, dikelola dengan baik, ini akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang mengelolanya secara baik ya. Ya, dan yang pasti Bapak Mama Saudara, untuk Kotong punya keterlibatan sangat dibutuhkan, sehingga budaya yang menjadi warisan leluhur ini tetap ada sampai kapanpun.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Di Pulau Timor, masyarakat adat memiliki sapaan adat tersendiri yang dikenal dengan Natoni. Natoni merupakan ungkapan pesan-pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair bahasa kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang disebut Atonis. Natoni berisi pesan yang diungkapkan melalui syair-syair Natoni yang diucapkan menyerupai pantun. Natoni biasanya disampaikan kepada sesama manusia, juga kepada arwah orang mati atau para dewa yang disembah. Natoni biasanya dituturkan dalam rangka upacara adat, baik adat perkawinan, kematian, juga acara-acara penyambutan dan pelepasan tamu. Setiap kalimat Natoni harus diramu dan disampaikan sesuai dengan tahapan dan runutan secara baik dan pada momen yang tepat. Ketika Natoni disampaikan, pendamping biasanya memegang tempat sirih berisi sirih pinang dan uang yang nominalnya tidak dipersoalkan. Natoni berisikan hal-hal yang berkaitan dengan alam dan masalah sosial kemasyarakatan. Natoni yang diwariskan para leluhur tetap dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun tanpa merubah bentuk pelaksanaannya. Natoni dilakukan sebagai ungkapan pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang ditemani oleh sekelompok orang sebagai pendamping atau pengikut. Penutur mengucapkan pesan-pesan dan kalimat dan para pendamping membalas dalam bentuk kata secara bersahut-sahutan. Saat ini kelompok Natoni bertutur atau berpantun bersahut-sahutan merupakan sebuah budaya masyarakat dalam rangka menyambut perkunjungan tamu atau acara pesta dan acara-acara lain yang sifatnya merupakan upacara adat.

0: 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTT berhasil mengungkapkan dugaan peredaran rokok yang sonde dilengkapi legalitas perizinan perdagangan dalam operasi penyelidikan yang dilaksanakan di 4 kabupaten yakni ND, Nagekeo, Ngada, dan Manggarai Barat. Dari hasil operasi tersebut, petugas menemukan sebanyak 9.271 bungkus atau 185.420 batang rokok yang diduga sonde dilengkapi izin legalitas perdagangan. Barang temuan tersebut terdiri atas beberapa merek dan dalam kemasan yang berbeda. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTT Kombes Pol Hans Rahmatullah Irawan mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen Polda NTT dalam melindungi masyarakat sekaligus menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Beralih ke informasi berikut, Nusa Tenggara Timur sonde hanya menawarkan keindahan alam yang memukau seperti Pulau Komodo atau pantai-pantai yang eksotis. Jiwa dari pariwisata NTT sesungguhnya terletak pada kekayaan budaya, mulai dari arsitektur rumah adat, tenun ikat, hingga ritual leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Hal ini disampaikan Ketua DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia NTT, Ito Pance. Menurut Ito, pramuwisata atau tour guide memiliki peran krusial yang lebih besar daripada sekedar menemani perjalanan wisatawan. Mereka berada di garis terdepan dan mengemban multi peran strategis bagi daerah. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

0: apa?
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Seratus empat koma tiga megahertz Pro 4 RRI Kupang, dan selamat pagi Bapak Mama Basodara dong semua. Salam sehat, salam budaya untuk Bapak Mama semua di mana saja berada ya. Dan di pagi ini obrolan Akamsi kembali menemani aktivitas Bapak Mama dong semua. Untuk ini pagi Kotong akan beromong tentang kuda pustaka, konsep unik perpustakaan keliling. Kira-kira apa yang menjadi alasan dari Kakak Yuda, pendiri Kuda Pustaka Keliling ini, mendirikan perpustakaan keliling tersebut ya, dan tantangan yang dihadapi dan goal yang ingin dicapai seperti apa. Nanti Bapak Mama Bapak Saudara juga bisa gabung melalui ketompung lain telepon di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043. Ketong sapa dulu ya Kakak Yuda, selamat pagi. Salam sehat, salam budaya Kakak.
3: Salam.
2: Iya. Kakak ini
3: suaranya jelas.
2: Sangat jelas sekali, suara sangat jelas sekali. Kakak boleh tahu sekarang ada di Kupang kah atau mungkin ada di mana begitu?
3: Saya lagi di Sumba.
2: Oh, ada. Oh, Bapak, Kakak memang nih di Sumba ya?
3: Iya.
2: Iya.
3: Memang di Sumba.
2: Baik. Ini kita mau ngomong tentang kuda pustaka, konsep unik perpustakaan keliling. Pasti banyak yang tanya juga ya, apa memang Kakak ini latar belakangnya seorang pustakawan atau memang suka membaca dan ingin menularkan kebiasaan-kebiasaan baik ini kepada anak-anak dan masyarakat begitu? Alasannya membuat kuda pustaka ini seperti apa, Kakak?
3: Baik, terima kasih RRI Kupang sudah memberikan ruang untuk berdiskusi bersama-sama dengan Kuda Pustaka. Kuda Pustaka ini namanya Rambu Pustaka. Ketika saya berikan itu namanya Rambu Pustaka. Di Sumba pasti orang NTT tahu rambu itu apa bagi identitas orang Sumba. Tapi dalam konteks ini saya memberikan nama Rambu Pustaka itu rambu bagi saya itu penunjuk jalan, penunjuk arah. Kemudian pustaka itu tentunya berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Jadi secara harafianya bahwa kuda pustaka, rambu pustaka ini penunjuk jalan untuk menuju pengetahuan anak-anak yang di Sumba yang lebih baik. Itu berkaitan dengan namanya. Kemudian kenapa kuda ini lahir? Kenapa kok muncul ide kuda sebagai perpustakaan? Yang pertama berangkat daripada keresahan bahwa anak-anak di pelosok sangat terbatas oleh akses bahan bacaan, terbatas memang dengan pendidikan karena kami berada di daerah tinggi.
2: Ya, Kakak Yuda, suaranya putus-putus, Kakak.
3: Iya.
2: Baik. Masih putus-putus, Kakak, belum terdengar dengan jelas.
3: Masih.
2: Halo, Kakak Yuda. Iya, silakan.
3: Halo.
2: Iya, silakan, Kakak. Berawal dari keresahan karena minimnya buku bacaan begitu?
3: Betul, betul, betul, Kak. Karena memang bukan saja minim, sulit memang diakses.
2: Baik.
3: Karena jauh, kemudian kuda ini secara orang Sumba biasanya digunakan sebagai alat transportasi dan sebagainya. Bagi saya ketika digunakan untuk membantu adik-adik membawakan buku bacaan, ya membantu saya secara ekonomi, yeah, karena tidak membutuhkan dana untuk kita membantu adik-adik.
2: Yeah.
3: Sehingga kemudian juga ada banyak tempat yang memang masih sulit dilalui oleh kendaraan. Jadi yang paling mudah yaitu kuda bisa kita gunakan.
2: Baik, baik. Dalam bayangan gitu, saya ketika mendengarkan penjelasan dari Kakak Yuda, berarti untuk mengantar buku ke pelosok-pelosok yang ada di Sumba, ini Kakak posisinya di Sumba Timur kah?
3: Saya di Sumba Tengah.
2: Oh, di Sumba Tengah. Baik. Yeah. Jadi pakai kuda kah untuk berkeliling membawa buku begitu Kakak?
3: Benar, benar Kak. Pakai kuda.
2: Baik.
3: Efisiensi. Kak.
2: Efisiensi. Iya, iya. Efisiensi, Kak. Memanfaatkan transportasi yang ada ya, alat transportasi yang ada ya, Kakak.
3: Betul.
2: Ya. Hmm. Ya, ini juga yang menjadi alasan dikasih nama kuda pustaka begitu ya.
3: Betul. Perpustakaan keliling.
2: Baik. Karena biasanya kan orang kalau perpustakaan keliling itu identik dengan mobil ya, Kakak ya, yang di dalamnya ada buku. Kesulitankah membawa buku-buku bacaan ini dengan kuda begitu Kakak?
3: Betul, kuda jangkauan memang terbatas,
2: yeah.
3: Tapi ketika saya cuman sendiri dan tidak memakai kuda lebih terbatas lagi Kakak.
2: Iya, yeah, betul.
3: Sehingga kuda ini minimal kalau buku yang tipis 50-100 bisa saya bawakan.
2: Baik.
3: Tentunya banyak keterbatasan karena jangkauan yang jauh pasti ya, perjalanannya pasti lambat.
2: Iya, betul sekali.
3: Kemudian jarak, tempat yang memang masih sulit. Tentu ada, pasti ada keterbatasan.
2: Baik, baik. Jenis buku yang dibawa untuk anak-anak ini apakah buku cerita saja ataupun buku pengetahuan dan untuk anak-anak yang ada di sekolah atau di rumah-rumah begitu Kakak?
3: Mbak, untuk buku yang menjadi koleksi.
2: Halo Kakak Yuda. Kakak Yuda.
3: Halo.
2: Iya.
3: Halo Kakak.
2: Kakak suaranya putus-putus Kakak, tidak bisa didengar dengan jelas ya. Mungkin
3: betul,
2: bisa.
3: Betul.
2: Biar Kakak mungkin biar ketemu punya komunikasi, ketemu punya obrolan ini pagi lebih lancar, bisa coba dimatikan dulu kamera. Di Zoom, ya, baik. Jadi untuk buku bacaannya sendiri itu Kakak? Ya, jadi di sini ada tampilan ya Kakak Yuda bersama kuda dan juga ya, bendera ya, merah putih ya.
3: Iya, iya.
2: Iya. Ini kuda yang biasanya
3: jelas, digunakan. Jelas Kakak?
2: Sangat jelas sekali Kakak.
3: Ya. Siap, oke. Okay. Baik Kakak, untuk koleksi buku kuda pustaka saat ini bervariasi Kakak.
2: Yeah.
3: Ada yang buku pengetahuan, juga ada buku cerita, yang paling banyak buku bergambar, karena kebanyakan anak-anak di sini masih sangat suka dengan buku yang ada gambarnya.
2: Yeah.
3: Jadi saya ketika ada bantuan dari kawan-kawan untuk kuda pustaka buku bacaan, ya, saya lebih memilih untuk minta itu karena kebanyakan masih dari kelas PAUD sampai kelas SD.
2: Baik.
3: Ya.
2: Dan untuk kuda pustaka ini fokusnya ke sekolah-sekolah atau mungkin di rumah-rumah begitu, berkunjung ke rumah-rumah begitu Kakak?
3: Fokusnya masih di kampung-kampung ya, di rumah-rumah, karena kuda pustaka ini ada berapa tempat pos, maksudnya pos-pos pelayanannya. Jadi ada jadwal memang yang ditentukan di tempat itu. Misalnya kalau hari Minggu, hari Minggu saya ke sana.
2: Baik.
3: Gitu. Iya.
2: Ya, jadi pas hari libur juga begitu Kakak ya?
3: Hari libur juga. Karena anak-anak di sini kan tidak ada tempat libur juga, karena juga masih jauh dari kota, jadi ya liburnya di kampung. Jadi kami manfaatkan waktu libur ini, kami tetap belajar.
2: Iya, Kakak Yuda sudah lama kah untuk kuda pustaka ini? hadir di
3: Kuda Pustaka ini sudah sejak dari tahun 2020.
2: 2020 berarti sudah 6 tahun ya, sudah cukup lama ya, kakak.
3: Ya, puji Tuhan mau masuk 6 tahun lah.
2: Ya, dan masih semangat juga untuk membantu anak-anak.
3: Masih semangat yang sama, walaupun ya jatuh bangun kita ya, tetap semangat.
2: Baik, sendiri saja atau mungkin ada yang bantu juga, ada yang tertarik?
3: Ada teman, ya. Ada teman, ada adik-adik yang SMA juga yang saya pakai untuk membantu.
2: Iya.
3: Ya, ada sekitar 8 relawan yang membantu, kawan-kawan semua.
2: Iya, karena mereka juga tertarik untuk ini ya, memperkenalkan buku-buku ke anak-anak begitu, kakak ya?
3: Ya, betul kan.
2: Iya. Tapi kalau untuk di daerah-daerah ataupun di rumah-rumah begitu pada saat anak membaca, apakah memang ada komunitas di Sumba Tengah khusus di tempat anak-anak biasanya berkumpul begitu baru dibagikan, atau sudah ada jadwal, oh ini hari atau ini minggu di rumahnya ini, atau minggu depan pindah lagi ke rumah yang lain begitu, kakak?
3: Nanti ada satu kampung, jadi anak-anak di kampung situ kami kumpul di satu tempat. Jadi kami situ belajar. Baik. Baca buku sambil bermain, cerita bersama teman-teman mereka.
2: Berarti selama ini buku yang didapat di dari donasi-donasi kah, dikumpul dari teman-teman kenalan begitu, kakak?
3: Iya, betul, kak. Ada donasi dari kawan-kawan semua dari Jawa, dari Kupang juga membantu.
2: Jadi mereka langsung kirim ke alamat.
3: Iya.
2: Tapi kalau kan kalau mau dibilang apa yang sudah kakak buat ini dengan Kuda Pustaka ini membantu anak-anak untuk lebih mencintai dunia membaca begitu, kakak ya. Dan adakah mungkin sudah ada kerjasama dengan pemerintah desa ataupun pemerintah setempat untuk bisa memfasilitasi tempat yang bagus begitu ya, biar anak-anak jadi lebih nyaman dalam membaca?
3: Betul. Untuk pemerintah desa cukup mendukung, namun mereka terbatas untuk bagaimana memfasilitasi lebih besar karena dana mereka juga terbatas. Karena saat ini semua yang ada di desa efisiensi semua. Jadi mereka punya niat baik untuk membangun tempat yang lebih baik, yang mereka dibatasi oleh regulasi. Begitu.
2: Baik. Jadi selama ini ada istilahnya sih, ada yang dengan sukarela memberikan rumah mereka untuk bisa menjadi tempat anak-anak berkumpul begitu, kakak?
3: Kami belum ada tempat yang memang rumah dan sebagainya. Kami itu kelas kami masih kelas di Padang. Ya, ada komunikasi apa IG-nya Rambu Pustaka itu, kakak lihat. Ah, ini di tempat-tempat ini kami kalau tidak hujan pasti berjalan dengan baik. Jadi kalau musim hujan ya agak terbatas memang. Tapi kita tetap berupaya, kakak.
2: Baik. Jadi apa yang sudah dilakukan ini dengan usaha sendiri begitu ya, kakak ya?
3: Ya, bersama teman-teman. Bersama teman-teman.
2: Bersama dengan teman-teman. Baik, kakak Yuda, Kotong akan kembali lagi untuk tanya-tanya terkait dengan kegiatan yang dilakukan ya. Praktik baik, bisa dikatakan seperti ini, praktik baik yang sudah dibuat oleh kakak Yuda ya, setelah jeda berikut.
3: Siap.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Kuda Sandalwood atau kerap disebut kuda sandal merupakan kuda poni yang berasal dari Pulau Sumba. Nama sandalwood diambil dari pohon cendana yang dulunya berkembang subur di Sumba dan pernah menjadi komoditi utama pulau tersebut pada masa lampau. Kuda sandalwood dikenal sebagai salah satu kuda poni terbaik di Indonesia karena merupakan jenis campuran dengan kuda Arab. Kuda yang satu ini memiliki bentuk kepala yang gagah dengan sepasang telinga kecil serta mata yang ekspresif. Kuda sandal memiliki leher proporsional dan berotot, surai yang tegas, dada dalam dengan bahu miring, punggung cukup panjang, serta kaki dan kuku yang kuat. Warna rambut kuda sandalwood cukup variatif, yakni hitam, putih, merah, hitam kecoklatan, krem, abu-abu, dan belang. Postur tubuh kuda sandal relatif rendah bila dibandingkan kuda-kuda ras dari Amerika atau Australia. Tinggi punggung kuda berkisar antara 122 sampai 132 cm. Keistimewaan kuda sandalwood terletak pada kecepatan dan daya tahan yang luar biasa. Karena itulah, kuda sandalwood sangat populer dalam pacuan kuda dan biasa digunakan sebagai kuda pacu dalam balap kuda tanpa pelana yang treknya bisa mencapai lebih dari 5 km. Kuda poni sandalwood juga biasa digunakan dalam tradisi pasola yang merupakan tradisi adu ketangkasan, yakni memadukan keahlian menunggang kuda dan melempar lembing. Tradisi ini merupakan bagian dari serangkaian upacara tradisional yang diadakan masyarakat untuk menyambut tahun baru dalam kepercayaan.

0: Di Radong semua ya, masih di obrolan Akamsi. Kotong masih beromong dengan Kakak Yuda, pendiri komunitas Kuda Pustaka Keliling ya. Dan langsung saja Kotong kembali menyapa Kakak Yuda, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kakak.
0: Iya, Kakak Yuda, kalau berdasarkan penjelasan dari Kakak Yuda sendiri untuk komunitas ini ya, komunitas Kuda Pustaka Keliling ini sudah ada sejak tahun 2000 dan sudah cukup lama, hampir mendekati 6 tahun ya keberadaannya. Dari 6 tahun ini Kakak, mungkin adakah perubahan yang dilihat dari kebiasaan anak-anak begitu, yang mungkin dulunya Sonde suka baca, sekarang dengan adanya Kuda Pustaka jadi lebih suka membaca begitu?
1: Oke, baik Kak, lihat daripada perubahan itu yang menjadi syukur kami semua, teman-teman relawan yang berupaya. Ada perubahan memang yang sangat signifikan untuk adik-adik, yang mereka punya kemauan untuk membaca, sangat suka, tapi terbatas memang oleh akses bacaan. Namun Kuda membantu mereka dan teman-teman menghadirkan buku. Ada perubahan Kakak, dari mereka tidak biasa suka baca buku, akhirnya terbiasa bisa begitu Kakak.
0: Tapi memang dari dulu anak-anak memang suka membaca, jadi ketika komunitas ini datang, mereka langsung menyambut dengan bahagia begitu?
1: Iya, siap. Betul, Kakak.
0: Iya, iya. Tidak perlu, Sonde perlu lagi harus bujuk-bujuk, kayak ayo Marsu ikut membaca.
1: Iya, awal juga Kakak, banyak cara juga yang harus dilakukan.
0: Iya.
1: Agar mereka bisa datang, bisa berkumpul, ya, banyak cara lah yang harus bisa dilakukan.
0: Baik.
1: Salah satu caranya dulu pengalamannya
0: ya,
1: ketika ke sana karena anak-anak kecil ya, kita harus belikan mereka permen apalah yang bisa kita beli gitu.
0: Baik, baik. Ini kalau mau dibilang untuk menarik mereka ya.
1: Ya, betul, betul.
0: Iya, iya, cara yang digunakan untuk menarik minat anak-anak agar mau membaca. Berapa butuh berapa lama sampai anak-anak bisa dengan sukarela dengan sendirinya datang untuk membaca begitu Kakak?
1: Satu tahun ya, adalah satu tahun, setengah tahun dilakukan berulang-ulang ya, akhirnya mereka semangat juga. Memang tidak terlalu sulit untuk hal ini karena memang anak-anak ini haus betul dengan pengetahuan. Gitu.
0: Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit, susah ya untuk membujuk mereka ataupun mengajak mereka untuk membaca begitu Kakak ya.
1: Betul Kakak.
0: Tapi memang rata-rata anak-anak yang ada di pelosok-pelosok ini memang sudah bisa membaca begitu, atau mungkin ada anak-anak yang masih di usia TK, SD, PAUD begitu yang memang belum bisa membaca dan harus dibacakan oleh kakak-kakak relawan begitu.
1: Betul Kakak, awal ini didirikan itu yang menjadi pergumulan utama kami. Kami masih menemukan di kelas 4 SD, kelas 5 itu yang belum lancar membaca. Betul Kakak.
0: Baik, baik. Jadi dengan adanya Kuda Pustaka Keliling ini, setidaknya sudah bisa membantu anak-anak untuk mengenal huruf ataupun membaca ya, melalui cerita-cerita yang ada dalam buku begitu Kakak?
1: Betul, betul Kakak. Kami berupaya menolong, membantu mereka agar bisa lebih bagus lah.
0: Iya, iya, iya. Dan Kakak Yuda ini kan kalau mau dibilang anak-anak dari usia yang PAUD, TK, SD ya. Apakah untuk jenis bukunya juga dibedakan berdasarkan umur, usia, atau anak-anak suka yang mana silahkan mereka membaca, memilih untuk membaca begitu?
1: Iya, betul Kak. Kami hanya terus berupaya dulu anak-anak ini suka dulu membaca buku, suka dulu terbiasa dengan bacaan.
0: Baik.
1: Nah, setelah itu kami memilah ini kelas apa, ini kelas itu.
0: Jadi ketika teman-teman di komunitas datang ke Sumba Tengah ataupun ke desa-desa ini, mereka bukan hanya

0: diajak untuk membaca, tetapi ada perbedaan ya. Oh, ini kelas yang A mungkin, atau B atau C begitu, dengan jenis bacaan yang berbeda-beda begitu kakak.
1: Iya, betul kakak.
0: Ya. Baik, kakak Yuda, kalau kakak Yuda sendiri dan juga kakak-kakak relawan ya, merasakan tantangan terbesar dalam mengajak anak-anak untuk membaca seperti apa?
1: Tantangan untuk mengajak mereka, anak-anak ini memang tidak untuk saat ini tidak lagi sulit. Hanya memang yang menjadi tantangan kami itu masih dengan keterbatasan akses memang, karena kami hanya terbatas mengakses buku. Juga buku bacaan ini kami hanya berharap pada donatur dari kawan-kawan semua. Tentunya bukunya masih sangat bervariasi, sehingga tidak kami mengatur secara lebih baik lagi ini, kelas ini, dan sebagainya, karena memang buku masih bervariasi. Masih, ya boleh bilang masih cukup terbatas lah, begitu.
0: Baik, jadi buku juga masih terbatas. Tapi dengan adanya komunitas Kuda Pustaka Keliling ini, apakah minat anak-anak untuk membaca semakin meningkat, semakin banyak mungkin? Dari awalnya mungkin hanya satu
1: Betul.
0: dua anak, sekarang sudah lebih banyak begitu, Kakak?
1: Kalau dilihat daripada kemajuan itu sangat besar kakak. Saya itu setiap minggunya itu tidak kurang dari 40 bahkan 50 anak kak. Jadi kalau relawannya terbatas menjadi kesulitan juga.
0: Baik,
1: Gitu kak.
0: 40-50 anak ya,
1: Iya.
0: luar biasa. Sudah semakin
1: Banyak.
0: banyak yang tertarik.
1: Iya, banyak memang kak.
0: Oke,
1: Iya.
0: baik. Dan itu usia, memang usia-usia cuma sampai SD begitu kah? Atau mungkin SMP, SMA juga ada?
1: SMP, SMP, SMA, karena kita berupaya juga membantu SMA ini karena ada kelas bahasa Inggris, kakak.
0: Oh ya.
1: Yang punya kelas bahasa Inggris.
0: Baik. Oh, baik. Dari yang kakak ceritakan ini, yang bisa kami bayangkan adalah ketika komunitas datang ke lokasi, ya, ke desa yang dituju begitu, anak-anak dikumpulkan, mereka membaca, dan ada juga kelas-kelas tambahan yang diajarkan begitu.
1: Kelas tambahannya untuk saat ini kelas bahasa Inggris. Kelas bahasa Inggris juga kegiatan kami di Kuda Pustaka ini kakak tidak formal begitu apa, karena kami berupaya tidak harus sama dengan sekolah. Ya, karena mereka cuman belajar sambil bermain, jadi sambil menggambar kami sediakan alat gambar, anak-anak juga menggambar, bernyanyi dan sebagainya. Begitu.
0: Jadi lebih menyenangkan ya.
1: Betul, kita berupaya mereka senang.
0: Iya, betul. Jadi ketika mereka belajar sambil bermain itu waktu sendiri terasa ya, tidak
1: Iya,
0: membosankan
1: betul.
0: gitu. Iya. Dan ini memang diajarkan juga oleh kakak-kakak relawan lainnya, atau memang satu mungkin khusus untuk kegiatan A, yang lain kelas bahasa Inggris, atau ada juga yang dibagi-bagi begitu, kakak?
1: Yang dibagi itu kelas bahasa Inggris, tapi teman-teman relawan kami juga tetap ramai ke sana bersama-sama agar juga sambil membantu melihat adik-adik begitu.
0: Iya. Berarti ada yang juga menggunakan kuda begitu. Semuanya rata-rata menggunakan kuda kah?
1: Bisa kami jalan kaki, ada yang bisa pakai sepeda begitu.
0: Jarak yang ditempuh biasanya berapa kilo, kakak?
1: Karena yang bisa dilewati sepeda itu ya 6-7 kilo begitu, lumayan juga. Jadi
0: Baik.
1: 5-4.
0: Kalau di Sumba Tengah sendiri, ini memang dari kecamatan, satu kecamatan ke kecamatan yang lain begitukah? Pindah-pindah atau sudah
1: Saya
0: ditetapkan?
1: masih
0: Ya.
1: berupaya di desa karena kecamatan jangkauannya besar.
0: Oh iya.
1: Begitu, Kak.
0: Baik. Kalau di desa sendiri biasanya ada berapa desa yang dikunjungi, Kakak, dalam 1 bulan atau 1 minggu?
1: Masih di desa Tanambana Selatan, Kak. Karena di desa ini juga masih banyak kampung-kampung, Kak. Jadi kita masih terbatas, tapi kita berupaya mengedukasi teman-teman yang di luar desa untuk sama-sama berupaya. Karena hampir rata-rata masih menjadi masalah pendidikan ini di Sumba Tengah.
0: Iya. Berarti tidak menutup kemungkinan bahwa besok-besok ada juga mungkin teman-teman yang ingin membuka komunitas yang sama begitu ya?
1: Iya, betul, Kak. Kita sementara berupaya juga lewat kesempatan-kesempatan seperti ini ya, teman-teman bisa mendengar, melihat bahwa anak-anak itu membutuhkan bahan bacaan.
0: Baik. Ya, dan tadi Kakak sudah jelaskan juga ya bahwa untuk dengan adanya komunitas kuda pustaka keliling ini bisa meningkatkan minat baca anak-anak, literasi dari anak-anak begitu ya.
1: Iya, betul, Kakak.
0: Kalau dukungan dari orang tua mungkin seperti apa, Kakak? Dan juga apakah ada guru-guru yang tertarik untuk ikut begitu? Seperti apa? Silakan.
1: Dukungan orang tua sangat luar biasa. Tidak pernah ada masalah, tidak pernah ada komplain. Mereka bersyukur anak-anak mereka itu masih mendapatkan ruang untuk mereka bisa membaca, belajar, bercerita bersama teman-teman mereka. Untuk saat ini ya ada juga teman-teman Bapak Guru, tentunya masih terbatas, Kakak, karena komunitas ini ya boleh bilang sukarela semua. Jadi ada yang bertahan, ada juga yang tidak bertahan. Begitu.
0: Benar sekali, panggilan jiwa ya, sekali lagi panggilan.
1: Betul.
0: Hati ya.
1: Tergantung panggilan hati.
0: Iya. Oke, Kakak Yuda, kalau menurut Kakak ya, kenapa literasi itu penting untuk dikenalkan kepada anak-anak begitu?
1: Dasar dari semua anak-anak itu bisa berpikir lebih baik, itu harus literasi yang baik, Kak. Jadi bagi kami dasar dari semua pendidikan ini yang kita upayakan semua harus berdasarkan literasi yang baik, Kak. Karena literasi ini kan bukan cuman masalah baca dan tulis. Ada begitu banyak literasi. Begitu, Kak.
0: Iya. Tapi kalau dampak yang dirasakan oleh masyarakat secara umum ya dengan adanya kuda pustaka keliling ini, apakah sudah ada yang mungkin berharap bahwa semakin besar lagi komunitas ini begitu, Kakak, atau dampak-dampak yang dirasakan?
1: Harapan keluarga, orang tua, masyarakat di sini tentunya besar. Memang dampak yang harus yang diharapkan ya anak-anak setelah mereka tamat bisa melanjutkan studinya. Begitu. Jadi orang tua lewat kesempatan-kesempatan ini ya mereka merasa bahwa pendidikan itu memang sangat penting. Begitu, Kak.
0: Iya, tapi memang kalau di desa-desa yang Kakak datangi ataupun yang Kakak kunjungi ya, komunitas kuda pustaka keliling ini kunjungi, memang di sana rata-rata anak sudah bisa membaca kah, atau seperti tadi dikatakan bahwa ada yang sudah kelas 4 SD tapi belum bisa membaca dengan baik?
1: Iya, betul, Kakak, masih ada juga yang belum begitu lancar, yang seharusnya tidak lagi berada pada posisi itu, tapi masih ada yang harus diupayakan. Ini menjadi tantangan kami ketika mau membangun ini komunitas.
0: Baik.
1: Kami menyadari itu menjadi keterbatasan masalah pendidikan, tapi kita upayakan sehingga percaya literasi buku ini ya bisa membuka akses besar-besaran bagi adik-adik yang ada di pelosok. Kan percaya ini keterbatasan, Kakak, agar jangan menjadi alasan buat adik-adik di pelosok ini untuk bisa lebih baik.
0: Baik. Ya, jadi bukan anak-anak yang datang ketika Kuda Pustaka Keliling ini berkunjung, mereka bukan hanya datang sekedar lihat-lihat buku dan pulang begitu, tapi mereka juga diajar untuk cara membaca begitu, kakak ya?
1: Iya, betul.
0: Ya. Baik, kakak, kalau misalnya ada yang ingin menyumbang buku, apakah langsung DM begitu atau ada cara-cara khusus yang bisa dilakukan?
1: Kalau ada ya teman-teman, dan memang kami sedang juga membutuhkan buku support yang lain, ada Instagramnya saya, apa komunitas ini namanya Rambu Pustaka, ada itu, kemudian juga ada nomor telepon, ya nanti nomor telepon yang ada di kakak, ya biasanya teman-teman itu di IG kakak,
0: oh ya,
1: di Rambu Pustaka juga saya cantumkan nomor telepon di situ, nomor WA.
0: Baik. Ya, jadi sudah, kalau misalnya sudah terbiasa untuk menyumbangkan buku, mereka sudah tahu dia punya cara-cara kemana begitu, kakak ya?
1: Iya, betul kakak, betul. Ya.
0: Kakak Yuda, terakhir kakak, pesan yang ingin disampaikan untuk anak-anak agar menjadikan membaca itu sebagai kebiasaan yang menyenangkan seperti apa, kakak? Silakan. Halo, kakak Yuda.
1: Halo kakak.
0: Iya, kakak pesan yang
1: jelas kok.
0: Iya, kakak pesan yang ingin disampaikan oleh kakak Yuda kepada anak-anak agar untuk kegiatan membaca ini sebenarnya merupakan kegiatan yang menyenangkan begitu kakak.
1: Pesan untuk anak-anak dimanapun berada, yang ada di Nusa Tenggara Timur ini. Teruslah membaca buku, teruslah mencintai buku bacaan, ya karena kita percaya buku itu dunia kita, ya, buku menjadi dunia anak-anak, buku membuka lembaran besar untuk mimpi-mimpi kita, ya buku menjadi jendela kita untuk membuka dunia ini yang lebih baik. Teruslah untuk adik-adik yang hebat, kalian hebat, maka teruslah membaca buku mulai dari sekarang.
0: Baik.
1: Begitu kan.
0: Baik, terima kasih kakak Yuda sudah berbagi di obrolan Akamsi pagi ini. Sukses selalu untuk kegiatannya ya, praktik baik yang bisa dicontohkan oleh komunitas-komunitas lain di Sumba ya.
1: Baik, terima kasih kakak.
0: Terima kasih kakak, selamat pagi, salam budaya.
1: Salam literasi kakak.
0: Salam literasi. Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, demikian kita punya bincang-bincang dengan kakak Yuda, pendiri komunitas Kuda Pustaka Keliling ya. Dan dari kakak Yuda kita belajar bahwa di tengah keterbatasan dengan kemauan dan tekad yang tinggi ya, ini bisa mewujudkan serta membantu anak-anak yang memang kalau mau dibilang sih membutuhkan buku bacaan dan ilmu pengetahuan. Beta Kristin, selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Gelar kepahlawanan sesungguhnya melekat pada orang-orang yang mempertaruhkan jiwa raganya untuk kepentingan banyak orang dalam bidang yang ditekuninya. Seperti Christian Ferdinand Daumanu, yang lahir di Rote, Pulau Terselatan Indonesia pada tanggal 15 Desember 1913, menempuh pendidikan lewat sekolah Belanda di His, Mulo, dan Holland Island Quick School, mengantar perjalanan Christian Ferdinand Daumanu menjadi seorang guru ahli yang turut mencerdaskan kehidupan anak bangsa di Pulau Rote. Kecintaannya pada bidang seni dan budaya dituangkan dalam gubahan lagu-lagu, kemudian dirangkum dalam buku Nyanyian Sekarwangi yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1949 khusus untuk anak-anak sekolah dasar, serta mengarang buku tentang permainan sasando. Maka layaklah seorang Christian Ferdinand Daumanu disebut sebagai pahlawan dalam bidang pendidikan.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Maba, Saudara Barita Pro 4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Asita Nusa Tenggara Timur meminta pemerintah memperkuat promosi pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di tengah masih terbatasnya akses penerbangan menuju sejumlah destinasi di Nusa Tenggara Timur. Keterbatasan frekuensi penerbangan dan tingginya harga tiket dinilai menjadi tantangan bagi pengembangan sektor pariwisata. Ketua Asita NTT Oyan Christian mengatakan, destinasi seperti dan masih memiliki keunggulan karena tersedia penerbangan langsung dari berbagai kota besar. Sementara itu, destinasi lain di NTT masih bergantung pada penerbangan transit sehingga biaya perjalanan menjadi lebih tinggi. Kondisi tersebut membuat pelaku pariwisata lebih banyak mengandalkan promosi melalui media sosial, jaringan pribadi, serta kegiatan yang didanai secara mandiri. Asita NTT juga mengimbau masyarakat mendukung kebangkitan pariwisata dengan tetap berwisata di Indonesia dan menggunakan biro perjalanan resmi. Beralih ke informasi berikut,

Sebanyak 13 karya budaya asal Nusa Tenggara Timur direkomendasikan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia di tahun 2026. Rekomendasi tersebut merupakan hasil sidang tahap pertama tim ahli warisan budaya tak benda Indonesia dan selanjutnya menunggu penetapan resmi dari Menteri Kebudayaan. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 NTT Haris Budi Harto bilang kalau pengusulan karya budaya memiliki arti strategis buat pembangunan kebudayaan di daerah. Dia bilang semakin banyak karya budaya yang terdokumentasi dan diakui secara nasional, maka semakin besar kontribusinya terhadap peningkatan indeks pembangunan kebudayaan NTT. Haris kasih tahu, penetapan karya budaya sebagai warisan budaya tak benda Indonesia akan memberikan pengakuan resmi terhadap identitas budaya masyarakat, sekaligus memperkuat upaya perlindungan, pelestarian, dan pewarisan budaya kepada generasi berikutnya. Informasi tadi mengakhiri berita Pro4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

merupakan panganan khas Pulau Sabu yang sangat unik dan bermanfaat. Sepintas, gula sabu berbentuk cairan yang sangat kental dan lengket, berwarna coklat kehitaman. Jenis makanan ini dibuat dari bahan dasar nira yang disadap dari pohon lontar atau tuak. Dalam bahasa Sabunya, gula artinya donahu, sabu artinya hawu. Jika digabungkan, artinya donahu hawu atau gula sabu. Gula sabu adalah salah satu makanan pokok orang Sabu, selain beras dan jagung, yang melengkapi keseharian mereka di tengah kondisi geografis Pulau Sabu yang rawan kekeringan. Jika terjadi gagal panen pada tanaman palawija atau stok makanan menipis, maka gula sabu juga dipakai sebagai makanan untuk tetap bertahan. Cara menikmati gula sabu sangat mudah dan praktis. Sebagian orang kerap menyantapnya secara langsung menggunakan sendok. Cara lainnya adalah gula sabu yang ada diseduh ke dalam air, kemudian diminum seperti teh atau kopi. Gula sabu diyakini memiliki kalori yang cukup, sebab meneguk beberapa sendok gula air ini maka akan terasa kenyang. Di kalangan masyarakat Kupang, Nusa Tenggara Timur, gula sabu atau gula air ini juga sering dijadikan minuman terapi untuk menyembuhkan penyakit mah. Gula sabu juga bisa dijadikan bahan campuran untuk jenis panganan lainnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia memang banyak yang memiliki nama yang unik. Salah satunya adalah Putri Mandi yang merupakan kudapan khas dari Pulau Kojadoi, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sayangnya, kuliner dengan rasa yang manis ini sudah hampir punah. Dinamakan kue Putri Mandi karena kue ini memiliki rasa manis saat dinikmati. Tambahan kelapa parut memberikan sensasi rasa gurih pada kudapan ini. Putri Mandi dibuat dari bahan dasar ubi kayu. Cara membuatnya sangat mudah. Ubi kayu yang telah matang ditumbuk halus dan dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Lalu adonan itu dicampurkan dengan kelapa parut hingga rata. Selanjutnya, adonan tersebut dimasukkan ke dalam wajan yang berisi gula aren cair. Setelah diaduk rata dan didinginkan, kue Putri Mandi pun siap disajikan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ai adalah salah satu kuliner khas Pulau Timur dengan bahan dasar daging sapi atau daging babi. Mengolah daging CI berasal dari teknik memasak tradisional oleh suku Molo, masyarakat Kepulauan Timor, khususnya wilayah Timor Barat dan Timor Tengah Selatan. CI menggunakan teknik mematangkan daging dengan menggunakan arang yang diletakkan jauh dari tempat pemanggangannya. Hal ini dilakukan agar asap tidak meresap ke daging dan mempengaruhi rasa daging. Supaya bara pada arang awet, suku Molo menggunakan kayu kusambi yang tebal dan besar. Mereka juga menggunakan daun kusambi sebagai penutup daging agar matang dengan sempurna. Daun kusambi berfungsi sebagai penahan panas saat daging sedang disei, sekaligus menjaga rasa dan warna asli daging agar tetap merah.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Wolepah, begitulah orang Sabu menyebutnya. Makanan yang satu ini merupakan makanan khas orang Sabu Raijua. Wolepah dibuat dari beras yang sudah direndam beberapa hari, kemudian beras ditumbuk halus, lalu dicampur gula air hasil sadapan pohon lontar yang banyak tumbuh di Pulau Sabu. Campuran beras dan gula air kemudian dibentuk, lalu dibungkus daun kelapa dan dikukus hingga matang. Nah, sekarang wolepah siap untuk dimakan. Jadi, kalau sahabat budaya berkunjung ke Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur, cobalah mencicipi wolepah atau dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Selamat menikmati!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende terus mendorong penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan konsumsi pangan lokal. Langkah tersebut dilakukan melalui edukasi masyarakat, pengembangan produk pangan lokal, sampai perluasan kemitraan dengan berbagai pihak. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende, Hubertus Valentinus Setiawan, bilang perubahan pola konsumsi masyarakat jadi salah satu kunci kokasi kuat ketahanan pangan daerah. Karena itu pihaknya akan mengintensifkan kampanye mengenai manfaat pangan lokal bagi kesehatan, ekonomi, dan kelestarian lingkungan. Beralih ke informasi berikut. Nusa Tenggara Timur sondehannya tawarkan keindahan alam yang memukau seperti Pulau Komodo atau pantai-pantai yang eksotis. Jiwa dari pariwisata NTT sesungguhnya ada di kekayaan budaya. Mulai dari arsitektur rumah adat, tenun ikat, sampai ritual leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Ketua DPD Himpunan Pramu Wisata Indonesia NTT, Ito Pance, bilang pramu wisata punya peran penting yang lebih besar daripada sekedar menemani perjalanan wisatawan. Dong ada di garis depan deng mengemban multi peran strategis buat daerah. Pariwisata berbasis budaya ini terbukti kasih dampak ekonomi berantai secara langsung buat masyarakat lokal. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, bapak-bapak, saudara, kakak nyongdeng, kakak nona, seperti yang kita sudah informasikan sebelumnya, kalau di Ketompung Obrolan Teras UMKM kali ini ya, Ketong akan bercerita dengan salah satu pelaku UMKM yang ada di Kota Kupang dan sudah hadir ya, spesial di kesempatan kali ini, pemilik UMKM dari Dapur Pak Lik, yaitu ownernya langsung ya, ada kakak Nia Rosniawati Dewi. Ketong sapa dulu, selamat siang, Kakak Nia.
2: Selamat siang, Kakak Feli. Selamat siang semuanya.
1: Apa kabar, Kak Nia?
2: Alhamdulillah, sehat, baik semuanya.
1: Oke, luar biasa ya. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 4 pada siang hari ini, Kakak Nia ya. Di tengah kesibukannya ya, di tengah banyak banjiran orderan nih, Bapak, Mama, Bahas Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Kak Nia sudah hadir di Studio Pro 4 bersama dengan Ketong. Dan, Kak, sebelum Ketong tanya-tanya lebih banyak lagi nih terkait dengan Dapur Pak Lik. Ya, ini ya, penasaran sekali ya produk-produk apa yang ditawarkan di Dapur Pak Lik. Boleh cerita dulu nih Kak Nia untuk Ketong pendengar setia Pro 4 juga nih. Sejak kapan Dapur Pak Lik ini berdiri?
2: Untuk Dapur Pak Lik ini sebenarnya udah dari tahun 2023. Pas puasa, hari pertama puasa tahun 2023 itu saya langsung coba jualan risol mayo untuk ya cuma sekitar rumah untuk anak kos gitu kan, kita jual selama satu bulan, alhamdulillah banyak pesanan terus
1: ya, banyak yang muji gitu kok.
2: Iya, alhamdulillah. Setelah itu kita pindah ke CFD itu tiap hari Sabtu. Alhamdulillah banyak sekali yang menunggu kita.
1: Oke, jadi memang dari 2023 itu awal mulanya ya, Kak?
2: Iya, awal mulanya.
1: Penasaran nih, Kak Nia nih, terinspirasi dari mana nih sampai mau buat dessert ya? Ini kalau mau dibilang bidang dessert ya, Kak, ya?
2: Iya,
1: ada
2: boleh.
1: Jajanan-jajanan tradisional juga, ada dessert juga, dan kalau mau dibilang sekarang fokus dengan satu menu yaitu kue mochi.
2: Iya.
1: Nah, dari semua cerita yang sudah tadi Kak sampaikan, terinspirasi dari mana nih, Kak? Dan kenapa pilih dessert?
2: Awalnya kalau mochi itu baru mulai Desember tahun 2024 ya, Kak ya.
1: Oh, iya.
2: Baru Desember tahun kemarin itu karena motivasinya depan rumah itu ada pohon mangga dan dia berbuah banyak. Saya bingung mau diapain. Jadinya saya coba bikin mochi, bikin mango sticky rice, pokoknya yang pakai buah mangga gitu kan. Cuman kok lebih banyak peminatnya di mochi. Jadi kita lanjutkan, kita kasih ke tetangga, katanya enak. Udah dijual aja karena memang kan sudah jualan ya. Jadinya kalau ada produk baru, udah jual aja gitu.
1: Baik ya, luar biasa menarik ya bapak-bapak saudara. Dari cerita tadi memang kelihatan bahwa Dapur Pali ini memang lahir dari passion ya, Kak.
2: Iya.
1: Berarti ini Kak punya latar belakang suka masak juga dong? Atau bagaimana tuh?
2: Kalau passion saya sebenarnya jualan.
1: Oh, passionnya jualan.
2: Passionnya jualan. Jadi memang dari zaman sekolah, zaman kuliah memang suka jualan. Tapi baru setelah di Kupang saya jualan makanan tuh.
1: Oke.
2: Jadi awalnya suami saya yang suka masak, saya suka jualan. Udah kita kolaborasi, dia yang masak, saya yang jualan.
1: Oke, sampai sekarang begitu atau karena Kak sudah belajar seiring berjalan waktu akhirnya juga suka masak?
2: Iya, suka masak. Makanan aja tapi yang dijual. Kalau masakan rumahan masih belum ya.
1: Karena memang passionnya berjual.
2: Iya.
1: Oke. Tapi memang semuanya kalau dijalani dengan hati ya, hasilnya juga bisa semanis kue buatan sendiri.
2: Iya, betul nih, sekali.
1: Oke, Kak, tadi menu-menunya nih beta penasaran juga sampai dari 2023 terus ke 2024 juga di awal akhir 2024 ya kue mochi itu ya. Sejauh ini di Dapur Pak Lik, tapi Dapur Pak Lik ini apa sih, Kak? Karena kan yang jual Kak Nia.
2: Dapur Pak Lik itu sebenarnya, Pak Lik itu kalau bahasa Kupang bapak kecil ya.
1: Bapak kecil.
2: Iya, bapak kecil itu karena suami dari Jogja, saya dari Jogja, Pak Lik itu kan bapak kecil. Karena yang punya nama di sini maksudnya yang udah lama di Kupang kan suami, jadi udahlah pakai namamu aja gitu.
1: Oke, bapak kecil, jadi dapur Pak Li begitu.
2: Iya.
1: Beta waktu beta kontak pertama itu beta pikirnya ini yang balas ini bapak-bapak gitu. Pak Li ini kayaknya bapak ya, Bapak Li gitu ya. Ternyata itu namanya saja yang disematkan.
2: Iya.
1: Oke, nah menu-menu yang ditawarkan nih kak, apa saja yang dijual di dapur Pak Li ini?
2: Dari awal ya kak ya, dari awal itu ada risol mayo, ada risol rogut, ada tahu bakso, ada cireng. Terus karena kita ya melihat pasar ya kak ya, jadi kadang ada apa pisang kriuk begitu, pisang yang kasih topping-topping. Terus baru mulai kita fokus ke dessert tuh baru tahun 2000, awal 2025 ini baru mulai lebih banyak ke dessert. Kadang puding, mochi, ini ada mango sago, buko pandan.
1: Oke, berarti mengikuti tren pasar juga ya?
2: Mengikuti, ya tren pasar, tapi tetap ada yang stay, kayak mochi.
1: Tetap ada menu andalannya.
2: Iya, tetap.
1: Oke, baik, menarik sekali. Ternyata kalau mau dilihat banyak juga ya kak ya, banyak juga yang ditawarkan. Jadi soalnya cuman dia manis di tampilan, tapi juga variatif dari rasa dan juga jenisnya. Berarti cocok ya buat bapak-bapak saudara yang suka ngemil cantik.
2: Iya.
1: Sambil ngopi ngeteh sambil sore hari, boleh langsung order di dapur Pak Li ya. Nah jenis apa ya, mochi mungkin ya, sekarang lebih banyak mochi ya, yang lebih fokus ke dessert dessert kayak mochi begitu, yang sekarang yang jadi andalan yang mana nih, best seller deh di dapur Pak Li?
2: Karena kita itu best sellernya ada di mochi durian.
1: Kok durian?
2: Iya, karena apa ya,
1: kenapa bisa durian? Soalnya ada yang suka coklat atau strawberry begitu,
2: tapi banyak yang suka durian. Paling banyak kalau misal di CFD di Sabua gitu, saya bawa 2-3 box mochi durian habis.
1: Yang betul.
2: Iya. Sekali kalau dia mereka udah coba yang mochi durian itu satu kurang. Biasanya dia beli langsung isikan satu box isi 6.
1: Iya.
2: Nah, satu box isi 6. Nanti baru kalau mau tambah baru varian lain. Tapi kalau yang suka durian full durian.
1: Jadi memang benar-benar best sellernya ini si durian ini ya.
2: Iya.
1: Kak tahu kesannya kenapa orang bisa sangat suka isian durian ini?
2: Karena durian enak ya. Kayaknya durian untuk es juga enak buat.
1: Iya. Apalagi dibalut dengan lembutnya mochi gitu
2: ya. Iya. Betul.
1: Oke, ini dia yang ditunggu-tunggu ya, bapak-bapak saudara ya. Dan memang ternyata dapur Pak Ling ini punya salah satu primadona ya, kalau mau dibilang ya, yaitu mochi isian durian. Dan ini yang bikin pelanggan balik lagi.
2: Iya.
1: Oke, banyak yang repeat order juga.
2: Banyak.
1: Oke ya, dari mochi ciri khas dari dapur Pak Li ini tentunya pasti dibuat dengan sangat detail juga ya, Kak ya. Pastinya sampai banyak yang suka. Sejauh ini Kak, karena tadi sudah dari 2023 terus penambahan varian-varian lagi. Siapa saja yang terlibat sejauh ini Kak?
2: Suami.
1: Banyak yang bilang kalau suami itu support system.
2: Support system itu suami itu udah jadi kurir, jadi yang belanja, jadi semuanya lah pokoknya suami.
1: Oke, jadi sejauh ini masih berdua dengan suami?
2: Sejauh ini paling banyak sama suami, tapi kalau misalkan ada event di luar, saya ada karyawan freelance, jadi panggilan aja gitu.
1: Oke, baik. Tambah lagi suaminya juga memang suka masak ya, suka jajan-jajan gini juga ya.
2: Nggak terlalu sih, kalau yang manis-manis mungkin bapak-bapak yang tidak terlalu suka yang manis. Ya
1: betul ya, keren ya. Jadi memang kakaknya ini sudah jalan sendiri ya, bapak-bapak saudara, tapi memang ada tim yaitu bersama dengan suami juga ya. Dan pasti ini ide-ide kreatifnya apakah jadi dari suami juga?
2: Kalau ada ide saya harus konsultasi dulu karena dia seperti quality controlnya. Iya, jadi kalau ada menu baru dia harus coba. Dari segi rasa, dari penampilan, semuanya harus dia lihat dulu. Kalau oke, baru kita keluarin. Kalau belum berani.
1: Oke, baik. Jadi memang harus ada ACC dulu.
2: Iya.
1: Ya. Memang ini apa ya, seru juga ya bapak-bapak saudara, suami istri punya semangat kebersamaan sama-sama juga yang ditanamkan. Dan di dapur Pak Li ini artinya kelihatan bahwa ini keluarga kecil yang saling support ya.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Luar biasa. Dan tadi sudah disampaikan bahwa varian rasa yang paling unik di dapur Pak Ali ini adalah dapur apa lagi? Mochi durian.
2: Durian
1: ya. Oke. Yang paling Sonia bisa ditemukan di tempat lain nih. Kira-kira yang mana nih?
2: Iya, mochi durian.
1: Mochi durian itu.
2: Iya, karena misalkan pagi pagi kita nggak datang ke CFD tapi sore ke Sabuak, katanya kemarin ada yang ini yang tadi ke CFD. Oh, yang tadi pagi ada duriannya. Nggak ada, oh berarti itu emang beda, bukan dari kita. Okay. Karena kalau di dapur Pali pasti ada mochi durian. Gitu.
1: Nah, jadi memang ini sudah jadi pembeda ya, dari yang lain ya. Jadi punya sentuhan khas begitu ya, di dapur Pak Lia yang bikin penasaran dan bapak-bapak saudara kepingin untuk coba lagi. Ini mochi ada dessert lain lah kak yang ditawarkan di dapur Pak Li.
2: Ada soft cookies.
1: Oh, soft cookies ada juga.
2: Ada soft cookies, kadang bikin cheese sweet gitu, terus ada mango sago.
1: Itu masih jalan semua atau
2: masih buko pandan. Sebenarnya dari yang risol tahu juga kita masih produksi.
1: Semuanya jalan sekaligus.
2: Iya.
1: Kak berdua sah.
2: Iya.
1: Butuh tambahan.
2: Butuh, sangat butuh. Tapi belum ketemu yang cocok ini.
1: Oke, jadi memang kalau ke event-event UMKM gitu kan sudah gabung ya Kak ya di event-event UMKM gitu.
2: Iya, sudah.
1: Itu benar-benar bukan hanya mochi saja.
2: Kalau di event kita cuma keluarin di mochi, karena kalau yang risol tahu itu biasanya cuma pelanggan-pelanggan lama yang pengen punya rasa lain gitu. Oh, jadi masih banyak yang tanya.
1: Oke, berarti kalau orang lihat booth-nya dapur Pak Lik pasti sudah tahu di situ mochi saja.
2: Iya, betul.
1: Oke. Oke, baik, lengkap juga ya Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Ada dessertnya juga, jajanan tradisionalnya juga, dessert klasik sampai modern. Oke, semua ada. Jadi semua juga bebas pilih, toh?
2: Iya.
1: Baik ya, luar biasa. Kita penasaran ya, ini cara pesannya seperti apa? Apa sudah ada outlet sebelumnya? Atau mungkin suka dukanya seperti apa ya Bapak, Mama, Bapak, Saudara? Kita akan lanjutkan lagi ke tempung obrolan ya bersama dengan Kakak Nia Rosniawati Dewi selaku owner dari Dapur Pak Lik setelah yang satu ini.

positif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.

0: Empat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak-bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona masih di rangkaian obrolan teras UMKM bersama dengan Kakak Nia Rosniawati Dewi selaku owner dari Dapur Pak Li, ya, yang dimana ketong sudah dengarkan tadi ya Bapak-bapak, Saudara, bahwa yang paling best seller di Dapur Pak Li ya, menu produk yang paling ditawarkan juga adalah si mochi ini. Beta penasaran nih Kak, tadi kan ada katanya menu mochi yang isian durian. Ya. Bisa kasih tahu juga nih Kak, untuk ketong isiannya apa-apa saja tuh varian-varian mochinya nih Kak.
2: Untuk varian mochi itu kan paling best sellernya durian. Yeah. Terus untuk buah, kadang ada yang tanya untuk varian buah itu sekarang itu ada durian sama mangga karena lagi musim mangga ya. Mm-hmm. Besok kalau mangga sudah nggak musim, mangganya skip lagi. Okay. Jadi untuk varian tetap itu durian, mangga, ada keju, coklat, blueberry, strawberry, red velvet, cookies and cream, matcha, sama lagi baru ini baru bikin mochi brownies.
1: Ada mochi brownies baru iya. Dengar ya. Ternyata memang baru ditawarkan di Dapur Pak Li ini yang isian brownies ini.
2: Iya, baru disabot kemarin baru hadir.
1: Oke, dan ternyata Bapak-bapak Saudara Dapur Pak Li ini juga hadir di CFD dan juga di Sabowak. Dan iya. Kalau ada event-event UMKM juga sudah sering ikut ya iya. Dapur Pak Li ya. Iya. Keren. Pantes ya Kak Nianya semangat sekali. Nah, sejauh ini nih Kak ada kendala-kendala kesannya dalam memproduksi?
2: Kendalanya itu bikin mochi lama ya Kak ya. Untuk satu box isi 30 piece itu paling enggak dari kukus sampai jadi 2-3 jam.
1: Sampai benar-benar siap dimakan?
2: Iya.
1: Itu 2-3 jam?
2: Iya, 2-3 jam.
1: Untuk berapa piece?
2: 30 piece.
1: 30 piece, berarti iya. Kalau mau dibilang sebox gitu ya?
2: Iya, satu box.
1: Oke, okay. Dan biasanya sehari itu, ini produksinya setiap hari atau by order aja nih?
2: Kita kemarin-kemarin by pre-order, tapi sekarang hampir tiap hari bikin mungkin sedikit aja gitu. Tapi kita ready-kan setiap hari, karena sekarang setiap hari ada yang tanya.
1: Oke, okay. Karena pemesanan juga via online ya?
2: Iya, kita masih via online.
1: Oke, okay. Berarti sudah by order, tapi bisa dipesan tiap hari. Sehari itu berapa piece Kak, Kakak ready kan?
2: 5 box itu berarti 150 piece.
1: Wow.
2: Ya.
1: Speechless loh. Sebanyak itu Kak?
2: Iya. Oh, itu okay. Udah full varian.
1: Gitu. Oke, okay. Dan ini kendalanya hanya di pembuatannya yang makan waktu itu
2: iya,
1: ya.
2: Iya, makan waktu dari pagi sampai sore atau malam kalau cuma sendiri kalau pas suami kerja.
1: Oke, ini benar-benar jujur langsung dari ownernya ya, Bapak-bapak Saudara. Memang setiap usaha itu pasti punya tantangan ya Kak ya. Tapi ya, bagaimana cara dapur Pak Li ini menyikapi kendala dengan semangatnya luar biasa, Kak Nia, kreativitasnya juga patut diacungi jempol karena selalu nambah-nambah inovasi varian ya Kak ya. Dan justru ini kelihatan profesionalismenya ya. Jadi son usaha ragu ya, Bapak-bapak Saudara.

0: Kayaknya abis ini Beta juga jadi pelanggan tetap. Karena sejujurnya juga belum pernah mencoba lembutnya mochi, apalagi pertama dan perdana. Beta kepingin coba juga nih dapur Pak Li ya. Sebentar, Beta akan kasih kesempatan ya untuk kakaknya untuk menyampaikan untuk bapak-bapak saudara di mana bisa mendapatkan produk-produk dari dapur Pak Li, terutama si mochi ini. Sejauh ini nih Kak, mungkin ada inovasi menu terbaru yang mau diperkenalkan?
1: Sejauh ini belum ada. Ini udah terlalu banyak. Iya, jadi sementara
0: mau fokus dulu.
1: Iya, fokus dulu.
0: Karena memang permintaan juga lagi tinggi-tinggi ya, Pak.
1: Iya, tenaganya cuman 2.
0: Permintaan tinggi, tenaganya kurang.
1: Iya.
0: Oke, jadi memang belum ada rencana ke sana. Iya, tapi mungkin ke depan kalau dapat tenaga yang bisa bantu ada bisa. Rencana ke sana, ide-ide kreatif
1: iya,
0: baru
1: sudah,
0: ya.
1: Sudah banyak yang ide-idenya, waduh. Cuman masih tenaganya yang kurang.
0: Oke, gitu. Jadi memang ini bukti juga ya Bapak Mama Bapak Saudara bahwa dari Kak Nia sendiri selaku owner Dapur Pak Lik ini mempertahankan cita rasa nomor 1 ya.
1: Ya,
0: soalnya mau fokus dulu buka inovasi yang lain tapi mau mempertahankan konsisten dulu ya,
1: ya.
0: Sama si mochi ini karena permintaan lagi tinggi-tingginya ya Kak.
1: Oke.
0: Suka duka nih Kak, karena tadi kendala pasti ini dukanya ada nih soalnya mungkin Sonda nih, tapi sukanya pasti lebih menyenangkan nih. Suka duka seperti apa nih yang dirasakan selama menjalankan usaha ini, Kak?
1: Sukanya itu kalau kita dapat review ya, Kak ya, dari customer baru, kita baru kayaknya orangnya baru sampai rumah nih langsung dimakan, langsung dia WA, "Kak, ini enak banget, aku mau order lagi," gitu kan.
0: Okay.
1: Kita jadi ya inilah kesenangan kita kalau buat makanan itu kan ada review yang bagus. Jadi makin semangat lagi, pengen bikin yang belum coba, ayolah dicoba dulu gitu.
0: Okay. Sukanya, dukanya pasti yang tadi tuh.
1: Dukanya yaitu kalau lagi suami lagi kerja kan full nih, saya sendiri yang handle. Jadi ya harus semua dari pembuatan kukus semua sampai packing itu benar-benar sendiri.
0: Okay. Ditambah lagi harus manage orderan ya Kak ya, terima orderan yang masuk
1: terima
0: begitu
1: orderan
0: ya Kak
1: juga
0: ya.
1: Kadang karena kan kalau by Grab itu kadang diprotes sama drivernya karena mereka cuma dapat sedikit.
0: Oh,
1: kenapa nggak
0: gitu.
1: Buka di food aja, padahal kalau di food itu
0: ada.
1: Jadi kita terima orderan dulu, nanti kalau bisa kirim Grab atau Maxim gitu.
0: Jadi masih sistem pengantarannya by online juga.
1: Iya.
0: Okay, baik. Tapi tetap Sonya menutup ini semangat bahwa memang banyak orderan yang masuk via online juga ya Kak ya.
1: Banyak yang mau datang sampai ke rumah juga Kak.
0: Okay,
1: Kak, saya mau datang aja, tiba-tiba ada yang ketuk pintu, "Kak mau beli mochi," ya udah kita di teras itu kita buka.
0: Sonya ada rencana buka outlet Kak?
1: Ada, pasti ada.
0: Tapi karena ini kan produksinya tiap hari,
1: iya,
0: Kak. Masa online terus?
1: Iya, gitu. Ada. Kalau rencana buka outlet, ada. Tapi kita masih cari tempat yang strategis biar yang dari ala nggak kejauhan, yang dari sana juga nggak kejauhan gitu.
0: Justru Kak di Penfui itu.
1: Nah, makanya kalau dari ala ke Penfui itu sangat jauh.
0: Iya.
1: Kalau di CFD ditanya, "Kak, rumah di mana?" Pensi, aduh jauhnya.
0: Itu yang akhirnya menjadi penghalang ya.
1: Iya.
0: Kisahnya inspiratif juga bapak-bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, dari suka duka itu justru kelihatan semangat dan ketulusan di balik setiap produk dapur Pak Li ya, terutama ownernya ini sangat berjuang sekali ya, dan Beta juga salut ya buat perjuangan kakak Nia bersama dengan suami atas konsistensinya sampai bisa dikenal seperti sekarang loh Kak ya. Wow, dari awal itu cara promosinya seperti apa Kak? Awal yang benar-benar mau membulatkan hati dan tekad fix mau jualan mochi ini. Promosinya bagaimana waktu itu Kak?
1: Promosinya kita cuman ya itu dari tetangga kan, kita cobain ke tetangga, terus mereka bikin story, terus karena ini sih saya juga promosi lewat IG mochi durian. Mungkin kalau yang pecinta durian itu, wow, ada menu durian di mochi ini kan, mungkin mereka tertarik ya. Jadi awalnya dicoba, enak. Ada yang langganan dari awal saya jualan sampai sekarang, ada tiap open order beli.
0: Karena memang sejatuh cinta dan diperasa.
1: Iya.
0: Okay.
1: Gitu. Masih dari IG sama TikTok.
0: Okay, baik. Pernah pakai kosannya tuh Kak, influencer begitu belum ya?
1: Sebenarnya saya menghindari ini, Kak. Kemarin itu ada influencer yang beli terus di review itu di luar perkiraan. Mm-mm. Karena kita tenaganya takut ini.
0: Takut membludak gitu ya karena jadi, ada bantuan influencer.
1: Iya.
0: Jadi ada positifnya, ada takutnya juga ya.
1: Iya, ada. Dari beberapa bulannya lo coba ini endorse influencer gitu. Mm-mm. Kan. Cuman nanti dulu, nanti dulu. Jadi nanti dulu ini tenaganya belum ada.
0: Orang di mana-mana malah cari yang kayak gitu. Ini malah menghindar nih.
1: Iya, menghindar. Kalau di CFD itu ada yang lewat, jangan. Kita jangankan biasanya Kak Mochi, Kak Mochi, Kak. Ini enggak, kita diem dulu. Biar lewat dulu. Biar lewat dulu, jangan mampir dulu gitu.
0: Oh, gitu ya.
1: Kita masih takut.
0: Masih belum apa ya, belum bisa menghandle kalau misalnya ada banjiran orderan gitu. Takut mengecewakan juga ya, Kak ya.
1: Iya, takutnya begitu.
0: Oke, jadi ternyata Kak Nia ini lebih memilih untuk setia dulu dengan yang ada.
1: Iya.
0: Kalau memang sudah ada yang bantu, tenaganya mumpuni juga. Iya. Bolehlah pakai promosi yang gede-gedean lah.
1: Iya.
0: Oke, tapi ada mau rencana ke sana juga toh, Kak?
1: Insyaallah ada.
0: Supaya kan memperluas usaha kan, Kak?
1: Pasti ada.
0: Hanya karena Kak takut gempor.
1: Iya. Betul sekali.
0: Oke, jadi memang sejauh ini promosinya masih lewat medsos ya, Kak? Apalagi sekarang kan sudah era digital semua ya, Kak, ya. Oke, baik ya. Ini jangan-jangan kalau ntar kita bantu promosiin juga ditolak nih sama dapur Pak Li nih. Payah dong. Jadi
1: Boleh.
0: Tapi tenang ya, semua pasti sesuai dengan porsinya ya, Kak, ya. Kalau memang sudah full ya, Kak bisa sampaikan bahwa full order
1: besok gitu.
0: Besok lagi. Oke, baik. Baru loh pertama kali ada owner yang menghindar dari influencer karena takut dipromosiin jalannya ya. Karena memang itu dia ya. Realistis atau Kak?
1: Iya.
0: Karena memang belum bisa ya, belum bisa gitu. Ini takut ya.
1: Takut
0: dibanjiri uang mungkin kok. Takutnya itu lebih ke Sony bisa kasih yang terbaik.
1: Iya, gitu. Takutnya karena terlalu banyak pesanan nanti ada yang enggak sebenarnya enggak lolos QC nih, tapi terjual gitu kan. Jadi mampunya dulu.
0: Oke, jadi memang lebih menjaga di kualitas dulu ya, supaya bisa banyak orang yang mengenal rasanya dulu.
1: Iya.
0: Jangan sampai mau yang cepet-cepet banyak tapi rasanya sesuai konsisten. Oke, keren juga ya dia punya strategi ya, bapak-bapak saudara boleh ditiru ya, buat yang takut di order. Nah, bagaimana nih respon pelanggan sampai sekarang nih Kak terhadap aneka dessert yang ditawarkan? Selain mochi deh, kalau mochi tadi kayak ya sebanyak ya. Ada kosong deh nih respon-respon dari dessert-dessert lain.
1: Mungkin karena memang fokus di mochi ya, Kak ya. Kalau yang lain enak aja, enak. Mereka tetap suka kayak mango sago, buko pandan itu mereka ada yang beberapa kali repeat order juga katanya enak, dia enggak manis. Ada yang tanya, "Kak ini pakai es batu kok padahal kita full enggak ada es batu." Karena mungkin sebelumnya pernah beli yang agak encer ya dikasih es batu, ini enggak kita full pakai susu yang creamy.
0: Keren gitu. Ya. Jadi memang dari cerita tadi kelihatan juga bahwa pelanggan puas ya, Kak ya. Puas dengan kreasi dapur Pak Li. Jadi memang sudah heran kalau depo owner menjaga kepuasan itu menjaga kepercayaan artinya ya, Kak
1: yang
0: ya.
1: Yang penting customer percaya dulu kalau kita selalu kasih yang terbaik untuk mereka gitu.
0: Okay.
1: Nanti lama-lama pasti enggak perlu influencer pun nanti kalau memang udah sampai ke hatinya orang-orang mereka pasti order.
0: Oke, itu benar-benar ya menjadi strategi lain dari yang lain ya, yang selama ini dari setiap pelaku UMKM yang beta wawancarai baru nih, yang ini beta baru dengar yang kali ini nih, luar biasa. Kak, ini persaingan dessert banyak loh di Kota Kupang nih. Bagaimana nih dapur Pak Li mengatasi persaingan dengan UMKM dessert lain di Kota Kupang?
1: Kalau persaingan, mungkin kita nggak bersaing ya, Kak ya. Kita nggak bersaing di harga, kita bersaingnya di rasa. Kita bisa mengutamakan rasa, kualitas, pelayanan kita. Dan ada ciri khasnya tadi, mochi durian. Jadi kita nggak masalah soal harga. Oh, di sana, di tempat saya lebih mahal daripada yang itu. Nggak apa-apa, nggak masalah itu. Karena ya kalau orang yang udah tahu gimana susahnya bikin satu produk itu bisa menghargai dengan harga segitu.
0: Oke. Luar biasa. Ini menarik ya, Bapak Mama Bapak Saudara ya. Berarti ini lebih ke ya udahlah persaingan sehat ya. Yeah. Persaingan sehat itu justru bisa jadi pemicu untuk terus berinovasi. Yeah. Dan beta suka dengan cara berpikirnya Kakak Nia ya, untuk tetap fokus pada kualitas dan juga ciri khasnya.
1: Yeah.
0: Ya, karena ada dapur mochi dunianya itu yeah. ya. Patut dicontoh nih ya Bapak Mama Bapak Saudara, karena konsistensi itulah yang membangun kepercayaan ya,
1: yeah.
0: kepercayaan pelanggan. Wah, sangat menginspirasi. Dan silakan beta kasih kesempatan untuk Kakak Nia Rosniawati Dewi. Kira-kira di mana nih Bapak Mama Bapak Saudara ya, pendengar setia Pro4 yang sedang mendengarkan, mungkin ya bisa mendapatkan produk-produk dari Dapur Pak Li. Silakan kan ya.
1: Untuk yang mau order mochi di Dapur Pak Li, kita ada Instagram @dapur.pakli atau di TikTok Dapur Pak Li. Juga bisa langsung DM atau nanti saya kirim nomor WA kalau biar lebih cepat ya, bisa pakai WA. Atau mau langsung datang ke rumah juga boleh, alamat kita tapi di Penfui, agak pelosok ya. Gitu.
0: Oke, jadi bisa diterima by online juga, di DM juga bisa.
1: Bisa.
0: Mau tanya alamat bisa langsung.
1: Bisa
0: nomor
1: langsung.
0: Nomor WA-nya juga sudah tertera di situ.
1: Iya.
0: Oh. Oke, baik ya. Ini yang ditunggu-tunggu ya, Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, bahwa memang sudah tersedia di sosmed ya, di Dapur Pak Li.
1: Ya.
0: Terus juga memang bisa dipesan via online juga,
1: ya.
0: Ready tiap hari juga.
1: Ya.
0: Ini dia yang paling ditunggu-tunggu. Kak, bagaimana sih Kakak memotivasi timnya bersama dengan suami untuk memberikan pelayanan terbaik? Penasaran nih.
1: Gimana ya? Yang penting kita senyum ya, kalau kita lagi di event, lagi di Sabuak, di CFD itu, yang penting ada customer datang, mau beli atau tidak, mereka tanya-tanya, nggak apa-apa, kita jawab aja, kita senyum. Yang penting pelayanan kita itu nomor satu ya, harus selalu senyum. Biasanya kan ada yang belum pernah coba tuh, mereka nggak mau beli, jadi maaf ya Kak, nggak jadi, ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu karena belum sampai ke hati mereka aja, jadi tetap harus selalu senyum, ramah gitu.
0: Positif sekali ya, karya ini ya, luar biasa ya. Dan bagus ya Bapak Mama Bapak Saudara, ini semangat timnya ini patut dicontoh juga. Dan dari penjelasan dari Kania tadi juga kelihatan kalau suasana kerja di Dapur Pali itu senyum-senyum, Zah. Bukan sekedar tentang target ya, Kak ya. Bukan sekedar tentang target ya, tapi juga lebih ke saling dukung ya, memberikan pelayanan yang terbaik. Dan memang sudah heran ya, banyak yang order terus ya, karena ownernya semanis ini ya cara melayaninya. Nah, Kak, sejauh ini mungkin ada mimpi yang kepingin dicapai nih untuk Dapur Pak Li?
1: Mimpi untuk dalam waktu dekat itu memang kita pengen punya outlet ya. Pengen punya outlet sendiri sama pengen punya karyawan. Itu mimpi untuk dalam waktu dekat ini.
0: Oke, kepinginnya buka outlet sama punya karyawan juga supaya lebih bisa memperluas usaha ya Kak ya. Luar biasa ya Bapak Mama Bapak Saudara. Jadi sudah harus capek-capek untuk jalan sampai Penfui mungkin. Tapi untuk yang mau lebih praktis ada juga di online. Dan memang kalau lebih enak tuh ada di outlet, biar langsung pilihat begitu
1: toh.
0: Orang bisa langsung pilih-pilih. Nah Kak, sejauh ini harapannya tadi sudah, mimpinya tadi sudah. Nah, mungkin ada tips juga nih dari Kak Nia nih untuk para teman-teman ya, pendengar setiap Pro4 yang kepingin membuka usaha entah di bidang apapun itu, tapi masih meraba-raba nih memulai dari mana. Ada kosongnya nih tips ala ownernya Dapur Pak Li nih. Silakan nih Kak.
1: Yang baru mulai atau yang baru mau, masih idenya masih ada di kepala, tuangkan dulu aja, kita keluarin dulu aja, kita keluarin dalam bentuk produk, kita lihat dulu, kalau memang belum cocok, bisa kita perbaiki step by step, jadi seiring berjalannya waktu, nanti pasti kita bakal menemukan jalannya, oh ini yang cocok buat ini yang cocok buat ini, jadi gak apa-apa, kita mulai aja dulu, kita gak harus bersaing dengan yang lain, kita cuman perlu menuangkan apa yang ada di dalam isi pikiran kita.
0: Keren, luar biasa. Itu ya tips dari Kak Nia ya, owner dari Dapur Pak Li. Dan tentunya seperti tadi Kak Nia bilang juga, jalanin aja dulu ya, konsisten juga ya, konsisten. Dan memberikan pelayanan yang terbaik itu butuh belajar ya Kak ya.
1: Iya, harus.
0: Oke, baik. Terakhir nih Kak, untuk menutup ketempung obrolan di siang hari ini, harapan ke depan untuk UMKM di Kota Kupang seperti apa nih Kak Nia?
1: Semoga UMKM di Kota Kupang ini makin maju ya Kak ya, karena sekarang pemerintah udah memberikan fasilitas banyak event-event di setiap minggunya, jadi kita bisa ikut dalam ikut serta untuk mengikuti event tersebut. Terus mulai kolaborasi juga sama, mungkin sama sesama pedagang gitu, kita saling bertukar cerita, bertukar pengalaman selama berjualan di Kota Kupang ini, biar makin banyak pengalaman, makin kita tahu gimana pasar sekarang ini berjalan gitu.
0: Oke, semangat selalu Kak Nia ya, bersama dengan timnya, timnya walaupun cuma dengan suami ya. Dan kita tunggu inovasi-inovasi terbarunya ya, outletnya juga ditunggu Kak. Amin. Semoga bisa buka outlet ya, karena sepertinya di area sini juga banyak ya, masih kosong. Sekali lagi terima kasih Kak Nia untuk waktunya bersama dengan Ketong ya, Pro 4 LRI Kupang di obrolan teras UMKM kali ini ya. Dan demikian ya Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Ketong punya cerita-cerita menarik ya bersama dengan Kakak Nia Rosdiawati Dewi selaku owner dari Dapur Pak Li, dan semoga juga bisa menjadi inspirasi untuk Ketong semua. Setelah ini masih ada rangkaian Sasando Siang ya, sampai di sore hari nanti, tetap di FM 104,3 MHz.

Feu merupakan tarian tradisional yang hidup dan berakar dalam suku-suku yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tahfeu secara harfiah artinya makan baru. Tarian Tahfeu biasanya dihadirkan untuk mengiringi upacara adat Atoin Pahmeto, suatu ritual adat yang kini hampir punah karena hanya tinggal beberapa suku di Kabupaten Timor Tengah Utara yang masih mempertahankan upacara adat tersebut. Tarian ini ditampilkan dalam acara makan baru, seperti saat panen jagung, padi, atau kacang-kacangan. Mulanya, kepala suku akan melihat seluruh hasil tanaman warga saat mulai berbunga. Kemudian, kepala suku akan mendirikan lesung dan alu yang diikat dengan sebuah pedang di depan pintu rumah adat yang disebut leu atau pamali. Ini berarti mulai berlakunya larangan bagi seluruh masyarakat untuk tidak boleh makan makanan hasil tanaman yang sedang ditanam. Apabila ada yang melanggar, bencana akan menimpa suku tersebut. Ketika musim panen tiba, kepala suku akan memanggil beberapa tua adat dan kaum perempuan untuk membawa periuk. Mereka memasak makanan dari hasil yang baru dipanen untuk dipersembahkan kepada para leluhur sambil memohon doa agar dijauhkan dari musibah atau malapetaka. Tarian Tahfeu aslinya berlangsung lebih dari 9 menit dan dibawakan oleh 12 orang laki-laki dan perempuan yang menggunakan pakaian adat tradisional. Musik pengiring tarian ini berupa gong dan tambur. Tarian Tahfeu dimulai dengan teriakan palate, artinya teriakan kemenangan. Apabila teriakan ini terdengar, semua warga mengetahui bahwa leu atau larangan telah berakhir, dan leu berupa lesung, alu, dan pedang yang semula diikat di depan rumah adat telah diangkat dan dibawa masuk ke dalam rumah adat. Teriakan palate menandakan bahwa tahfeu atau makan baru segera dimulai dan disambut oleh kaum laki-laki dan perempuan dengan teriakan sorak-sorai dan tarian, dilanjutkan dengan bersukaria semalam suntuk. Suku-suku di Timor Tengah Utara yang memegang teguh adat Atoin Pahmeto percaya terhadap larangan atau leu, sehingga apabila ada yang melanggar leu akan terkena bencana, misalnya tanaman mereka terserang hama penyakit atau dimakan habis oleh ternak yang ada. Tarian Tahfeu ini hampir tidak dikenal lagi di Kabupaten Timor Tengah Utara karena hanya beberapa suku saja yang masih melaksanakan upacara adat makan baru yang tentunya diiringi tari Tahfeu. Sebagai suatu tradisi budaya di Timor Tengah Utara yang bermakna kebersamaan, kepatuhan terhadap aturan adat dan ekspresi syukur kepada Yang Maha Kuasa, kita berharap tarian Tahfeu bisa dipertahankan.

Berita Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Basaudara dong semua, Nusa Tenggara Timur sondehannya menawarkan keindahan alam yang memukau seperti Pulau Komodo atau pantai-pantai lainnya yang eksotis. Jiwa dari pariwisata NTT sesungguhnya terletak pada kekayaan budaya, mulai dari arsitektur rumah adat, tenun ikat hingga ritual leluhur yang diwariskan turun-temurun. Hal ini ditegaskan oleh Ketua DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia atau HPI NTT, Ito Pance, dalam program obrolan akamsi di RRI Pro 4 Kupang. Menurutnya bahwa pramuwisata atau tour guide memiliki peran krusial yang lebih besar daripada sekedar menemani perjalanan wisatawan. Mereka berada di garis terdepan dan mengembangkan multiperan strategis bagi daerah. Baralipi kotompung informasi berikut. Konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan wajib menempatkan masyarakat adat sebagai aktor utama, bukan sekedar penonton. Hal ini dikatakan Ketua DPD HPI NTT Ito Pance, yang menegaskan bahwa kolaborasi erat antara pelaku wisata, pemerintah, dan pemangku adat adalah kunci agar pariwisata menjadi alat penyelamat, bukan perusak budaya asli daerah. Menurutnya, kekayaan budaya NTT yang sangat beragam dari setiap suku merupakan aset yang sonde ternilai yang sonde dimiliki oleh negara lain. Kotompu informasi tadi menjadi informasi terakhir. Beta Rogan, sampai jumpa.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Hai hai hai, selamat siang untuk saudara semua. Apa kabar di siang hari ini? Senang sekali Beta Rogan yang akan temani Bapak Mama, Kakak Adik, saudara dong semua di ini siang sampai nanti di pukul 17.30 menit waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa dengan informasi-informasi tentang Kotompu budaya, Kotompu makanan-makanan khas, dan sampai lupa juga tentang Kotompu tempat-tempat wisata. Ya, akan Beta kasih untuk saudara semua untuk temani kebersamaan di Sasando siang. Apa kabar? Untuk itu selamat ya untuk Argentina yang memastikan diri lolos ke final yang akan berjumpa dengan Spanyol ya. Waduh, ini pasti tadi pagi ya. Banyak kecewa, banyak stres, banyak senang, dan juga ya di Kota Kupang sendiri tadi pagi wih orang pun pawe talalu. Nah, ini pawe dong nih orang Argentina semua ini ya. Jadi untuk itu Pak Saudara semua, selamat ya untuk Argentina yang lolos ke partai final Piala Dunia 2026. Ini kira-kira ya dia betul-betul bisa sonde nih pertahankan gelar Piala Dunia ini kali, atau malahan Spanyol yang akan keluar sebagai jawara. Untuk itu Bapak Mama, Kakak Adik, saudara semua, selamat siang saja ya untuk katong semua yang lagi berapa sah di ini siang, ataupun juga untuk kita pembawa saudara dong yang mungkin ya sekarang kerja mata sedikit angguk-angguk ya, mengantuk. Karena tadi malam mete bola ya. Kalau yang sementara tidur we bae su, tapi yang habis nonton pagi nah harus kerja ini yang agak susah ya. Tapi Beta percaya bahwa kuat ya untuk bisa tahan. Untuk itu selamat siang, selamat makan siang juga ya. Ini berhubung sudah jam 12 ya, lebih 17 menit. Ini waktunya makan siang. Selamat makan siang saja untuk buat saudara semua yang bawa bekal dari rumah ataupun juga ada berjanji dengan kawan nom, "Loh, kota makan di mana nih? Enaknya kota makan di mana?" Ini sudah jam 12 ya. Untuk itu buat saudara dong semua, selamat siang saja dengan informasi-informasi mengenai makanan-makanan khas akan Beta hadirkan untuk temani Bapak Mama, Kakak Adik, saudara semua.

0: sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, setinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama babak kering musim begini nih.
1: Hai, tenang sama Mama. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh Bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga, bisa angus ketong satu kampung Bapak.
1: Aduh, betul juga Mama. Nah beta kasih mati su. Ampun Mama.
0: Ingat Bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.

Bapak mama kakak adik bapak saudara semua, bomong tentang makanan-makanan khas ya. Kali ini kotong sudah omong yang makanan berat ya, tetapi ini makanan-makanan ringan yang memang paling cocok itu kalau temani kotong ya, yang saat nonton bola ataupun juga duduk sore dengan keluarga ditemani dengan kopi, teh ataupun juga susu ya. Untuk itu bapak saudara semua, kue cucur ini merupakan salah satu makanan yang memang di Kota Kupang sendiri ini identik dengan oesao. Kenapa harus oesao ya? Karena memang makanan ini banyak ya dijual di seputaran oesao sebagai oleh-oleh ataupun juga makanan yang kalau kotong singgah harus coba ini kue cucur. Nah untuk itu pak saudara semua, ini kue cucur sendiri merupakan campuran dari tepung beras dan tepung terigu yang dicampur dengan gula merah. Nah dan juga ini pak saudara semua, adonan ini kemudian akan diberi sedikit garam dan vanili untuk menambah depo aroma ya. Nah untuk itu pak saudara semua, makanan ini merupakan salah satu makanan ya yang memang paling diburu atau dicari ketika pak saudara dong semua yang ada di seputaran Pulau Timur ya, khususnya di Kota Kupang ataupun juga Kabupaten Kupang. Dan ini sering dijadikan oleh-oleh. Jadi kalau pak saudara dong semua ya, ketika dari Atambua ke Kupang mungkin sudah tak lalu, tapi kalau dari Kupang menuju Atambua ke Fasoe, pasti pak saudara dong semua akan bilang singgah oesao ko, beli kue cucur doh, itu pasti. Nah untuk itu pak saudara semua, ini merupakan makanan yang wajib ya, kalau sudah pernah coba pasti enak kok.

0: Apris, aduh, alo yang kata eku, apa kabar?
1: Kabar buruk kawan, om bisa membantu kau kah?
0: Tolong apa le?
1: Beta bisa pinjam lu punya uang ko, beta kalah main judi online ni.
2: Oh no!
1: Tapi aku janji, aku nis, aku seko fani kulete.
0: Apris minta maaf besok ada uang untuk kasih pinjam lu. Judi online tuh begitu, awal dong kasih menang lu dolo. Mas itu dong ambil lupu harta. Lekones, homus nasen ubah judi online nih.
3: Judi online, aktivitas seru sesaat tapi bisa membuat sengsara selamanya.

0: Pendengar, bagi masyarakat atau Inmeto di Tanah Timor, Okomama bukan hanya sebuah wadah anyaman sederhana tempat menaruh sirih pinang. Tetapi simbol keberadaban, runtutan hukum adat, dan jembatan komunikasi sosial yang sakral sejak zaman leluhur. Bagaimanakah makna filosofis yang terkandung di dalam Okomama ini? Bersama narasumber kita, Timotius Kabu, seorang budayawan Timor, mari kita selami kembali warisan leluhur ini dalam pesona budaya Flobamora.
1: Opok Mama itu terdiri dari dua kata. Opok itu satu wadah yang dianyam menggunakan daun lontar. Itu opok, wadah yang berbentuk segi empat, berdinding dan mempunyai tutup seperti ini. Sedangkan Mama itu mengunyah, dan karena dia dihubungkan dengan opok, menjadi opok Mama, lebih dikenal sebagai mengunyah sirih pinang dari opok, dari wadah tadi itu. Jadi isi dari opok Mama itu harus kita ketahui dulu tentang manfaat opok Mama. Dan mengapa kita dahulukan manfaatnya dulu, karena nanti di dalam manfaat itu kita tahu tentang isinya. Opok Mama itu dia bermanfaat sebagai satu sarana penghubung dan sekaligus sebagai sarana penyimpan. Dia menyimpan barang-barang yang dibutuhkan sebagai simbolisasi dari satu keluarga. Jadi di dalamnya itu ada sirih, ada pinang, ada kapur, dan ada tembakau. Itu opok Mama. Dan itu punya makna-makna yang filosofis sama sekali. Dan itu perlu dipahami oleh banyak orang bahwa opok Mama tidak bisa dipahami secara elementer saja. Tidak bisa dipahami hanya secara begitu-begitu saja, tapi bagaimana

0: Okomama bukan sekedar soal wadah anyaman materialnya, melainkan tentang nilai-nilai tinggi yang mengikat persekutuan sosial masyarakat. Wadah persegi empat ini memiliki bagian induk dan penutup yang mencerminkan pembagian peran harmonis dalam rumah tangga.
1: Okomama bukan soal wadahnya. Ini tentang filosofi yang terkandung di dalamnya. Jadi filosofi dalam Okomama ini adalah satu ikatan persekutuan sosial yang diawali dari ikatan sosial dalam satu rumah tangga. Jadi ada dua bahagian dalam Okomama itu, dari wadah Okomama itu, ada induk dan tutup. Induk dan tutup itu punya makna-makna tersendiri. Ya, induknya itu tempat menampung apa yang dihasilkan. Dan sedangkan dia punya tutup itu bagaimana secara eksternal orang tahu bahwa di dalam itu Okomama itu ada sesuatu. Yang sesuatu itu tersimbolkan pada sirip pinang, kapur, dan tembakau.
0: Dalam ruang persegi, Okomama tersimpan empat unsur utama, sirih pinang, kapur, dan tembakau. Keempat bahan ini tidak pernah hadir tanpa makna, melainkan memiliki representasi dari harmoni gender dan simbol persatuan yang kuat.
1: Simbol budaya yang terkandung dalam sirih pinang, kapur, dan tembakau itu adalah sirih itu melambangkan laki-laki. Pinang melambangkan perempuan, kapur itu melambangkan ikatan, satu yang mengikat keduanya dalam satu semangat kebersamaan, yang nanti kalau digabung tiganya itu akan kelihatannya merah, sehingga itulah warna yang menunjukkan bagaimana kemampuan atau metode dalam hidup berinteraksi sosial. Sedangkan kalau tembakau itu adalah satu simbol penyemangat. Begitu tambah lagi tembakau, orang tambah semangat.
0: Dalam praktiknya, Okomama menuntut etika dan penghormatan yang mutlak. Menyuguhkan Okomama kepada orang tua, tamu, atau dalam upacara adat memiliki tata cara tersendiri yang mencerminkan nilai keberadaban seseorang. Pelanggaran terhadap etika ini dianggap sebagai tindakan yang tidak beradab.
1: Kalau hanya khusus untuk sirih pinang, tembakau, dan kapur itu hal-hal yang lumrah. Tetapi dalam konteks tertentu, penggunaan tempat sirih ini atau Okomama ini, itu sangat-sangat punya nilai-nilai yang sangat menyentuh kehidupan atau metode. Bagaimana berhadapan dengan orang lain menggunakan tempat sirih. Cara menyuguhkan itu tidak bisa asal taruh di atas meja lantas suruh orang makan sirih, sudah tidak. Tetapi ada sikap-sikap tertentu. Ada sikap-sikap yang menunjukkan penghormatan dan penghargaan kepada lawan bicara atau tamu atau orang yang kita hadapi. Kalau saya boleh cerita dari sisi orang TTS ya, khususnya orang Amanuban. Itu menyuguhkannya itu, pihak yang menyuguhkan itu tidak bisa pegang satu tangan. Harus dua tangan, berlutut, kepala tidak boleh terangkat untuk melihat lawan bicara, itu baru disodorkan. Itu tangannya. Kalau misalnya hanya seorang satu tangan, maka itu dianggap orangnya tidak beradab. Kemudian kalau hanya berdiri baru diserahkan, itu juga kurang etis, walaupun memang tidak ada niat-niat untuk melanggar tata norma, tetapi memang sudah pasti dianggap tidak etis. Nah, harus berlutut baru diserahkan.
0: Lebih dari sekedar etika sosial, Okomama memiliki kedudukan tertinggi dalam berbagai peristiwa kehidupan orang Timur. Mulai dari penerimaan tamu, perkawinan, upacara kematian, hingga pemutus perkara sengketa. Hal ini karena adanya kekuatan spiritual dan nilai kebenaran tertinggi yang diyakini hidup di dalamnya, yang disebut dengan Vanu.
1: Pokok Mama ini merupakan satu sarana penghubung, sekaligus satu sarana untuk mengikat. Dan ada satu istilah, saya tidak tahu kalau di daratan timur lain, tapi kalau dari TTS ada satu istilah yang langsung disebut dengan di dalam pokok Mama itu ada terkandung Vanu. Apa itu Vanu? Vanu itu sesuatu yang supranatural yang tidak bisa diuraikan dengan argumentasi atau diplomasi apapun juga, karena di dalam Vanu itu terdapat unsur-unsur kebenaran. Kebetulan saya orang Kristen, saya anggap bahwa di dalam Vanu itu ada terkandung kebenaran urutan kedua dari kebenaran Yesus. Karena tidak bisa disangkal kalau ada Vanu, di dalam itu aku mama, maka itulah yang benar. Kaitan dengan hubungan sebagai sarana pengikat, penghubung untuk sesama manusia, pokok Mama ini dipakai untuk tidak hanya untuk menaruh siripinan kapur dan tembakau, tetapi dia sebagai sarana untuk menunjukkan bagaimana orang Timur itu punya keberadaban. Keberadaban dari atoin meter itu akan terlihat pada bagaimana menggunakan pokok Mama itu sendiri. Sehingga kalau ada yang melanggar tentang pemanfaatan pokok Mama, mungkin ini iman suku, tapi ya itulah yang terjadi, bahwa langgar apa yang dinyatakan lewat pokok Mama itu agak sedikit fatal. Ya, jadi begini, di dalam Vanu itu ada hal-hal yang sifatnya norma, ada hal-hal yang sifatnya norma, dan melakukan kegiatan menggunakan pokok Mama itu harus normatif, tidak bisa asal sembarang. Kalau kaitan dengan nanti efek atau akibatnya kalau dilanggar, itu tentu ada hal-hal yang, kalau tidak ada hal-hal yang prinsip, mungkin pelanggaran itu ya anak atau pihak yang menyuguhkan itu dianggap tidak beradab, ya bahasa pasarnya bilang anak kurang ajar, dan lain-lain, sehingga terkadang tidak disenangi orang tua atau pihak lain. Tetapi di dalam pokok Mama itu misalnya dalam kegiatan pemenangan dalam proses perkawinan, perjanjian yang diterima atau apa saja yang diterima melalui pokok Mama itu sah dan tidak boleh batal. Kalau batal, maka efeknya akan fatal. Dan itu saya ini umur sudah 70 hampir 80 tahun ini, dan itu terjadi ulang-ulang. Pelanggaran terhadap pokok Mama itu sangat fatal. Sayangnya karena ada modernisasi, ada politisasi, ada apa segala macam, sehingga kadang-kadang pokok Mama ini salah digunakan. Mau jadi anggota dewan, jual nama pakai pokok Mama, itu pelanggaran fatal.
0: Namun, tantangan terbesar pelestarian pokok Mama di era modern ini justru datang dari gelombang akulturasi dan perubahan zaman, di mana sebagian generasi muda mulai kehilangan pemahaman esensial mengenai jati diri mereka sebagai atoin meto.
1: Ya, jadi begini, ini kembali kepada kesadaran. Kesadaran dan pemahaman. Kalau dia sadar dia sebagai atoin meto, maka dia harus siapkan pokok Mama. Kalau dia paham tentang pokok Mama, maka pasti dia akan siapkan untuk pokok Mama. Kalau dia tidak paham, dia hanya anggap itu sebagai satu wadah untuk taruh siripinan kapur dan tembakau, maka nol, tidak akan ada arti apa-apa. Tapi kalau ada pemahaman-pemahaman nilai, fungsi dan makna dari Okomama itu sendiri yang mengandung filosofi, budaya atau metode, maka pasti dia tahu. Jadi bukan soal wadahnya, tapi bagaimana kandungan yang ada di dalam Okomama itu sendiri. Ini begini, jujur, kita harus berani jujur bahwa tantangan ini bukan datang dari orang lain. Tantangan ini datang daripada anak-anak atau Neto yang susah kolam dan akhirnya pulang dia jadikan Okomama sebagai sarana politisasi dan membodohi orangnya sendiri termasuk generasinya sendiri. Akhirnya anak-anak sekarang ini untuk memahami itu Okomama saja tidak bisa. Artinya dia tidak kenal diri sendiri. Jujur bahwa pemerintah tidak ada sikap. Pemerintah tidak ada sikap bagaimana membudayakan budaya Okomama kepada generasinya. Itu kata kunci. Jadi kalau mau anggap tantangan itu, yang memberi tantangan itu bukan atau metode yang punya budaya itu sendiri, tapi itu dari orang-orang atau metode yang sudah sekolah setengah-setengah, tidak tahu, dia hanya belajar ilmu yang sifatnya akademik di sekolah, tapi tidak belajar tentang norma dan budaya.
0: Pendengar, Okomama mengajarkan kita bahwa sebuah tradisi bukan sekedar materi yang tampak oleh mata, melainkan tentang nilai penghargaan, penghormatan, dan kejujuran yang mengikat hati antara sesama. Menjaga Okomama berarti menjaga martabat dan kebenaran jati diri di masa kini.

0: Barita Pro 4 RRI Kupang.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, upacara adat ala Baloe merupakan bentuk rasa syukur atas hasil panen yang diambil dari kebun masyarakat serta bagian dari pelestarian nilai adat istiadat warisan leluhur. Tradisi ini menjadi simbol penghormatan terhadap budaya lokal dan diakui sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional Indonesia. Tradisi ala Baloe dikenal sebagai makan baru padi yang merupakan syukuran pasca panen masyarakat suku Adang di desa Bampalola, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Ritual sakral ini diselenggarakan sebagai ungkapan syukur dan penghormatan kepada sang pencipta atas hasil panen kebun dan ladang yang melimpah. Beralih ke informasi berikut, tradisi Katopo merupakan kebiasaan masyarakat Sumba, Nusa Tenggara Timur yang selalu membawa dan menyelipkan parang panjang atau Katopo di pinggang mereka. Bagi masyarakat Sumba, Katopo bukan sekedar senjata, melainkan simbol harga diri, identitas budaya leluhur atau marapu, lambang kejantanan pria, serta alat bantu serbaguna. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini.

Di tengah kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sabu Raijua memiliki warisan tradisi yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah tarian ledo, tarian adat yang bukan sekedar hiburan, tetapi juga menjadi simbol jati diri dan identitas budaya masyarakat Sabu. Gerakan yang khas, iringan musik tradisional hingga makna filosofis di balik setiap tarian, mencerminkan nilai kebersamaan, penghormatan terhadap leluhur dan rasa syukur dalam kehidupan masyarakat. Hingga kini, tarian ledo masih kerap ditampilkan dalam berbagai acara adat, penyambutan tamu, hingga perayaan budaya. Kehadirannya menjadi bukti bahwa masyarakat Sabu Raijua tetap menjaga akar budaya di tengah perkembangan zaman. Lewat tarian ini, generasi muda diajak untuk mengenal dan mencintai warisan leluhur sebagai bagian penting dari identitas daerah mereka.

0: Tidak hanya menjadi hiburan, perpaduan gerak dan musik dalam tarian Ledo menjadi media penyampaian nilai-nilai budaya yang diwariskan turun-temurun agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Berikut penjelasan Thomas Koromaga, pemerhati budaya Sabu.
1: Ledo ini sebetulnya adalah luapan kegembiraan atau euforia kegembiraan dari masyarakat pada waktu oleh atas satu peristiwa perang, bahwa itu ada perang antara Maja, Jakawai dan Moneweo. Itu perang saudara itu kan dimenangkan oleh pihak Maja, dan sebagai ungkapan apa kegembiraan, dan itu mereka merasa penting untuk dikenang dan juga disyukuri, maka mereka menciptakan disebut Ledo itu. Ledo ya, dari segi nama ya, Ledo itu ya loncat ya, kalau kita mau omong biasa-biasa, loncat-loncat kegirangan. Tapi karena ini dia sebuah tarian, maka dia dia meloncat dalam kegirangan, dalam irama dan gerakan yang teratur. Jadi, nah, irama itu, gerakan itu memperagakan sebuah perang, sehingga nanti di dalam menarinya itu ada pegang pada ada dengan pedang dan segala macam perlengkapan-perlengkapannya itu. Kan di sana disebut itu, kalau di bahasa itu Ledo disebut juga keretnya muhu. Keretnya muhu itu artinya meloncat-loncat kegirangan di depan musuh. Artinya itu sedikit ya, kalau kita mau bilang agak arogan juga, tapi itulah suasana yang biasanya terjadi ketika ada suatu perlawanan, orang menang merasakan itu biasa loncat kegirangan dan segala macam. Jadi memang dia memperagakan sebuah perang. Kalau memang awalnya untuk kalangan sendiri, sekarang sudah dibuka untuk umum, sehingga ya mau 17 Agustus juga orang ada perlombaan Ledo, mau ada acara tamu kenegaraan atau tamu apa yang datang, ya menghibur tamu dengan salah satunya itu menari Ledo. Jadi banyak seremoni-seremoni, ada acara pemerintahan itu sudah di ada Ledonya juga. Kalau ke Tauleonya memang ritual untuk syukuran atas kematian. Kalau Tauleonya, Ledo itu bagian dari Tauleo itu. Ya, ya, karena upacara Tauleo yang dirangkaikan Ledo itu kan itu kan bagi mereka itu pengukuhan mereka yang pihak-pihak Maja itu kan dianggap sebagai pahlawan. Jadi mereka dinobatkan. Oh. Ya, kalau dalam istilah ini sekarang, kanonisasi gak apa macam begitu, pelantikan, ada yang pelantikan arwah. Jadi mereka itu termasuk arwah-arwah yang gugur itu, bagi mereka itu dalam upacara itu dikanonisasi menjadi orang kudus lah, pahlawan kalau dalam istilah yang dipakai oleh masyarakat.
0: Lebih lanjut Thomas menjelaskan, dalam beberapa tradisi adat tertentu, tarian Ledo juga hadir dalam prosesi kedukaan atau acara kematian adat. Kehadirannya menjadi simbol penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal, sekaligus bentuk kebersamaan keluarga dan masyarakat dalam melepas kepergian anggota masyarakat adat Sabu. Hal ini menunjukkan bahwa tarian Ledo memiliki makna yang luas dalam kehidupan sosial masyarakat Sabu, bukan sekedar hiburan, tetapi juga media yang menyatukan nilai adat, spiritualitas dan hubungan sosial antar warga.
1: Berpasangan, laki-laki dan perempuan. Prinsipnya kan begini, setiap kesuksesan laki-laki ada sosok perempuan di baliknya. Jadi meskipun mereka yang berjuang perang, ya kan begini, kalau orang pergi perang, kalau zaman dulu perangnya ada konteks dulu ya, itu kan ada ritual-ritualnya. Bahan-bahan untuk ritual kan dipersiapkan oleh perempuan, bukan oleh laki-laki. Jadi ada keterlibatan perempuan, ya, kerjasamanya sudah ada dari situ. Mereka kalau mau menari Ledo harus ada laki-laki dan perempuan. Dan sekurang-kurangnya tiga orang, jadi tiga laki-laki, tiga perempuan. Itu untuk jumlah apa, dari segi jumlahnya. Kalau Ledo ini ada dua babak itu, babak pertama, babak kedua itu yang ada tiga adegan. Jadi begini, pertama itu mereka membuka itu, babak pertama itu dengan apa, kalau dalam konteks adat itu menyanyikan sebuah lagu. Kalau awal-awal lagu yang namanya apa, lagu Ngararai. Okay. Itu lagu untuk lagu perjuangan untuk mengenang kembali leluhur dari Maja yang orang saksi pada waktu itu namanya Ngararai, generasi keberapa dari leluhur orang Sabu, gitu. Kedua, generasi awal lah. Jadi untuk mengenal, jadi lagu itu dengan namanya Ngararai. Tapi lagu itu tidak semua orang bisa mengucapkannya dengan baik ya. Jadi kalau pada zaman awal-awal mereka apa dulu bagus, mereka bisa melantunkannya dengan bagus. Dan tapi kan seiring perjalanan waktu, generasi-generasi yang kemudian ini kan dianggap tidak santun menyapa orang-orang yang lebih tua lagi, sudah tidak level lagi. Kalau misalnya kita dan mereka sudah tidak level lagi, jadi digantilah lagu itu dengan sekarang namanya lagu Namelole. Namelole itu artinya dicari, dikenang, atau ditelusuri dan diceritakan terus-menerus, macam begitu. Sehingga pada lagu itu yang dipakai. Tapi dia mengungkapkan sebetulnya begini. Dia tidak menyebut nama orang itu, tetapi personifikasinya ke dia, maksudnya ke dia. Tetap pakai nama ini. Macam orang Sabu kan nama sama apa? Orang Sabu kan tidak bisa menyebut nama pokoknya atau nama aslinya. Dia kan ada nama kesayangannya. Nah, pakai nama kesayangan, maka dipakailah lagu-lagu itu. Nah, karena itu nama kesayangan itu, maka berbeda-beda. Tidak ada lagi yang redaksi yang paten. Itu tergantung dari perasaan masing-masing orang lah. Jadi kalau misalnya orang yang menyanyi itu pasti dia menyanyi kata menurut dia ya, tergantung perasaan dia pada waktu itu. Tapi pada dasarnya dia mau mengungkapkan tentang kejayaan dari maja sebetulnya, dari leluhur-leluhurnya dia itu sampai mereka. Lalu juga mengungkapkan tentang keuletan dari kalau dalam upacara taulew oleh almarhum itu mendiang itu yang mengungkapkan tentang itu. Jadi lagu itu sudah diganti, itu babak pertama. Tapi, masuk ke babak kedua ini lagu tadi itu dia harus dinyanyikan sebanyak 3 kali. Begitu lagunya dia habis selesai dinyanyi, langsung gong tambur itu dibunyikan, itu berarti masuk ke babak kedua sudah. Babak kedua itu masuk dengan namanya pekalenada. Pekalenada itu sebetulnya begini, sama seperti kalau kita mau buat upacara itu kan kita kan ada geladi, ada ini macam ini untuk mengatur posisi yang paling baik dan ini macam begitu. Jadi itu mereka berarak biasanya perempuan di sebelah kiri dan jalan berarak ke situ sampai mengelilingi area untuk itu mereka menari itu. Nah, kalau sudah posisinya sudah bagus, mereka menari di situ, saya sudah menari hanya sebentar. Ledo saya sebentar, lalu di situ mereka here istilahnya sebetulnya jeda sedikit. Nah, jeda itu ditandai dengan gerakan kaki diangkat setinggi lutut. 3 kali baru digoyang, begitu dia punya bunyi sehingga macam 3 kali. Nah, itu istirahat. Lalu habis itu masuk ke bagian yang namanya gihi, yang kalau kita lihat yang apa yang mereka ada bunyi rame panjang yang itu yang bilang gihi itu. Gihi sudah itu gerakan paling cepat, gerakan kakinya paling bunyi itu masuk ke situ. Itu hal setelah itu, nah here yang bilang istirahat atau jeda sedikit lagi juga seperti buat tadi, kalau mereka sudah angkat kaki dan goyang itu sudah, maka dengan sendirinya tambur juga goyangnya dihentikan sementara. Adegan kedua masuk hanya laki-laki, perempuan sudah berdiri di pinggir, mereka nanti berdiri di pinggir, laki-laki sudah yang ledo, dan mereka langsung dengan menari yang bilang gihi yang gerakan cepat itu. Langsung dengan itu, lalu ya ini sedikit lama. Biasanya mau waktu ini tergantung kalau mereka sudah capek, nah berhenti. Tapi kalau mereka masih pada ini, ya orang bilang taruh terus. Here istirahat lagi sedikit, coba ini. Mereka buat ini saya tahu itu buat yang bilang penyuruh, pakai pedang, tunjukkan pedang begini. Jadi itu sebetulnya memancing amarah lawan supaya melakukan penyerang. Pertama, itu potong dari atas ke bawah, melambangkan serangan dari langit. Lalu yang kedua, dari kanan ke kiri, kiri kemudian balas dari kiri ke kanan, kemudian tusuk dari bawah. Nah, itu dilakukan bergantian. Kalau misalnya orang pertama yang melakukan, habis itu dia lagi yang menangkis, macam begitu. Kalau tiga orang, maka satu orang harus ulang 2 kali. Kalau 4 orang, aman, langsung. Berlangsung serentak. Habis itu masuk ke adegan ketiga. Adegan ketiga ini dia memperagakan kembali adegan pertama tadi, sama seperti pertama. Lalu ini yaitu pekalenada kembali mengatur posisi. Kalau kita bilang baris untuk kita mau baris pulang sudah ini. here lagi itu istirahat. Here itu kan orang bilang belok sedikit untuk kalau istilah menyamping sedikit. Ah, kalau kita kalau mengendar itu yang istilah maksud dengan here itu. Nah, itu dia punya pelaksanaannya.
0: Dalam setiap penampilan tarian Ledo, masyarakat akan melihat para penari tampil secara berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Bagi masyarakat Saburai Jua, pola berpasangan dalam tarian ini bukan sekedar unsur estetika atau keindahan pertunjukan semata, tetapi memiliki makna filosofis yang sangat mendalam dan diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat Sabu. Menariknya, dalam tarian ini, para laki-laki tidak menari sendiri. Mereka selalu didampingi oleh penari perempuan. Hal tersebut melambangkan bahwa di balik keberhasilan dan kemenangan seorang laki-laki, selalu ada peran perempuan yang menjadi sumber kekuatan, dukungan, serta semangat dalam kehidupan. Perempuan dipandang bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai bagian penting yang turut menopang keberhasilan laki-laki, baik dalam keluarga maupun kehidupan sosial masyarakat adat Sabu. Kehadiran penari perempuan dalam tarian Ledo juga mencerminkan keseimbangan hidup antara kekuatan dan kelembutan, keberanian dan kasih sayang, serta kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun kehidupan bersama. Filosofi ini menunjukkan bahwa masyarakat Sabu sejak dahulu telah menempatkan perempuan pada posisi yang dihormati dalam kehidupan adat dan budaya mereka.
1: Kalau mereka kan, kalau lagu itu keramat, kalau apa dalam kebiasaan kita di Sabu itu kan kalau lagu hal-hal yang macam begitu kan tabu diucap. Itu kalau itu kan biasanya memakan korban kalau salah ucap. Salah ucap, salah ini. Lalu orang yang bisa mengucap itu juga tidak harus orang yang usia syarat usianya juga ada ketentuannya layak atau tidak. Nah, keyakinan dari dalam diri sendiri itu sudah sangat mempengaruhi. Jadi maka memang itu orang tidak berani lagi ya. Jadi unsur apa psikologis mereka sendiri yang tidak berani lagi. Maka dari situlah dicari itu pakai sudah kita pakai cara lain, pakai kiasan lah, pakai kiasan. Jangan sebut nama dia karena kamu salah ucap lagi atau tidak sopan lagi macam begitu kan tata krama dulu ya seperti anak-anak. Ya, jadi kalau mengatakan misalnya ngararai itu kalau misalnya dia generasi kedua atau pengararai, ya mungkin dia kedua atau keberapa ya kan dari kalau kedua misalnya, lalu diucap oleh mereka yang generasi yang keberapa sekarang, dianggap tidak santun. Lalu biasanya salah melafal itu makan korban. Kalau tidak pokoknya ada akibatnya lah. Ngararai itu kalau dalam penuturannya khusus saya dan Rai Jua, dia menjadi orang pertama yang dilahirkan oleh perempuan. Itu dalam ceritanya. Orang pertama yang dilahirkan. Jadi artinya dari segi ini unik lah. Atau ya mau dibilang unik-unik ya. Orang pertama. Jadi dia juga kan anak dari ya apa. Ibunya itu kan namanya Wanyi Japi. Wanyi Japi ini juga dipercaya sebagai orang pertama yang memberi bibit jagung dan kacang itu. Ibu dari Dewa Matahari, anaknya Dewa Matahari. Ada macam begitu, tentu ada keengganan yang luar biasa dalam diri kita yang merasa sebagai masyarakat biasa. Jadi ngararai itu, ya. Jadi judul lagunya begitu ya. Jadi dulu tuh, dulu kalau dulu itu lagu ngaran, lah judul lagu, tapi kalau udah diambil langsung dari nama orang. Nah, tidak etisnya membeli langsung nama orang, jadi pakai nama lole. Saya pernah bertanya kepada seorang namanya almarhum Pak Daud Paje, ya dia bilang itu sudah variasi macam-macam menurut macam orang. Tapi dia pernah, hehe Leo ini, kirenimu sehe Leo ini dia pernah mengatakan begini. Lagu itu dia bilang salah satu yang pernah dia ucapkan begini. Name lole lahenge, muneka jalangerai, timai hirai tare, anadeo pulukati. Lalu artinya, dicari dikenang lelaki kaya raya, jaya dan makmur kala itu, putra dewa matahari. Jadi kalau sudah itu dia bilang putra dewa ini kan sudah menuju kepada, dia tidak dengan tidak menyebut namanya, orang sudah mengerti bahwa oh ini yang dimaksud nih. Nah begitu, itu salah satu. Jadi macam-macam lah orang, jadi tergantung. Jadi sudah mulai berbeda-beda dari. Tapi intinya tetap sama, mengenang ngararai dan juga ya maja dan seterusnya. Mereka sendiri juga kan yang apa, seperti saya bilang tadi, seluruh bahan atau apa yang ini kan dipersiapkan oleh perempuan. Pakaian, apa semua kan itu urusan perempuan. Jadi peran besar sekali. Lalu di situ menunjukkan bahwa perempuan selalu ada mendampingi laki-laki. Tenun ikat dan segala macam itu urusan perempuan. Lalu bahan-bahan ritual urusan perempuan. Laki-laki hanya memerintahkan saja. Lalu mereka sendiri turut untuk menari. Lalu nanti setelah mereka potong itu yang tadi apa penjuru betul. Tadi itu kan nanti kan ada perempuan yang datang. Jadi sebetulnya itu mengatakan bahwa gini, ketika perempuan masuk ke dalam arena, seluruh ketegangan itu hilang, diredakan oleh kehadiran perempuan, kan begitu. Sebuah penghormatan yang luar biasa terhadap perempuan. Kan mereka ini kalau misalnya sebagai penari ini kan mereka pembesar tuh. Jadi kalau misalnya zaman-zaman dulu kan kalau raja ini ada orang yang menari di samping mereka yang menghibur apa segala macam. Jadi menyejukkan suasana juga menggairahkan suasana kan ada perempuan di situ. Jadi mereka juga sama-sama menari di situ. Dalam rangka itu menunjukkan kepada kita bahwa jadi dengan meriahnya itu menunjukkan bahwa jangan sepelekan perempuan. Kalau dia menari sebagai apa penari saja, pantangan-pantangan itu kata-kata tidak ya, senonoh itu tidak boleh ada. Itu masuk arena. Pokoknya sebetulnya semua orang kalau dalam acara ada masuk arena itu sudah orang sudah paham kata-kata tidak senonoh menyebut ini katakan misalnya kalau di Rejua misalnya menyebut Bani Keto, nama macam itu tidak boleh memang. Karena Bani Keto itu istrinya Maja. Itu hal-hal macam itu tidak boleh. Nah ini, itu ada memang ada, sudah menjadi kebiasaan. Kalau pasti sudah ada pergeseran. Ini sudah pergeseran besar-besaran. Jadi itu ada banyak tantangan macam begitu. Jadi, kalaupun pada waktu itu mereka menari atau misalnya baku senggol ini, bersenggol secara santun. Kalaupun, jadi itu ya kan laki perempuan kan ada irama tangan dan ini kalau kita mau bilang juga seolah-olah macam nada menggoda tapi itu tetap itu dalam sebuah ritual.
0: Selain gerakan tari, unsur penting lain dalam tarian Ledo adalah lagu pengiring yang dikenal dengan nama Ngararai. Bagi masyarakat adat Sabu, lagu ini dianggap suci dan keramat karena mengandung nilai adat, doa, serta penghormatan kepada leluhur. Karena kesakralannya, Ngararai tidak boleh dinyanyikan sembarang orang atau dibawakan di sembarang tempat. Biasanya, lagu ini hanya dinyanyikan oleh orang-orang tertentu yang memahami tata adat dan makna di balik syair-syair tradisional tersebut. Hal ini menjadi bentuk penghormatan masyarakat Sabu terhadap warisan leluhur yang dijaga dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat. Melalui perpaduan gerakan, pola berpasangan, dan iringan lagu sakral Ngararai, tarian Ledo tidak hanya menjadi simbol kemenangan perang, tetapi juga menggambarkan nilai kebersamaan, penghormatan, serta kuatnya hubungan masyarakat Sabu dengan adat dan tradisi leluhur mereka.
1: Nah, dia hanya dua ini, hanya gong dengan tambur saja. Oh. Ya, gong dan tambur itu, gong itu ada 7 atau 9.

Indonesia Barat ya, mungkin sedang menikmati santap siang atau barangkali sudah lah ya, 30 menit yang lalu udah mpok, kan mulai makan siangnya dari jam 12 ya, makan siang 30 menit udah cukup lama ya. Tapi ada juga sih orang yang makan siangnya sampai 1 jam gitu ya, kalau makannya lagi rame-rame sama teman-teman kantor, sama teman-teman tongkrongan ya. Tapi kalau makan sendiri 20 menit itu udah paling lama ya. Nah, karena memang makan itu juga kita butuh waktu ya Bang Po ya. Jangan makan cepat-cepat karena juga tidak baik untuk kesehatannya kita. Mesti dikunyah katanya 20 sampai 50 kali kunyahan itu makanan baru boleh ditelan ya Bang Po ya. Jadi makan buru-buru, makan cepat-cepat. Kalau makan buru-buru makan bubur aja deh kayaknya. Ya kan? Kalau memang rasanya mau buru-buru gitu daripada nanti tidak maksimal kunyahannya. Tadi pada tidak maksimal ya, benar ya. Makanannya tidak dikunyah maksimal nanti juga berefek pada lambungnya kita, pada pencernaannya kita. Kalau memang misalnya kita buru-buru ya udah cari bubur aja. Kalau bubur kan enggak perlu dikunyah ya. Ditelan udah selesai gitu loh ya. Jadi memang kalau makan siang itu mesti bukan makan siang aja sih ya, semua makan ya. Kalau makan itu menurut para ahli, menurut dokter ya, katanya itu mesti harus dikunyah 20 sampai 50 kali. Dan durasi makan itu pun juga tidak boleh cepat-cepat ya Bang Po ya.

0: Pipi, tadi gue liat di medsos ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu deh? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
1: Iya, ayah juga lihat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
0: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda ya, tapi kan itu bisa nyakit perasaan orang lain.
1: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenangan yang disabilitas kan?
0: Harusnya tuh ya,

0: dipakai buat hal yang positif aja, biar bermanfaat gitu loh.
1: Iya bener, mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
0: Yuk, bijak di media sosial, hargai perbedaan, karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.
2: Eh bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, mpok.
2: Sono mana, bang?
3: No, sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, abang udah dimari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, dimari, bang. Dimari enak nih, bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Yaudah, nyok, nyok, nyok, nyok.

Masih dari Lantenum Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Abang Po, ntar lagi tepatnya pada pukul 13 atau pukul 1 siang ya Bang Po ya. Ayo mau ajak Abang Po jalan-jalan lagi nih siang hari ini. Panas Po Nopa. Ya, panas-panas dikit mah kagak nape-nape. Yang penting hati kita bahagia kan ya. Namanya juga jalan-jalan keliling Indonesia. Tapi kagak bisa ngajak naik pesawat ya Bang Po. Walaupun kita tetap-tetap di udara aja gitu. Kan ya, entar deh. Tapi deket sini, nggak naik pesawat juga kali ya. Naik bus bisa 4 jam 5 jam sampai kita di Bandung. Nanti kita bakal bareng bersama RRI Bandung ya Bang Po ya. Yang mau ikutan silakan di WhatsApp dan juga di teleponnya ya. Nanti ikutan nanya atau berkomentar seputar tema kita di siaran berjenjang nasional Suara Budaya Nusantara. Yeah.

tradisi budaya Jawa, adat istiadat budaya Jawa, hingga kuliner khas Jawa, semuanya ada di Apresiasi Budaya Jawa setiap hari Kamis jam 8 hingga jam 12 malam hanya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.

0: Bang.
1: Ya Allah, Leha, lu ada apa sih Leha? Gangguin abang aja lagi nonton TV.
0: Lu kagak mau apa bang? Ada kita pergi jalan-jalan ke kebun binatang.
1: Aduh, Leha, yaudah, lu mau ke mana nih?
0: Ragunan aja bang, yuk, yuk.
1: Ada apa aja sih di sono?
0: Banyak bang binatang yang kudu nambah pengetahuan anak lu. Kagak cuman kucing, cicak, cowok yang ada di rumah kita.
1: Iya.
0: Binatang kan banyak bang. Bahkan ye, ada yang udah mau punah. Jadi anak lu kudu tahu dah tuh.
1: Lah, terus pegel kagak kaki anak lu nanti?
0: Di sono kan ada kereta keliling, ada penyewaan sepeda juga.
1: Serius Leha?
0: Gampang dah bang, kalau capek bisa naik gituan. Alasan mulu dah ah.
1: Lah kagak alasan, mahal kagak sekarang nih harga tiket bakal masuknya ke sono.
0: Buset dah, cuma 4.000 bang.
1: Ya udah dah, hari Minggu ini aja kita ke sono, gimana?
0: Nah,
1: ada maunya dah lu deket-deket
0: ya,
1: dah.
0: Bang.
1: Iya iya iya, udah lu bikinin kopi dah.
0: Siap.
2: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, kita masih di Pro 4 RRI Kupang, yang mana tadi kita sempat bergabung ya dengan Pro 4 Jakarta karena sedikit perbaikannya di studio. Dan untuk kali ini kita sudah kembali di Pro 4 RRI Kupang, tentunya dengan informasi-informasi dan juga hiburan lagu-lagu daerah, yang mana Beta Rogen masih akan terus temani Bapak Saudara dong semua di ini siang. Dan nanti di pukul 14 atau di jam 2 nanti, seperti biasa, kita akan bergabung dengan Pro 4 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan untuk siang hari ini ya, tentunya di siaran Suara Budaya Nusantara. Untuk itu selamat siang, selamat berapa saja dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang.

Kampung adat Tamkesi terletak di sebelah utara ibu kota Kabupaten Timor Tengah Utara, Kefamananu. Kampung adat Tamkesi adalah sebuah pemukiman tradisional yang bisa disebut sebagai sisa kejayaan tempo dulu, sekaligus menunjukkan tingginya nilai budaya nenek moyang kita. Sebagai pemukiman tradisional, rumah adat Timor atau Lopo yang ada tersusun di sela-sela bongkahan batu besar dan kecil di lereng bukit dengan kemiringan 60 derajat. Daya tarik kampung adat Tamkesi yakni dikelilingi tiga buah bukit batu dengan dinding yang hampir tegak lurus. Gunung batu yang pertama oleh masyarakat setempat diberi nama Oepuah, terletak di sebelah kanan jalan masuk ke Tamkesi. Gunung Oepuah yang tingginya sekitar 50 meter terbungkus dengan akar berbagai macam pohon yang menunjukkan tempat ini sudah sangat tua. Gunung batu kedua yang memagari Tamkesi dari belakang disebut Batu Tapenpah, menjulang tinggi mencapai 50 meter dengan dinding yang tegak lurus. Gunung yang ketiga lebih tepat disebut bongkahan batu besar setinggi lebih kurang 10 meter terletak di tengah pemukiman penduduk. Kehidupan masyarakat kampung Tamkesi sangat erat kaitannya dengan upacara-upacara adat. Tamkesi memang merupakan pusat dari segala macam upacara ritual dan budaya kerajaan Biboki. Di sebelah kanan Lopo terdapat altar upacara yang tersusun dari batu berbentuk lingkaran dengan tinggi sekitar 50 cm dan garis tengah 5 meter. Saat upacara adat dilangsungkan, benda-benda pusaka seperti senjata dan sebagainya diletakkan di atas altar ini. Kampung Tamkesi ditunggui 60 jiwa yang bertahan hidup dengan pola hidup tradisional jauh dari sentuhan modern. Sebagai tempat yang dikeramatkan, pada saat ingin berkunjung ke Tamkesi, orang dihadapkan dengan larangan-larangan yang terasa aneh. Misalnya, tidak boleh terantuk pada saat menaiki anak tangga menuju lokasi perkampungan. Itulah Tamkesi di Timor Tengah Utara yang masih terus dijaga keasliannya oleh masyarakat setempat. Semoga generasi penerus tetap memberikan...

0: Kabupaten Rotendao merupakan kabupaten paling selatan di Republik Indonesia. Wilayah Kabupaten Rotendao didominasi oleh hutan, lahan sawah, dan perkebunan. Salah satu konsep pertanian tradisional orang Rote yang diangkat kembali pemerintah, dalam hal ini Bupati Rotendao, yakni Lakamula Anansio. Lakamula Anansio sebenarnya nama sebuah gunung yang tertinggi di Pulau Rote, tepatnya di Desa Nusak yang dahulunya merupakan kerajaan Beluba atau Bilba. Dari situlah dikenal asal mula datangnya makanan. Dalam tuturan adat syair-syair Rote, diceritakan bahwa ada orang yang membawa bibit atau benih dan menaruhnya di atas puncak gunung itu. Kemudian, orang-orang menyebarkan benih itu ke seluruh Pulau Rote yang jumlahnya ada 9.
1: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, waktu sudah menunjukkan pukul 14 ya, lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah, dan saatnya Kotong bergabung dengan Pro 4 Jakarta untuk mengikuti suara budaya Nusantara.
2: Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Prodo Firman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu lah salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RR Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
10: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayum Ponopakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti yang udah Ayah info ya Bang Po ya, kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nah kali ini Ayah mau ajak ke tetangga dekat rumah. Ya kalau istilahnya samping-sampingan lah ya. Kita ke RRI Bandung ya Bang Po ye. Di sana, oh tadi namanya ganti ye. Tapi yang di foto tadi ada di belakang kayaknya. Kita nanti bersama dengan Kang Benny Herdiansyah yang ada di sana ya. Nanti menghadirkan narasumber kita Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng Art Space. Bener gak sih itu penyebutannya apa bongkeng gitu ya. Ya udah nanti langsung aja kita tanya apa yang ada di Bandung. Assalamualaikum, kumaha damang. Kita nanti bersama dengan suaranya balik lagi. Kenapa begitu? Suara ayah jangan dibalik-balik, kenapa, Bang? Kita Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng. Nah, itu mesti diacak-acak lagi tuh. Ih, ya udah nanti langsung. Halo. Ih, dia malah cuek. Ayo dicuekin.
11: Waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah, Pangestu.
10: Aduh. Kenapa? Suaranya masih bolak-balik, Kang. Boleh diotak-atik dulu ya, Kang ya. Biar saya hari kagak bolak-balik lagi nih.
11: Mbak ya.
10: Oh. Halo. Halo, Kang.
11: Halo.
10: Ya, nah gitu. Jangan dikembalin lagi dong suara Aye. Aye bosen dengerinnya. Ya, dia diem. Halo.
11: Halo, suaranya terdengar jelas.
10: Oh, terdengar jelas. Kenapa agak delay? Kang Benny bisa tangkap suara saya?
11: Terdengar jelas ya.
10: Oh, terdengar jelas. Oh, ini benar kan Kang Benny bukan ya? Kang Benny Herdiansyah ya?
11: Betul.
10: Supir dua ini berarti ya?
11: Supir dua, betul.
10: Supir satunya tadi kelihatan sama Aye, terus kemana tuh?
11: Biasa, ya. Dia dadakan biasa.
10: Oh gitu ya, biasa jadi panggilan dadakan gitu ya?
11: Iya.
10: Kang, kabarnya baik, Kang. Suaranya Kang ini mesti kudu diangkat lagi kayaknya.
11: Oh gitu.
10: Udah
11: full banget deh kayaknya.
10: Oh itu udah full banget ya. Ya udah, Aye mentekan di sini deh. Iya, Aye pentokin mau? Enggak ya? Oke, dah gimana Bandung Kang Benny, cuacanya sama lah ya kayak Jakarta enggak? Beda.
11: Kabar Bandung cuacanya kali ini cerah banget nih, Po.
10: Iya, bersama.
11: Betul, kalau mau ada acara gitu kegiatan-kegiatan, itu pastinya Pak aktivitas di siang hari ini.
10: Oke, dah kalau gitu. Sama dah, Jakarta juga hari ini cerah, meriah, merekah dah.
11: Wow.
10: Tapi itu di kameranya enggak gerak gitu, Mas Benny-nya.
11: Oh, iya, iya.
10: Iya, Kayak saya, kayak ayah ngomong sama patung gitu ya. Enggak lah ada suaranya ya, Kang.
11: Tapi suaranya terdengar jelas enggak?
10: Suaranya terdengar. Kalau tadi suaranya double, gambarnya bergerak. Kalau sekarang suaranya bersih, gambarnya diem.
11: Lebih mic yang mana nih, Po?
10: Yang ini aja dah, yang ini aja dah. Yang penting tuh suara dah.
11: Kedengar jelas ya, Po.
10: Iya, kan kita radio ya, yang paling penting adalah suara ya. Iya dah. Oke deh Kang Denny, Kang Benny hari ini ngadirin narasumber kita Deden Tresnawan, bener gak sih Deden?
11: Deden betul, Kang Deden.
10: Kang Deden.
11: Betul, Kang Deden Tresnawan.
10: Iya, Direktur Bongkeng.
11: Bongkeng Art Space.
10: Oh, Bongkeng ya. Betul. Oke dah kalau gitu. Hadir di studio by Zoom atau by phone, Kang Benny?
11: Langsung dong datang.
10: Oh, langsung dong datang. Berarti sudah hadir dari tadi dong.
11: Udah malahan ini persiapannya dari subuh nih Kang Deden.
10: Waduh, wadidaw. Wah, harus bawa nasi kotak tuh kayaknya dari rumah.
11: Iya, makanya dia persiapan nih bikin catering di sini nih khusus buat Kang Deden.
10: Luar biasa. Ya udah, daripada berlama-lama kasihan Kang Dedennya udah nunggu dari tadi. Ayo mau kasih kesempatan Kang Benny ngobrol dulu sama Kang Deden ya. Nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita ya, yang di WhatsApp maupun di telepon di menit 30 ya Kang, kita break sejenak, setelah itu kita kasih kesempatan buat penelpon. Silakan Kang Benny.
11: Ya, terima kasih Po. Ya, selamat siang waktu Bandung, sama ya kayaknya. Dan juga buat semua pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali sih Benny di siang hari ini bisa nemenin kaum dangu dan juga pendengar semuanya di Studio Pro 4 RI Bandung di Jalan Diponegoro 61 Bandung. Saat ini sudah menemani ada Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng Art Space ya. Kita sapa aja langsung Kang Deden, sampurasun damang. Sampai sehat ya Kang Den ya. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih nih Kang Den sudah berkunjung ke Studio Pro 4 RRI Bandung. Padahal sebenarnya Kang Den sudah sangat sering ya di kota di RRI Bandung ya Kang ya, Den ya.
2: Betul.
11: Jadi udah enggak asing lagi datang masuk ke RRI Bandung ya, ya Kang Den. Baik, Kang Den untuk topik kita di siang hari ini bunyi yang tersembunyi. Ini pemanfaatan musik daur ulang. Berarti tiga prinsip reuse, recycle itu memang diterapkan di Kang Den ya di seni musik ini ya. Yeah. Gitu ya. Jadi alat-alatnya itu tidak semuanya alat-alat, maksudnya daur ulang, maksudnya di sini gitu, benda-benda daur ulangnya tidak semuanya bisa dimanfaatkan untuk seni musik atau semuanya bisa?
2: Ya, tentu saja tidak semua.
11: Tidak semua.
2: Tidak semua. Mm-mm. Apa bisa sampai bisa didaur ulang.
11: Jadi ya, betul.
2: Kita pilih dulu mana yang memang bisa dimanfaatkan, bisa dijadikan alat musik.
11: Oh, gitu. Nah, contohnya kategori untuk bisa dijadikan alat musik itu seperti apa? Punya apa saja misalkan alat musik yang menghasilkan ritmis atau nada juga gitu.
2: Kita punya 132 alat musik
11: yang sudah dibuat ya, berarti ya?
2: Sudah dibuat.
11: Oh.
2: Itu dari tahun 2001.
11: Iya.
2: Dan tentunya di dalam 132 itu ada berapa jenis alat musiknya.
11: Mm-hmm.
2: Ada yang non-konvensional,
11: okay.
2: Ada yang konvensional juga.
11: Iya. Yeah.
2: Ada yang memang beritmis, bernada, ada juga yang memang tidak.
11: Oh, ada ya, yang
2: berarti misalkan ada suara, ada kecapi.
11: Iya. Yeah.
2: Ada gitar, alat musiknya, terus ada alat kuknya, ada jirame, gitu. Ada juga alat yang memang efek-efek suara alam.
11: Oke, okay. Nah, itu kayak kecapi kan itu dikenal alat konvensional gitu ya, apakah itu misalkan materialnya juga dari daur ulang?
2: Ya, tentunya materi alat musik itu, contohnya alat musik kecapi itu memang semuanya itu dari alat apa, daur ulang sampah.
11: Daur ulang sampah. Oke, termasuk tadi kecapi yang konvensional.
2: Ya, betul. Kan? Hanya saja memang apa senarnya itu kita menggunakan senar yang memang sudah ada.
11: Oh, senarnya. Oh, jadi nggak semuanya itu semuanya dari daur ulang. Hmm. Kurang lebih berarti kalau alat musik daur ulang di sini juga ada istilahnya. Ada
2: perpaduan lah.
11: Perpaduan ya, nggak semuanya dari bisa dibilang sampah gitu ya. Gitu. Ini awal mulanya Kang Den siapa sih yang menginisiasi dan ya pengen tahu dimulainya sejak kapan sih era-era daur ulang ini musiknya?
2: Daur ulang ini kan sudah cukup lama ya. Kita punya grup namanya Luksuran Daur.
11: Luksuran Daur
2: Contemporary Instrument. Dimana didirikan dan diciptakan oleh seorang maestro.
11: Oke. Okay.
2: Dia adalah almarhum Dodong Kodil.
11: Oke.
2: Yang menginisiator alat musik ini.
11: Iya.
2: Kita membuat sebuah komunitas untuk bisa menjadikan barang-barang bekas dari sampah menjadi sebuah alat musik.
11: Oke, jadi berangkat dari komunitas gitu ya.
2: Dan juga memang berangkat dari lingkungan sekitar, di mana dulu Bandung sempat dijuluki kota sampah.
11: Oh, karena itu.
2: Di mana-mana sampah. Ternyata kan hari ini juga sama ya.
11: Sama.
2: Di mana-mana sampah, sampah.
11: Predikatnya masih ya, sama gitu ya.
2: Masih sampah. Nah, dari kegelisahan itu kita coba mencari solusinya, sekecil apapun itu, tapi kita bisa memberikan sebuah kontribusi untuk bisa memanfaatkan sampah itu menjadi benda bermanfaat.
11: Oke, tapi pesan inti yang ingin disampaikan sebenarnya dari pemanfaatan sampah ini apa sih? Biar apa masyarakat biar lebih aware gitu ke masalah ya, lingkungan?
2: Pertama itu ya, biar lebih aware terhadap lingkungan, biar lebih menjaga lingkungan.
11: Okay.
2: Ternyata masih ada loh yang bisa dimanfaatkan dari sampah itu tersebut. Makanya tema sekarang kan bunyi yang tersembunyi.
11: Bunyi yang tersembunyi. Jadi mencari bunyi dari benda mati gitu ya kan?
2: Betul. Masih ada bunyi yang tersembunyi dari ketersembunyian yang kita.
11: Aduh, dalam pisan ya. Nah, ini kemudian dari komunitas ini kemudian menjadi minat yang diketahui oleh masyarakat gitu ya. Artinya musik yang diketahui oleh masyarakat. Tapi sampai sejauh mana masyarakat ini mengenal begitu Kang Den? Ada apakah sampai ada festivalnya sendiri atau musik khusus sajian musik ini atau bagaimana komunitas pendengarnya juga?
2: Kita punya beberapa komposisi musik yang memang genrenya lebih ke band-bandan gitu ya.
11: Oh gitu.
2: Jadi bernada lah. Gitu. Kita punya beberapa jenis komposisi musik, ada 8 repertoar komposisi musik yang diciptakan.
11: Direkam di.
2: Itu direkam, kita direkam. Masuk studio rekaman dan udah memang ada albumnya begitu.
11: Oke.
2: Dan kita juga sering workshop ke anak-anak sekolah, dari mulai anak sekolah SD, STK, SD, SMP sampai perguruan tinggi.
11: TK juga ya?
2: TK juga.
11: Ada. Jadi seluruh pendidikan gitu ya, dari.
2: Betul.
11: Kita ini
2: kasih workshop sama mereka. Baik. Pada akhirnya nanti mereka akan membuat alat musik dari barang-barang bekas yang mereka bawa dari di rumahnya masing-masing.
11: Oke, gitu ya. Tapi awalnya itu dengan cara tadi buat grup musik dulu, kolaborasi ya, musiknya band apalagi gitu ya. Sengaja ingin menarik minat generasi muda atau gimana?
2: Ya, memang kita juga kan harus menyesuaikan perkembangan zaman ya. Kita membuat komposisi genre seperti itu supaya memang lebih menarik.
11: Ada vokalnya Kang Den atau hanya sekedar instrumental?
2: Ada vokalnya.
11: Ada vokalnya juga.
2: Oh. Dan itu pure kita buat sendiri ya, dari arrangement musiknya.
11: Lagunya dibuat
2: lagunya
11: juga
2: khusus. Juga.
11: Asik ya, kalau harusnya kita denger juga sama ya. Contohnya Kang Den, yang dikenal oleh masyarakat lagu apa?
2: Kalau ya Country Soon.
11: Country Soon.
2: Itu lebih familiar kepada.
11: Dengan bahasa?
2: Country Soon dengan bahasa Sunda.
11: Oh, bahasa Sunda. Tapi ya.
2: Tapi
11: judulnya aja.
2: Iringnya itu ke, jadinya itu ke Latin-Latinan.
11: Oh, Latin
2: country,
11: sama Sunda. Country, ini musik genre country gitu ya? Ya,
2: sama Sunda digabungin.
11: Oh, tetap ada Sundanya. Nah, oke. Okay. Nah, ini jadi cenderung kolaborasi berarti kan ya?
2: Ya.
11: Kolaborasi budaya juga gitu ya kan? Sundanya tetap ditampilkan begitu kan? Dan dengan harapan juga melestarikan budaya begitu kan?
2: Betul. Kita juga sering kolaborasi juga dengan grup-grup musik konvensional.
11: Oh ya?
2: Ya dari sama gamelan Bali gitu.
11: Oke. Okay.
2: Kita sering kolaborasi juga. Terus pernah juga kolaborasi sama Rip Andi.
11: Oh Andi Rip ya.
2: Rip. Terus sama ini juga sama Dewa Pujana.
11: Dewa Pujana. Oh jadi sudah di kancah nasional juga Kang Nedi gitu ya?
2: Ya.
11: Tampilnya dan ini musisi-musisi nasional juga yang dikenal gitu ya. Itu biasanya di satu event off air gitu ya. Tampilnya ya, atau direkam juga sama.
2: Di off air. Kita sering di festival-festival.
11: Baik. Oke. Okay. Nah, kita pengen tahu dulu nih background dari Kang Deden, apakah memang otodidak itu belajar musik ataukah memang belajar musik secara akademik gitu?
2: Background saya lulusan S1, lulusan STSI Bandung.
11: Okay.
2: Kalau sekarang kan ISBI Bandung. S2 pun ISBI Bandung.
11: Iya. Yeah.
2: Penciptaan.
11: Waduh, mantap. Jadi memang sejalur ya, yeah. Kang Den ya. Tapi Kang Deden kan ISBI Bandung dikenal konvensional gitu ya. Jadi belajar gamelan, musik, ternyata Kang Den malah cari musik limbah gitu ya, musik ini. Ini terbilang gimana ya, mengejutkan juga gak sih sebenarnya buat ISBI sendiri gitu?
2: Kan di ISBI tentu aja banyak yang membutuhkan iringan-iringan musik, terutama iringan tari, tari. Nah, ada di ISBI itu ada memang ada yang namanya ketika TA itu ada penyajian yang dimana menggunakan alat musik konvensional. Ada yang memang penciptaan yang dimana itu menggunakan alat-alat musik konvensional. Di antaranya kita sering mengiringi ujian-ujian dari mahasiswa itu memakai alat-alat musik daur ulang.
11: Jadi dibutuhkan, dibutuhkan gitu ya, musik-musik yang sifatnya explore gitu ya, dan yang bunyi-bunyian yang baru gitu ya. Oke, dalam sebuah karya. Berarti kalau gitu sudah sering diaplikasikan dalam sebuah karya-karya kalau gitu ya, di ISBI sendiri ya?
2: Ya, di ISBI sendiri kan seringlah mengiringi mengiringi iringan musik yang memang sifatnya ke penataan atau pekerjaan, penciptaan.
11: Komunitasnya sendiri masih ada Kang Den sampai saat ini?
2: Komunitas masih ada, tapi ya gitu berkurang bertambah kayak gitu.
11: Oke. Dan yang masih eksis diantaranya Kang Den atau gimana?
2: Masih ada beberapa orang yang masih eksis.
11: Di luaran sana siapa saja yang juga sama dengan Kang Den?
2: Yang satu kelompok.
11: Satu kelompok.
2: Yang
11: satu kelompok
2: masih eksis. Gitu. Masih eksis ada juga. Ada Yudi Arab,
11: Yudi,
2: ada Hendi, ada Tato, ada Rusli. Ada juga teman yang memang dari buku ya, Kang Lawe itu.
11: Kang Lawe juga ada. Ya. Oke. Nah, Kang Den, buat sebagian orang mungkin saat ini masih terdengar awam dengan istilah musik daur ulang gitu. Apa musik daur ulang gitu? Boleh sebenarnya Kang Den boleh ditegaskan kembali seperti apa musik daur ulang?
2: Musik daur ulang itu musik yang memang dibuat alat musiknya dari limbah-limbah sampah yang memang tidak terpakai. Salah satu contohnya kan saya ini coba bawa beberapa alat nih. Alat musik daur ulang. Salah satunya ini alat tiup.
11: Alat tiup,
2: Ini alat tiup. Ini bekas dari sapu.
11: Sapu,
2: gagang sapu kalau di sana. Ini tanduk. Kalau ada hari raya Idul Kurban itu kan tanduk. Kita manfaatkan daripada dibuat, memanfaatkan. Ini dari bekas hiasan rumah tangga. Ini ada membrannya kresek.
11: Pakai kresek juga membrannya.
2: Dan ini alat tempat peniupnya ini pakai gagang bekas permen.
11: Iya. Baik. Kita mau dengar nih bagaimana karakter bunyinya gitu ya, timbre suaranya, silakan.
2: Tentu aja kan namanya juga kan alat musik dari barang ini.
11: Barang bekas ya gitu ya.
2: Jadi memang tidak pasti tidak menyerupai alat-alat musik
11: biasanya konvensional gitu ya.
2: Ini suaranya seperti ini.
11: Boleh kita coba dengar ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk nadanya sendiri akan ada diatonis, ada pentatonis. Kalau musik ini nanti arahnya kemana berarti, Kang Den?
2: Ini dibuat nadanya ke Arab-Arabian.
11: Stylenya ke sana gitu ya. Ini alat tiup. Kemudian ada alat.
2: Itu alat tiup. Ada lagi ini. Ini efek.
11: Efek.
2: Ini efek. Ini dari kalau punya mobil itu kan ada, kalau silo itu ada tempat ada yang pembatasnya ya. Dari kalau silo itu tempel
11: gorden gitu ya,
2: kayak gorden terus ditarik. Nah ini
11: oh, iya.
2: dari situ gagangnya
11: uh-huh.
2: ini dari mangkok
11: mm-hmm.
2: juga
11: mm-hmm.
2: mangkok gas. Ini suaranya seperti ini.
11: Wih, jadi bunyian gitu ya. Oh, ini masuknya nggak tidak bernada berarti Kang Den? Tidak bernada ya. Kayak nonton film kartun ya, Kang Den?
2: Ini efek sih.
11: Efek ya, masuknya ke efek ya. Kemudian juga ada ritmis, mungkin masuk juga ada juga alat musik ritmis.
2: Ada juga.
11: Oh, ini.
2: Ini salah satu alat ini ya.
11: Ada dawainya ya.
2: Ada dawainya. Ini alat musik berdawai.
11: Mm-hmm.
2: Ini bekas galon aqua.
11: Ya. Yeah.
2: Yang kecil di rumah ada masih ada. Ada yang gedenya, ada kontrabas.
11: Oh, ukurannya ini beda-beda.
2: Satu dawai.
11: Oh, satu dawai.
2: Kalau pada umumnya kan bass itu tiga. Sebenarnya ini kalau cuma satu.
11: Oke.
2: Okay. Ini dari bekas galon.
11: Ada membrannya juga di situ ya.
2: Membrannya. Ini bekas ini apa bambu.
11: Uh-huh.
2: Bambu. Ini bekas akar juga.
11: Uh-huh. Nah, kalau itu fungsinya lebih ke nambahin estetik aja gitu kan ya.
2: Nah kalau ini dari karet helm.
11: Uh-huh.
2: Ternyata kalau bawa helm dua itu di motor sering ada kan.
11: Uh-huh.
2: Yang jaring-jaring helm.
11: Yeah.
2: Nah ini dari karet helm.
11: Oh. Oke. Okay. Nah ini
2: siapa nih suaranya? Ini suaranya.

0: ada alat musik apa kayak jirame sama yang lain juga suka dipakai. Juga suka kolaborasi sama apa?
1: Harmonika.
0: Harmonika.
1: Harmonika.
0: Cuma seperti itu.
1: Kayak bass gitu ya. Oh iya. Jadi bisa ngikutin nadanya, ya, ada kuncinya kalau gitu ya. Dan ini masih banyak lagi, ada 100 berapa tadi?
0: 132
1: alat musik dari alat musik limbah. Baik, nampaknya kita sudah ada penelpon nih Kang Den. Kita coba terima dulu ya penelponnya. Kita sapa dulu, halo. Selamat siang. Baik, kita coba halo, selamat siang. Oke.
2: Kang Benny, kita baiknya break dulu deh sebentar ya.
1: Boleh.
2: Ya, kita break dulu ya. Nanti kita bakal balik lagi menerima penelpon kita di telepon biasa ataupun telepon WhatsApp-nya. Boleh diinfo dulu nomor teleponnya untuk Bandung berapa?
1: Di 0811-201-540.
2: Ulang lagi boleh.
1: Di 0811-201-540 atau di 0222-721-8075.
2: Oke, Jakarta seperti biasa ya di 0213504510. Kalau nggak bisa masuk ke Bandung, boleh masuk ke Jakarta ya. Kita break dulu ya Kang ya.
1: Boleh, boleh.
2: Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kesempatan buat penelpon kita ya, yang ingin bergabung bertanya sama narasumber kita yang ada di RRI Bandung. Kang Benny. Ih, suaranya kemana? Angkat lagi. Ih, kagak ada. Keren banget. Gak kedengeran malah. Kecil banget suaranya. Kenapa tuh, Kang? Apa tadi? Nah, tuh.
2: Gede ya.
1: Nah, tuh. Tadi kagak kedengeran. Orangnya gede, suaranya kok kecil. Oke deh. Kang, udah ada yang bergabung di Bandung, silakan.
2: Iya, kita coba nih sebenarnya yang kering-kering dari tadi sudah ada nih ya, tapi kita coba sambungkan mudah-mudahan masuk nih ya.
1: Iya, silakan.
2: Sampurasun, halo. Ya, ini kayaknya belum tersambung nih.
1: Halo. Oke deh. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, boleh, Po.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Salam budaya Nusantara, Pongnapa, Mbak Al.
1: Salam budaya Nusantara, Cigu, silakan.
3: Iya. Sandung sampurasun.
1: Cigu, volume radionya boleh kecil dulu.
3: Oh, sudah jauh nih. Kirain Kang Uep apa siapa nih sekarang?
1: Itu Kang Benny. Kang Benny bisa dengerin suara Cigu, suara penelpon dari Jakarta?
2: Jelas sekali, jelas.
1: Oh, jelas.
3: Bisa kedenger Kang Benny?
1: Bisa, bisa. Oke, silakan Cigu.
3: Aduh, berubah nih presenternya nih. Ini sekarang tadinya UF dari Bang Benny Hermansyah,
1: iya. Kalau nggak salah. Supir satunya lagi ada keperluan, naik supir dua.
3: Oh gitu.
1: Iya,
3: oh,
1: perjalanannya agak nanjak-nanjak gitu. Iya, silakan.
3: Nanjak deh ya. Terus narasumbernya manggil apa nih? Bapak Kang kah?
1: Kang Deden.
3: Kang Deden, sampurasun Kang Deden. Rampes, gitu dong, semangat.
1: Udah dijawab. Cigu aja suaranya ketinggian.
3: Ulangi ini apa namanya? Memanfaatkan barang bekas ya menjadi sumber bunyi bernilai seni tinggi. Gitu. Praktik ini membuktikan bahwa bunyi yang tersembunyi dari benda sekitar kita dapat diubah menjadi instrumen musik seperti perkusi, gitar hingga alat musik tiup melalui kreativitas pengolahan. Begitu ya, Kang?
1: Ya.
3: Nah, pertanyaannya seperti apa ini cara kerjanya nih? Cara kerjanya perkusi ritme atau idofon dan membranofon. Nah, itu ya.
1: Berarti ini cara kerja dari alat musik daur ulang ini.
3: Ya, oke, okay, siap. Instrumen gawai atau kordofon itu apa? Mohon tanggapannya. Itu okay. Sudah paham? Jelas ya? Oh, Nova, terima kasih banyak.
1: Iya, Bu Kang Dede. Iya.
3: Terus sama narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Emang dasar guru ya, dia jelasinnya dulu gitu ya. Dia bertanya, kita pula yang disuruh. Udah paham gitu kan, ye? Oke, ke Bandung dulu, Kang.
2: Ini Cek, gue menyimak banget ya obrolan kita tadi Kang Den ya.
1: Iya.
2: Okay. Bener tadi ya, ada yang berdawai, ada yang memang ada membrannya juga ya.
1: Kalau ada dari Bandung Kang Benny, kita angkat dulu, nanti langsung dijawab sama Kang Deden dua pertanyaan.
2: Baik, ini sepertinya ada kendala nih, Po. Belum bisa terima telepon.
1: WhatsApp-nya gitu gimana ya. WhatsApp ada yang masuk?
2: WhatsApp-nya ini dicoba dibenerin dulu nih kayaknya nih. Kita coba jawab aja dulu Kang Den ya.
1: Oke.
2: Sekarang nih pertanyaan tadi Kang Den, cara kerjanya katanya masing-masing alat musiknya Kang Den.
4: Ini cara kerja proses penciptaan alat musiknya atau apa nih? Tapi cara kerja proses penciptaan alat musiknya tentu saja kita memilih dulu. Memilih sampah dulu, mana yang memang bisa kita manfaatkan sebagai alat musik daur ulang begitu. Setelah kita pilih, kita kelompokkan mana yang bisa dibuat untuk alat musik daur ulang yang sifatnya berdawai, mana yang bisa dipakai untuk alat musik tiup dan lain-lainnya. Nah, misalkan yang berdawai yang tadi dicontohkan, yang alat musik seperti bass itu, kita mencari sumber suara yang memang bisa dihasilkan dulu.
1: Mm.
4: Setelah itu kita eksplor sejauh mana alat itu bisa menghasilkan suara yang akan menghasilkan bunyi bass, contohnya yang berdawai hidup itu. Kita eksplor tuh dari mulai, oh resonansi bunyinya di sini, membrannya di sebelah sini, oh ini harus pakai apa nih dawainya biar ada rampetan bunyi, nada bunyi yang maksimal gitu
2: hasilnya. Yeah.
4: Terus saja ini eksplornya sangat lama,
2: yeah,
4: karena tidak 1-2 kali untuk eksplor. Ini sampai minimal itu 5 kali eksplor untuk menghasilkan alat musik yang maksimal.
2: Oke.
4: Okay. Nah, dari alat musik dawai ini sampai ditemukan bahan untuk senarnya dari karet helm itu cukup memakan waktu juga ya. Asalnya dari bukan dari karet helm tapi dari tali biasa, terus kita dari senar, itu hasilnya tidak
2: maksimal
4: itu hasilnya. Dan karet ini pun, bekas karet helm, penyangga helm ini pun kita cari yang memang
2: cocok
4: besar kecilnya, jenis dari karet helm tersebut gitu. Nah, nanti itu tuh akan dipadukan dengan yang sebagai resonansi sumber suaranya, yang di bekas aqua itu kita padukan. Nah, jadilah sebuah alat musik.
2: Oh gitu, jadi perlu eksperimen juga beberapa kali gitu, beberapa sebelum
4: jadi itu harus eksperimen beberapa kali.
2: Iya, dicoba dulu kira-kira sumber bunyi mana yang kira-kira lebih mantap gitu kan, Den ya. Baru bisa dipilih itu bahannya itu ya. Dan yang pastinya setiap alat musik ini kegunaannya, maksudnya si digunakannya juga beda-beda ya. Beda-beda. Ada yang masuk ritmis, ada yang melodi gitu kan ya. Ada yang sifatnya tadi efek aja gitu ya. Baik, Kang Den, ada pertanyaan lagi. Ini dari Ambuita, ini di Cijengkol katanya. Jika masyarakat ingin belajar alat musik dari barang bekas nih, dari mana bisa memulainya? Jadi mau nyobain ya?
4: Kalau mau nyobain silakan datang ke Bongkeng Arsip.
2: Jadi gitu harus ke sana ya?
4: Harus ke sana karena kita di sana selalu memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar, walaupun biasanya SD-SD sekitar itu suka datang.
2: Oh iya.
4: Suka pengen, pengen lihat dong alat musik berulang kayak gimana. Nah, kita kasih workshop.
2: Oh, ada workshopnya, cara pembuatan.
4: Pembuatannya bagaimana sehingga mereka pas pulang workshop itu, mereka membawa alat musik daur ulang yang mereka ciptakan sendiri.
1: Oh, keren, gitu. Luar biasa.
2: Mereka juga eksplor gitu sendiri ya.
1: Iya. Keren ya. Sayangnya ayah jauh ya, pengen banget gitu ya. Kang, ini udah ada penonton lagi dari Jakarta, ayah sambungin ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
5: Halo, selamat siang, waalaikumsalam, penopa yang blam-blam, yang cantik. A.A. Benny, A.A. Deden, selamat siang, assalamualaikum, yang sama-sama tiganya baju hitam semua yang cantik dan ganteng.
1: Oke, Bang Leman, silakan.
5: Iya, saya Leman di Tanggamus Lampung, A.A. Benny, A.A. Deden. Jadi begini pertanyaannya, A.A. Deden, apakah semua alat-alat daur ulang yang bisa dipakai gitu, kayak galon, kayak macam-macam yang sudah tidak layak pakai itu bisa dipakai untuk alat musik gitu?
1: Barang-barang bekas itu bisa dipergunakan untuk membuat alat musik daur ulang gitu ya?
5: Yang kedua itu tadi kan sebanyak 130 ya?
4: 132.
5: Apakah itu enggak sumpek gitu, enggak melihatnya gitu, Deden?
1: Kayak berada di gudang rongsokan gitu ya.
5: Iya, betul.
1: Oke,
5: ya, makasih. Benny, Deden, Poropa, itu saja. Oh ya, salam untuk yang ada di Cipata, Mandalawang, Raja Mandala, yang saya pernah tinggal di sana gitu. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua barang bekas bisa dijadikan untuk daur ulang alat musik gitu, Kang?
4: Ya, tentu saja tidak semua barang-barang bekas bisa dipakai. Tapi khusus untuk galon tadi yang ditanyakan itu bisa. bisa digunakan alat musik seperti yang ada itu, kayak tadi galon yang paling kecil bisa dipakai untuk apa, dibuat alat musik bass gitu ya, resonansi suaranya. Terus ada lagi alat galon yang paling besar itu bisa juga digunakan itu alat alat musik yang lainnya gitu. Nah, kita dari mula, dari alat barang bekas galon itu, daur ulang galon itu ada sekitar 7 alat musik yang bisa di apa, dibuat dari galon bekas begitu. Ada yang gitar gitu, ada yang bass, ada juga yang alat tepuknya, ada gitu. Ada seperti itu, Mbak. Okay. Terus yang kedua, apakah supak ya, tentu saja apa banyak ini yang jadi masalahnya, masalah tentang perawatannya ya. Perawatan alat-alat musik itu. Jadi memang di rumah itu kebetulan di komplek itu ada galeri khusus alat-alat musik, jadi memang disimpan apa secara baik-baik si alat musik.
1: Oke. Sudah dikemaslah sedemikian rupa ya Kang ya.
4: Iya betul betul.
1: Oke dah. Ini juga ada dari WhatsApp-nya kita, Mas Aris Prasetya dari Jogja nih. Salam budaya Nusantara. Mohon izin bertanya perihal obrolan kita untuk siang hari ini. Nah, jika alat musik daur ulangnya berbentuk gitar, bagaimana cara menghubungkan gitar daur ulang tersebut dengan kabel dan pengeras suara? Demikian gitu, Kang.
4: Iya. Yeah. Nah, kebetulan kita ada beberapa alat musik yang memang dari apa menghasilkan ini ya, gitar. Tentunya kita explore juga, kita pakai ada apa khusus ini ya, ada khusus jack. Jadi kita explore juga, kita kerja bareng juga sama teman-teman soundman begitu, supaya si alat musik itu bisa menghasilkan suara secara maksimal gitu. Jadi di, apa emang dihubungin sama, dibantu sama apa ini elektronik juga sih, apa elemen-elemen elektronik di dalam alat musik itu. Jadi tinggal memang kita udah kayak gitu, tinggal kalau kalau gitar tinggal colok
1: kayaknya
4: nah kayak gitu Mbak.
1: Oke. Tapi ini udah pernah show Kang alat musik daur ulang ini?
4: Sudah sudah. Alhamdulillah kita sudah.
2: Bahkan sudah sama musisi nasional nih Mpo.
1: Oh masa?
4: Kita konser sudah di konser Amal waktu Sumatera Barat, Padang apa lupa.
1: Iya.
4: Kita konser lagi di Belgia Mbak.
1: Oh. Nah, udah keluar ternyata ya.
4: Sudah alhamdulillah kita sudah ke Belgia, ke Siprus, ke Yunani, ke Jerman, juga Selandia Baru, Belanda gitu.
2: Tapi, iya, kalau sama musisinya tadi Dewa Bujana, terus siapa lagi Kang Den?
4: Andi Rif. Terus ada beberapa alat musik juga yang memang disimpan di Yunani.
2: Oh, disimpan di sana?
4: Ini ada beberapa. Kita lagi main, setelah main kita ada workshop. Nah setelah itu diminta si alat musiknya. Tadinya mau dibeli tapi kita nggak kasih kalau
1: pinjam lah gitu ya istilahnya ya.
4: Diminta silakan minta tapi memang harus dimanfaatkan. Akhirnya di sana simpen di salah satu museum.
1: Betul. Oh berarti bukan dipinjam, memang dikasih.
2: Diberikan ya.
1: Diberikan. Oh dikasih.
4: Terus satu lagi disimpen di Kanada.
1: Wih
4: keren. Di Kanada.
1: Keren. Oh berarti komunitasnya Kang itu ini komunitas bukan apa gimana?
4: Iya
2: komunitas. Sama komunitas ya.
1: Oh iya berarti udah pernah ke Kanada juga, ke Yunani juga.
4: Betul.
1: Baik.
2: Ini pertanyaannya Mpo.
1: Iya. Yeah.
2: Kalau Mpo di rumah punya barang bekas apa nih? Kalau misalnya di tangan Kang Deden ini jadi alat musik.
1: Ayo banyak, mainan anak banyak Kang. Iya kan.
2: Bisa gak sih?
4: Bisa. Kita memang butuh ini ya, waktu ya. Untuk explore mainan anak itu bisa menghasilkan suara apa begitu.
2: Oke. Baik.
4: Ini kan ada, masih ada beberapa lagi nih.
2: Masih banyak ya, ada beberapa alat musik begitu. Po, ada nampaknya ada yang
1: telepon. Silakan. Betul. Silakan.
2: Kita coba ya. Selamat siang Sampurasun.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pun dengan Bang Edo ini ya.
6: Betul.
2: Bang Edo, ada yang mau ditanyakan sama narasumber?
6: Ya, nyapa Jakarta, do Jakarta. Assalamualaikum, blam blam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Edo.
6: Ya, langsung aja lah pertanyaannya.
2: Boleh.
6: Ini dari sampah-sampah lah ibaratnya.
1: Bukan ya, sampah, ini. Bukan sampah, barang daur ulang.
6: Barang bekas, daur ulang.
1: Nah, yeah.
6: Ya. Ya itu kan gimana bantuan dari pemerintah sendiri biar musik-musik itu kan biar musik-musik tuh biar tetap lestari gitu.
1: Yeah.
6: Apakah ada untuk dari pemerintahnya sendiri gitu, Bang? Apa dia berdiri dengan sendiri? Apakah ada bantuan dari pemerintahnya gitu?
1: Oke, baik, Kang Edo.
6: Itu aja deh. Ini terima kasih
2: Ani. Ya, sama-sama, Kang
6: Edo. Tapi pun.
1: Ya pun. Wah, ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu Kang Deden dari tadi nih.
2: Langsung dijawab kan Den, Bang.
4: Sampai saat ini alhamdulillah
1: belum ada
4: kita mandiri.
2: Mandiri ya.
4: Kali gitu ya.
1: Iya. Yeah.
4: Dan ketika kita ada undangan festival ataupun workshop di luar negeri pun kita dengan biaya sendiri.
1: Waduh, gitu. Keren. Ke luar negeri enggak cukup punya duit 10.000, 4.000 loh, Kang.
2: Iya, butuh ini itu ya.
1: Iya, paling tidak itu dolaran loh, Kang.
2: Iya, iya. Jadi Kang Den gimana antisipasinya kalau misalnya berangkat ke tadi ya Yunani itu uang sendiri gitu ya?
4: Ya apa kebetulan kalau ketika ada undangan di luar sih seperti tiket dan penginapan sudah
1: mereka yang tanggung.
4: Gitu. Tinggal memang secara uang sakunya kita memang sendiri-sendiri.
1: Oke, alhamdulillah lah ya Kang ya. Tapi harapannya nggak munafik, pemerintah ikut turun tangan lah ya dengan musisi-musisi yang luar biasa kayak gini. Ya, kita patut apresiasi dong Kang Benny ya.
2: Iya betul. Bener. Iya.
1: Nanti jangan sampai tenggelam hanya gara-gara anggaran ya Kang.
4: Ya, kita pernah di Yunani itu sebuah festival. Kita juara satu mendapatkan predikat gold.
1: Mantap.
4: Dan itu juara satu, hanya sayangnya pemerintah Indonesia tidak mengetahuinya itu.
1: Wah, itu perlu jor-joran lagi barangkali Kang. Informasinya mesti jor-joran lagi gitu ya.
2: Betul.
1: Apalagi kalau ke sana itu kan bawa nama negara kita ya, juara satu gitu ya, diraih oleh ini dari Indonesia gitu kan. Ya enggak sih Kang?
2: Betul.
1: Ya, betul.
4: Dan ini ada salah satu alat musik yang memang mendapatkan penghargaan dari UNESCO.
2: Nah,
4: ini
2: dia,
1: Bang Fadli, tolong dengar dong, Bang. Ya.
4: Ini tahun 2007.
1: Ih, keren. 2007. Ini, kayak kendi ya, Kang.
4: Oh, ini kelihatan ya, Pak?
1: Iya, kelihatan dong.
2: Kayak labu, Mbak.
4: Ini dari Epo. Waluh Kukuk.
2: Waluh Kukuk itu labu.
1: Ya bener kan, kayak labu.
4: Kalau Dewa Mabuk itu di Jackie Chan tuh suka ada yang minum.
2: Iya.
4: Itu dari situ. Nah, kita eksplor, kita keringkan, kita keluarkan dalamnya, kita lubangi. Nah, ini bekas pagar tetangga, Mbak.
1: Tapi nggak nyolong kan?
4: Nggak, jadi dibuang. Nah, ini per.
1: Okay. Oh, itu per.
4: Nah, ini yang mahalnya, Mbak.
1: Okay. Apa itu?
4: Ini nggak ada di sini pernya. Kita dapat dari rongsokan di Jerman.
1: Wow. Oh, itu beda pernya luar negeri sama pernya kita beda ya?
4: Beda. Ini elastisnya lebih apa? Lebih bagus lah.
1: Itu suara yang dihasilkan kayak apa tuh, Kang?
4: Ini kayak gini.
2: Nanti cobain ya.
1: Iya.
2: Wow. Waduh, Pak.
1: Oh, kalau di saya kurang kedengaran, Mas. Oke lah, deskripsiin Kang Benny kayak apa itu?
2: Iya, kalau Benny justru jadi malah ingat pengen angkat jemuran, Bo.
1: Kurang asin. Penanda ini, angkat jemuran. Mau hujan kalau gitu ya?
2: Benny, kalau Benny tebak, ini Bo kayak kilat gitu ya.
1: Suara gemuruh gitu ya?
4: Suara petir.
1: Oke deh. Kan? Baik. Aduh, kayaknya panjang kalau kita perpanjang ini Kang Deden. Satu menit buat Kang Deden jadi harapan kedepannya seperti apa? Satu menit, Kang.
4: Harapan kedepannya sih, mari kita jaga bareng-bareng lingkungan di masyarakat, setidaknya di sekitar rumah kita.
1: Amin.
4: Bahwa sebenarnya masih ada bunyi yang tersembunyi dari bunyi yang kita butuhkan.
1: Ah, keren, luar biasa. Dalam ya. Oke, dah. Dari kita semoga saja ini bisa didengarkan oleh pihak terkait ya. Musisi-musisi yang keren seperti ini kudu mesti kita apresiasi ya, Kang Beni ya.
2: Betul.
1: Semoga ini acara SBN kali ini didengarkan oleh Kemenbud ya, Kementerian
2: Kemenbud ya.
1: Ya, kebudayaan ya, berarti ya Kang ya. Oke, dah. Lanjutkan, teruskan ya Kang, semangat terus. Kang Beni, terima kasih.
2: Sama-sama Po, terima kasih juga.
1: Kang Deden juga terima kasih banyak ya.
4: Terima kasih juga Mbak.
1: Iya, salam sehat, salam bahagia. Pamit, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, sampai di sini dulu kebersamaan kita bersama dengan RRI Bandung dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik yang ada di sana dari SMK 39. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Saya akhiri siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Kalau pemerintah pukul 14 waktu Indonesia Barat, pembersihan tumpukan sampah di tempat pembuangan sampah TPS Rusun Waduk Pluit Penjaringan Jakarta Utara mendapat apresiasi dari warga karena dinilai mampu mengurangi bau menyengat dan meningkatkan kenyamanan lingkungan. Pengelola Rusun Waduk Pluit Ari Arianto hari ini mengatakan Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Utara telah mengerahkan 7 unit drum truck untuk mengangkut timbunan sampah yang mengendap selama bertahun-tahun. Menurutnya sekitar 12.000 penghuni rusun menghasilkan sekitar 1 ton sampah setiap hari. Sementara pembersihan total masih membutuhkan 15 hingga 20 ritase truk tambahan. Ari berharap seluruh tumpukan sampah dapat selesai dibersihkan dalam waktu kurang dari 10 hari. Kita beralih ke berita lainnya, pameran kerajinan tangan seni dan kriya terbesar di Asia Tenggara Inacraft Festival 2026 resmi digelar di Yogyakarta kemarin hingga 19 Juli 2026 sebagai upaya memperluas pasar kerajinan Indonesia ke tingkat global. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta saat membuka acara kemarin, Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan Inacraft menjadi jembatan strategis bagi pengrajin dan pelaku UMKM untuk menembus pasar internasional, serta membangun kemitraan dagang yang berkelanjutan. Menurutnya, penyelenggaraan Inacraft sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Sri Sultan menegaskan Yogyakarta berkomitmen memperkuat posisi sebagai destinasi unggulan kerajinan budaya dan pariwisata di tingkat global. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Mama, pokoknya kalau Ina sebesar, Ina mau jadi artis.
1: Hah? Mau jadi artis? Artis film, sinetron, atau?
0: Mau jadi artis yang sayang anak-anak. Jadi bisa kumpul anak-anak, kok bermain sama-sama. Terus kumpul mainan buat kasih anak-anak lain yang susah.
2: Wah, mantap Nona. Bapak pun anak pun pintar, Le. Masih kecil mas sudah punya cita-cita mulia.
3: Anak-anak punya mimpi, kadang lucu, kadang mengagetkan. Tapi siapa tahu di balik mimpi itu ada niat baik yang besar. Suara mereka memang kecil, tapi haknya besar.

Bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua, selamat sore saja masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Kali ini Kotong masuk di Pro Dangdut, Dangdut adalah Kotong. Untuk kita, bapak saudara semua yang ingin bergabung, ingin berbagi informasi, yang mau salam-salam, kita tunggu partisipasi dari bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua di sore hari ini ya, di Kotong punya line telepon di 0380833499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811 3820 1043. Seperti biasa sampai nanti di jam 5 sore. Kita tunggu partisipasi dari Pak Saudara dong semua di ini sore ya, yang mau salam-salam ya, yang mau bagi-bagi informasi atau juga yang mau minta lagu-lagu dangdut, beta sudah siapkan ya beberapa nomor lagu-lagu dangdut yang bisa diminta oleh Pak Saudara dong semua. Tapi jangan lupa oh, Pak Saudara juga harus gabung dengan berbagi pantun untuk bapak mama kakak adik Pak Saudara semua yang ada di alamat masing-masing.

Di Sumba Barat, terdapat peninggalan jejak peradaban berupa patung perunggu. Walau sebenarnya, orang Sumba tidak mengenal cara pembuatan patung perunggu. Patung ini telah dikenal dan beredar di Pulau Sumba dan dianggap benda sakral oleh orang Sumba. Bukan hanya dianggap sakral, patung tersebut juga disimpan di tempat yang dianggap suci dan dikeluarkan setahun sekali untuk disucikan. Pembuatan patung Sumba untuk penyembahan tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, namun oleh orang yang ditunjuk dengan kriteria khusus atau yang dianggap suci. Proses pembuatannya pun dilakukan di tempat yang sunyi. Tidak boleh ada suara apapun, termasuk suara binatang, selama proses pembuatannya. Patung perunggu dianggap sebagai media penyampaian pesan, harapan, dan batasan melalui upacara sakral dalam adat orang Sumba, serta penjelmaan kekuatan gaib yang melekat dan menjembatani hubungan verbal dan nonverbal antar suku dan wilayah.

Kupang merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama Kupang diambil dari nama seorang raja, Nai Kopan atau Lai Kopan. Raja tersebut mengatur jalannya pemerintahan di kota Kupang sebelum Portugis datang ke Nusa Tenggara Timur pada tahun 1436. Saat VOC mulai menduduki Nusa Tenggara Timur, Belanda sering menyebut nama Lai Kopan menjadi Koepan, dan dalam bahasa sehari-hari menjadi Kupang.

negara, salah satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan moko Malay Tang atau moko Itkira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki moko, mereka harus meminjam moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis, karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima moko berkewajiban menjaga moko itu. Menghilangkan moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini, masih banyak suku yang menyimpan moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak moko yang telah dibawa ke luar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.

Wirausaha hijau adalah konsep bisnis berkelanjutan, berfokus pada produk atau layanan yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Wirausaha hijau tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga berupaya memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Beberapa langkah nyata dalam menjalankan wirausaha hijau, yaitu pengolahan produk dengan memastikan bahan baku yang berasal dari pertanian cerdas iklim, yang bebas pestisida kimia, efisiensi energi, atau meminimalisir penggunaan listrik dengan mengutamakan proses manual dan teknologi sederhana ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah, mengupayakan agar sisa produksi sangat minim dan dapat didaur ulang kembali. Wirausaha hijau bukan sekedar tren, tapi tanggung jawab kita bersama untuk masa depan bumi yang lebih sehat dan asri.

0: Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, PSPB, adalah salah satu mata pelajaran yang pernah ada dalam kurikulum masa Orde Baru. Sesuai dengan namanya, pelajaran ini adalah upaya mendalami nilai-nilai sejarah. Namun di saat ini dengan perubahan kurikulum yang ada, mata pelajaran PSPB sudah berganti nama menjadi Pendidikan Sejarah. Sebagian kita mungkin menganggap belajar sejarah identik dengan belajar manusia purba, belajar masa lalu, zaman jadul, dan masa silam. Sejatinya karena mengandung pelajaran tentang nilai dan moral, maka sejarah harus dipahami oleh kita sebagai sebuah cermin untuk menuju kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berapa banyak dari kita, bahkan dari kaum milenial, yang mengenal cerita pahlawan dari daerah atau bahkan cerita di balik bangunan-bangunan bersejarah yang ada. Adalah Benteng Concordia, sebuah benteng yang terletak di jantung ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Benteng ini lebih dikenal orang sebagai markas besar pasukan TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY dibandingkan sebagai sebuah situs sejarah. Tidak heran memang, karena selain akses masuk yang terbatas, situs sejarah ini pun tidak terlalu menarik perhatian akibat minimnya referensi sejarah. Saat ini Benteng Concordia adalah markas TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY. Tentu sebagai sebuah markas militer, tidak sembarangan orang boleh memasuki tempat tersebut. Ada prosedur yang harus diikuti. Hal tersebut diungkapkan Serka Fraga dan Siwat Yonif 743 PSY Kupang yang mengetahui sejarah Benteng Concordia dan tertuang dalam buku sejarah Satuan Yonif 743 PSY.
1: Kalau untuk masyarakat, karena secara tidak langsung meskipun ini merupakan situs sejarah, tapi yang saat ini menempatinya adalah militer atau kami sendiri di sini Yonif 743. Jadi selain masyarakat ingin ke sini tidak langsung masuk, tapi ada hal-hal administrasi yang harus diselesaikan dulu. Yang pertama mungkin dari masyarakat perorangan atau dari dinas atau instansi bisa mengajukan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada satuan kami bahwa akan melaksanakan penelitian atau sekedar mungkin jalan-jalan atau mengetahui situs sejarah benteng itu seperti apa. Mungkin diajukan dulu suratnya, setelah beberapa hari akan kami sampaikan kembali. Karena kami di sini yang menempati pihak militer. Kami juga memiliki atasan yang harus kami laporkan bahwa dari dinas atau instansi ini ingin mengadakan penelitian. Apabila sudah dicek dan sudah diizinkan, siapapun bisa masuk.
0: Serka Fraga mengakui Benteng Concordia yang menjadi markas besar mereka memiliki beberapa aset sejarah yang sampai saat ini dijaga dengan baik dan kerap dijadikan sebagai pusat penelitian oleh mahasiswa maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
1: Untuk aset yang di sini kami memang punya catatan tersendiri, khususnya di sejarah satuan kami, itu aset-aset peninggalan di sini sudah masuk semua. Karena berkaitan langsung dengan selain sejarah satuan kami juga secara tidak langsung mengenai juga sejarah kota Kupang ini sendiri. Karena kami juga, markas kami berada tepatnya di salah satu situs sejarah. Jadi aset di sini termasuk itu bangunan, meriam peninggalan, gua-gua, secara tidak langsung sudah masuk dalam aset satuan kami. Hampir setiap tahun itu dari, biasanya dari mahasiswa, khususnya dari PGRI dan dari Undana yang jurusan sejarah, hampir setiap tahun itu mereka melaksanakan penelitian di sini. Dan biasanya kami dampingi apa hal-hal yang ingin mereka pelajari, kami ajak, kami sampaikan dengan dasar-dasar seadanya.
0: Pendengar, Benteng Concordia memiliki cerita yang terbilang unik dan cukup panjang sebagai sebuah situs sejarah. Hal ini dituturkan oleh salah seorang pemerhati sejarah dan budaya yang juga merupakan keturunan langsung dari Raja Kupang, Salmun Bisilisin.
2: Benteng Concordia ini ceritanya itu sonafnya Raja Koen Lebisi, Raja pertama Kota Kupang. Koen Lebisi itu dia bilang Koen Hamtuan, Koen Besar, itu Raja pertama di yang sekarang Benteng itu. Pada saat itu terus sonaf Raja itu dia pakai dua kaki batu, pagar tapi dua kaki berlapis sehingga dikasih nama Pan. Jadi sonaf Koen Pan biasa dipanggil oleh Portugis dan orang Cina pada saat perdagangan cendana di Kota Kupang.
0: Pada waktu lampau sebelum nama Benteng Concordia ini disematkan, tempat tersebut merupakan istana raja. Namun, karena kelicikan para penjajah Portugis yang ingin membuat sebuah tempat pendudukan mereka, maka istana itu kemudian direbut oleh bangsa Portugis.
2: Pada satu saat, Portugis minta untuk bikin mobili, untuk bikin asrama, pokoknya markas. Tapi raja sana mau, Koen Lebisi bilang tidak jual. Helo, bahasa helongnya bilang begitu, helo, tidak jual. Oh, jadi ini orangnya orang helo nih. Jadi dari situ, dengan akal bulusnya dia mulai bikin, bilang tidak bikin satu pos saja untuk berdiri, jadi tidak lebar, selebar kulit kerbau. Raja bilang, ya kalau itu sana apa-apa, kecil, sedikit. Entah di istana situ, nah, di sanafnya raja. Ya sudah, pintarlah penjajah ini, irislah nih kulit kerbau, tipis-tipis, terus dia lingkar di benteng situ. Nah, dia bilang, iya, tadi raja bilang bisa selebar daun kulit kerbau, jadi ini sudah. Raja mulai terdesak. Dan itulah, mulai itu dikasih pindah front di pembenteng yang di Solor, dikasih pindah di Fort Concordia nih, Benteng Concordia dinamakan oleh penjajah Portugis.
0: Sebagai sebuah markas militer, Benteng Concordia sebenarnya bukan sebuah benteng biasa. Menurut Salmun Bisilisin, benteng ini memiliki kisah mistis magis yang menjadikannya sebagai sebuah kekayaan budaya, di mana benteng ini berdiri di atas sebuah gua yang dijaga oleh seekor ular naga yang memiliki kesaktian.
2: Ada ceritanya, mau bilang legenda atau memang benar atau mitos? Ada satu batang kuningan besar yang dijaga oleh naga di dalam laut situ.
3: Iya.
2: Jadi biar dulu musuh itu bom tentara Belanda dong juga sampai di situ sana bisa meledak. Nah itu memang betul. Sehingga itu jadi dia bilang pertahanan kuat benteng itu karena memang ada gaibnya di sini.
0: Sebagai seorang saksi sejarah, Salmun Bisilisin berharap ada perhatian dari pemerintah Kota Kupang maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar situs ini dapat dijadikan sebagai sebuah tujuan wisata sejarah.
2: Nanti kita mencobain dulu untuk melalui pemerintah untuk komen dengan ini supaya kalau kita buka sudah sejarah itu hubungan nanti dengan Pantelis Kuda Acana, jadi kita coba-coba omong dengan pemerintah termasuk Pagu Penggali. Itu bisa bikin pariwisata sudah dia punya situsnya.
0: Benteng Concordia, situs sejarah di jantung Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ini selayaknya memiliki referensi untuk dapat dijadikan sebagai sebuah paket wisata sejarah peradaban yang memiliki nilai tambah bagi siapapun yang berkunjung dan melihat keajaibannya. Saya, Delianti Babo, untuk Pro 4 RRI Kupang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Berita perempat pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Basudara dong semua, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur berhasil mengungkap dugaan peredaran rokok yang sonde dilengkapi legalitas perizinan perdagangan dalam operasi penyidikan yang dilaksanakan di 4 kabupaten yakini Ende, Nagekeo, Ngada, dan Manggarai Barat. Dari hasil operasi tersebut, petugas menemukan sebanyak 9.271 bungkus yang diduga sonde dilengkapi izin legalitas perdagangan. Barang temuan tersebut terdiri atas beberapa merek yang ada, yang mana kemasan tersebut berbeda-beda. Nah, kepada RRI Selasa 14 Juli 2026, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTT, Kombes Pol Hans, mengatakan bahwa ini merupakan bentuk komitmen Polda NTT dalam melindungi masyarakat sekaligus menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Beralih Piko Tompong informasi berikut. PT Muria Sumba Manis, perusahaan perkebunan tebu dan pabrik gula modern pertama di Nusa Tenggara Timur, secara resmi memulai musim produksi 2026 melalui penyelenggaraan syukuran panen dan giling tebu. Kegiatan tahunan yang berlangsung di Desa Wangga, Kecamatan Umalulu ini menjadi ungkapan rasa syukur sekaligus penanda dimulainya musim giling tahun 2026. Informasi tadi mengakhiri Kotompung berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: Bapak Mama Kakak Adik Basudara semua masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kotong ya. Kita masih tunggu partisipasi dari Basudara dong semua. Yang ingin bergabung, ingin berbagi pantun ataupun juga di sore hari ini berbagi informasi. Dan juga yang mau salam-salam, kita tunggu partisipasinya di 0380-833-499. Dan juga di line SMS di 0811-3820-1043. Untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Basudara dong semua, kita tunggu ya partisipasi di sore hari ini. Atau mungkin yang mau berbagi cerita ya soal, oh tadi malam kotong nobar ya, semifinal Argentina melawan Inggris ya, dengan keseruan ya di tempat nonton di nobar ini karena banyak orang Inggris ataupun juga banyak orang Argentina, jadi suasananya itu ya ramai sekali ya. Jadi untuk itu Pak Saudara semua, beta tunggu ya cerita-cerita menarik dari Pak Mama Kakak Adik Pak Saudara dong semua di sore hari ini tentang keseruan ya untuk nobar semifinal kemarin itu. Nobarnya di mana? Di rumah Sako atau ada kawan nomba ajak untuk nobar ya di tempat-tempat yang memang sudah diadakan seperti di TVRI ataupun juga mungkin di seputaran Eltari atau di mana ya, kira-kira dia pun keseruan ke mana? Lebih seru kok atau biasa saja. Nah, untuk itu beta tunggu cerita-cerita dari Pak Saudara dong yang ingin bergabung bersama kotong di line telepon di 0380-833-499. Beta langsung saja terima dulu yang sudah gabung di ini sore. Pro Dangdut, selamat sore.
1: Selamat sore, Kak Rogan.
0: Iya, selamat sore juga dengan siapa di mana?
1: Tentu dari Molotenga.
0: Dengan Kakak Joy. Apa kabar Kakak Joy?
1: Kabar selalu baik-baik seperti Kak Rogan di studio.
0: Baik, Kakak Joy tadi malam nonton bola sonde tadi pagi.
1: Tadi malam nonton Kak Rogan, tapi kalau Argentina dia mau masuk final kok dia main-main sama kita di malam Kak Rogan, tapi dia penglawan bisa kalah dia itu.
0: Oh begitu, jadi harus main lebih baik ya?
1: Ya, dia memang dia pun pemain dong itu lebih bagus Kak Rogan, tapi kalau dong bermain dong main-main sama ini ketemu dengan dia penglawan satu di final Kak Rogan, kalau dong main begitu Kak Rogan mereka bisa kalah itu.
0: Baik. Tadi malam nobar di mana Kak Joy? Tadi pagi, bukan tadi malam, tadi pagi.
1: Karogan.
0: Nobar di mana?
1: Di rumah sini
0: Karogan. Oh di rumah sa. Banyak orang kok atau nonton sendiri-sendiri saya nih?
1: Nonton sendiri-sendiri di HP Karogan.
0: Oh begitu.
1: Ya saya tadi malam ini Karogan. Jadi saya bilang ini kalau Argentina ya dia Argentina. Ini kalau dia main-main masuk final kok dia main-main dengan dia penglawan, berarti dia penglawan bisa kasih kalah dia juga.
0: Itu dia. Baik, berarti final ini dukung Argentina ya?
1: Saya dukung Argentina, tapi mereka jangan awal dari awal dong mereka masuk itu Kak Rogan. Jangan ini sengaja main-main begitu Kak Rogan. Kalau dong main dari babak awal itu dong main-main Kak Rogan, kalau ketemu dia pun lawan di final Kak Rogan, mereka bisa kalah itu Kak Rogan.
0: Baik. Oke, terima kasih untuk informasinya. Kakak Joy, ada pantun sonde ini sore.
1: Ini pantun lama Kak Rogan.
0: Oh, pantun langsung papa.
1: Ya, makasih Kak Rogan.
0: Baik, silakan.
1: Surik apa? Surik besi. Sudah menyala, mati kembali.
0: Cakep.
1: Apa cinta begini? Sudah bercinta, putus kembali.
0: Aduh, kasihan. Baik, Kakak Joy silakan. Mau salam-salam untuk siapa?
1: Kak Rogan.
0: Ya.
1: Ada satu lagi.
0: Ada satu lagi. Baik, silakan. Ya, ada satu lagi.
1: Kuda putih, kuda melati.
0: Cakep.
1: Suka berlari keliling kota.
0: Cakep.
1: Tanya kepala kampung. Nona manis rumah di mana?
0: Wih, di rumah di Molotenga ya. Baik, Kakak Joy silakan. Mau salam-salam untuk siapa?
1: Ya, awalnya kita bercanda saja Kak Rogan, cuma pantun saja Kak Rogan.
0: Itu dia.
1: Terus yang berikut buat Kak Rogan yang lagi bertugas di studio, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati Kak Rogan.
0: Amin.
1: Yang pertama buat saat masih bersama mama dan keluarga baik, keluarga Ola di Fatuli Utenga, selamat sore beraktivitas, semoga Tuhan Yesus memberkati. Terus yang berikut buat Mama Aileen di Niki-Niki, Mama Jessy Lelogama, Mama Anita Weteta, Mama Ima Hikatululi, Mama Glenn, terus buat Bunda Asmi, Mama Cantika, terus buat Papa Alosera di Fatuli Utenga, terus buat Bapak Ako di Manuvelon, Bung Reslan, Papa PU di Manuvelon juga, terus buat Bapak Dion Hane, Bapak Danu Inlasi, terus buat Kakak Nana di Ayavano, Abang John Takari, Kanatalia Takari, Kapeni, Bung Milky di Camplong, Bung Endang di Cabang Ragnamo, terus buat Mama Marlin, Mama Madi, terus buat semua-semua saya yang lagi pantau Prodangdut Pro 4 dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas, semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Dan buat Karoka, selamat bertugas, sebentar pulang hati-hati, dan titip salam buat keluarga di rumah. Makasih, shalom.
0: Baik, shalom. Terima kasih, selamat sore untuk kita punya Kakak Joy yang ada di Molo Tengah. Terima kasih Kakak Joy, sudah gabung bersama Kotong di ini sore yang sudah berbagi cerita tentang tadi malam Kak Joy nonton bola ya, tapi nonton sendiri saya di rumah. Soalnya papa ya, mau nonton sendiri atau nonton rame-rame pun kalau Kotong pun tim kesukaan yang bermain pasti semua akan seru ya. Kakak Joy bilang ingat Argentina, cuman boleh main-main kita di malam ya. Nanti ketemu lawan di final bisa bahaya. Baik, terima kasih untuk Kakak Joy yang ada di Molo Tengah. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di sore hari ini dan sudah berbagi cerita tentang keseruan ya nonton Piala Dunia. Karena Piala Dunia ini Pak Saudara semua, ini sampai tahun depan ada lagi 4 tahun lagi baru ada. Jadi kalau ini tahun dilewatkan, aduh sayang sekali yo. Jadi ya memang Kotong sibuk, tapi bagaimana bisa luangkan waktu untuk nonton? Karena untuk beberapa minggu ke depan ini atau satu bulan dari bulan kemarin sampai saat ini orang duduk kumpul ini hanya omong tentang bola, bola dan bola. Jadi sonde po omong yang lain-lain tentang gosip-gosip yang sonde jelas, orang sonde omong. Orang hanya omong ini tentang bola ya. Jadi orang yang sonde mengerti pun juga nonton dan dong juga mengerti ya. Untuk itu Pak Saudara semua, sambil Kotong tunggu yang ingin gabung di sore hari ini, ingin berbagi cerita tentang nobar ya nonton bola Piala Dunia itu ke mana. Untuk itu beta langsung saja hadirkan dulu beberapa nomor lagu untuk temani Kotong semua di Pro Dangdut. Dangdut adalah Kotong.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Basudara semua, ini kali Beta mau ajak untuk melihat sebuah permainan tradisional yang populer di Pulau Timor dan lebih tepatnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang bernama Kenoh atau Kena Toptobe yang berarti permainan senjata bambu atau senapan bambu. Kenoh atau Kena Toptobe atau senapan bambu adalah permainan tradisional anak-anak di Pulau Timor. Di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, permainan serupa pun ada, tetapi dengan sebutan yang berbeda. Di Timor Tengah Selatan, musim bermain Kenoh adalah setelah panen jagung. Saat itu tumbuhan lagundi berbuah dan buah lagundi menjadi peluru senapan bambu. Namun seiring berjalannya waktu, bukan hanya buah lagundi yang menjadi peluru tapi juga kertas dan buah tanaman bonsai. Kenoh berasal dari kata ken yang artinya menembak dan oh yang berarti bambu atau betung. Sedangkan Kena Toptobe memiliki arti bahwa senapan yang pelurunya diambil dari biji atau buah dari hutan atau hutan belukar. Kenoh terbuat dari ranting bambu atau betung yang panjangnya mencapai 20-25 cm atau hanya satu ruas lurus, dan ranting bambu tersebut memiliki lubang kecil tempat menaruh peluru untuk ditembakkan. Kenoh atau Kena Toptobe memiliki tiga bagian, yaitu nakan atau batang, aon atau badan, dan haun atau gagang. Nakan adalah batang penembak berupa kayu lurus yang kuat dan panjangnya kurang 1 cm dari aon atau badan yang merupakan satu bagian dengan nakan atau kepala yang berbuku dan fungsinya sebagai batang atau gagang penembak. Proses pembuatan Kenoh tidak terlalu rumit sehingga bisa dilakukan anak-anak berumur 6-14 tahun tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Alat yang digunakan untuk membuatnya yaitu parang atau pisau dapur dan sebilah bambu yang diambil di sekitar rumah karena biasanya orang Dawan memiliki pohon bambu di halaman mereka. Untuk membuat Kenoh atau Kena Toptobe tidak membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 30-45 menit. Permainan Kenoh memiliki hubungan erat dengan kehidupan nenek moyang orang Dawan. Konon kehidupan nenek moyang suku Dawan diwarnai dengan peperangan antar suku untuk mempertahankan wilayah kekuasaan baik sesama orang Dawan maupun dengan penjajah. Selain itu, perang antar suku juga terjadi karena adanya keinginan untuk merampas harta, memperluas wilayah, dan menuntut keadilan serta kebenaran. Permainan Kenoh biasanya lebih didominasi oleh anak laki-laki yang berusia sekitar 8-15 tahun. Biasanya mereka bermain perang-perangan di kebun atau di perkampungan dan bahkan di sekolah pada saat jam istirahat. Untuk bermain Kenoh pada masa lalu, para pemain berpakaian sehari-hari, yaitu selimut anak-anak tanpa menggunakan baju. Seiring kemajuan, para pemain mengenakan baju dan celana pendek. Bahkan anak-anak sekolah yang masih menggunakan seragam sekolah ikut bermain perang-perangan dengan menggunakan senapan bambu ini. Permainan ini biasanya dilakukan secara berkelompok, di mana untuk memulai permainan terlebih dahulu akan disepakati bersama pembagian anggota kelompok. Setelah disepakati, baru akan dilanjutkan dengan pengaturan strategi dan tempat persembunyian, dan perang pun akan dimulai. Yang kalah adalah kelompok yang anggotanya tertembak paling banyak. Permainan tradisional ini secara perlahan-lahan mulai dilupakan seiring dengan kehadiran permainan elektronik semacam Nintendo ataupun lainnya.
Padahal permainan tradisional ini mengandung aspek kebersamaan dan sosialisasi. Kebersamaan itu tampak dari kekompakan anak-anak yang tergabung dalam sebuah tim, bagaimana mereka secara terpadu mengatur strategi demi bisa mengalahkan tim lain dalam permainan tradisional Ken-O atau Kenak Top Tobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional ini tidak hanya tinggal cerita.

0: budaya, perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya sehingga perlu diatur dan ditata dengan baik, karena perkawinan bukan hanya sebatas penyatuan laki-laki dan perempuan, tapi juga kedua keluarga besar. Upacara perkawinan di daerah timur pada umumnya mempunyai nilai-nilai yang luhur. Tahap-tahap perkawinan biasanya ditandai dengan upacara tertentu untuk mengatur dan mengukuhkan bentuk hubungan tersebut. Bapak Yonatan Nubatoni, seorang pemerhati budaya Timor, menjelaskannya untuk kita.
1: Perkawinan di dalam adat Timor merupakan salah satu dari sejumlah ritual adat yang dilakukan dalam keadaan-keadaan sakral. Semua ritual itu ada dia punya aturan, ada dia punya tata krama, ada dia punya atribut yang bisa mewakili pernyataan hati dari satu kelompok atau orang. Lalu di sana ada sejumlah ritual. Kalau adat perkawinan suku Timor itu adalah sesuatu yang dipersiapkan. Jadi tidak seketika saja lihat wanita lalu memutuskan untuk meminang dan kawin, bukan itu. Di dalam budaya saya kira di semua suku di NTT awalnya dan pada dasarnya sama. Seorang laki-laki yang mau menikah ini, itu dia dipersiapkan.
0: Lebih jauh Pak Yonatan mengatakan bahwa ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan Timor yang ingin kawin atau menikah.
1: Seseorang laki-laki yang mau menikah ini, itu dia dipersiapkan. Dia harus punya kebun. Itu syarat. Dia harus dilatih di sana untuk bertani, dan di dalam kebun itu ditanam dengan segala jenis tanaman termasuk kapas, pohon tauk itu juga buat tenun itu. Itu dia harus punya itu dulu. Kemudian yang berikut, setelah dia berkebun, beternak. Dia harus punya ternak. Paling tidak sapi satu ekor, babi satu ekor, kambing satu ekor, dan ayam. Kemudian setelah dia punya ternak, mahir, mumpuni di sana, dia harus punya rumah. Syarat mutlak mempersiapkan orang untuk masuk dalam suatu rumah tangga atau keluarga. Syarat sebagai wanita itu sama sulitnya juga. Wanita ini yang pertama, persiapan pertama dia harus bisa menenun. Dia juga di rumah itu dididik bagaimana memasak, bagaimana cari kayu api, bagaimana tumbuk padi, bagaimana tapis padi, bagaimana masak. Supaya dia berumah tangga jangan campur beras dengan kulit padi kas makan suami. Agar tidak terjadi perceraian karena tabu hukum adatnya kalau perceraian itu terjadi. Jadi dia dididik, disiapkan untuk suatu perkawinan. Nah, dengan demikian kalau dia sudah tahu masak, kemudian dia selanjutnya dia harus tahu kasih makan ternak. Suami cari sapi ada, babi ada, tapi bukan suami tugasnya kasih makan babi, itu tugas istri. Karena istri yang pegang logistik di rumah.

0: Bulognya ada di istri.
1: Bapak Yonatan juga menambahkan, karena masa persiapan yang panjang inilah, masyarakat Timur biasanya menikah di atas usia 20 tahun.
0: Di samping dia dipersiapkan ini, orang dulu itu menikah di atas 20 tahun. Karena dia harus menjalani proses alam yang panjang, proses budaya yang panjang, sehingga dia sudah dipandang mapan, baru dia mulai dicarikan istri. Kalau waktu lalu, sulit ini laki-laki mencari sendiri, karena anak wanita dikawal. Anak wanita tidak sembarang keluar dari rumah. Kalau keluar dari rumah, dia harus melaporkan tujuannya kemana. Kalau agak jauh dari rumah, dia dikawal saudara laki-lakinya. Pergi ke tujuan, dibawa pulang ke sini. Makanya anak wanita dulu juga banyak yang tidak sekolah karena budaya. Nah, mereka dipersiapkan ini, yang punya anak laki persiapkan anak lakinya sesuai dengan budaya. Mm-hmm. Yang punya anak wanita, siapkan anak wanitanya menurut budaya yang ada. Yeah. Ada keluarga yang ada anak laki-laki, anak wanita. Dia kerjaannya lebih rumit. Mm. Jadi bukan lepas aja begitu, nanti dia kawin secara alami. Tidak. Itu dia kawin karena kodrat laki harus kawin. Itu dia harus memenuhi berbagai ketentuan.
1: Sama seperti suku lainnya yang ada di Nusa Tenggara Timur, masyarakat suku Timur pada zaman dahulu juga mengenal stratifikasi sosial dan pembayaran belis atau mahar.
0: Karena dulu juga banyak kelas-kelas sosial di Timur ini. Dari raja, terus ada amaf-amaf, ada mafefa, ada tokoh, ada rakyat biasa, ada budak. Budak baru bebas tahun 65 ketika gereja datang. Jadi pembayaran-pembayaran ini ikut kelas. Misalnya saya orang yang kelasnya rakyat biasa, minta sovereign 2 toffles, memang itu jadi tertawaan. Karena ukuran harga, nilai sosial, status, begitu. Upahnya harganya juga setara dengan status sosialnya yang ada. Kalau dia di status sosialnya biasa dan dia minta di atas, jadi bahan tertawaan. Atau kalau misalnya di status sosialnya tinggi, dia minta rendah, itu juga dibilang jual anak dan memang jarang terjadi karena itu sudah menjadi standar.
1: Seiring dengan perkembangan zaman, adat kebiasaan orang Timur dalam tata cara perkawinan sudah berubah. Oleh karena itu, Bapak Yonatan Nubatonis selaku pemerhati budaya Timur punya harapan tersendiri.
0: Seiring dengan perkembangan zaman modernisasi sekarang ini, kalau boleh saya katakan bahwa kurang dilestarikan. Harapan saya adalah supaya kita membangun keluarga yang mendapat ridho dari arwah, alam, wispa, dan Tuhan Allah. Maka kita patut melaksanakan ritual adat itu dengan baik. Karena menurut hukum adat, orang melaksanakan hukum adat, maka pasti akan berkelimpahan. Bahasa adatnya, munawa adat nok alekot, henati hom unim on oe asaid menon alawa. Arti menjalankan ritual adat dengan baik, nanti hidupmu seperti air yang mengalir, tidak pernah akan kering. Dan tunas yang merayap, tidak akan pernah kering juga. Dia akan merayap, merajalela, tidak pernah akan kering. Karena melaksanakan ritual adat, itu bahasa adatnya.
1: Sahabat budaya, harapan Bapak Yonatan Nubatonis mungkin bisa mewakili harapan kita semua. Bahwa sesuatu yang baik sudah sepatutnya mendapat tempat yang baik pula. Begitu juga dengan adat yang merupakan kebiasaan baik yang dilaksanakan dalam tata cara perkawinan masyarakat Timur ini haruslah mendapat perhatian khusus agar jangan sampai hilang begitu saja.

Berita Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Basodara dong semua, tingginya angka kecelakaan yang melibatkan generasi muda menjadi perhatian berbagai pihak di Nusa Tenggara Timur. Kondisi tersebut mendorong penguatan edukasi keselamatan agar budaya tertib berlalu lintas dapat terbentuk sejak usia sekolah. Beralih Piko Tongpung, informasi berikut. Antrian panjang kendaraan kembali terlihat di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Kabupaten Saburai Jua akibat keterlambatan distribusi BBM menuju daerah tersebut. Kondisi tersebut dipicu cuaca buruk terjadi berupa angin kencang dan gelombang laut tinggi yang menghambat proses pengiriman pasokan bahan bakar dari daerah menyuplai menuju Pulau Sabu. Informasi tadi mengakhiri Kotompung berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, kotong tahu bahwa Kabupaten Kupang memiliki banyak tempat-tempat wisata yang wajib untuk dikunjungi. Sama halnya seperti di Kota Kupang, ya, di tempat wisata juga tentunya dekat-dekat. Jadi, soalnya terlalu makan waktu yang memerlukan biaya yang banyak atau waktu tempuh yang jauh. Untuk itu, Pak Saudara semua, Air Terjun Oisusu. Ini merupakan salah satu air terjun yang terletak di Oisusu, Kecamatan Takari. Nah, lokasi ini dapat kotong tempuh dengan yang mana berjalan kaki 1 km dari jalan besar setelah melakukan perjalanan dengan kendaraan roda 4 ataupun juga kotong pakai motor ya dari Kota Kupang ataupun juga dari Oilamasi. Nah, ini objek wisata tentunya memiliki pemandangan yang cukup indah ya dengan dikelilingi oleh pepohonan yang rindang sehingga membuat kotong ya ingin berlama-lama baik itu untuk mandi ataupun juga mungkin kotong yang sekedar ingin duduk-duduk ya karena suasana yang sejuk dan juga nyaman.

0: ujung selatan Nusantara. Pulau Rote berdiri sebagai salah satu ruang budaya yang kaya dengan tradisi, nilai leluhur, dan kearifan lokal yang diwariskan lintas generasi. Dalam kehidupan masyarakat Rote, adat bukan sekedar jejak masa lalu, melainkan bagian dari napas sehari-hari. Di antara ragam ritual adat yang hidup hingga kini, Fotihus menjadi salah satu yang paling syarat makna. Ia bukan hanya rangkaian upacara, tetapi representasi hubungan manusia dengan alam, leluhur, dan sang pencipta. Menggali asal-usul Fotihus bukan hanya mengingat sejarah, tetapi juga menegaskan betapa pentingnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman. Tradisi ini mengajarkan bahwa identitas suatu masyarakat tumbuh dari akar budaya yang kuat, dan Fotihus adalah salah satu akar penting bagi masyarakat Rote. Asal-usul Fotihus hadir sebagai hasil dari perpaduan antara kebutuhan spiritual nenek moyang, pengalaman hidup yang bergantung pada alam, dan nilai kebersamaan yang terus dijaga. Makna pertama dan paling utama dari Fotihus adalah ungkapan syukur. Masyarakat Rote mengenal kehidupan yang sangat terkait dengan kondisi alam, musim tanam, musim hujan, panen, serta hasil laut. Masyarakat Rote mengenal kehidupan yang sangat terkait dengan kondisi alam, musim tanam, musim hujan, panen, serta hasil laut. Dalam situasi tersebut, Fotihus menjadi wujud terima kasih atas penyertaan Tuhan dan leluhur yang dipercaya menjaga keseimbangan hidup. Melalui persembahan hasil bumi atau hewan ternak, masyarakat menyadari bahwa keberhasilan tidak hanya berasal dari kerja keras, tetapi juga dari kemurahan dan penyertaan yang lebih tinggi. Berikut penjelasan Mateus Mesak, sejarawan Rote.
1: Ya, jadi sebenarnya Fotihus yang dikenal sekarang ini itu hanya Fotinya saja. Karena sebenarnya yang dia adalah rangkaian bagian dari rangkaian besar sebuah ritual yang disebut Hus. Foti itu hanya satu bagian daripada Husnya saja. Sehingga kita mesti tahu apa itu Hus dulu. Karena sejak tahun 60-an saya kira, dari beberapa dokumen menyebutkan sejak 60-an, tahun 60-an atau malah sebelumnya, ritual Hus sudah tidak dilakukan lagi di Rote. Tapi saya perkembangan terakhir, saya mendengarkan misalnya di Dengka masih ada itu. Entah seberapa aslinya saya kurang tahu, tetapi katanya di bagian barat Rote masih ada. Sedangkan di sebagian besar Rote itu kebanyakan hanya Fotinya saja, pacuan kudanya saja. Foti itu pacuan kuda. Mungkin kita mulai dulu dari Hus, dari akar kata ya. Hus itu apa? Hus itu berasal dari akar kata hu. Hu di Rote ini mungkin Anda Bapak pernah dengar kata tehu. Ya, hu ini artinya penyebab, sumber, akar atau batang atau asal usul. Jadi artinya luar. Jadi kalau orang bilang pohon punghu, aihu, nah artinya batang pohon. Kalau misalnya pernah mendengar toohuk, toohuk artinya dari situ kita berasal. Karena toohuk adalah saudara laki-laki daripada ibu. Kalau kita punya ibu dari mana, sebenarnya asal kita dari situ. Toohuk. Jadi itu terminologi dulu, supaya paham. Jadi huk itu artinya penyebab, sumber, akar. Aihun artinya pohon punya batang, punya bana atau asal usul ya. Nah, itu hu dulu. Nah, pertanyaannya sekarang hu ini apa? Hus ini sudah lama tidak dipraktikkan di Rote. Kita hanya bisa membaca, mengetahui dari orang tua-tua atau dari dokumen-dokumen Belanda yang pernah menuliskan tentang hus. Jadi hus ini adalah serangkaian ritual pada musim kemarau di akhir panen biasanya yang dimaksudkan untuk apa? Biasanya yang dimohonkan. Jadi ritual untuk, kalau mungkin kita katakan in general dalam bahasa umum, ritual untuk memohon kesuburan. Jadi yang diminta di situ itu biasanya hujan, hasil umumnya orang Rote, lalu hasil laut yang melimpah karena orang Rote juga adalah nelayan, lalu panen lontar yang melimpah, panen sawah atau ladang, kesuburan hewan dan ternak, supaya hewan dan ternak beranak pinak, kesehatan serta kekuatan manusia. Itu yang diminta dari sebuah ritual hus.
0: Lebih lanjut, Mateus mengatakan, dalam tradisi adat masyarakat Rote, Fotihus bukan hanya sebuah ritual persembahan, tetapi juga ruang di mana nilai budaya, bahasa, dan spiritualitas bertemu dalam satu kesatuan. Salah satu unsur terpenting yang menghidupkan ritual ini adalah sandu, yaitu syair adat yang dilantunkan oleh tetua adat sebagai bentuk komunikasi simbolik antara manusia dan dunia leluhur. Dalam keseluruhan prosesi Fotihus, peran kunci dipegang oleh Maneleo, yaitu tokoh adat yang memiliki otoritas untuk memimpin ritual. Maneleo bukan sekedar pemimpin upacara, tetapi juga penjaga pengetahuan adat, termasuk sandu. Ia memiliki kemampuan untuk menafsirkan situasi ritual, memilih syair yang tepat, dan menyampaikan doa secara benar sesuai kaidah adat. Peran Maneleo sangat dihormati karena ia dianggap sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia leluhur. Fotihus secara tradisional adalah ritual tanpa pacuan kuda. Sedangkan kehadiran pacuan kuda dalam beberapa klan merupakan perkembangan tradisi yang bersifat tambahan, tidak mengubah makna inti dari Fotihus sebagai upacara suci syukur dan permohonan berkat.
1: Jadi sebenarnya Hus itu ada di seluruh Rote, karena itu ada hubungannya dengan klan. Klan itu yang namanya Leo. Kalau di Kupang kita biasa dengar orang bilang Man Leo. Di dalam setiap nusat atau kerajaan itu ada Leo-Leo. Nah, tidak semua Leo itu menyelenggarakan Hus, tetapi hanya Leo-Leo yang berpengaruh. Jadi diadakan oleh Leo-Leo itu. Jadi pemilik daripada Hus ini siapa? Leo. Nah, biasanya ada sejumlah Leo dan biasanya ditetapkan 9. Karena 9 itu angka kesempurnaan bagi orang Rote. Jadi misalnya, dia itu diadakan secara bergiliran, dibuka dengan klan raja, Leo-nya raja. Lalu Hus kedua, Hus ketiga secara bergiliran. Biasanya ada interval waktu 2 atau 3 hari. Lalu Hus berikutnya lagi sampai selesai. Nah, persoalannya di setiap Hus ini tata caranya beda-beda. Jadi tidak semua berupa pacuan kuda atau ini, berbeda-beda. Hus pertama apa yang dilakukan? Hus kedua apa yang dilakukan? Bahkan ada Hus yang tidak ada pacuan kudanya. Hanya Hus tertentu. Fotinya itu hanya satu bagian daripada ritual yang panjang. Kita boleh katakan ritual kesuburan, kalau saya mau bilang ya. Karena concern utama, keprihatinan utama dari ritus itu adalah air. Maka yang diminta hujan. Kita tahu daerah-daerah seperti NTT, daerah yang kering. Perhatikan ritus-ritus di semua suku, kebanyakan berhubungan dengan ritus kesuburan. Dengan permintaan akan air. Nah di Rote, Rote itu kalau bulan-bulan musim panas itu pulau sudah kering saja. Ritus air itu sangat penting. Pacuan kuda hanya salah satu bagian, yang lain tidak ada. Tahapan-tahapannya saya ambil contoh karena ada perbedaan kecil besar kecil di sana sini. Semua nusak itu, kebanyakan nusak itu punya Hus, punya tradisi ritual. Tetapi saya mau kasih contoh Termanu. Dalam ilmu antropologi, kalau orang bicara tentang Rote, biasa Termanu diambil sebagai contoh. Kenapa? Karena dia di tengah-tengah. Kalau misalnya kita bicara bahasa ritual, ini kalau bahasa ritual misalnya, orang di sebelah barat pun bisa mengerti yang di tengah. Orang di sebelah timur pun mengerti karena orang Rote punya dialek yang banyak. Termanu biasa menjadi perfect example tentang bagaimana orang Rote. Saya mulai kasih contoh ya, mulai dari Termanu. Jadi pertama-tama itu biasanya huina itu atau hu yang paling besar, katakanlah the opening ceremony, itu biasa adalah hunya para klan raja, klan bangsawan ya. Lalu biasanya klan Leo Raja ini, dia yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan itu. Lalu dia bikin. Nah, apa yang dilakukan? Biasanya itu ada seorang yang disebut dengan Maneanas. Maneanas ini kalau diterjemahkan dengan apa? Mane laki-laki, hanas panas. Jadi kalau lurus-lurus tuan atau laki-laki yang panas, mungkin itu apa ya, imam tradisional. Dia yang memimpin upacara pertama-tama. Dia lilitkan sebuah kain di pinggangnya. Kain itu namanya hahalik. Lalu di pinggangnya dia menyeretkan, dia menuju ke pohon nitas. Pohon nitas ini pohon kelumpang. Lalu dia mendekati pohon nitas ini dengan tombak terancung. Lalu dia tombak ke pohon nitas ini. Lalu dia mengucapkan sekian kata-kata. Kata-kata yang kona bulan kona, kona bulan kona, turun bulan turun, turun bulan turun. Sampai 3 kali, lalu dia baca lagi, kona musik nitas sa boboa konan, turun melewati pohon nitas punya sebelah kanan. Lalu, foela anamak lamahena, supaya semua anak yatim berharap, ma faluina lakabani, dan para janda percaya. Jadi di dalam kata-kata itu, ada ungkapan harapan-harapan untuk apa? Kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Anamah artinya anak yatim ya. Faluina artinya janda. Jadi permintaan kepada yang ilahi ini disertai dengan permintaan kepada kelompok yang paling rentan.

0: Dalam struktur sosial masyarakat Rote, adat istiadat tidak dijalankan secara sembarangan, melainkan berada dalam tatanan yang jelas dan diwariskan secara turun-temurun. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan ritual hus, termasuk votihus, adalah hak istimewa klan atau leo tertentu yang secara adat memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan ritual tersebut. Hak ini bukan bentuk keistimewaan sosial semata, melainkan tanggung jawab adat yang berakar kuat dalam sejarah dan sistem pemerintahan tradisional Rote. Dalam perspektif sejarah adat Rote, ritual hus juga mencerminkan hierarki simbolik, bukan hierarki kekuasaan. Artinya, klan yang memegang hak hus tidak lebih tinggi secara sosial, tetapi memikul tanggung jawab sakral yang berat. Mereka bertugas menjaga kemurnian ritual, mengingat syair adat, serta memastikan hubungan dengan leluhur tetap terpelihara.
1: Ya, jadi tadi kan kita bicara tentang klan yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan hus tadi. Tetapi sebenarnya lebih jauh daripada itu, setiap klan itu, di Rote itu, klan itu sebenarnya kumpulan gelar. Kalau saya ada di klan tertentu, saya bergelar ini ya, Manek misalnya. Itu, iya. Klan Raja itu anak Manek ya. Nah, lalu ada hak tertentu, ada privilege tertentu. Hmm. Nah, beberapa hak yang ada dalam klan itu misalnya, hak atas gelar dan jabatan istana. Itu yang tadi saya bilang. Kalau saya kasih contoh misalnya di Termanu, itu hanya klan Masehub yang bangsawan. Hmm. Atau di Ti misalnya, klan Buralae saja. Farm tertentu saja, misalnya farm Mesak. Lalu itu, nah, ada juga hak untuk mengharapkan standar tertentu dalam perkawinan. Kawin dengan klan tertentu, mas kawinnya lebih besar daripada klan yang lain. Variasinya juga berbeda. Atau hak untuk kepemilikan ritual sumber air tertentu. Atau hak untuk posisi tertentu dalam membela nusa. Misalnya di Termanu, kalau berperang siapa yang boleh tembak duluan? Tidak boleh sembarang klan. Siapa yang tembak kedua? Tetapi keputusan perang harus datang dari klan tertentu. Semua hak-hak masyarakat tradisional itu diatur dengan rapi. Ya, walaupun tidak tertulis, tapi adat itu dipegang.
0: Sebagai seorang sejarawan Rote, Mateus memandang tradisi hus di zaman modern berada pada titik persimpangan, bukan pada titik kehilangan. Ia tidak sepenuhnya pudar sebagai ritual, namun juga tidak lagi hadir secara eksklusif dalam ruang sakral. Masa depan hus sangat ditentukan oleh kesadaran kolektif masyarakat Rote untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian makna dan adaptasi zaman. Selama nilai asal-usul, peran manleo dan tata adat tetap dihormati, hus akan terus hidup baik sebagai tradisi kebudayaan yang kental maupun sebagai identitas budaya yang dikenalkan ke dunia luar secara bermartabat.
1: Jadi sebenarnya, seperti saya bilang tadi, sejak masuknya kekristenan ke Rote, karena ini dianggap sebagai kafir, karena ini pemujaan terhadap minta hujan kepada para leluhur, pemanggilan arwah-arwah leluhur, maka dianggap kafir. Maka masyarakat Rote itu dengan kearifannya tersendiri memodifikasi itu kata-kata. Jadi yang mereka praktekkan hanya foti kudanya saja, hanya pacuan kudanya saja, yang sebenarnya hanya sebagian kecil dari hus tadi. Tapi yang lain sudah tidak dipraktekkan lagi. Kalau mau lihat yang lain, saya masih kasih contoh. Misalnya, boleh nggak kita kasih contoh sekarang Termanu, urutan-urutan sembilan itu. Jadi misalnya pertama itu hus, yang paling pertama itu sebut hus Ingunau, itu klan Ingunau. Disebut juga hu batu atau hu bafi karena ada pengorbanan babi, bafi di sebuah batu yang ada di Termanu sana ya, di Sualain itu. Dan di situ di hus pertama ini ada penari. Penarinya cuma boleh satu orang dari klan itu, seorang gadis muda. Hus yang pertama ini dan hus yang kesembilan nanti itu khas. Dia menandai masuknya ke dalam siklus lingkaran hus itu dan yang terakhir kan keluar. Jadi dia khas. Nah, itu hus yang pertama. Hus yang kedua disebut Hung Ingubeuk. Ini dianggap tidak terlalu penting, lebih rendah karena tidak ada pacuan kuda. Hus yang ketiga, Hus Ngofalaik, juga sama, dianggap tidak terlalu penting karena tidak ada pacuan kuda. Hanya ada satu penari juga yang boleh menari. Lalu ada hus yang namanya Hus Doudanga, sama juga. Ini hus keempat ya. Lalu kemudian kita masuk kepada hus yang disebut hus Kota Deak. Ini hus klan Vetor. Karena dia hus klan Vetor, Vetor itu klannya Soloteik, maka dia klan Soloteik, maka disebut juga klan Vetor ya. Tapi disebut juga Hundao. Ada kemungkinan ini hus berasal dari Pulau Dao yang kemudian diasimilasi ke dalam itu. Dia lebih rendah juga. Tidak ada pacuan di situ, hanya satu penari. Masuk hus ke-6, tidak ada pacuan kuda, tapi penari sudah ditambahkan. Semua penari yang tadi cuma satu, dia harus semua penari dari semua kesembilan hus itu datang dan ikut menari di situ. Hus ketujuh itu disebut dengan hus meno, humeno. Itu klan Dailanga. Dailanga itu jabatan semacam kepala adat yang mengurus tanah. Jadi Ini baru Hus ke-7 baru mulai diadakan pacuan kuda di sini. Hus ini kemudian mulai ada pacuan kuda. Semua penari sudah harus tampil bersama. Lalu Hus ke-8, Hus Masahuk ini, Huwina ini, Hus besar. Ina itu artinya besar. Ini selain pacuan kuda, ada tarian oleh Manasole, ada juga serangkaian rituan rumit, termasuk mengucapkan apa yang disebut dengan bini. Bini itu semacam bahasa tinggi, bahasa adat, yang hanya diucapkan pada saat itu. Dan bini ini sangat panjang, disebut doli do lutu. Doli itu saya kurang tahu, tapi lutu itu artinya halus-halus. Yang halus-halus dikeluarkan semua. Dan di sini juga ada pemanggilan bulan, memanggil bulan. Hus yang terakhir disebut Hus Hoiledo. Karena diadakan di kampung Hoiledo. Nah, Hus yang terakhir ini agak unik karena dia berasal dari garis keturunan Dekondao. Apa yang disebut di Saigo? Hus ini merupakan Hus clan yang terpisah. Dia dulunya besar, tapi dia menjadi kecil. Hus ini, di dalam Hus ini yang aneh itu adalah dia mirip dengan upacara kesuburan di tempat lain, Pak. Karena warga yang terlibat dalam spirit itu saling melempar kue dan bongkahan makanan yang terbuat dari hasil pertanian, hasil pribumi. Iya. Jadi ada 9 jenis makanan orang Rote, itu yang disebut Lakamola Anansio. Iya. Nah, dari 9 jenis makanan itu dimasak, lalu dibikin semacam bongkahan, misalnya beras, dibikin sebagai bongkahan nasi, lalu saling lempar. Nah, kita ingat ini seperti upacara kesuburan di Spanyol misalnya, orang sambil melempar tomat. Nah, di tempat-tempat lain juga upacara-upacara kesuburan begitu. Pertarungan ritual itu adalah orang lari dengan kuda, lalu dia akan di atas kuda dia potong kelapa yang sudah tersedia sambil menyebutkan nama seseorang dari klannya. Jadi kuda sambil lari, langsung dia potong. Ketika sudah masuk Hus kesekian, di Hus ke-7, mulai ada kuda di situ. Nah, kemudian ketika kekristenan masuk, agama masuk, maka orang menganggap bahwa ini adalah ritual yang katakanlah kafir, dan kemudian mereka cuma mengambil pacuan kudanya saja. Itu dibuat bendera, di dalam bendera itu, di atas bendera. Bendera terbuat dari bambu. Bambu yang satu cabang bambu begitu. Di bendera itu ada hadiah-hadiah yang diperebutkan oleh semua orang yang memacu kuda itu. Jadi kalau tadi yang di ritual yang asli itu kelapa yang dipotong dari atas kuda, sekarang hadiah yang diperebutkan dari atas kuda. Yang tetap dilaksanakan hanya pacuan kuda saja, dan itu biasa dilaksanakan pada bulan-bulan yang sama. Agustus, ketika sudah selesai panen, mau buat apa lagi? Beras sudah ada, ternak sudah gemuk-gemuk, ya itu musimnya. Kalau pengaruh klan masih ada, karena fungsi klan itu mengatur banyak hal.
0: Pendengar, tradisi Votihus merupakan salah satu warisan adat paling penting dalam kehidupan masyarakat Rote yang lahir dari pandangan hidup leluhur tentang keseimbangan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Secara terminologis, Votihus bermakna tindakan mempersembahkan hus, sesajian adat, sebagai ungkapan syukur, permohonan berkat, dan penghormatan kepada leluhur. Dalam praktiknya, Votihus tidak berdiri sebagai ritual simbolik semata, melainkan sebagai sistem nilai yang mengatur hubungan spiritual, sosial, dan kultural masyarakat Rote. Dengan demikian, Votihus bukan hanya peninggalan masa lalu, tetapi tradisi hidup yang terus beradaptasi tanpa meninggalkan akar nilainya. Ia menjadi penegas identitas orang Rote, penjaga harmoni kehidupan, dan warisan budaya yang layak dirawat dengan penuh kesadaran dan penghormatan lintas generasi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat.

manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.

Tadelwood atau tradisi adatnya saja. Tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari, meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sore Megan pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di
1: dalam. Wih, ada supintar membaca padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka. Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren, eh. Kayaknya beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Gerakan Puan Pangan mendorong keterlibatan perempuan dan generasi muda kojaga keberlanjutan pangan lokal sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Ende. Gerakan tersebut berangkat dari keprihatinan terhadap mulai berkurangnya pemanfaatan pangan lokal di tengah masyarakat. Proyek Leader Puan Pangan ISBERBI 15 Juli 2026 bilang, Kabupaten Ende punya kekayaan pangan lokal yang melimpah, baik yang dibudidayakan masyarakat maupun yang diperoleh dari hutan sesuai musim. Potensi tersebut dinilai perlu terus dijaga supaya sonde hilang seiring perubahan pola konsumsi masyarakat. ISBERBI kasih tahu, perempuan dan generasi muda merupakan dua kelompok yang memiliki peran strategis kojaga ketahanan pangan. Perempuan berperan sebagai penjaga pengetahuan mengenai pangan lokal, sedangkan anak muda diharapkan menjadi penerus yang melestarikan warisan tersebut. Pindapi informasi berikut, ekstrakurikuler seni tari SMA Negeri Maurole terus kasih bukti bahwa pelestarian budaya dapat dimulai dari lingkungan sekolah melalui pembinaan yang konsisten. Ini kelompok sonde hanya melahirkan penampilan di berbagai ajang, tetapi juga menumbuhkan generasi muda yang bangga terhadap identitas budaya Nusa Tenggara Timur. Guru pendamping ekstrakurikuler seni tari SMA Negeri Maurole, Elda Waton bilang, berawal dari inisiatif guru yang melihat potensi seni para siswa, tim tari kemudian menjadi salah satu ekstrakurikuler unggulan yang aktif tampil di kegiatan masyarakat, perlombaan tingkat kecamatan sampai kabupaten. Pidepan SMA Negeri Maurole menargetkan punya sanggar tari dan perlengkapan kostum yang lebih lengkap supaya pembinaan langsung lebih optimal. Elda kasih tahu bahwa belajar budaya sonde cukup melalui teori saja, tapi harus diwujudkan lewat praktik seni sehingga generasi muda mampu jaga warisan budaya sekaligus kasih kenal itu budaya pi masyarakat luas. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

Dari kawasan Topelo 8/4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua. Karmana kabar hari ini ya? Semuanya bye-bye sako. Kalau sana ada yang baik ya, datang doakan supaya secepatnya bisa baik, bisa pulih ya, supaya bisa beraktivitas seperti mana biasanya dan bisa nonton final Piala Dunia. Apalagi kalau nontonnya di halaman depan RRI Kupang, karena final Piala Dunia 2026 ya di hari Senin pukul 3 ya, di jam 3 pagi ya, itu di halaman depan RRI Kupang akan rame ya. Jadi buat bapak mama dong ya yang mau nonton bareng, boleh datang di halaman depan RRI Kupang di hari Senin jam 3 pagi. Jangan sampai jam 3, jam 3 orang semua mulai, yo orang semua batandang bola, jadi datang lebih awal lebih bagus ya. Begitu. Nanti di hari Senin ya, final Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Spanyol itu ya, ini pasti akan ramai. Jadi Bapak Mama dong jangan sampai kasih lewat ya, nonton bareng di halaman depan RRI Kupang hari Senin hari Senin ini di tanggal 20 ya. Hari Senin di tanggal 20, Bap Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, jangan sampai kasih lewat keseruannya seperti apa ya, final Piala Dunia 2026 kali ini ya. Dan yang masih beraktivitas, semangat saja buat semuanya. Yang masih dalam perjalanan Ju, hati-hati di jalan ya, semoga sampai di rumah dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Dan ada informasi-informasi juga ya yang datang siap di sini. Datang soalnya putar lagu sah, tapi ada informasi juga mengenai kota destinasi wisata yang ada di NTT seperti biasa. Dari sekarang sampai di jam 7 di segmen pasiar ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua juga bisa ya berpartisipasi, bisa kasih tahu, bisa baca cerita sepuasnya tentang Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua pun, tempat-tempat bagus yang ada di Bapak Mama Saudara semua pun daerah begitu ya. Yang dekat-dekat rumah juga tahu ya, memang masih banyak ya tempat-tempat bagus yang belum dibuka umum ya, tapi masyarakat juga sampai ya sebelum dibuka untuk umum ya, pasti ketempung masyarakat, ketempung basodara dong yang suka jalan-jalan ya, yang penasaran dengan destinasi wisata, tempat-tempat bagus, pasti pernah sampai. Jadi yang mau berbagi ceritanya tentang destinasi wisatanya, tentang tempat-tempat bagus yang bisa menjadi pilihan juga untuk berekreasi ya, untuk menikmati setiap momen bersama dengan keluarga, bersama dengan kawan-kawan dong, boleh baca cerita nanti di 0811-3820-1043. Ini nomor bisa WA, bisa juga voice note ya, bisa juga telepon. Kemudian di 0380-833-4099 ya. Nanti ada datang kembali untuk kasih tahu destinasi wisata apa saja yang ada di kota daerah NTT. Untuk itu, kata dengar dulu beberapa nomor lagu yang mau datang putar. Pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

Nusa Tenggara Timur kaya akan potensi pangan lokal yang melimpah dan syarat gizi. Di tengah tantangan perubahan iklim dan ancaman krisis pangan global, kembali ke pangan lokal adalah langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus menjaga kedaulatan bangsa. Menuai pangan lokal bukan sekedar urusan perut, melainkan upaya menghidupkan kembali warisan leluhur yang adaptif terhadap alam dan bumi Floba Mora. Nusa Tenggara Timur memiliki beragam komoditas unggulan non-beras seperti jagung bose, sorghum, ubi, keladi hingga kelor yang telah mendunia. Mengkonsumsi pangan lokal secara seimbang tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh secara alami, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi para petani lokal. Melalui inovasi pengolahan yang kreatif dan modern, pangan lokal kini naik kelas menjadi hidangan sehat yang membanggakan dan siap bersaing di pasar yang lebih luas. Mari matangkan kemandirian pangan dari dapur kita sendiri. Kenali, tanam, dan konsumsi pangan lokal untuk hari esok yang lebih baik.

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak

Ya, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua yang mau berbagi cerita tentang tempat-tempat bagus yang ada di Bapak Mama Rumun Daerah atau yang pernah liburan di destinasi-destinasi wisata di tempat-tempat bagus yang ada di NTT ya, yang deka-deka begitu, boleh. Yang paling jauh juga boleh baca cerita tempatnya, itu nama tempat wisata apa, depung pesonanya ke mana, depung daya tariknya seperti apa. Boleh baca cerita bersama dengan Daten di Kota segmen pasiar di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499 ya. Nah, sambil menunggu ini, kota mau pasiar Amis Sadiki di Desa Waiara ya, di Kecamatan Waigete, Kabupaten Sika. Ada salah satu pantai yang dipenama tuh Waiara, meskipun berpasir hitam, itu pantai punya daya tarik yang unik. Dia pun laut yang tenang, menjadikan itu pantai tempat yang aman untuk berenang dan juga snorkeling. Buat para pecinta bawah laut ya, Pantai Waiara ini adalah surga tersembunyi. Keindahan terumbu karang dan berbagai biota laut di itu pantai membuat aktivitas snorkeling dan juga diving sangat digemari oleh Sapasa ya. Sondehanya itu, pantai tersebut juga dikenal dengan pemandangan matahari terbit dan matahari terbenamnya yang indah. Bayangkan sah menikmati panorama langit yang berubah warna ditemani burung elang laut yang terbang bebas pisini pisana di atasnya, menjadi sebuah pengalaman yang sulit untuk katong lupa.

0: Selamat pagi, Pak Budi. Wah, bersih sekali lingkungannya, Pak. Bebas dari sampah. Banyak pohon lagi. Asri sekali, Pak.
1: Selamat pagi, Bu Yati. Iya, Bu. Karena semua warga di sini sangat peduli dengan kebersihan. Semua sampah selalu dibuang ke tempatnya. Tidak ada lagi yang membuang sembarangan, apalagi membakar. Selain itu, warga juga mulai sadar untuk menghijaukan lingkungan dengan menanam minimal satu rumah satu pohon.
0: Wah, keren sekali ya, Pak. Tidak seperti di lingkungan kami, warganya suka buang sampah sembarangan. Lebih parah lagi di tempat yang sudah ada himbauan dilarang membuang sampah. Justru di situ lebih banyak sampah yang dibuang. Belum lagi ada yang lewat dengan kendaraan, sampah mereka dibuang begitu saja di depan jalan. Andai semua orang peduli kebersihan, tidak membuang dan membakar sampah, pasti kita bisa menghirup udara yang segar dan bebas dari penyakit pernapasan. Kalau bukan kita yang memulainya, lalu sampai kapan kita menunggu perubahan dari orang lain?

0: rabies termasuk salah satu penyakit mematikan yang ditularkan dari hewan ke manusia, sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian. Rabies disebabkan oleh virus dari gigitan atau cakaran hewan yang terinfeksi. Virus rabies paling sering ditemukan pada satwa liar seperti rubah, kelelawar, anjing, dan kucing. Namun, rabies termasuk penyakit yang bisa dicegah dengan beberapa langkah sederhana. Misalnya, memvaksin hewan peliharaan selama 1 tahun sekali atau sesuai anjuran dokter hewan. Jangan biarkan hewan peliharaan berkeliaran di luar yang bisa saja berinteraksi dengan hewan lain yang memiliki virus rabies. Jangan memelihara hewan liar sembarangan. Jika ingin memelihara, sebaiknya periksakan terlebih dahulu pada dokter hewan. Serta hindari kontak langsung dengan hewan liar, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Usahakan untuk tidak menyentuh hewan liar apapun dengan tangan kosong. Selain itu, jika hewan menunjukkan perilaku tidak wajar, sebaiknya dijauhi karena kemungkinan memiliki virus rabies.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreatif.

Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua. Datang masih tunggu ini ya, yang mau baca cerita soal Bapak Mama Dompong, tempat-tempat bagus ya, yang ada di Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua pun daerah ya, terlalu bisa Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua ya, di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-4099 ya. Tadi itu kan Ketong Su jalan-jalan pidi mau mere ya. Sonde hanya mau mere saya yang punya tempat bagus. Ternyata daerah lain yang ada di NTT Ju sonde kalah menariknya ya. Yang kau tahu sekarang kan Pulau Padar yang ada di Labuan Bajo.

Bajo, dan itu memang sangat-sangat terkenal ya. Apalagi kalau kota sebut Labuan Bajo, otomatis pasti semua tahu ya. Dan bukan hanya wisatawan domestik saja, tapi mancanegara juga berbondong-bondong pi di sana. Nah, supaya kota mendaerah juga wisatawan dari luar ya datang ya untuk melihat dia punya keindahan, kota juga harus bisa kasih kenal begitu ya. Kasih tahu pi di masyarakat luas lain lewat apa? Lewat media sosial, lewat RRI ya. Lewat line telepon yang daten susep di sini juga, jadi bisa baca cerita sepuasnya ya tentang depung bagusnya karmana, tentang depung pesona, depung daya tarik karmana ya, boleh baca cerita sepuasnya ya. Dan tahu kesonde kalau NTT itu masih punya keindahan wisata lain selain Pulau Padar, dan salah satunya itu ini kotong mau pasir pidi alor leh eh, dari Maumere kotong pidi alor, karena di sana tuh selain Pantai Lingal, kemudian Air Terjun Mataru, ada juga salah satunya, yaitu Pantai Pigewa. Hanya suara deburan ombak dan dersikan angin yang akan kotong ketemu ya, dan bisa menjadi teman juga saat bersantai di Pantai Pigewa. Dan pantasah itu pantai disebut surga tersembunyi karena sonde banyak wisatawan yang datang memadatinya ya. Daya tarik Pantai Pigewa adalah bebatuan besar di tengah laut yang berlubang di bagian tengah. Sepintas batu berlubang tersebut dapat lihat ke pintu gerbang raksasa begitu. Nah, tebing batu yang ada di pinggiran pantai Ju sama-sama memiliki lubang, hanya saja ukurannya lebih kecil ya. Jadi sepasti ya, Pantai Pigewa ini terlalu cocok ya buat relaksasi, refreshing, dan juga mencari kedamaian.

Moko atau negara perunggu yang terdapat di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menurut penelitian para arkeolog, mempunyai hubungan erat dengan perkembangan dan pengaruh kebudayaan Dongson. Pada abad ke-18 sampai ke abad ke-19, Moko mulai masuk ke Pulau Alor. Dalam perkembangannya, Moko ini sangat bernilai bagi masyarakat Alor. Maka pada tahun 1900, para pengrajin logam dari Gresik, Jawa Timur membuat tiruan dari benda perunggu ini kemudian dikirim ke Pulau Alor. Sehingga secara umum, terdapat negara perunggu atau Moko yang diproduksi sebelum ada pengaruh kebudayaan Hindu di Indonesia dan Moko yang diproduksi sesudah pengaruh kebudayaan Hindu.

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak bola.

Ya, bapak mama, kakaknya, kakak nona semua dari alor koton datang kembali ya. Ini koton pi di Mama Jay Sipung Wilayah dolo di Ampoang sana Kecamatan Ampuang Tengah secara administratif kan termasuk dalam wilayah Kabupaten Kupang ya. Ada 4 desa yaitu Desa Fatomonas, Bitobe, ya, Bonmuti dan juga Binafun. Nah, salah satu yang menjadi daya tarik ya di Ampuang itu adalah padang sabananya ya. Di Ampuang Selatan itu, kalau Mama Jessie kan di Ampuang Selatan ya, itu ada Bukit Humon namanya ya. Kemudian kalau geser lagi sedikit di Ampuang Tengah, soalnya jauh dengan Bukit Humon, itu ada sebuah kali yang orang dong biasa pakai untuk berkemah ya. Orang juga biasa pi foto-foto di sana ya, habis foto pulang ya. Tapi jangan sampai untuk tinggalkan sampah ya, sebaiknya sampai itu dibawa pulang kembali ya, karena selalu saja terjadi ya, mau di mana sa, tempat wisata di mana sa, pasti selalu menjadi tempat di mana orang-orang itu menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, bersama dengan kawan-kawan, tapi kasih tinggal sampah juga ya. Jadi ini masih jadi PR juga dari pribadi masing-masing begitu ya. Dan salah satu yang menjadi daya tarik ya dari Ampuang ini ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, itu ada sebuah cekdam ya, itu danau, tapi kotong biasa kenalnya itu dengan sebutan cekdam ya. Kalau danau kan itu ukurannya besar, kalau cekdam soalnya tak lalu besar ya, mungkin seperempat begitu ya. Itu ada sebuah cekdam di dekat kantor desa Fatomonas. Itu cekdam juga menawarkan panorama alam yang indah dengan beberapa pepohonan dengan batang putih yang eksotis, yang kokoh juga di tengah dan samping cekdam ya. Kemudian ada juga Bukit Lulan. Sepanjang perjalanan itu bapak mama bersaudara sebuah dibuat terpukau oleh panorama alam yang begitu indah. Akibatnya bapak mama dong susah untuk mau pulang cepat-cepat ya, kepingin betah begitu ya, kepingin lama-lama di sana. Bukit Lulan itu merupakan sebuah bukit yang cukup tinggi sehingga kendaraan itu harus diparkir dan dilanjutkan dengan berjalan kaki sekitar 10-15 menit. Dari ketinggian kotong itu dapat menyaksikan alam yang sangat hijau dengan hewan yang berkeliaran bebas, menikmati rumput yang terbentang ya bagaikan karpet hijau ya. Di sisi lain juga ada jurang yang cukup dalam dan berbahaya karena tiupan angin yang cukup kencang juga, jadi kotong harus berhati-hati bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua ya. Jadi itu dia beberapa tempat ya, destinasi wisata yang kalau Bukit Lulan itu ada di Ampuang Utara ya bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Jadi pi Ampuang itu sone akan menyasal ya, dari Ampuang Selatan sampai Ampuang Tengah, Ampuang Utara itu bapak mama dan sone akan pernah menyasal ya. Dan itu dia beberapa tempat wisata yang bisa datang bagikan buat semuanya. Nanti di jam 7 setelah berita perempat dari Kupang, jangan sampai lewatkan ya, karena ada obrolan budaya mengenai kearifan lokal, modal hidup yang sering terabaikan. Untuk itu pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Rute penerbangan langsung Transnusa, rute Denpasar, Waingapu, Denpasar resmi beroperasi mulai 15 Juli 2026. Kehadiran rute baru tersebut diharapkan semakin kasih kuat konektivitas transportasi udara Pisumba Timur dan kasih mudah akses wisatawan domestik maupun mancanegara ke kunjungi berbagai destinasi wisata di Pulau Sumba. Penerbangan langsung dari Bali sebagai salah satu pintu gerbang wisata internasional Indonesia dinilai mampu memangkas waktu perjalanan menuju Waingapu. Dengan akses yang lebih mudah, sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan perjalanan bisnis di Sumba Timur diproyeksikan mengalami pertumbuhan yang semakin positif. Dengan akses transportasi yang semakin mudah, berbagai pelaku usaha pariwisata optimis pertumbuhan kunjungan wisata akan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat Sumba Timur. Pindah ke informasi berikut. Museum Seribu Moko yang ada di Jalan Diponegoro, Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, NTT, memiliki dua gedung yang menyimpan berbagai koleksi sejarah dan budaya khas Alor. Gedung pertama, kasih tunjuk Moko, Nekara, alat musik tradisional, guci, serta berbagai benda bersejarah lainnya. Pengunjung juga dapat lihat Al-Quran kuno yang dibuat pakai kulit kayu. Lokasi lainnya meliputi perangko, keramik, peti kayu, alat dapur tradisional, dan alat tenun. Foto-foto masyarakat Alor tempo dulu juga dipajang di dalam gedung tersebut. Gedung kedua menyimpan koleksi kain tenun dari berbagai suku di Alor. Dia pun koleksi berasal dari suku Kolana, Batololong, Kui, Kabola, dan beberapa suku lainnya. Setiap tenun memiliki motif dan makna yang kasih lihat kekayaan budaya masyarakat Alor. Itu museum jadi tempat terbaik kuliah koleksi moko secara langsung. Berbagai jenis moko tersimpan rapi dan jadi daya tarik utama museum tersebut. Demikian Barita Pro 4 RRI Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Seperti yang tadi Beta sudah informasikan kalau malam ini ada obrolan budaya. Dan obrolan budaya itu mengenai kearifan lokal, modal hidup yang sering diabaikan ya. Jadi seperti apa kearifan lokal, modal hidup yang sering diabaikan? Nanti akan ada ketemu narasumber juga ya, yang akan berbagi banyak, bercerita banyak juga ya tentang ketemu topik. Dan ketemu juga sudah terhubung ini via Zoom bersama dengan ketemu narasumber, ada Bapak Dr. Doktorandus Blajan Konradus MA selaku dosen prodi sosiologi FISIP Undana Kupang. Selamat malam Bapak, apa kabar?
3: Selamat malam.
2: Iya, selamat malam Bapak Blajan. Bagaimana kabarnya malam ini Bapak?
3: Kabar baik.
2: Amin. Iya, Bapak Blajan, malam ini kau tambah omong soal kearifan lokal ya sebagai modal hidup yang memang sering diabaikan begitu. Baik Bapak Blajan, mengapa kearifan lokal itu dianggap sebagai modal hidup ya oleh ketompung masyarakat tradisional ini Bapak?
3: Baik Om Datin, menyinggung pertanyaan atau menjawab pertanyaan Om Datin tadi, mengapa sehingga kearifan lokal yang katanya menjadi modal hidup itu sering diabaikan ya. Kita mesti lihat pertama dulu apa sesungguhnya yang dimaksud dengan kearifan lokal itu.
2: Iya.
3: Kearifan lokal itu sebenarnya adalah himpunan nilai-nilai, himpunan norma, bahkan budaya, dan lebih dari itu adalah cara hidup dari sebuah komunitas yang sudah teruji. Dia disebut sebagai modal hidup karena dia merupakan sesuatu yang sudah teruji oleh waktu yang panjang. Secara historis dia mencatat prestasi, dia merupakan tindakan yang berpola, tindakan yang berulang-ulang karena dianggap sebagai sesuatu yang berguna, bermanfaat ya, yang menjadi acuan yang meregulasi kehidupan bersama sebuah komunitas. Tetapi karena diabaikan karena perkembangan modernisasi, globalisasi, banyak generasi muda tidak tunduk pada orang tua, tidak tunduk pada guru, tetapi tunduk pada gadget masing-masing, ya, lebih suka dengan sesuatu yang instan, yang serba cepat, serba jadi. Jadi ya seperti itu, seperti di kita di dunia perguruan tinggi juga sekarang ya, banyak mahasiswa tidak cerdas kemampuan menganalisis. Karena apa? Ada pertanyaan langsung tanya AI, dia tidak bertanya dulu, mencari informasi literatur dan kemudian baru dia konfirmasi dengan AI, betul tidak ya?
2: Iya.
3: Enggak, dia tidak melakukan itu. Dia tanya AI dan kemudian dalam waktu sangat singkat, kalau dulu kita kuliah S1, S2, S3 belum ada AI, kita berpikir setengah mati untuk bagaimana menjawab sebuah pertanyaan, menganalisis sebuah pertanyaan, menghasilkan jawaban yang baik. Sekarang mahasiswa diberi tugas yang kita perkirakan seminggu bisa selesai, dalam waktu 3 jam bisa selesai. Karena apa? AI harap gampang. Tapi dia tidak punya kemampuan untuk menganalisis karena semua sudah disediakan. Begitu menghadapi realitas sosial, ya, dia tidak mempertimbangkan ini dan itu, tetapi asal jeblakannya. Yang penting jadi. Nah, ini hal yang menurut saya bagian dari keunggulan teknologi di bidang ilmu pengetahuan, tapi sekaligus kelemahan.
2: Iya.
3: Yang dicermati secara baik itu akan bermanfaat untuk kehidupan generasi muda, terutama terkait dengan pendidikan karakter.
2: Oke. Dan kenapa penting kalau memang kearifan lokal itu memiliki nilai-nilai yang ada di kearifan lokal itu sendiri, ya. Nah, nilai-nilai apa sah begitu yang penting untuk ketong gali kembali begitu, Bapak Belajan, dalam menghadapi tantangan global seperti sekarang ini, contohnya perubahan iklim, ya, ataupun krisis sosial yang kotong lihat sekarang ini, Pak Belajan.
3: Baik, terima kasih Om Daten. Kalau pertanyaan Om Daten seperti itu, kira-kira apa yang menjadi urgensi pentingnya kearifan lokal yang saya sebut tadi sebagai himpunan nilai, himpunan norma, himpunan budaya, bahkan cara hidup yang sudah teruji menjadi kekuatan untuk bisa menjaga kelestarian alam, harmoni sosial, dan juga identitas budaya, ya. Pertama, kearifan lokal itu dia sangat baik, sangat ampuh untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Misalnya cara-cara pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan secara tradisional.
2: Iya.
3: Ya, saya ambil contoh masyarakat sebagian masyarakat, bukan seluruhnya masyarakat Desa Boti, ya, di Kecamatan Kie,
2: iya,
3: Timur Tengah Selatan. Sebagian yang masih ada dalam SONAF, ya, berbeda dengan semua yang sudah keluar dari SONAF, yang sudah mengaku mengimani Kristus atau mereka sudah punya agama yang lain, tetapi mereka yang menganut agama setempat, Halaika, ya, Halaik. Nah, mereka itu punya 9 hari, ada neon pah, ada neon oe, macam-macam, ya, khusus untuk neon oe, ya, hari air.
2: Iya.
3: Mereka tuh melakukan pada hari itu sejak bangun pagi, mereka tanpa dikomando, mereka berangkat ke hutan. Mereka mencari sumber-sumber air. Mereka mengamati, mencermati apa yang pas, apa yang kurang, apa yang mengancam sumber air itu. Dan mereka secara spontan melakukan merawat, melindungi, menjaga sumber-sumber air itu supaya apabila ada rumput kering yang banyak di sekitarnya, mereka tebas, mereka kumpul, supaya apa? Ada daerah menghalang kalau ada orang buang puntung rokok, ada kebakaran api tidak sampai ke situ. Tumbuhan yang kecil di sekitar daerah mata air terjaga, terawat.
2: Iya.
3: Ya, itu konsep bahkan praktek konservasi tradisional. Itu bagian dari kearifan lokal. Ya, beda sekali dengan kita hanya belajar tentang kearifan lokal, belajar tentang pelestarian sumber daya alam, belajar begitu banyak hal yang kita baca dari buku-buku yang diterjemahkan atau diterbitkan dari pustaka-pustaka dari barat. Tetapi kita lupa bahwa nenek moyang kita, orang tua-tua, masyarakat lokal kita yang kita bahkan menganggap mereka orang tradisional, primitif, tapi mereka punya kemampuan luar biasa memahami dan menjaga lingkungan secara tradisional. Mereka melakukan praktek konservasi tradisional. Mereka punya kearifan lokal yang luar biasa.
2: Iya.
3: Pada waktu saya membawa mahasiswa S2 ilmu lingkungan, karena saya mengajar ekologi manusia di S2 ilmu lingkungan di Undana, saya bawa mereka praktek, mereka diskusi, dan kemudian saudari kandung dari Bapak Raja nama Benu, ya, saudarinya itu mengatakan bahwa kami tahu bahwa yang menanami hutan ini adalah burung. Om Daten, saya tidak pernah baca satu literatur paling canggih di bidang pelestarian lingkungan alam yang menulis bahwa burung adalah penanam hutan. Tidak pernah ada di muka bumi sampai saat ini. Kalau besok ada tulisan itu, saya angkat topi. Tapi waktu itu seorang perempuan Boti yang tidak belajar, dari orang yang tidak memiliki pendidikan formal seperti ibu saudari kandung dari Bapak Raja nama Benu di Boti, dia menjelaskan Mahasiswa saya semua terperangah mendengar kalimat itu. Masa burung yang menanami hutan? Dia bilang begini, iya pak. Bagi kami orang Boti, kami menghargai, menghormati burung karena burung punya jasa menanami hutan. Dia makan buah-buahan di mana saja dan kemudian pada waktu proses pencernaan dalam tubuhnya itu, pada saatnya dia terbang, waktu terbang itu dia sebenarnya berak.
2: Iya.
3: Dia buang air di udara. Sebenarnya pada waktu itu dia sedang menanami hutan. Mm-hmm. Begitu biji-bijian itu jatuh ke tanah, musim hujan datang, ada air, kemudian dia tumbuh. Burung yang tanam hutan. Bukan kita manusia yang lihat hutan dan kemudian kita mengambil pohon, kayu, dan lain-lain. Itu kita merusak hutan. Mm-hmm. Saya belajar. Saya sekolah sampai doktor antropologi ekologi, tapi saya baru waktu itu mendengar pelajaran dari seorang kampung, seorang yang tidak punya pendidikan formal seperti saya, tetapi dia mengajari saya dan mahasiswa S2 yang saya bawa. Mm-hmm. S2 ilmu lingkungan di Undana.
2: Iya.
3: Dan kami belajar sesuatu. Extraordinary, luar biasa. Itulah kearifan lokal.
2: Iya. Dan apakah kearifan lokal itu bisa dianggap sebagai bentuk pengetahuan yang bisa dibilang juga setara begitu dengan ilmu modern, Bapak Belajan?
3: Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Kalau dibilang setara, bisa iya, bisa tidak. Dalam pemahaman saya sebagai orang yang belajar khusus di bidang antropologi ekologi, dalam banyak hal, kearifan lokal untuk masyarakat atau komunitas tertentu justru dia berada satu tingkat di atas ilmu modern. Kenapa? Karena apa yang kita belajar dalam ilmu-ilmu modern itu kan sesuai dengan temuan orang di tempat lain. Mm-hmm. Belum tentu sama dengan kebiasaan dan cara hidup orang-orang di tempat kita. Apalagi di daerah tertentu. Di Nusa Tenggara Timur saja, kita tidak bisa mempraktikkan cara bertani orang Flores, harus dipraktikkan di orang Timur, atau di orang Sabu, atau di orang Roteng. Nggak bisa. Mm-hmm. Kita mesti menemukan nadi dulu, mereka punya keadaan fisik seperti apa, fisik alamnya, lingkungan fisiknya seperti apa, cara hidupnya, cara earn living, mencari nafkah hidupnya, cara sistem mencari nafkah hidup seperti apa, baru kemudian kita menyesuaikan cara yang dipunyai oleh orang lain. Tidak berarti apa yang baik pada orang Flores, petani orang Flores, tidak bisa diterapkan di masyarakat Timur atau masyarakat petani Sabu atau masyarakat petani di Rote, tidak, bisa saja. Tetapi kemampuan untuk menerima dan menerapkan itu tentu beda-beda. Itu berpengaruh pada cepat atau tidaknya sebuah inovasi masuk dalam sebuah kelompok masyarakat tertentu.
2: Iya.
3: Begitu.
2: Oke. Dan apakah kearifan lokal ini bisa menjadi sebuah alat juga begitu untuk merajut kembali solidaritas sosial begitu di tengah masyarakat, ya, baik itu masyarakat adat maupun masyarakat modern sekarang ini, Bapak?
3: Ya, oh ya, baik-baik. Terima kasih. Hari-hari ini di kalangan masyarakat modern kan kita dengar, kita tahu, berkembang begitu baik semua yang bicara mengenai hak asasi manusia.
2: Iya.
3: Saya mau menikah dengan si A atau si B, ya, orang tua setuju atau tidak, itu hak saya katanya. Mm-hmm. Itu hak asasi manusia saya. Tapi contoh di Solor Barat, ya, di Solor Barat itu ada sistem perkawinan, pola pemilihan jodoh menggunakan pola likat telo, tiga tungku.
2: Okay.
3: Suku ini, dan suku ini hanya boleh menikah dengan suku ini, dan suku ini. Suku ini, suku ini, suku ini boleh menikah dengan suku ini, dan suku ini. Tidak boleh terbalik. Ya. Dari segi hak asasi manusia kan ini seperti aturan adat yang memakari, melarang, mengempang hak asasi orang. Tetapi betapa luar biasa sistem pemilihan jodoh dengan sistem perkawinan seperti ini yang sudah hidup digunakan oleh masyarakat Solor Barat selama bertahun-tahun. Mm-hmm. Dari satu generasi ke generasi yang lain. Itu ternyata dia sangat efektif untuk mencegah yang namanya insek, perkawinan sedara.
2: Iya.
3: Apalagi sekarang sudah hasil perkawinan campur antara orang, dan kemudian sudah mereka menjadi masyarakat diaspora di kota tertentu, jauh dari daerah asal. Mereka tidak tahu lagi asal-usulnya. Kaget saudara kawin dengan saudara. Inilah hal yang saya lihat sebagai pagar yang ditegak berdirikan oleh adat perkawinan sistem pencarian jodoh pada masyarakat Solo Barat yang jauh lebih tinggi nilainya dibanding demi menghormati asasi hak asasi manusia kemudian kita main tabrak saja.
2: Iya.
3: Tetapi hasilnya adalah perkawinan insek atau perkawinan saudara itu justru menghasilkan generasi yang mengalami keterbatasan atau keterlambatan mental. Ya, secara fisik ada generasi yang lain dalam fisik seperti albino, kulitnya putih seluruh, ya, tetapi ada bintik-bintik hitam di bagian tubuh mulai dari kaki sampai di muka dan kepala. Ini albino, itu akibat dari perkawinan saudara beberapa generasi di atasnya. Meskipun bapak mamanya kelihatan normal, tetapi kalau secara antropologi ragawi itu dia menjelaskan bahwa 3, 4, 5 generasi di atasnya pasti ada insek. Pasti ada terjadi perkawinan saudara. Tapi kalau orang mengacu pada pola pemilihan jodoh seperti yang di Solo Barat tadi, pasti ada banyak hal, banyak orang pintar hari ini mengatakan, ah itu zaman dulu, itu jadul, itu untuk apa itu? Tradisional, tidak modern, tidak menghargai hak asasi manusia, kawin kok mesti diatur, gini-gini. Kita kembali kepada masing-masing pribadi yang mau menjalani kehidupan bersama secara harmoni di muka bumi ini. Om Daten, silakan.
2: Iya. Dan sebenarnya apa yang membuat karifan lokal ini kerap dipandang usang, kuno, ya, sonde iko zaman begitu, ya? Bagaimana itu Bapak? Apalagi di tengah dominasi sains dan juga teknologi modern. Padahal nilai-nilainya itu seringkali lebih, kalau mau dibilang berkelanjutan, Bapak. Apa yang membuat karifan lokal itu kerap dipandang sebelah mata, dipandang usang, kuno begitu Bapak?
3: Ya, kalau ada yang berpandangan demikian, secara teoritis boleh-boleh saja dan itu wajar. Dalam perspektif teori perubahan sosial, ya kemajuan zaman itu sesuatu yang tidak boleh dinafikan. Siapapun kita, kapan, di mana kita berada, yang namanya perubahan itu tidak pernah tidak menghinggapi atau tidak sampai pada sekelompok orang atau pribadi tertentu.
2: Iya.
3: Semua kita pasti mengalami perubahan. Ya, contoh, sejak orang lahir saja, itu kan dia mulai dari proses, Herbert Spencer bilang masyarakat itu dianalogikan sebagai tubuh manusia sebagai organisme hidup. Dia mulai dari bayi, tidak bisa apa-apa, pelan-pelan kemudian dia mulai merangkak, kemudian dia mulai belajar berjalan, kemudian dia sudah jadi anak-anak, dia remaja, dewasa, kuat, dia mulai kawin-mawin, berproduksi, punya anak, punya cucu, tapi pada saatnya ada ujungnya. Dia akan mengalami satu dua hal yang mulai lambat untuk dikerjakan, memorinya mulai berkurang, tenaganya mulai berkurang. Itu hukum alam. Pohon juga begitu, ya, di mana-mana. Jadi sebenarnya tidak aneh, kita boleh terima. Kuncinya ada pada bagaimana kita tetap menerima perubahan itu, tetapi arif dan bijaksana untuk menyikapi. Tidak boleh tenggelam dalam perubahan yang terlalu cepat, tetapi bijak untuk menghadapi itu, kemudian pertemukan dengan karifan lokal dalam bentuk nilai-nilai yang kita bawa sejak dari kecil, tradisi adat istiadat kita yang baik, ya, dan kemudian itu dipertemukan dengan pemahaman-pemahaman hasil ilmu pengetahuan yang modern. Jadi kita tidak menafikan kehadiran ilmu pengetahuan yang modern, kita juga tidak boleh meninggalkan karifan-karifan lokal kita karena memang itu perilaku yang diatur oleh norma, diatur oleh tradisi, memiliki nilai-nilai yang sudah teruji luar biasa.
2: Oke. Nah, seandainya atau jika karifan lokal ini terus diabaikan, ya, dipandang sebelah mata begitu, dianggap usang begitu, nilai-nilai apa yang menurut Bapak belajar ini mungkin hilang dari ketumpuk kehidupan begitu, kehidupan masyarakat modern ini, dan apa dampaknya di masa depan begitu?
3: Baik, terima kasih. Jadi yang hilang adalah tidak ada pemahaman yang baik dan benar. Jadi kita ngomong tentang kearifan lokal, semua pemimpin itu teriak tentang kearifan lokal. Tapi mohon maaf, tidak semua pemimpin mengerti betul apa itu kearifan lokal. Cuma ngomong saja. Mestinya setiap pemimpin, ya pemimpin masyarakat terutama, itu mesti mengerti what is meant by local wisdom. Kearifan lokal itu apa? Himpunan nilai-nilai. Apa itu nilai? Nilai adalah sesuatu yang berguna, berfaedah, bermanfaat untuk kehidupan seseorang atau sekelompok orang. Sesuatu kalau tidak berguna, bermanfaat lagi, dia tidak bernilai lagi.
2: Iya.
3: Nah, kemudian nilai-nilai itu harus dipegang karena dia sudah teruji. Teruji oleh waktu yang panjang, waktu yang lama, dan kemudian dia bermanfaat untuk mengurusi pelestarian sumber daya alam. Dia membantu menegak berdirikan identitas budaya sebuah kelompok masyarakat. Bahkan itu dia bermanfaat untuk sekian banyak hal dalam kehidupan bersama. Kalau itu dipatuhi, digunakan dengan baik, secara kasat mata orang Kupang bilang, "Weh, dia ini tahu diri betul."
2: Iya. Ya?
3: Kalau kita buat sesuatu yang tidak sesuai dengan saya guru, saya dosen, ya ngomong besar di kampus, tapi tiba-tiba ada orang mestinya dengan status saya sebagai dosen, saya doktor, apa yang saya omong itu harus persis dengan apa yang saya lakukan. Kalau tiba-tiba Om Daten baca di Pos Kupang, oh dokter Belajan ketangkap basah atau ketangkap kering di salah satu hotel dengan istri orang atau dengan anak perempuan orang di salah satu tempat, apa jadinya gitu ya? Saya tidak komit dengan apa yang saya punya. Mestinya gelar pendidikan saya sebagai dokter atau profesi saya sebagai seorang dosen justru itu memagari saya untuk berpikir apa yang baik yang saya lakukan dan apa yang tidak boleh saya lakukan. Itu namanya kita bijak untuk menjalani atau mengimplementasikan apa yang menjadi nilai-nilai lokal yang kita pegang.
2: Iya.
3: Orang Jawa bilang ngono yo ngono, nengojo ngono.
2: Iya.
3: Saya istri jauh, anak saya jauh, saya dosen, saya punya mobil, saya punya uang juga, ya. Tapi pada jam tertentu saya berpotensi untuk melakukan dosa, melanggar moral. Saya bisa bawa perempuan ke hotel mana saja, tapi pantaskah itu dibuat oleh seorang Belajan Conradus? Itu berarti saya tidak komit. Saya harus patuh dengan apa yang saya punya, gelar yang saya punya, pendidikan yang saya miliki, mereka menjadi pagar. Dua hal ini menjadi pagar. Pemahaman saya tentang bagaimana membedakan yang baik dan yang tidak baik, yang benar dan yang salah. Itu bagian dari kita mengimplementasi apa yang disebut sebagai kearifan lokal. Nilai-nilai dasar yang memandu, mengatur, meregulasi sikap hidup kita dalam kehidupan bersama.
2: Iya.
3: Kira-kira begitu, Om.
2: Dan yang terpenting itu kita juga harus tetap memegang teguh ya nilai-nilai yang ada dalam kearifan lokal itu sebagai modal hidup untuk menguatkan kotong begitu. Iya. Dan karmana dia puncara Bapak Belajan untuk menjembatani antara teknologi modern dan juga nilai-nilai tradisional ataupun nilai-nilai lokal begitu supaya saling menguatkan begitu, Bapak.
3: Baik, baik Om Daten. Kalau pertanyaan Om Daten tentang bagaimana menjembatani, tampaknya sama dengan upaya mengintegrasikan antara kearifan lokal dengan ilmu pengetahuan modern. Nah, caranya adalah pertama, kita sebagai orang-orang terdidik atau masyarakat pada umumnya sedapat mungkin memahami betul apa itu kearifan lokal. Tidak sekedar sebut nilai-nilai, tetapi apa yang berguna, bermanfaat, dan dari segi historis secara sejarah dia karena dilakukan ulang-ulang, karena ada gunanya, ada manfaatnya, ada faedahnya untuk kita, apa itu? Kita temu kenali dulu. Sesudah menemu kenali nilai-nilai lokal itu, kearifan lokal itu, kemudian kita berupaya untuk, ya tadi menemu kenali itu sama dengan memahami. Sesudah memahami, kita menindaklanjuti dengan mohon izin, tolong mengakomodir atau mengukuhkan, mengukuhkan nilai-nilai lokal itu, nilai-nilai kearifan lokal itu dengan ilmu pengetahuan modern yang sesuai, supaya bisa berguna, dia bisa menjadi sesuatu yang berguna untuk menjadi panduan hidup kita ke masa depan, dan kita juga bisa hidup secara inklusif. Kita tidak kaku dengan orang ini begini, dia berbeda dengan saya, tidak. Perbedaan apapun, termasuk menghargai orang lain yang berbeda adat istiadat.

0: keselamatan. Kalau begitu saya pilih Katolik. Tidak. Hmm. Saya waktu kecil tanpa sadar masih bayi sudah dibaptis Katolik. Tapi saya tidak boleh caci maki bapak mama saya. Saya mengikuti, saya menghormati karena yang diwariskan diturunkan oleh bapak mama. Hmm. Kalau saya dulu lahir di Madura, saya pasti Islam. Kalau saya lahir di Bali, saya pasti Hindu. Automatically, ya. Tapi kita dilahirkan di tempat berbeda. Kita menghadapi realitas ini, kita mengerti. Orang antropologi dimanapun dia akan mengatakan persatuan dan kesatuan di Indonesia itu sebenarnya sekadar utopia. Itu mimpi saja. Bagaimana orang Flores dari timur ke barat dengan budaya berbeda harus dipaksakan hidup dan memiliki cara pandang sama dengan orang Rote atau orang Sabu atau orang Timur. Nggak mungkin. Cuma ada kerendahan hati, kesadaran untuk rendah hati, menghargai perbedaan, menjunjung tinggi keberagaman, supaya kita bisa saling menyapa dalam satu rumah besar yang namanya Indonesia. Kira-kira begitu,
1: iya. Om Daten. Iya. Kalau menurut Bapak Belajan sendiri ini, apakah kearifan lokal itu penting diajarkan begitu di sekolah ataupun di lingkungan akademik, di kampus begitu ya Bapak, yang bisa membentuk karakter pelajar, mahasiswa yang lebih toleran dan juga cinta begitu Bapak, ada rasa cintanya.
0: Baik, baik, terima kasih Om Daten. Kurikulum ini kan sangat tergantung pada orang besar di atas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur kurikulumnya harus seperti apa. Tetapi satu hal yang pasti dan bisa jalan adalah kecerdasan para guru. Para guru dan dosen harus cerdas untuk melihat dalam pembelajaran A atau pelajaran mata kuliah B dan seterusnya. Dia harus bisa melihat, mengambil contoh-contoh yang relevan, praktis, untuk bisa mengajarkan kearifan-kearifan lokal itu, nilai-nilai kearifan lokal itu dalam konteks pembelajaran. Contoh, contoh saja ya.
1: Iya.
0: Misalnya di Pramuka, kalau saya kasih kursus Pramuka, kan banyak-banyak guru yang mau jadi pembina Pramuka itu datang dari berbagai bidang ilmu, guru SD, guru SMP, ada yang dari bahasa Indonesia, ada yang dari matematika, ada yang dari bahasa Inggris, macam-macam. Saya bilang kita bisa mengajarkan sesuatu untuk sopan santun di matematika. Matematika itu 1 + 1 = 2. Uh-huh. Ya, tidak bisa 3. Hmm. Dalam ilmu sosial, 1 + 1 = 2, 3, 0. Uh-huh. Om Daten mau saya berikan contoh.
1: Boleh, boleh, boleh. Ya. Contohnya seperti apa ini? Ya.
0: Kita tidak boleh melihat 1 + 1 = 2. Dalam ilmu sosial, contoh dalam berkeluarga. Istri saya ada di Surabaya. Dia orang Surabaya, orang Mojokerto. Sekali-sekali datang di Kupang. Dan kemudian ada undangan kecil di atas meja. Isinya ada kumpul keluarga. Kebiasaan orang Kupang kan begitu.
1: Iya.
0: Biar bukan keluarga, tetapi tinggal di satu daerah, teman, kerabat. Oh, ada undangan kumpul keluarga. Istri saya tanya, Pak, nanti sebentar kita kalau mau ikut kumpul keluarga ngamplopi piro Pak gitu. Kita isi amplopnya berapa? Saya bilang saya ketai mah 50.000 saja. Istri saya nyeletuk. Masa kabe-kabe dokter? Masa aku dokter? Papa juga dokter. Masa tidak ngasihnya 50? Ya, satu saya Pak, 100.000 aja. Tiba-tiba mertua saya yang sehari-hari dengan saya dengar. Terus dia mertua saya nyeletuk, opo 1.000, cucu saya setiap hari minta permen kamu tidak beli, kaget kamu mengasih orang 100.000. Dalam matematika ilmu sosial Om Daten, kita tidak boleh saklek menggunakan matematika murni. Itu urusan interpretasi, urusan pemahaman. Ya, pendapat saya adalah isi amplop 50.000, istri saya punya pendapat isi 100.000. Mertua saya tidak terima. Apa tidak ada hubungan keluarganya karena tetangga saja? Sementara cucu saya minta permen, kamu tidak beli, kaget kamu mau kasih orang 100.000. Saya sebagai kepala keluarga Om Daten, saya bingung. Ya, mau ikut istri saya, mertua saya pasti tersinggung. Kan dia yang melahirkan istri saya.

0: Kalau saya menolak pendapat mertua saya dan kemudian hanya mengikuti kemauan mertua saya, tetapi saya mengabaikan usul dari istri saya, ya sebagai suami malam saya tidak dapat jatah dari istri, Om Daten.
1: Iya.
0: Iya kan? Mm-hmm. Ya, melucu sedikit tidak apa-apa, tapi ini contoh yang relevan menurut saya. Ada dalam realitas sosial, karena dalam keluarga itu pendapat boleh berbeda, keluar harus satu keputusan dari bapak keluarga.
1: Benar.
0: Makanya tidak bisa, yang dihitung itu bukan 1 + 1 = 2 atau pendapat saya, pendapat istri, pendapat mertua jadi 3, tidak bisa. Dia berurusan dengan interpretasi. Saya mengambil keputusan karena apa yang saya buat itu baik untuk istri saya atau tidak, baik untuk mertua saya atau tidak. Ujungnya saya harus mempertimbangkan harmoni dalam keluarga saya. Jadi saya harus mempertimbangkan banyak aspek. Itu bagian dari kearifan lokal, saya harus bijak. Tidak boleh karena saya kepala keluarga, apapun yang saya ngomong, semuanya harus jadi. Gak boleh, itu berarti saya mengabaikan istri, mengabaikan mertua. Mm-hmm. Kami tidak harmoni dalam keluarga. Kira-kira begitu, Om Daten.
1: Berarti ini salah satu contoh nyata ya, kearifan lokal yang ada di Kota Mung kehidupan begitu.
0: Siap, siap.
1: Iya.
0: Benar, benar.
1: Baik, dan ini juga masih terkait soal dunia pendidikan ini, Bapak Belajan. Sejauh ini, yang Bapak lihat apakah pendidikan modern itu sudah mengadopsi kearifan lokal sebagai modal hidup atau belum ini, Bapak?
0: Saya lihat seperti dalam beberapa hal guru-guru yang cerdas sudah memasukkan itu. Saya tidak boleh atau terlalu gegabah untuk mengatakan guru-guru belum menerapkan itu. Tidak, banyak guru baik, guru pintar, guru cerdas, guru bijaksana. Cuma kita belum lihat mereka menuliskan itu sebagai laporan atau buku yang menuliskan tentang bagaimana mengintegrasi nilai-nilai kearifan lokal itu dalam pelajaran tertentu, ya. Mungkin sudah ada, tetapi saya karena keterbatasan, kelemahan saya belum menjangkau, belum sempat membaca itu, tapi saya yakin sudah ada.
1: Iya.
0: Dan kalau itu betul ada, dibaca, dipahami, dan bahkan diterapkan untuk konteks yang lebih luas, why not? Itu sesuatu yang baik. Mm-hmm. Kita mesti rendah hati, menghargai, menghormati sesuatu yang sudah baik dibuat oleh orang lain.
1: Mm-hmm. Kira-kira begini. Nah, bagaimana ini? Bagaimana pemerintah, akademisi, ya, dan juga masyarakat ini bisa bekerja sama dalam mendokumentasikan dan juga melestarikan kearifan lokal ini, Bapak?
0: Om Daten, maaf. Bagaimana?
1: Bagaimana pemerintah, ya, akademisi dan juga masyarakat bisa bekerja sama, saling bekerja sama begitu dalam mendokumentasikan ataupun bisa dibilang melestarikan begitulah, melestarikan kearifan lokal yang ada ini, Bapak.
0: Baik, saya kebetulan baru pulang dari Ruteng dan saya juga kebetulan sedang membimbing satu mahasiswa saya yang menulis tentang lunturnya nilai-nilai kearifan lokal dari tarian caci.
1: Iya.
0: Akibat komersialisasi, ya. Saya ini ngomong dalam konteks itu, saya berharap supaya pemerintah Manggarai bisa dengar. Ya. Pemerintah Manggarai itu menuliskan nomenklatur di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Nama dinasnya itu, bukan Kebudayaan dan Pariwisata. Mm-hmm. Mereka terlalu berorientasi pada pariwisatanya. Padahal yang mereka jual itu adalah nilai budaya dari misalnya rumah gendangnya, mm-hmm. begitu banyak hal, tarian cacinya. Tapi karena ada banyak sanggar yang memoles supaya apa? Supaya pariwisata itu bisa maju, ya PAD bisa tinggi, mm-hmm. maka orang lalu mengedepankan pariwisata. Akhirnya tarian caci yang sebenarnya dilakukan hanya setahun sekali pada waktu panen, karena tarian caci itu aslinya adalah tarian rasa syukur atas panen yang berlimpah. Pemerintah Manggarai melalui Dinas Pariwisata tidak berpikir tentang itu. Melalui sanggar-sanggar mereka atur supaya bisa dipoles, dilatih oleh sanggar-sanggar sehingga tarian caci boleh ditarikan kapan ada turis datang. nilai keaslian sudah tidak ada lagi. Karena apa? Dia bisa ditarikan kapan saja demi uang, demi pariwisata. Padahal kalau orang tahu betul tarian caci itu bukan sekadar tari dan selesai. Ada sesuatu di balik tarian caci itu. Orang melihat kejuangan, keseriusan, ya, patriotisme, kejujuran, spontanitas pada waktu mengalami cedera akibat cambukan dari sebelah.
1: Iya.
0: Tidak ada dendam. Tapi apa yang terjadi? Semua yang luhur itu luntur akibat apa? Kita terlalu berorientasi pada uang, lalu mengabaikan uniknya nilai-nilai budaya yang sebenarnya melekat dan ada pada budaya-budaya lokal. Kira-kira begitu.
1: Iya.
0: Nah, jadi sebenarnya baik kita masyarakat kalau boleh menyampaikan, tapi jangan terlalu kasar atau dalam nada yang caci maki, tetapi menyampaikan secara santun, karena siapapun mereka, mereka adalah pemerintah kita. Kita masyarakat mesti menyampaikan secara santun. Kemudian sebaliknya, pemerintah juga mesti rendah hati untuk mendengar apa kata masyarakat. Sepanjang kita bisa menyampaikan dengan santun, dengan argumentasi yang masuk akal, ya, pemerintah kita pasti akan bisa mendengar.
1: Iya.
0: Tapi sekarang karena modernisasi dan macam-macam, kadang-kadang Om Daten lihat demo di mana-mana, orang caci maki pemerintah, tidak ada ujungnya lagi. Semua salah. Bupati begini, caci maki. Padahal kemarin mereka juga ikut memilih. Jadi pemerintah sakit hati. Sementara kita juga kadang-kadang sebagai masyarakat ceroboh memanfaatkan keterbukaan dan era modern ini untuk melakukan apa saja tetapi tidak santun. Apapun yang baik yang kita maksudkan untuk disampaikan, tetapi cara menyampaikan tidak baik, bahkan mencederai orang lain, pasti dampaknya atau hasilnya akan tidak baik. Jadi dibutuhkan sikap rendah hati untuk memikirkan cara yang baik, yang santun untuk menyampaikan pendapat kita kepada siapapun, termasuk kepada pemerintah,
1: agar bisa diterima.
0: Itu bagian dari implementasi. Implementasi kita menerapkan apa yang menjadi kearifan lokal.
1: Agar bisa diterima begitu, ya, antara pihak yang satu dengan pihak yang lain begitu.
0: Betul.
1: Ya. Baik, Bapak Belajan, berhubung waktunya juga sudah sangat membatasi kotong, ini mungkin yang terakhir sebagai closing statement juga dari Pak Belajan, ya, apa harapan Bapak ini kepada masyarakat luas, dan apa yang ingin Bapak sampaikan begitu tentang kearifan lokal sebagai modal hidup ini?
0: Baik, Om Daten, sebagai closing statement, saya ingin mengatakan bahwa kearifan lokal itu sesuatu yang baik, bahkan super baik, karena dia secara historis sudah teruji oleh waktu, di mana dia berperan, dia menjadi modal hidup, dia menjadi kekuatan untuk menjaga kelestarian alam, soliditas sosial, bahkan identitas budaya masyarakat dimanapun berada. Karena itu maka hal yang baik adalah tolong kita sebagai anggota masyarakat dimanapun kita berada, temu kenali kearifan lokal masing-masing yang kita punya, dan kemudian kita implementasikan, kita lakukan peneguhan dalam bentuk mengintegrasikan, mempertemukan antara kearifan lokal kita dengan ilmu-ilmu modern, supaya bisa berguna untuk membimbing masyarakat kita ke depan menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih inklusif. Terima kasih Om Daten, selamat malam.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Belajan sudah berbagi dengan kotong di Perempat RRI Kupang tentang kearifan lokal ini sebagai modal hidup yang sering diabaikan, ya. Apa yang menjadi harapan dari Pak Belajan ini menjadi harapan kotong semua juga, ya Bapak, karena kearifan lokal itu bukan soal warisan budaya, tetapi merupakan modal hidup yang terbukti mampu menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan juga kehidupan sosial selama berabad-abad ini.
0: Siap.
1: Iya, baik Bapak Mama, Kakak Nyong dan Kakak Nona semua, demikian tadi ya ketempung obrolan dengan Bapak Dr. Dr. Andes Blajan Konradus MA selaku dosen prodi Sosiologi FISIP Undana Kupang mengenai kearifan lokal modal hidup yang sering diabaikan ya. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya bergabung bersama Kotong dalam obrolan budaya. Pak Blajan, selamat malam, sukses selalu ya untuk kegiatannya malam ini. Salam sehat dan salam budaya Pak Blajan.
0: Siap, salam budaya, Om Datin, terima kasih, selamat malam.
1: Iya.
0: Tuhan memberkati.
1: Amin. Baik. Tuhan memberkati juga Bapak Blajan bersama keluarga. Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong dan Kakak Nona semua, jampi mana-mana dolo karena Kotong Pustasan Romala masih terus menemani semuanya. Untuk itu tetap di FM 104,3 MHz, Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Koperasi Merah Putih merupakan koperasi yang ditujukan bagi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Berperan sebagai lembaga ekonomi yang beranggotakan masyarakat desa dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Koperasi ini dapat menjalankan berbagai jenis usaha seperti penyediaan sembako, obat-obatan murah, simpan pinjam, hingga pengelolaan untuk produk pertanian. Program pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, pembentukan Koperasi Merah Putih memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya dapat menciptakan lapangan kerja, menekan tingkat kemiskinan yang ekstrim, meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani atau NTP, atau kesejahteraan petani naik serta dapat menekan inflasi.

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak

Apa yang terlintas di pikiran Bapak Mama tentang NTT Mart? Pasar tradisional atau supermarket? Nah, NTT Mart bukan pasar tradisional atau supermarket biasa, tapi sebuah platform pemasaran dan distribusi produk-produk unggulan UMKM dari Nusa Tenggara Timur yang dikelola oleh pemerintah Provinsi NTT. NTT Mart adalah program Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2024-2029 Emmanuel Melquiades Lakalena dan Joni Asadoma dengan konsep untuk memasarkan berbagai produk unggulan NTT mulai dari pangan, minuman, kopi, tenun ikat, makanan ringan, hingga kerajinan tangan yang semuanya dikemas secara modern dan menarik. Dengan NTT Mart, produk lokal NTT bisa menjangkau pasar yang lebih luas, membawa kekayaan budaya dan inovasi daerah ke seluruh Indonesia, bahkan dunia, serta meningkatkan kebanggaan masyarakat.

0: Suku Buna adalah sekelompok masyarakat yang menghuni daerah di pedalaman Pulau Timor, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2009, populasi suku Buna sekitar 30 ribu orang di wilayah Kabupaten Belu, tepatnya di Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lamaknen Selatan. Sedangkan yang tinggal di wilayah Timor Leste diperkirakan 30-an ribu orang. Orang Buna dikenal sebagai pekerja keras karena menghuni wilayah pegunungan yang tandus dan kurang subur. Suku Buna juga dikenal sebagai suku yang mengenakan belis atau mas kawin yang mahal terhadap anak gadis mereka. Tidak heran kalau pemuda dari kelompok atau suku lain tidak mudah mempersunting gadis suku Buna. Kaum laki-laki suku Buna diakui oleh kalangan mereka sendiri sebagai kaum yang tertindas oleh kaum perempuan karena pergeseran adat perkawinan dari patrilineal ke matrilineal. Jika istrinya meninggal, maka laki-laki atau suami tersebut akan pulang ke suku rumahnya dengan tidak membawa harta apapun termasuk anak-anaknya sendiri.
1: Sa, ada masalah apa? Cerita di mama toh.
2: Beta bingung mama Mau usaha tapi modal soalnya ada. Cari kerja juga susah mati. Beta pasrah sesu deng nasib nih mama.
1: Ailo, jangan patah semangat begitu. Nasib tuh kato yang ubah, bukan kau tunggu jatuh dari langit anak.
2: Tapi kato orang susah mama, bisa bikin apa suka toh?
1: Biar susah, yang penting mau kerja keras. Jangan pamalas. Mulai dari hal kecil dan belajar hal baru. Kalau ketok mau maju.
2: Oke mama, beta soalnya boleh menyerah sebelum berjuang. Besok beta mulai cari peluang baru su.
1: Nah, begitu baru beta pu anak. Ingat, masa depan tuh lu yang tentukan, bukan orang lain. Bukan juga karena keadaan.
3: Masa depanmu tidak ditentukan keadaanmu hari ini, melainkan oleh usahamu. Bangkit, berjuanglah dan jemput kesuksesanmu, karena masa depanmu ada di tanganmu sendiri.

Masih dari kawasan Tompolo 8, perempat dari Kupang, Suara Budaya, NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Kali ini kita mau omong soal warisan budaya tak benda ya. Karena ada begitu banyak WBTB atau warisan budaya tak benda dari Indonesia yang secara resmi diakui oleh UNESCO ya. Dan kurang lebih itu ada sekitar belasan warisan budaya dari berbagai daerah di Indonesia yang masuk dalam beberapa kategori WBTB atau warisan budaya tak benda UNESCO sejak 2008 sampai 2024 ya. Dan salah satunya itu adalah keris ya. Keris Indonesia itu tercatat dalam daftar representatif warisan budaya tak benda kemanusiaan UNESCO sejak 4 November 2008 ya, bukan 2028, 2028 itu kan belum, sekarang kan baru 2026. Sejak 4 November 2008 ya. Kemudian ada juga pertunjukan wayang ini ya. Pertunjukan wayang juga merupakan salah satu warisan budaya tak benda yang tercatat ya sejak 4 November 2008 cu. Kemudian di tahun berikutnya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, di tahun 2009 itu adalah batik ya. Batik itu tercatat dalam daftar representatif warisan budaya tak benda kemanusiaan UNESCO itu sejak 30 September 2009. Kemudian ada juga pendidikan dan pelatihan batik masih di tahun yang sama 2009 tapi ditetapkan sejak 1 Oktober ya. Kalau batik itu 30 September, kalau pendidikan dan pelatihan batik itu 1 Oktober di tahun yang sama 2009. Nah, pendidikan dan pelatihan batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda untuk pelajar SD, SMP, SMA, SMK dan mahasiswa politeknik yang bekerja sama dengan Museum Batik di Pekalongan ya, tercatat sebagai daftar praktik pengamanan yang baik UNESCO sejak 1 Oktober 2009.

dahulu hingga sekarang, kain tenun alor terkenal dengan keindahan motif. Pengrajin kain tenun di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, tak hanya pandai menenun, mereka pun pandai memintal benang. Proses pembuatan dari kapas hingga menjadi kain membutuhkan waktu hingga 5 bulan lamanya, diawali dengan membersihkan kapas dengan alat yang disebut Beneha Kapok Lukung. Selanjutnya, kapas akan dipintal menjadi benang. Setelah menjadi benang, barulah diberi warna sesuai selera. Adapun zat pewarna yang digunakan bukan dari bahan kimia, tapi dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di alam bebas. Tenunan alor merupakan tenunan lurik berjalur besar dengan jalur-jalur kontras, warna yang tajam, serta dikelilingi juga dengan sulaman ragam hias geometris.

0: Mama, Della punya nilai rapor nih bagus-bagus sekali. Juara kelas terus. Tapi, Papa bingung. Katong punya uang kok Sonde? Kayaknya Sonde akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
1: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Ketong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
0: Wih, betul kok Mama.
1: Betul.
0: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
1: Semua tuh dijamin pemerintah, Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar dia pu anak sekarang sudah jago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
2: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2040.

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak bola dunia.

Ya, Bapak Mama, kakaknya, kakak Nona semua, selain keris, ya, kemudian pertunjukan wayang, batik, ya, pendidikan dan juga pelatihan batik, ternyata ada juga angklung, ya. Angklung ini memang sudah sangat-sangat terkenal, ya, Bapak Mama, kakaknya, kakak Nona semua, dan kotong pernah tahu kosong deh, angklung ini tercatat, ya, sebagai warisan budaya tak benda itu di tanggal berapa, bulan berapa, dan di tahun berapa, ya. Ya, dan angklung ini termasuk dalam daftar representatif warisan budaya tak benda kemanusiaan UNESCO sejak 16 November 2010. Ya, kemudian ada juga tari saman ini. Di tahun yang berbeda dengan angklung, tari saman ini termasuk dalam daftar warisan budaya tak benda yang membutuhkan perlindungan mendesak, ya, sejak 24 November 2011. Kemudian di tahun berikutnya, di tahun 2012, ya, 2012 itu ada tas noken, ya. Tas noken ini merupakan salah satu tas, ya, yang berasal dari Papua, tercatat sebagai daftar warisan budaya tak benda yang membutuhkan perlindungan mendesak UNESCO sejak 4 Desember 2012. Ya, dan masih banyak lagi Bapak Mama, kakaknya, kakak Nona semua, termasuk ketua daerah NTT juga, ya, sudah begitu banyak warisan budaya yang diakui, ya, yang sudah mendapatkan hak patennya, ya. Walaupun belum ditetapkan oleh UNESCO, tapi secara nasional sudah, ya, Bapak Mama, kakaknya, kakak Nona semua. Dan untuk tahun ini sudah diusulkan sebanyak 13, ya, 13 warisan budaya tak benda untuk mendapatkan dasar hukumnya. Dan itu dia beberapa informasi yang bisa Datin bagikan buat semuanya. Nanti setelah satu nomor lagu yang mau Datin putar, Katong akan ikuti sama-sama, ya, sebuah cerita, ya, yang dikemas menjadi sebuah mini drama yang diperankan oleh teman-teman dari RRI Kupang juga ini, ya, Bapak Mama, kakak Nyong, kakak Nona semua, yang akan bercerita tentang legenda ikan poti dari Kabupaten Kupang, ya. Jadi seperti apa mini drama, ya, yang akan bercerita tentang legenda ikan poti, ya. Pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.

0: TV digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ayo saudaraku dari Oipaha, mari kita bapoti biar terguncang alam ini.
1: Dari Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, diceritakan ada sebuah legenda menarik mengenai ikan foti atau ikan yang menari. Ikan foti sendiri adalah satu-satunya tempat yang paling tinggi yang terletak pada jalur rendah dari Babau di Kupang Timur dan Oipaha di perbatasan Amarasi Barat dan Kupang Barat. Menurut legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, Pulau Timur nyaris saja terbagi dua jika niat dari dua ekor ikan untuk bertemu, yang satu dari pantai Oipaha dan yang lain dari pantai Babau, tidak berhasil dicegah. Bagaimana kisahnya? Inilah mini drama persembahan RRI Kupang, legenda ikan foti.
2: Ikan, ada tembang, ada tongkol, ada kombong. Ikan foti, silakan dipilih, murah-murah sama mama. Mari kau beli sudah.
3: Mama, kita tidak beli ikan kah?
4: Oh iya, mari kita tanya dulu harganya. Mama, ikan kombong ini berapa di harga nih?
2: Satu kumpul 20.000 saja mama, mau ame kok?
4: Aduh, mahal eh. Bisa kurang kok tidak?
2: Oh, kalau itu boleh mama. Mau ambil berapa banyak?
4: Satu kumpul sama.
3: Mama, tadi tuh penjual diteriak bilang ikan foti juga. Memang ada kah?
4: Tidak ada ya anak. Ikan foti itu setahu mama, nama jalan yang mau pibaun tuh. Itu yang dulu kotong pernah lewat tuh. Coba sah, tanya di ama. Mungkin ama tahu.
2: Ini mama udah pikir.

0: Ama, tadi Beta dengar, Ama ada bilang ikan poti kah? Yang mana yang ikan poti?
1: Ai, sonde Adi, Beta hanya buat reaksa biar bisa pancing pembeli ye.
0: Oh, begitu. Ih, Beta pikir memang ada itu ikan poti.
2: Lorak. Lorak. Dan ini lorak yang tak

0: Adel. Adel di mana?
1: Iya, Mama.
0: Adel, mari kau bantu Mama dulu kasih bersih ini ikan. Biar kau bisa goreng cepat untuk kita makan siang.
1: Iya, Mama.

0: besok kita makan. Ikannya beta sudah selesai goreng nih.
1: Wah, cepat juga mama pu anak nih. Siapa dulu? Kok Adel nah? Adel, mama ada majalah nih di punama Majalah Timur Bode. Ini majalah keluaran tahun 1919. Nah, di itu majalah ada cerita tentang legenda ikan foti. Adel mau baca kok?
0: Hah? Benar kah mama? Oke, habis makan baru Adel coba baca dulu di cerita ya.
1: Oh iya, boleh-boleh. Tapi kalau sudah selesai, jangan lupa taruh kembali di mama punya kamar ya. Karena itu majalah dipinjam dari perpustakaan kantor.
0: Siap mama.

Legenda ikan Voti. Pada waktu yang sudah lama sekali, ketika hal-hal mencengangkan sering terjadi, muncullah dua ekor ikan, yang satu dari Amfoang dan yang lain dari Oepaha. Keduanya keluar dari air laut dan mulai berdansa.

Ayo saudaraku dari Oi Paha, mari kita bapoti biar terguncang alam ini. Ayo, mari bapoti sampai kita puas.

0: Seluruh penduduk daratan timur terkejut dan panik karena ulah kedua makhluk laut yang memporak-porandakan.
1: Aduh, celaka suara kita, celaka.
2: Aduh, tolong, tolong. Apa, selamat ke tidak kita ini? Air laut hampir mencapai kampung kita. Aduh, tolong.
3: Ah, sudah terlalu kedua makhluk penghuni laut itu. Tunggu sebentar.
2: Hei, mau ke mana kakak?
3: Tunggu sebentar, Beta akan kembali.

Di mana senapan itu? Aha, rupanya di sini. Mudah-mudahan senapan ini bisa membantu. Beta harus segera kembali. Penduduk di kampung butuh bantuan.

0: kedua makhluk laut yang berfoti tiada henti itu.
1: Itu, di sana kakak. Lihat, mereka tidak henti-hentinya berfoti. Air laut sudah hampir mencapai kampung kita, kakak.
0: Beta harus hentikan mereka. Kasihan penduduk kampung.
2: Ayo, semuanya, mengungsi ke tempat yang lebih aman.
1: Tapi, kakak, hati-hati, kakak.

0: pemuda kemudian berlari mendekat ke arah kedua ikan yang sedang menari tanpa mempedulikan alam. Dengan gagah berani, ia mengisi senapannya dengan peluru, kemudian memuntahkan timah panas tepat ke kepala dua ikan yang akhirnya roboh tak bernyawa. Pertunjukan yang mengerikan itu pun berakhir. Bencana dahsyat yang mengancam dapat dicegah.
1: Ah, syukurlah bencana ini sudah selesai. Tapi di mana kakak Nyongeng tadi?
2: Aduh, kasihan kasihan.
1: Hei, kenapa saudara?
2: Aduh, kasihan kita pun saudara yang tembak kasih mati ikan putih. Dia juga tewas terkena hantaman gelombang.
1: Oh Tuhan malang sekali dia pun nasib nih. Bagaimanapun juga, dia adalah pahlawan bagi kita. Dia sudah berhasil cegah bencana terhadap kita pun kampung.

0: Penduduk Pulau Timur memang selamat dari bencana dahsyat, tapi sang penyelamat justru mati bersama senapan yang masih di tangannya. Dalam beberapa ketika saja, ia berubah menjadi batu. Batu yang aslinya adalah sang pahlawan itu masih tetap berdiri di Jalan Ikan Foti sebagai tugu peringatan akan kejadian dahsyat itu. Di sana, di tempat yang bernama Ikan Foti, pahlawan itu menjadi kenangan abadi bagi anak cucu orang Timur. Wih, jadi seperti itu ya di pencerita.
1: Adel?
0: Iya mama.
1: Susah saya baca legenda Ikan Foti kok.
0: Sudah mama.
1: Nah sekarang mau ikut pibawan kok tidak? Tante Mary ada ajak mau pimakan saya itu.
0: Hah? Betul kah mama?
1: Betul.
0: Asik, lihat Ikan Foti lagi.
1: Iya, lewat Ikan Foti.
0: Adel mau lihat itu tugu peringatan legenda Ikan Foti tuh mama. Nanti kotong berhenti ya, kok kotong bisa foto-foto di sana.
1: Betul, nanti kotong berhenti. Nanti kotong minta tolong Tante Mary pengusupir, kok berhenti sebentar biar bisa lihat itu tugu peringatan. Nah, sekarang siap sudah kok, kotong jalan.
0: Oke mama.

Soiz atau nafiri merupakan salah satu instrumen musik tiup yang terkenal sebagai simbol pemersatu dalam masyarakat Timor. Walaupun tidak ada catatan pasti sejak kapan orang Timor mengenal dan memanfaatkan alat tiup tradisional ini, namun dari tutur sejarah hingga tradisi yang masih bertahan, diduga kuat usianya setua peradaban Timor. Toiz umumnya terbuat dari tanduk kerbau serta menghasilkan suara merdu dan nyaring. Gaungnya dapat menjangkau radius beberapa kilometer. Toiz dipakai untuk berbagai keperluan seperti panggilan untuk berkumpul, isyarat bahaya atau perang, pemberitahuan tentang orang yang meninggal, serta sebagai pelengkap sorak-sorai menyambut pahlawan yang kembali dari medan perang.

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, nanti di jam 9 ya, atau di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, seperti biasa di hari Kamis, ada siaran berjaringan Korwil 6, Pesona Budaya Flobomora, RRI Kupang Ende, dan juga Atambua, yang akan menyajikan informasi-informasi mengenai kota budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur. Bagi itu dari RRI Kupang, RRI Ende, dan juga RRI Atambua. Ya. Jadi, jangan sampai keselewat Pesona Budaya Flobomora di jam 9, pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Pesona Budaya Floba Mora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6. Disiarkan Pro 4 RRI Kupang, Pro 1 RRI ND, dan Pro 1 RRI Atambua.

Selamat malam pendengar Sekor Wil Nusantara 6. Ada beberapa informasi menarik yang akan kami suguhkan untuk Anda di Pesona Budaya Flobamora. Di antaranya dari RRI Kupang, kita akan menyimak informasi terkait mengenal kepercayaan Halaika masyarakat suku Boti. Dan juga dari RRI ND, kita akan mengetahui bagaimana peran perempuan Manggarai dalam melestarikan budaya di tanah rantau. Dan juga RRI Atambua akan menghadirkan informasi budaya terkait dengan Tihar Belu, menabuh warisan leluhur, menjaga identitas budaya. Di awal jumpa kita malam hari ini, pendengar RRI, kami juga ajak Anda untuk menyimak informasi budaya dari RRI Pro 4 Kupang terkait mengenal pekercayaan Halaika masyarakat suku Boti bersama rekan kami Christine Gego.

malaika itu ini suatu penyembahan yang dilakukan dan lebih banyak dipengaruhi oleh alam dan juga aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat. Itu yang disebut dengan halaik. Sementara kebiasaan-kebiasaan dalam ritus agama suku itu yang kemudian dinamakan dengan halaika ini. Kepercayaannya itu biasanya ditujukan di Wisneno, yang disebut dengan Wisneno, Allah di atas, dan juga Wispah itu Allah di bawah.

Suku Buti merupakan komunitas adat yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Suku ini dikenal sebagai salah satu masyarakat adat yang masih mempertahankan keaslian budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu warisan yang masih dijaga hingga kini adalah kepercayaan Halaika.

0: Kepercayaan halaika menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat suku Boti. Menurut pengamat budaya suku Atoni Pahmeto, Elvis Lenama, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan, menjaga hubungan antar sesama, serta menghormati alam dan warisan leluhur.
1: Halaika itu ini suatu penyembahan yang dilakukan dan lebih banyak dipengaruhi oleh alam, ya, dan juga aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat, dan itu yang disebut dengan ini apa halaik. Mereka lebih banyak menganut nilai-nilai, ya, sehingga tentu aturan-aturannya terus sistemnya itu agak sedikit lebih ketat di dalam kehidupan penganut itu. Ada patangan-patangan dan lain sebagainya. Misalnya kalau berhubungan dengan alam, bagaimana kita ramah terhadap alam dan tidak mengeksploitasi alam sembarangan, memelihara alam. Saya kira itu yang patangan-patangan yang biasanya dilakukan.
0: Penganut kepercayaan halaika meyakini jika kehidupan manusia dan alam semesta dilindungi oleh tiga roh penguasa.
1: Penyembahannya itu biasanya ditujukan ke ini kan sistem kepercayaan, dan kepercayaannya itu biasanya ditujukan di Wisneno, yang disebut dengan Wisneno Allah di atas, dan juga Wispah itu Allah di bawah, dan juga ada yang diwujudkan dalam bentuk penghormatan kepada arwah-arwah nitu-nitu. Karena penyembahannya itu kan ditujukan kepada diwujudkan dalam alam semesta yang Wispah ini, sehingga itu dianggap sebagai tuan, tetapi juga dianggap sebagai rumah, dianggap sebagai alam ini dianggap sebagai rumah, sebagai tuan, tetapi juga sebagai saudara, sehingga sebenarnya merusak alam itu tidak boleh dilakukan. Karena itu merusak diri sendiri, merusak Tuhan sendiri di dalam kehidupan mereka. Kita artinya untuk menjaga alam itu jauh lebih besar, karena penyembahan yang tadi kita bilang ada Wispah, tetapi juga ada Wisneno.
0: Di tengah kehidupan masyarakat suku Boti, kepercayaan halaika menjadi pedoman yang terus dipegang hingga kini. Dalam kepercayaan halaika, ada aturan-aturan utama atau pantangan yang menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat suku Boti. Aturan-aturan tersebut tidak hanya dipahami sebagai larangan, tetapi juga sebagai nilai kehidupan yang mengajarkan masyarakat untuk hidup sederhana, menjaga keharmonisan, serta menghormati alam dan sesama.
1: Mapaisa itu ini jangan bersinah. Jangan bersinah itu artinya berhubungan juga dengan ini relasi kita dengan sesama, tetapi juga larangan-larangan moral yang mesti dijunjung tinggi oleh suami dan istri dalam kehidupan, ataupun juga yang ini menjalani pernikahan atau tidak belum pernah ini menikah, ya tidak bisa untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Kaiset Maheo itu maksudnya tidak saling membunuh, tidak saling menyakitilah, seperti itu. Kaisumak itu jangan mencuri, dan hukum-hukumnya seperti lebih banyak mengatur tentang moral dan juga relasi dengan sesama. Tidak minum-minuman keras. Biasanya dalam masyarakat itu ada nilai-nilai itu ketika dipesankan, itu dipesankan dengan sejumlah sanksi-sanksi, sehingga ketika itu dilanggar, ya pasti ada sanksi sosial, tetapi juga ada sanksi iman yang dijalani oleh yang bersangkutan. Yang dimaksudkan kalau misalnya tidak menyakiti sesama, tetapi kalau berhubungan dengan alam, bagaimana juga kita tidak merusak dan juga menyakiti alam yang ada. Itu tidak membunuh. Banu, larangan untuk tidak mengambil hasil sebelum tua, matang, itu biasanya dilakukan dalam satu komunitas masyarakat yang lebih luas, sehingga itu pasti dilakukan di tempat yang lebih besar yang ditentukan oleh komunitas masyarakat itu. Tetapi ada doa-doa yang dilakukan di keluarga di tempat mereka masing-masing. Banu itu suatu penghargaan terhadap hasil alam. Jadi larangan untuk tidak boleh mengambil hasil sebelum masanya, sebelum masa panen. Ketika ada yang misalnya belum masa untuk berdoa bersama dan menurunkan banu itu, ada sanksi. Itu juga ada masih dipraktikkan waktu itu, melarang untuk tidak boleh ambil pinang, kelapa, itu lebih banyak tidak mengambil pinang, kelapa sebelum masa yang ditentukan.

0: Bagi masyarakat suku Boti, aturan tersebut bukan sekedar nasihat yang diwariskan secara turun-temurun. Aturan itu menjadi pedoman yang mengatur kehidupan masyarakat. Setiap aturan memiliki makna dan tujuan untuk menjaga keseimbangan kehidupan dalam komunitas. Karena itu, pelanggaran terhadap aturan adat tidak dianggap sebagai persoalan sepele. Masyarakat yang melanggar dapat dikenai sanksi adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam komunitas. Sanksi tersebut menjadi bagian dari mekanisme adat untuk mengingatkan, membina, dan menjaga agar setiap anggota masyarakat tetap menghormati nilai-nilai yang telah diwariskan oleh leluhur.
1: Nilai-nilai itu ketika dipesankan, itu dipesankan dengan sejumlah sanksi-sanksi. Sehingga ketika itu dilanggar, ya pasti ada sanksi sosial, tetapi juga ada sanksi iman yang dijalani oleh yang bersangkutan. Ketika ada yang kedapatan mengambil, itu dia mesti ada dapat sanksi berupa korban, tetapi juga doa, karena ketika dilakukan banu itu kan disertai dengan suatu janji, suatu doa, sehingga kalau ada orang yang mengambilnya seindi. Tetapi ada juga yang walaupun tidak kedapatan, tetapi akhirnya didapat sanksi alam sendiri, yang diimani sebagai ini sanksi daripada alam, karena dia mengambil mungkin dengan sembunyi-sembunyi dan tidak disaksikan, tidak dilihat, tetapi kemudian diimani ini ada mengambil alam, mengambil hasil alam sebelum doa, sehingga kemudian dia bisa celaka dalam hal ini jatuh, atau pokoknya lebih banyak kecelakaan kalau ini yang sempat diterangkan, ya seperti itu. Kalaupun kita mungkin sanksi sosialnya kita tidak dapat tangkap untuk bisa lihat, tetapi diimani bahwa ada sanksi alam yang diterima, sehingga ketaatan mereka itu bukan hanya ketaatan karena nanti dilihat oleh orang, tetapi karena ada satu doa yang dinaikkan dan hasil akibat daripada doa itu mereka harus junjung tinggi, kalau tidak akan dapat sanksinya.
0: Masyarakat Boti merupakan umat yang taat dalam melakukan penyembahan. Setiap keluarga memiliki waktu-waktu khusus untuk melakukan pemujaan kepada Wisneno atau Wispa.
1: Kalau dulu itu ada yang disebut dengan Nitola ini. Itu dia semacam tugu untuk melakukan penyembahan. Ada tempat yang mereka sudah siapkan untuk berdoa di situ. Ritual, melakukan ritual, tetapi juga ada yang dilakukan oleh setiap keluarga di tempatnya yang disiapkan. Dan ada tempat penyembahannya yang sudah disiapkan. Lalu untuk penyembahan dalam satu keluarga besar itu ada. Ada penyembahan juga untuk keluarga-keluarga kecil, itu juga ada. Sehingga kalau dulu-dulu itu yang disebut dengan Nitola, itu biasanya kalau panen atau apa ya, panen atau ada yang doa yang mesti dinaikkan oleh keluarga, bisa ada di situ. Tetapi juga ada doa-doa kebersamaan yang dinaikkan di tempat tertentu. Misalnya di alam terbuka, itu dipandu untuk bisa menaikkan doa. Beberapa keluarga besar berkumpul dan kemudian menaikkan doa. Misalnya doa untuk banu itu, banu, larangan untuk tidak mengambil hasil sebelum tua, matang, itu biasanya dilakukan dalam satu komunitas masyarakat yang lebih luas. Sehingga itu pasti dilakukan di tempat yang lebih besar, yang ditentukan oleh komunitas masyarakat itu. Tetapi ada doa-doa yang dilakukan di keluarga di tempat mereka masing-masing.

0: Menurut Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Haris Budiharto, keberagaman agama suku yang ada merupakan warisan yang berharga dan mengajarkan nilai-nilai positif yang perlu dilestarikan.
1: Tentu saja kita harus bangga dengan keberagaman dan keanekaragaman yang ada di wilayah Nusantara, terutama adalah berkaitan dengan kebudayaan dan lebih spesialis lagi berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau kita lihat di wilayah-wilayah Pulau Timur saja, misalnya ambil satu ya, wilayah di daerah agak dalam gitu, di wilayah Timur Tengah Selatan kan, itu ada Boti yang dimana masyarakatnya memiliki kepercayaan sendiri gitu ya, meskipun dalam lingkup yang kecil, yang suku-suku yang saling terpisah gitu ya, tetapi mereka ada suatu tatanan tersendiri. Itu tadi, ada karakteristik tersendiri ketika keselarasan dengan alam, mereka mengatur penghormatan kepada leluhur, dan juga ada kearifan lokal.

administrasi, masyarakat Boti menjadi contoh bagaimana sebuah komunitas adat tetap mampu mempertahankan identitasnya melalui nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi masyarakat Boti, menjaga aturan adat berarti menjaga keseimbangan kehidupan. Sebab ketika adat tetap dijalankan, jati diri dan warisan leluhur pun tetap hidup. Demikian pesona budaya Floba Mora kali ini. Saya Christine, sampai jumpa.

Pendengar Pulau Pamora dimanapun Anda berada, dari Perempat RRI Kupang, saat ini kita beralih ke RRI ND dengan informasi menarik terkait dengan peran perempuan Manggarai dalam melestarikan budaya di tanah rantau bersama narasumber Ibu Emiliana Aka sebagai ketua komunitas perempuan Manggarai yang akan disampaikan rekan kami Johanna Barang.

Anam dimanapun berada. Dari Indek Kota Pancasila, malam ini kami akan menghadirkan topik peran komunitas perempuan Manggarai dalam melestarikan budaya.

0: Perempuan Manggarai. Pendengar, di tengah arus globalisasi dan kehidupan yang semakin dinamis, menjaga identitas budaya bukanlah tugas yang ringan. Namun, justru di sanalah peran perempuan menjadi bagian strategis. Perempuan bukan hanya menjaga nilai-nilai dan keluarga, tetapi juga pewaris bahasa, adat istiadat, seni, tradisi, dan semangat gotong royong kepada generasi berikutnya. Dan malam hari ini pendengar, kita akan ikuti perbincangan kami bersama Ibu Emy sebagai seorang perempuan yang memiliki peran dalam melestarikan budaya di tanah rantau.
1: Selamat malam Ibu.
2: Oke, selamat malam Kak.
1: Nah Ibu, bisa diceritakan apa yang melatar belakangi terbentuknya komunitas perempuan Manggarai di Tanah Rantau dan juga apa nih visi utama komunitas ini Ibu? Silakan.
2: Sebenarnya sih yang melatar belakangi lahirnya komunitas perempuan Manggarai ini sederhana saja. Berangkat dari semangat kami para perempuan diaspora yang melihat bahwa kami ini kalau secara bersama-sama itu lebih bisa memberi kontribusi positif.
1: Oke. Apa nih peran strategis perempuan dalam menjaga identitas budaya Manggarai di tengah kehidupan modern dan juga keberagaman budaya di perantauan nih, Bu?
2: Nah, dalam budaya orang Manggarai sebenarnya perempuan itu salah satunya itu kami menyebut perempuan itu adalah siri bongkok. Jadi siri bongkok itu adalah tiang penyangga kalau kita bicara rumah adat. Tiang penyangga yang sebenarnya dalam implementasi kehidupan sehari-hari, bahwa perempuan itu dalam kehidupan keluarga dia menjadi tiang penyangga kehidupan keluarga ini. Dari sebuah keluarga untuk mendukung kehidupan, salah satunya kehidupan perekonomian. Dan juga perempuan ini dia keluar ke masyarakat, dia juga menjadi apa ya, pemersatu sebenarnya, menjadi jembatan untuk bisa lebih berkontribusi di tengah masyarakat. Jadi kami melihat budaya itu adalah identitas yang harus dipertahankan dan kemudian jangan sampai kehilangan akarnya. Dan perempuan itu bisa menjadi pendidik pertama, pendidik utama di dalam keluarga. Karena dari seorang perempuan, anak ataupun siapa aja ya yang dalam hidup dalam keluarga itu kita bisa saling berbagi soal nilai-nilai budaya dan juga tradisi. Karena itu perempuan itu kami melihatnya menjadi, boleh dibilang menjadi garda terdepan dalam menjaga dan juga mewarisi budaya, bukan hanya budaya Manggarai tapi budaya apapun yang kita miliki.
1: Oke, baik Ibu. Nah, selama terbentuknya komunitas perempuan Manggarai ini pasti punya program atau kegiatan nih Ibu ya. Nah, apa saja nih program atau kegiatan rutin yang dilakukan komunitas untuk memperkenalkan budaya Manggarai kepada generasi muda nih Ibu?
2: Kalau bicara budaya Manggarai sendiri, sebenarnya kan budaya itu ada banyak ya, termasuk makanan, termasuk seni, kemudian tari, tarian dan macam-macam. Jadi kami berapa kali itu mengadakan festival budaya Manggarai, di mana kami mau adakan festival itu tidak sekedar kegiatan seremonial, tidak hanya sekedar pentas budaya, tetapi di dalam festival itu kami juga pengen yang terpenting itu adalah bagaimana nilai-nilai dari setiap budaya ini itu bisa kita jaga nilainya dengan benar. Karena apa, misalnya kalau di Manggarai sendiri itu ada namanya tarian caci yang sangat terkenal. Itu sebenarnya tarian caci itu kalau kita lihat bukan hanya gerakan tetapi peralatan-peralatan yang digunakan itu sebenarnya banyak sekali nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, jadi kami pengen bahwa pentas budaya itu tidak sekedar tampilan seremonial atau promosi budaya, termasuk budaya soal tarian tadi, tapi yang paling penting itu adalah bagaimana pemahaman atau nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap budaya yang kita miliki. Makanya kami sudah dua kali melakukan festival budaya, dan yang kedua itu kami bahkan mendatangkan salah satu ahli yang sangat kompeten untuk berbicara soal budaya Manggarai. Karena kami melihat yang paling penting itu adalah bukan soal pentasnya, tetapi bagaimana nilai-nilai budaya itu juga dipahami dengan baik dan benar, dan juga bisa diwariskan. Kami udah dua kali melakukan pentas apa festival budaya, tepatnya di Anjungan NTT di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, tapi dalam 2 tahun terakhir ini kaum diaspora Manggarai itu sebenarnya kami punya kesepakatan bahwa kedepannya festival budaya Manggarai ini akan dilakukan oleh namanya Ikatan Keluarga Manggarai Jabodetabek, di mana di dalamnya itu ada beberapa berbagai komunitas Manggarai yang ada di Jabodetabek ini yang nanti akan bersinergi secara bersama-sama dengan payung utamanya adalah Ikamada, saat ini diketuai oleh Bapak Richard Bagun, dan akan melakukan pentas atau festival budaya sekali setahun, dan kebetulan tahun ini akan diadakan nanti di bulan Agustus. Jadi kami pengen festival budaya ini dilakukan secara di bawah satu payung induk organisasi kami, khususnya untuk orang Manggarai yang namanya Ikatan Keluarga Manggarai Jabodetabek. Walaupun setiap komunitas itu tetap bergerak, tapi bergerak bersinergi secara bersama-sama supaya festival budaya itu jauh lebih, gongnya itu jauh lebih kuat lah.
1: Nah, bagaimana komunitas perempuan Manggarai yang ada di Jakarta ini memanfaatkan media sosial dan juga teknologi digital untuk mempromosikan budaya Manggarai kepada masyarakat yang lebih luas lagi?
2: Sebenarnya kan media sosial ini kalau buat kami itu adalah mencoba memanfaatkannya secara optimal dan secara positif. Karena dengan media sosial ini memungkinkan kita itu untuk melakukan promosi secara gratis, jauh lebih efektif karena jangkauannya sangat luas. Yang paling penting itu adalah konten yang kami promosikan lewat media sosial ini. Mungkin kalau kakak lihat itu kami punya beberapa platform media sosial seperti Instagram maupun Facebook. Dalam beberapa media sosial yang kami punya ini, itu kami coba membagikan semua dokumentasi kegiatan kami. Itu yang terpenting itu adalah dokumentasi yang kami share lewat sosial media itu bukan untuk pamer, tapi yang terpenting itu adalah itu untuk mengedukasi apa sih yang kami lakukan. Kemudian di situ itu juga kami coba sharing promosi tenun, kemudian promosi kuliner, kemudian beberapa kegiatan-kegiatan positif lainnya. Bahkan salah satu contohnya itu kami pernah mengadakan sharing session dengan beberapa toko inspiratif, salah satunya Ibu Nafsiam Boy. Gimana kami coba menggali nilai-nilai kehidupan dari seorang Nafsiam Boy itu, itu untuk bisa di sharingkan ke khususnya ke generasi-generasi muda, bahkan juga untuk diaspora Manggarai. Jadi sebenarnya peran media sosial itu sangat penting. Yang paling penting, nilai-nilai dari setiap budaya yang kami punya itu harus bisa dipertahankan, okay, dan juga bisa diwariskan ke generasi-generasi berikutnya. Seperti itu, Kak.
1: Baik, Ibu. Nah, kalau tadi Ibu sempat menyinggung bahwa ada kerjasama ya dengan pemerintah daerah juga, atau dukungan dari pemerintah daerah. Nah, dukungan atau kerjasama dalam bentuk apa nih selain festival budaya ini, Ibu? Adakah dukungan lain dari pemerintah daerah ya, Manggarai, mungkin Manggarai Timur, Manggarai Barat, seperti itu, Ibu?
2: Oh, sebenarnya sih kalau kita bicara dukungan real dari pemerintah daerah setempat itu, kami melihatnya itu lebih ke dukungan secara tidak langsung.
1: Okay.
2: Gimana ada beberapa aspek yang kami coba gali dan minta dukungan, walaupun ini bukan soal dukungan pendanaan ya,
1: yeah,
2: tetapi dukungan-dukungan lain yang sebenarnya itu sangat penting dalam kami bisa mempromosikan budaya Manggarai. Karena sebenarnya kan kami kaum diaspora ini itu adalah bisa jadi corong promosi, yeah, kegiatan-kegiatan promosi dari pemerintah-pemerintah setempat. Misalnya ada saudara-saudara kami yang mau adakan pameran di Jabodetabek ini, dan sebaliknya kami juga kadang membutuhkan dukungan-dukungan lainnya, okay, dari pemerintah setempat dalam bentuk kerjasama sekalipun. Tapi yang paling penting buat kami itu adalah di Jabodetabek ini, bahkan dari Pemprov DKI, di mana kami berdomisili, itu juga kami sering mendapat dukungan setiap kali kami melakukan kegiatan festival. Mungkin kalau kakak lihat, itu bahkan di festival budaya kami tahun 2019 kalau nggak salah,
1: iya,
2: pada saat itu gubernur Pemprov DKI itu Bapak Anies Baswedan, itu beliau sempat hadir dan pada saat itu juga beliau sempat menggarisbawahi soal Jack Linko, bagaimana dia mengambil sistem transportasi di Jabodetabek ini yang namanya Jack Linko. Itu sebenarnya lahir dari filosofi atau budaya orang Manggarai. Itu seperti itu. Jadi tapi kemudian kami juga di festival budaya berikutnya itu dukungan dari Pemprov DKI itu juga cukup signifikan, secara khusus untuk memfasilitasi kegiatan atau bazar UMKM, di mana UMKM ini dimiliki oleh teman-teman kami kaum diaspora yang mempunyai UMKM di Jabodetabek ini. Jadi dari Pemprov DKI itu kami mendapat dukungan yang cukup luar biasa juga untuk memfasilitasi itu.
1: Baik, Ibu. Nah, ini kalau menurut Ibu, bagaimana nih budaya Manggarai dapat menjadi jembatan untuk mempererat persatuan nih dalam keberagaman masyarakat Indonesia nih, Ibu?
2: Kami melihat budaya itu kan hanya mengatur sebenarnya bagaimana berinteraksi dengan sesama, bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan. Nah, kalau agama itu mengajarkan kita berinteraksi dengan Tuhan. Nah, walaupun di dalam itu juga selalu ada inkulturasi, gabungan antara budaya dalam kita memperkuat hubungan yang vertikal tadi. Karena di dalam budaya orang Manggarai itu tadi tidak jauh-jauh sebenarnya adalah penghormatan terhadap sesama. Caranya seperti apa ya, dengan berperilaku, bertutur kata atau apapun itu. Nah, kemudian begitu masuk ke dalam kehidupan bermasyarakat ya, bagaimana kehidupan gotong royong, kemudian musyawarah,

0: Sampai jumpa lagi. Info Florata. Musik Poidoa atau suling berganda dari Kabupaten Ngada. Poidoa berarti suling berganda yang terbuat dari bulu atau bambu kecil yang bergandeng dua atau lebih. Nada-nada yang dihasilkan oleh suling berganda ini adalah nada-nada tunggal atau nada-nada ganda atau dua suara. Hal ini tergantung selera si pemain musik Poidoa. Umumnya, syair-syair dari nyanyian musik Poidoa bertemakan kehidupan. Cara memainkan alat musik ini dengan hembuskan angin dari mulut secara lembut ke lubang peniup. Sementara, jari-jari tangan kanan dan kiri menutup lubang suara. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
1: Pesona Budaya Flombabura.
2: Anda sedang mendengarkan Pesona Budaya Flombabura yang disiarkan

0: Pendengar pesan abonan yang kelompok murah dimanapun Anda berada, kita masih tersisa ya satu informasi budaya lagi ya yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari RRI Atambua terkait Tihar Belu menabuh warisan leluhur menjaga identitas budaya, akan menghadirkan narasumber Pius Wahik sebagai pengrajin dan budayawan. Dan kami juga akan ajak Anda bersama rekan kami Arda Fahik.
1: Di balik denting tabuhan tihar yang mengiringi tarian Likurai, tersimpan kisah panjang tentang sejarah, perjuangan, dan identitas masyarakat Belu. Di tengah arus modernisasi, masih ada sosok yang setia menjaga warisan budaya itu. Ia adalah Pius Fahik, budayawan sekaligus pengrajin tihar yang hingga kini terus membuat alat musik tradisional Belu tersebut secara turun-temurun. Bagi masyarakat Belu, tihar bukan sekedar alat musik. Ia merupakan simbol budaya yang telah diwariskan sejak zaman leluhur. Bahkan keberadaannya memiliki cerita rakyat yang masih hidup hingga kini.
2: Kalau berbicara gendang atau tihar, dengan tarian Likurai itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan itu sebenarnya. Karena tanpa adanya tihar atau gendang, maka tarian itu tidak akan berjalan. Karena dia sangat melekat, tarian itu disebut Likurai kecuali itu ditabuh tihar itu oleh garis-garis Belu. Tapi kalau tanpa tabuhan tihar, itu bukan namanya Likurai. Kita kalau berbicara tentang sejarah Likurai ini, kita ini kebetulan kita menganut satu sistem yang namanya sistem tutur. Jadi semua sejarah atau peristiwa yang terjadi di masa lampau itu diceritakan turun-temurun oleh leluhur kepada generasi berikutnya. Sehingga kebenaran cerita itu mungkin menurut dari pandangan ilmiah itu mungkin tidak valid, tetapi menurut adat itu ya itulah. Untuk Likurai sendiri, untuk gendang ini, konon menurut cerita itu dibuat pada zaman dulu, katanya ada pertikaian antara manusia dengan monyet. Pertikaian antara manusia dengan monyet yang menurut bahasa Mapuan itu mereka sebut alas nain hat, nudur nain hat. Bahwa dulu manusia membuat kebun, lalu selalu dirusak oleh monyet. Karena itu, suatu saat marahlah manusia dan terjadilah pertempuran yang tidak bisa dihindari. Dan terjadi pertempuran itu, tetapi oleh sang raja, raja manusia itu meminta supaya yang dibawa pulang itu

0: cukon monyet itu. Nah, ketika mereka bawa pulang pahanya, mereka oleh raja itu disuruh bawa pulang, harus cari kepala. Dan ketika kepala itu dibawa pulang, maka mereka menggunakan ini, tihar ini, untuk menjemput. Dan tihar ini pada zaman dahulu itu bukan nama tihar, tetapi mereka sebut dengan sebutan kolo-kolo boimu.
1: Seiring perjalanan waktu, bentuk tihar mengalami perkembangan. Namun nilai dan filosofi yang terkandung di dalamnya tetap dipertahankan.
0: Waktu itu kemungkinan, ya ini kita sudah pakai bahasa kemungkinan karena kita sendiri tidak pegang teguh pada satu tulisan atau pada satu fakta yang menyatakan bahwa bentuk dari tihar itu seperti ini. Jadi kemungkinan pada saat itu ya terbuat dari bambu sehingga dia sudah ada rongga untuk tabung resonansinya. Dan dalam perjalanan itu baru dibuat dari kayu seperti ini.
1: Membuat sebuah tihar bukanlah pekerjaan sederhana. Dibutuhkan ketelitian, kesabaran, dan rasa cinta terhadap budaya agar menghasilkan bunyi yang nyaring dan berkualitas.
0: Proses pembuatannya itu memang dia sedikit sayang.

0: bisa berbunyi. Dalam perkembangannya sekarang kan sudah ada alat modern, ada bor, ada bohut, maka kita memprosesnya dengan alat-alat ini. Tetapi kita tetap mempertahankan beberapa alat tradisional seperti alat serut di bagian dalam agar bisa menghasilkan bunyi itu. Jadi untuk menghasilkan bunyi yang baik itu, kayu itu, dinding dari lubang itu harus betul-betul tipis.
1: Selain kayu pilihan, bahan utama lainnya adalah kulit hewan. Proses pemasangannya pun membutuhkan tahapan khusus sebelum siap dimainkan.
0: Ini kulit-kulit hewan. Jadi memang kalau menurut sejarahnya ini kan, leluhur dulu ini kan ada yang hidupnya berpindah-pindah, hidup dari makanan mereka itu dari hasil buruan. Hasil buruan itu kulit dari binatang yang diburu itu dijadikan itu seperti kulit kucing.

0: kambing. Tapi sekarang ini lebih banyak dipakai adalah kulit-kulit kambing. Karena kucing hutan ini susah sekali untuk kita dapat.
1: Kemajuan teknologi membantu mempercepat proses produksi. Jika dahulu satu tiar dibuat 3-5 hari, kini pengerjaan

0: 5-7 dibantu oleh alat-alat modern, alat-alat yang sudah bisa dipakai untuk membantu memperlancar itu.
1: Namun, di balik keberhasilan itu tersimpan kekhawatiran besar. Minat generasi muda untuk mempelajari pembuatan tihar semakin menurun.
0: Ini yang sangat disayangkan, karena generasi muda sekarang ini mereka sepertinya tidak tertarik sama sekali. Ya, tidak perlu jauh, anak-anak saya saja, setiap hari yang saya buat saja mereka tidak melirik juga. Bahkan mereka menganggap, ah, ini pekerjaan apa? Ini sangat disayangkan. Oleh karena itu, kegiatan ini mungkin oleh pemerintah bisa dibentuk kelompok atau apa gitu, untuk kembali menghidupkan pengetahuan-pengetahuan tradisional ini. Kalau tidak, dia akan punah.
1: Menurut Tius Pahik, pelestarian budaya tidak cukup hanya melalui festival. Diperlukan dukungan pemerintah hingga tingkat desa untuk membentuk kelompok-kelompok pengrajin agar pengetahuan tradisional tetap hidup.
0: Memang saya sendiri berupaya untuk memperkenalkan dan mengajak. Sebenarnya saya sendiri buat

sepertinya tidak ada minat dan segala sesuatu kalau dibuat dengan tidak merasa tidak mencintai pekerjaan itu, semuanya akan terasa berat. Nah, dan ajakan-ajakan saya itu sudah tidak digubris oleh mereka, malah mereka semakin menjauh. Malah ada yang menertawakan. Nah, hal ini mungkin diperdayakan lewat kelompok-kelompok oleh kelurahan atau desa, itu harus dihidupkan. Tapi kalau kepala desa atau kepala kelurahan pun merasa bahwa ini hal yang tidak menghasilkan. Tapi sebenarnya ini satu pengetahuan tradisional yang menghasilkan menambah ini untuk menambah ekonomi masyarakat sebenarnya, tetapi minatnya tidak ada. Mungkin ini perlu diperhatikan oleh pemerintah setempat. Kalau kita menunggu perintah dari bupati itu nanti kelamaan. Kalau bisa kepala desa atau kepala kelurahan itu

0: kerajinan-kerajinan tradisional ini. Dan dia tidak saja sebatas pada pembuatan tiha, tetapi ada juga pembuatan pedang, karena pedang dengan tihar itu dia satu paket sebenarnya. Pedang dengan tihar ini dia tidak bisa terpisahkan. Pedang yang dipegang oleh dua perongeng itu adalah simbol.
1: Meski menghadapi berbagai tantangan, tihar karya Pius Fahik telah menembus pasar luar daerah, bahkan mancanegara. Hasil karyanya digunakan sekolah-sekolah, dikirim ke Timor Leste, Malaysia, hingga menjadi koleksi museum di Semarang.
0: Saya rasa pembuatan ini bukan untuk koleksi pribadi saja, tetapi sudah merambah nilai ekonomi. Dan hasil kerajinan saya ini sudah sampai di Malaysia, di Timor Leste, bahkan ada yang sudah tersimpan di museum di Semarang. Di sini per piece-nya 200.000. Jadi kita kan dalam proses pembuatan ini kan kita terus berinovasi untuk mendapatkan kualitas yang paling bagus, dan setiap kali kita buat kan seperti ada uji coba juga. Ada yang mungkin mengeluh karena bunyinya kurang bagus, nyaring, tetapi pada saat tahap berikutnya kita terus mencari untuk menemukan sebenarnya di mana letak kekurangan yang tidak menghasilkan bunyi yang bagus. Dan ternyata setelah ditelusuri, ternyata adanya pada dinding tabung resonansi atau lubang tihar itu.
1: Bagi Pius Fahik, melestarikan budaya bukan hanya menjaga peninggalan leluhur, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Ia berharap semakin banyak generasi muda yang mau belajar agar tabuhan tihar tetap berkembang sebagai identitas Belu di masa depan.
0: Jadi buat kaulah muda, anak-anak muda, saya mungkin saya himbau bahwa berbicara soal budaya ini, memang kita lihat produk-produk budayanya itu lihatnya seperti barang-barang yang sangat kuno, sangat kolot. Sebenarnya hal-hal ini karena saya lihat pemerintah fokusnya ke budaya, ya. Sebenarnya ini satu pekerjaan yang

Saya mengimbau kalau bisa mari. Kalau siapa saja yang mau bergabung dengan saya, mari silakan. Saya menerima dan saya siap membimbing untuk dia bisa melanjutkan karya-karya ini masa-masa yang akan datang. Kalau tidak, mungkin setelah saya tidak ada lagi. Mungkin banyak yang sudah tidak tertarik lagi, apalagi sudah terpengaruh dengan arus.

Kapuhan Tihar bukan sekedar irama pengiring tarian Likurai. Di balik bunyinya, tersimpan nilai sejarah, semangat perjuangan, serta jati diri masyarakat Belu. Menjaga Tihar berarti menjaga identitas budaya agar tetap hidup dan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Saya Arda Fahik, mengakhiri cerita budaya dengan judul Tihar Belu, menaruh

Pendengar Pelumpang Mora dimanapun Anda berada, telah kita simak berbagai informasi budaya, baik dari RRI Pro 4 Kupang, RRI ND, dan juga RRI Pro 1 Atambua. Adat dan budaya adalah jati diri, keyakinan, dan nilai hidup turun-temurun. Kita harus bangga dengan warisan leluhur kita. Sampai di sini kebersamaan kami menemani Anda di siaran berjaringan Pesona Budaya Pelumpang Mora Sekor Wil Nusantara 6 RRI Pro 4 Kupang, Pro 1 RRI ND, dan Pro 1 RRI Atambua. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Kristin Senda undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan salam budaya.

0: Masih dari kawasan Tompolo 8/4 dari Kupang Suara Budaya NTT. Bapak mama, kakaknya, kakak nona semua. Satu lagu tadi dari kakak Gihon dan juga kakak Enos yang judulnya Nanti Saja. Itu lagu menjadi lagu pertama dari Ketum Kebersamaan di Basenggol Salam yang hadir kembali untuk menemani bapak mama, kakaknya, kakak nona semua dari sekarang itu sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah ya. Kenapa cuma 1 jam saja? Karena tadi ya di jam 9 sampai di jam 10 itu ada Pesona Budaya Flobo Moras siaran berjaringan Korwil 6 yang katong sesama-sama ikuti ya. Dan sekarang bapak mama dong sebisa bergabung untuk kirimkan salam-salamnya baik itu lewat WA, voice note ya ataupun langsung telepon saat di nomor 0811-3820-1043 atau bisa juga di 0380-833-499. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ahmad Ate.
0: Selamat malam juga.
1: Ya, Senggol dong.
0: Senggol Suko.
1: Oke.
0: Okay. Isekau.
1: Iya, Mama Jess Lelo Gama.
0: Oke, okay, Mama Jess ya dari Lelo Gama.
1: Ya.
0: Betul toh apa yang beta tanya begitu toh pakai bahasa Timur.
1: Ya, betul.
0: Hmm. Seharusnya tadi harus lengkap tadi mama.
1: Iya, benar lanjut.
0: Iya toh. Ya. Harus tanya yang lengkap.
1: Di Jose ko komakome.
0: Hmm.
1: Kalau tadi malam itu Kak Joy bilang ini komakome. Kalau di sini komakome.
0: Oh, berarti ada perbedaan sedikit eh?
1: Iya, iya.
0: Hmm.
1: Saya bilang homok kame, ini homak kame.
0: Oke, okay. Kalau homok sekau?
1: Dengan lu dengan siapa? Hmm. Atau kamu dengan siapa? Ini dengan siapa?
0: Iya. Nakome dari mana eh?
1: Homak kame.
0: Iya. Oke, okay. Kamar ya?
1: Hoseko.
0: Apa itu artinya?
1: Hoseko itu bilang ini dengan siapa?
0: Hoseko?
1: Iya. G, ada G di belakang.
0: Hosekok.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Ada G Hosekok. Hose, ya. Ini kayaknya beta harus catat ini mama ya. Hosekok.
1: Iya.
0: Dengan Hosekok. Siapa?
1: Iya.
0: Dengan siapa? Berarti ini
1: Hosekok.
0: Itu artinya?
1: Ini dengan siapa?
0: Oke, okay, ini dengan siapa? Baik. Ya. Berarti ini bahasa Amfoange, Timur Amfoange.
1: Ya, kalau ini kalau bilang ini Pak Om dan saya bilang ije au molok okseko.
0: Ini kayaknya beta harus belajar langsung dari mama saya.
1: Iya.
0: Hai, kede. Kabar ke mana mama? Lekoko.
1: Lekoko.
0: Amin, ya. Ya.
1: Angin tadi tenang teduh masih mulai angin ini.
0: Oh, tadi tenang teduh tapi kanya, sekarang mulai foy.
1: Iya, kayaknya ini kedatangan yang bawa angin. Bawa kabar angin.
0: Angin bawa kabar ke sana.
1: Iya, itu sudah. Bawa kabar ke Proempat. Ini Lelo Gama.
0: Jadi angin dari Lelo Gama datang sampai Proempat ini mau VI bawa lagu yang mana nih, oh? Di sini ada Tanah Amfoang, kemudian ada juga sakit. Yang pertama Tanah langsung. Oke. Okay.
1: Ya, Tanah Amfoang.
0: Salamnya buat siapa ini?
1: Buat Ahmad Aten, semangat selalu, sebentar pulang hati-hati di jalan. Salam buat Ina Tana, si Ganteng, dan Opa Oma. Salam sehat, salam sayang.
0: Bye.
1: Berikut buat Kak Jody Melotengnya, Kak Alina, Kak Saudi, Kak Firi, Mama Aprilia di Labas, Opa Men, Mama Len, Mama Cantika, Mama Adi, ada Bayi, Kesung Fares.
0: Iya.
1: Yeah. Bapak Genua. Bapak Endang. Ada Bang John di Takari. Rini di Mutus. Karena Nana melindah semua saja yang lagi tantau. Ucapkan selamat malam. Salam sehat buat semua.
0: Bye.
1: Terima kasih Ahmad Aten. Shalom.
0: Shalom. Terima kasih Mama Jessie ya. Dari Lelo Gama, Amfoang Selatan. Sudah bergabung di 0811-3820-1043 ya. Ternyata belajar bahasa daerah yaitu susah-susah gampang, tapi susahnya agak banyak ini ya. Tapi kalau kotong mau bisa, kotong harus belajar terus ya. Walaupun cuma dapat satu atau dua kata, kalau kotong belajar terus, semakin hari semakin banyak kata yang kotong kuasai, otomatis pasti kotong bisa fasih begitu ya dalam belajar kotong bahasa daerah begitu. Mau di mana sah kotong jangan malu pakai bahasa daerah, apalagi kalau kotong bakal tumbuh dengan sesama suku begitu. Kalau dari Amfuang di Amfuang bakal tumbuh, bapote pakai bahasa Amfuang juga bisa. Biar ada di manapun bapote sah soalnya papa ya. Dan siapa tahu ya, kotong bahasa daerah ini bisa diusulkan untuk menjadi warisan budaya tak benda begitu ya. Karena ada, kalau Sone salah itu ada 13 ya, 13 warisan budaya tak benda yang sudah diusulkan ya untuk mendapatkan dasar hukumnya begitu ya, supaya diakui begitu ya, walaupun cuma tingkat nasional, tapi sana apa-apa yang penting sudah diakui begitu ya, untuk menjadi warisan budaya tak benda Indonesia ya. 13 warisan budaya tak benda ya, tak benda NTT yang diusulkan itu beragam ya, bapak mama kakak nyong kakak nona semua, ada yang dari Sika ya, kemudian ada juga dari Timor ya, bapak mama kakak nyong kakak nona semua, dan masih banyak ya yang diusulkan begitu ya, termasuk ada Lilifuk ya, kemudian ada kain tenun Amarasi ya, kemudian ada ritual Pule Sele atau Sausele ya, kemudian ada juga Togo ya, Pati Karapau ya, kemudian ada juga Turep Kote ya. Nah ini dari beberapa daerah ya, ini baru 7 saja ya, baru 7, masih ada 6 lagi bapak mama kakak nyong kakak nona semua. Oh ada 6 tadi, ada 6 yang terdaten kasih tahu, masih ada 7 lagi ya. Dan dari 6 yang datang kasih tahu itu, ada yang dari Kupang Barat ya, itu Lilifuk ya. Lilifuk itu merupakan proses menangkap hasil laut ya secara tradisional begitu, dan Lilifuk ini dibuka setahun sekali, tapi ya bisa juga sesuai dengan keputusan begitu ya dari masyarakat adat ya, bisa dibuka 2 kali. Itu tergantung dari keputusan juga ya, bapak mama kakak nyong kakak nona semua. Kemudian ada juga kain tenun Amarasi ini dari Kabupaten Kupang juga ya, dari Amarasi ya. Namanya juga kain tenun Amarasi ya, otomatis pasti berasal dari Amarasi begitu. Kalau untuk ritual Pule Sele yang direkomendasikan ya sebagai karya budaya untuk mendapatkan hak begitu ya sebagai warisan budaya tak benda Indonesia untuk tahun 2026 ya, itu dari Kabupaten Belu. Kalau dari Sika itu yang direkomendasikan itu Togo dan juga Pati Karapau ya, itu dari Sika. Kalau dari Flores Timur itu namanya Turep Kote, bapak mama kakak nyong kakak nona semua ya. Dan Abah Senggol Salah masih menunggu ya, masih menunggu bapak mama kakak nyong kakak nona sama puang partisipasi ya, yang mau kirimkan salam-salamnya terlalu bisa di 0811 3820 1043, kemudian di 0380 8333 499.

Nilai-nilai budaya menghadapi tantangan besar di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi. Generasi muda yang terpapar pada budaya global cenderung menjauh dari tradisi lokal. Namun, ini bukanlah akhir dari budaya tradisional. Melalui penggunaan teknologi dan kebijakan pelestarian yang tepat, nilai-nilai budaya masih bisa bertahan bahkan berkembang di era modern. Pada akhirnya, yang menentukan keberlangsungan nilai-nilai budaya adalah kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan esensi dari tradisi itu sendiri. Teknologi dan globalisasi bukanlah ancaman mutlak bagi budaya tradisional, melainkan bisa menjadi peluang untuk menghidupkan kembali nilai-nilai budaya di tengah era modern.

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak bola dunia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

0: Perompak dari Kupang Suara Budaya NTT masih di Basenggol Salam dan di 833-499 sudah ada yang bergabung ini ya. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Senggol dong.
0: Senggol suko.
1: Ini yang tadi malam kok ada PC ini malam harus gabung ulang lah.
0: Harus apa?
1: Harus gabung lah.
0: Oh, harus gabung ulang lagi. Oh, Mama Anita.
1: Iya.
0: Bagaimana Mama Ita? Mama Anita.
1: Begitu, hampir-hampir seperti kakak rasain di studio.
0: Amin. Iya. Mama Ita.
1: Mama Anita.
0: Mama Anita. Aduh, Mama Ita lebih singkat lagi nih.
1: Nanti aku protes lagi.
0: Aduh, minta maaf Mama. Kalau Mama mau dendam, soalnya apa-apa Mama.
1: Maksudnya bukan dendam, tapi terkadang orang dong bilang ini nama Mama Anita itu nama Semarang. Padahal Mama Anita pun nama itu nama permandian, tapi yang di Facebook dong potong orang etik tak bilang itu nama Semarang, nama aneh-aneh.
0: Oh begitu ya, padahal sudah tahu hal nih.
1: Nah, makanya Mama Anita om di studio bilang di Facebook bilang itu Mama Anita itu nama permandian. Bukan nama aneh-aneh kakak.
0: Iya, bukan yang kayak ini pakai nama gaul-gaul, nama samaran dong.
1: Iya, itu nama permandian kakak. Jadi, dong butuh Mama Anita pun nama panjang. Jadi nama Mama Anita bilang Mama Anita pun nama panjang. Anita Frederica Rote. Kalau bisa itu kan suami Tumar.
0: Iya. Baik.
1: Nama aneh-aneh kakak.
0: Oke deh, Mama Anita. Ya, di sini masih ada tersisa beberapa nomor lagu ini, Mama. Mama mau dengar yang mana? Di sini ada Sakit Lagi, Kami Tahu Gago, Sakit Peri Luka, Presija, Saya Rindu Ko, Hatu Cinta, Saya Sadar, Cinta Yang Hilang.
1: Saya rindu ko.
0: Oke. Okay. Salamnya buat siapa ini?
1: Saya menyanyi.
0: Kakak Glenn, Kakak Harry, Kakak Adit.
1: Iya. Nah, itu tuh. Pertama mau kasih ucapan ulang tahun dulu.
0: Iya.
1: Buat cucuku.
0: Sweet 17 nih, Kak.
1: Ya.
0: Sweet 17 nih, Kak.
1: Iya, yang hari.
0: Iya.
1: Yang ke-17. Dipenuhinya nama Natasha, Julia Natasha Wisi, ketemu dia secara panggil setiap hari. Dipenuhinya nama permandian itu Julia Natasha Wisi.
0: Iya.
1: Ini ulang tahun yang ke-17 dan mengucapkannya selamat tahun cucuku tersayang. Semoga panjang umur, sehat selalu, bisa ngelakuin mama, kasih mama opa oma, berbakti pada orang tua terutama, berbakti pada keluarga, dan bertumbuh menjadi anak yang baik di tengah-tengah keluarga Besi, Misak dan Rokes.
0: Iya.
1: Salam buat kakak Dante.
0: Silakan mama.
1: Buat Mama Selva Topis, Mama Del, Mama Susan, Mama Tina Mekalen, Bapak Rosira, Mama Tisa, Mama Tisa Logama, Kakak Besar Mama Tisa Rizki, Kakak Jui Kakak Alirnya Mama juga, Mama Tisa, Kakak Maie, Mama Irmine Sundono, Kakak Lewi, Kakak Sari, Sergi, Mama Dota, Pak PU, Jendres Lagu Silamu,
0: iya.
1: Ada Liga, Masak Odi, buat Upa Ini, Upa Permindo, Upa Indang, buat Bapak Tugias, Bapak siapa? Bapak Dio, Mama Dio di Kampung, Bu Milky, Bapak Jontek dari Kampung juga selamat malam. Ada Bapak mall dan semua susu.
0: Baik.
1: Soalnya komplit.
0: Bisa
1: Saya dibaca kadang-kadang sebelum kru semua. Oh ya, buat ini sopet jelas sama Oma Angel.
0: baik, terima kasih Mama Anita.
1: Ya, buat jelas-jelas saya sudah kelaten.
0: Iya.
1: Kalau saya lagi berkuda, tapi juga kalau tak kasih saya untuk pengiran bersama Mama dan Bapak Opa.
0: Oke. Okay.
1: Oh, makasih, Salom.
0: Salam, terima kasih Mama Anita ya dari OTT sudah bergabung. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam
2: Senggol dong.
0: Senggol Suko.
2: Selamat malam Pak Daten.
0: Selamat malam juga. Ini Senggol karena Amesa apa di mana ini yo? Aduh, seharusnya beta tanya pakai bahasa Timor dulu. Beta bisa lupa nih. Iya,
2: Iya, anak takari kakak.
0: Anak takari. Berarti beta ya, harus tanya homok sekaun nakome.
2: Iya, itu memang betul itu kakak bilang ini.

0: Nih terima tapi lau doa.
1: Nah itu bisa. Itu bisa pot ya bahasa Sabo tuh. Kalau nama kalau katong bahasa Sabo itu ngara.
0: Iya betul kakak.
1: Ngara artinya nama. Tapi kalau kau mau tanya, nadu kenet deh.
0: Rata kari, mohon.
1: Oke deh. Kabar baik, Abang John?
0: Iya, mohon.
1: Amin. Baik, ini mau salamnya buat siapa atau mau dengar lagu duluan?
0: Yang terakhir itu lagu apa, kakak yang terakhir?
1: Cinta yang hilang.
0: Itu sudah kakak.
1: Itu sudah, oke. Baik. Ini bukan cinta yang hilang, tapi cinta yang belum ketemu ini.
0: Ya, cinta yang belum ketemu. Memang suka ketemu, tapi main cipit-cipit.
1: Oh, main cipit-cipit, Cai.
0: Belum pas, ditesta.
1: Berarti bukan jodoh itu.
0: Itu sudah, kakak. Ada sementara kejar, kakak. Tapi ini belum pas, ini kakak. Jadi makanya belum bisa kasih informasi di kakak datang.
1: Soalnya apa-apa. Namanya juga butuh pengorbanan, eh. Butuh perjuangan juga.
0: Ya memang betul kakak, ini butuh perjuangan kakak, jadi mau bilang apa kakak.
1: Baik. Sampai titik darah penghabisan ya.
0: Oh iya, makasih
1: kakak. Oke deh, pokoknya semoga mendapatkan kabar yang baik.
0: Oh iya, makasih kakak.
1: Ini mas salamnya buat siapa ini Abang John?
0: Salam yang pertama buat kakak Lilita, ini Lilita yang punya batu plat, Tari Nomren yang punya Wewo. Terus ini Mama Aileen yang punya Miki-Miki, Maya yang punya Panmuti, bersama ini siapa lah yang dari Panmuti ini kakak?
1: Bapak Maya dan kakak Danker.
0: Maya dengan ini kakak Danker, terus ini kakak Udi yang punya Kokeu, kakak Irni yang punya Nasanono. Kakak Irni itu kalau ada pantun agak sudah, soalnya kan dekat tiap malam sengol terus, tapi kakak Irni sempat nagabung jadi... terus ini Opa Miller yang punya Otura, Om Dan yang punya Ondasu, Kakak John dan Kakak Milky yang punya Camplong, Kakak Kuni yang punya Mutis, Ma Jesse yang punya Lerogama, Kakak Findu yang punya Teta. Terus ini Mama Anita yang Mama Anita Oteta, Kakak terus yang punya Soe. Terus ini Bapak Dion yang punya Ane, Mama Cantika yang punya Kunino, terus ini Bapak, ini Kakak Dani yang punya Satu Luli, Kakak Pir yang punya Merdeka. Singkat porong semua saja Kakak Daten.
1: Oke, terima kasih.
0: Kakak Daten, sabar terpulang hati-hati dan tiba di rumah dan selamat, makasih, salam.
1: Terima kasih, salam Abang John dari Takari, bergabung ya. Dan datang terima lagi di 833-499. Halo, selamat malam.
2: Salam, Kakak Daten.
1: Salam, selamat malam. Homoksekau nakome.
2: Au komon belon.
1: Dari Manu Belon.
2: Iya.
1: Bapak aku.
2: Iya benar.
1: Iya, kabar baik kok Bapak aku.
2: Kabar leko-leko Kakak.
1: Amin. Iya, ini Bapak aku mau salam buat siapa?
2: Bagaimana?
1: Salamnya buat siapa Bapak aku malam ini? Amin.
2: Tuh yang tadi malam orang baru ini siapa? Nerva kok? Tahu Nerva?
1: Nerva.
2: Nerva di Ekateta. Salam kenal dari Bapak aku itu. Anak Anita Ekateta, Bapak Allah Tuhan. Kakak Tari Mandung itu apa? Alas itu tamplo. Ia diperhati. Waktu malam pengetahuannya jenis itu kakak Jo itu malte.
1: Iya.
2: Kakak Jo itu kampung aman. Kakak Ode di Tokyo.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
3: Sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak bola dunia.

0: Perompak dari Kupang Suara Budaya NTT. Bapak mama kakak nyong kakak nona semua masih di Basenggol Salam ya. Dan untuk menjadi orang yang terakhir ya, ini datang kasih kesempatan ya buat bapak mama kakak nyong kakak nona semua yang mau bergabung di 0811-3820-1043 dan juga di 833-499. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Senggol dong.
0: Senggol suko.
1: Selamat malam Kak Date.
0: Selamat malam juga Ahoit.
1: Naleok tua.
0: Isekau.
1: Au ok, au nak joy ok ka Moloteng
0: Kak. Oh, dari Moloteng dari Kakak Joy ye. Ya. Le koko patua.
1: Iya au leok Kak Date.
0: Amin. Baik, Kakak Joy mau dengar lagu yang mana?
1: Biar saya kasih Kak Daten saya pilih.
0: Beten pilih? Oke okay, deh.
1: Pilih.
0: Baik, ini kebetulan Kakak Joy orang terakhir nih yang tutup pintu Basenggol ini.
1: Oh iya, makasih.
0: Mas salamnya buat siapa ini?
1: Ya, awalnya buat Kak Daten yang lagi bertugas di studio. Selamat malam, selamat bertugas. Dan pulang hati-hati. Dan titip salam buat Kakak Nona bersama si buah hati dan Oma dan Opa di rumah.
0: Oke.
1: Okay. Berikut buat chat message bersama Mama di Fatuli Utenga. Selamat malam, selamat beristirahat. Berkati.
0: Amin.
1: Terus yang berikut buat Mama Jesse di Lelogama, Mama Anita di Oeteta. Terus buat Kak Natalia di Takari, Abang Tuan Takari. Terus buat Mama Aileen di Nikniki, Kak Udi Kokteo, Bapak Herman, Bapak Dan Inlasi, Bapak Dion Hane, Bung Milky Camplong, Kakak Dani Patululi, Mama Ima Patululi, Mama Glenn, Kakak Tarinom Leni, Kakak Delita, Bapak Ako di Manuveron, terus buat Mama Glenn di belakang Hotel Cendana, terus buat Om Endang di Ragnamo. Singkatnya buat semua Kakak Daten yang lagi pantau Pro 4, dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua.
0: Amin.
1: Dan buat Kak Daten, sebentar pulang hati-hati. Dan
0: terima kasih.
1: Di rumah dan baik.
0: Terima kasih. Salam, terima kasih ya Kakak Joy dari Molo Tengah sudah bergabung menjadi orang terakhir ya di Kotompong Basenggol Salam untuk kesempatan ini malam. Terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung ya. Dan datang juga sekaligus mau pamit dari ruang dengar Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua, tapi jampi mana-mana dolo. Datang masih terus menemani semuanya sampai di jam 12 malam nanti dengan lagu-lagu terbaik dari Kotom daerah NTT dan juga dari Timur Indonesia yang akan membuat Bapak Mama rumus suasana malam lebih santai ya. Dan ada satu lagu sebagai lagu penutup ya dari Kakak Ian Wubur, Kakak Guntur ya, bersama dengan teman-teman Anak Kupang Official ini ya, judulnya Cinderella. Selamat malam, selamat beristirahat, ketemu lagi besok. Muri di Yesus, doera hela ungadi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebahagiaan adalah pilihan, bukan hasil. Tidak ada orang yang akan membuat kamu bahagia kecuali kamu memutuskan untuk bahagia. Kebahagiaanmu tidak akan datang kepadamu. Itu hanya bisa datang dari dirimu. Ralph Marston.

0: 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Kebahagiaan bukan hanya karena kebetulan, tetapi karena pilihan. Jim Rohn.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Berbahagialah dengan apa yang kamu miliki. Bersemangatlah dengan apa yang kamu inginkan. Alan Cohen.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Bahagia itu sederhana, kurangi keinginan, penuhi kebutuhan, dan perbanyaklah bersyukur. Anonim.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bukan kebahagiaan yang membuatmu bersyukur. Engkau berbahagia karena engkau bersyukur. Mario Teguh.

Terdengar sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4, Suara Budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz, kembali menemani Bapak Mama Bapak Saudara Nyong Nona hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 104,3 MHz Perompet RRI Kupang. Shalom, selamat pagi. Salam jumpa Bapak Mama Bapak Saudara. Potong bertemu lagi di hari ini, siaran hari Jumat 17 Juli 2026. Dan pagi ini ada Beta Jen yang akan menemani Bapak Mama semua dari sekarang sampai tuntas nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, sambut hari yang baru dengan harapan yang baru untuk semua yang akan potong kerjakan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati, selamat pagi, selamat berkarya.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Sadaqallahul adzim al ayah. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, patutlah rasanya kita selalu bersyukur akan nikmat dan karunia-Nya. Kesehatan yang kita rasakan, kesempatan yang Allah beri, bagian dari karunia ilahi yang patut kita syukuri. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi tercinta, teladan kita semua, Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa bisa meningkatkan iman kita, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, bahkan iman kepada hari akhir nanti. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Indonesia yang dirahmati Allah, mimbar Islam pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengangkat, yakni bunuh diri dalam pandangan Islam. Jadi perlu kita ketahui, jadi sering manusia ketika menjalani hidup, pasti akan menghadapi berbagai macam ujian. Ada ujian yang berupa kenikmatan, ujian yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu juga bagian dari ujian. Kita punya cita-cita, kemudian cita-cita itu tercapai. Itu juga bagian dari ujian, namanya ujian berupa kenikmatan. Sikap sebagai orang yang beriman, hendaknya kita selalu mensyukuri akan nikmat yang Allah limpahkan. Bersyukur dalam makna bukan hanya gembira, tetapi dengan senantiasa mengagungkan asma Allah, mengagungkan nama Allah dengan kalimat Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kemudian setelah itu kita berupaya kenikmatan yang diberikan Allah itu kita upayakan, kita gunakan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mukmin diberi sehat, sehat itu juga bagian dari ujian Allah. Karena ujian dari Allah berupa kenikmatan, mari kita selalu berusaha, selalu berupaya untuk menjadikan kesehatan kita, kita gunakan dalam jalan kebaikan, semata-mata mencari ridha Allah. Tetapi ada ujian yang lain, yakni ujian berupa malapetaka. Ujian apa yang kita harapkan tidak tercapai, itu juga ujian. Kita harus yakin bahwa setiap ketetapan Allah itu pasti mengandung kebaikan. Apa yang Allah kehendaki itu pasti lebih baik dari apa yang kita kehendaki. Makanya kita harus sebagai orang beriman, kita harus sabar. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah. Jadi ada kejadian, jadi kejadian ini walaupun kejadian lokal tetapi menjadi head news atau berita nasional. Itu beberapa minggu yang lalu, jadi ada ex seorang dokter yang bunuh diri karena artinya mendapatkan satu intimidasi ya dari tiga orang ya. Jadi yang membela pasien, supaya dia melakukan, si dokter ini melakukan apa yang dia kehendaki. Tetapi dengan kata-kata yang menyakitkan hati. Sehingga, jadi karena kata-kata menyakitkan hati, bahkan sampai mengancam dan sebagainya, akhirnya tampaknya dokter muda ini artinya mengalami satu stres ya, mengalami satu pikiran-pikiran yang tidak nyaman, karena diintimidasi, stres, akhirnya dia kemudian pada akhirnya dia melakukan bunuh diri. Bagaimana dalam pandangan Islam bunuh diri ketika menghadapi satu ujian? Jadi sadarlah bahwa perlu kita ketahui ayat yang saya baca tadi, yakni surah An-Nisa ayat 29. Dimulai dengan kalimat, Ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman. Di ujung ayat ini disebutkan, Wala taktulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima. Janganlah kamu bunuh diri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Jadi perlu kita ketahui bahwa jadi bunuh diri dalam pandangan Islam itu termasuk bagian dari dosa besar. Jadi orang yang bunuh diri itu artinya orang yang kehilangan harapan. Padahal Allah
di ujung ayat ini sebutkan innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah Maha penyayang. Setiap ujian yang kita hadapi harus yakin bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah menguji seorang itu melewati batas kemampuannya. Artinya, karena Allah itu Maha baik, ujian itu tujuannya untuk dua hal. Yang pertama, untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah, asalkan kita bisa menyikapi itu dengan baik. Yang kedua, jadi ujian itu kalau kita sabar, maka kesabaran kita ketika diberi ujian yang kadang-kadang berseberangan dengan harapan kita, itu akan menyebabkan lunturnya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Artinya, jadi tujuan Allah itu baik. Jadi oleh karena itu, jadi hendaknya kita jangan sampai putus harapan dengan ujian. Tetapi hendaknya kita menjadikan ujian ini jadi senantiasa semakin mendekatkan diri kepada Allah dan berpikir, kemudian kita berupaya mencari solusinya. Karena setiap ujian itu, jadi perlu kita pahami bersama-sama, setiap ujian jadi yang menimpa kita itu satu paket dengan solusi dan jalan keluarnya. Bahkan Allah dalam surat At-Talaq ayat 2 menyebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di barang siapa yang bertakwa kepada Allah, barang siapa yang selalu melakukan kebaikan, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah dan penuh keimanan, maka yaj'allahu maraja, Allah akan bantu memberikan jalan keluar. Bahkan lanjutan ayat itu wajarzukhu min haitsu la yahtasib, dan bahkan Allah akan memberikan, akan mengkaruniakan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Bapak, mama, kak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, jadi oleh karena itu, kita sebagai orang yang beragama, kita sebagai orang yang beriman, jadi ketika kita menghadapi tantangan kehidupan, kita hadapi dengan tenang dan penuh harapan kepada Allah. Jadi apabila kita selesai satu urusan, فَإِذَا فَرَوْتَ فَنْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ. Apabila selesai satu urusan, kita berupaya kerjakan urusan yang lain. Kalau urusan itu belum selesai, tuntaskan. Kalau kesulitan, kita berupaya untuk minta bantuan kepada orang lain. Sudah tentu bantuan yang benar, yang tidak bertentangan dengan nilai ajaran Islam. Tidak apa-apa. Kemudian apabila selesai urusan itu, maka jangan pikirkan, tapi kerjakan urusan yang lain, kerjaan yang lain. Setelah itu bagaimana? Apa sikap kita? Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Allah kita berharap. Berharap rahmatnya, berharap pahalanya, dan berharap ridhonya. Jadi manusia ini sebetulnya tidak punya hak untuk menentukan hidup. Tetapi manusia hanya punya kewajiban untuk menjalani hidup, menikmati hidup, dan mensyukuri hidup. Kemudian selebihnya, kita berharap kepada Allah. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita jalani, mari kita senantiasa bertawakal kepada Allah. Insya Allah dengan sikap dan sikap yang seperti itu, kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan bimbingan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, jadi mudah-mudahan, jadi kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang yang beragama, bisa menyikapi hidup ini dengan sebaik-baiknya. Ketika kita menghadapkan tantangan yang berseberangan dengan harapan kita, nah kita berupaya untuk dahulukan kesabaran. Karena innallaha mas-sabirin, sesungguhnya Allah sangat senang dan sangat cinta kepada orang-orang yang sabar. Tetapi apabila kita mendapatkan ujian berupa kenikmatan yang sesuai dengan harapan kita, kita tidak boleh sombong. Tetapi kita bersyukur. Dan insya Allah, bersyukur senantiasa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah, apabila sifat dan sikap ini yang kita lakukan, kita akan jadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan bimbingan darinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan akan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nasr minallahu fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Papa mama, abah saudara, kakak nyong dan kakak nona, selamat pagi. Kita masih terus menghadirkan lagu-lagu religi islami untuk papa mama semua di pagi ini. Kali ini kita dengarkan dulu dari koleksinya Nyusaka, Ingatlah Allah. Hadirkan untuk semua papa mama, abah saudara di pagi ini yang memulai pagi dengan mendengarkan lagu-lagu religi dan juga renungan pagi Islam di pagi ini. Oh.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Tanah longsor adalah salah satu jenis bencana alam yang dapat terjadi dengan cepat dan tidak terduga, terutama di daerah pegunungan atau perbukitan. Bencana ini dapat menimbulkan korban jiwa serta kerusakan material yang besar. Tanah longsor bisa dipicu oleh berbagai faktor seperti curah hujan yang tinggi, aktivitas manusia yang merusak struktur tanah, hingga gempa bumi. Jika Anda berada di daerah rawan longsor, perhatikan tanda yang dapat menunjukkan potensi tanah longsor. Di antaranya adalah retakan tanah yang muncul, suara gemuruh dari tanah yang bergerak, atau pohon yang tampak miring. Saat Anda merasa tanda-tanda ini, segera evakuasi diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Penting untuk tetap tenang dalam situasi darurat. Segera laporkan kejadian tanah longsor kepada pihak berwenang, seperti BPBD atau petugas setempat, agar mereka bisa melakukan evakuasi dan penanggulangan lebih lanjut. Mari kita selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar agar dapat mengurangi resiko terjadinya bencana tanah longsor.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Trans RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, pemerintah Kabupaten Kupang mulai melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi peserta didik baru sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027. Kegiatan yang berlangsung di Aula Sekolah Rakyat Selasa 14 Juli yang lalu dirangkaikan dengan pemeriksaan kesehatan gratis serta koordinasi lintas sektor untuk memastikan kesiapan layanan bagi seluruh siswa. Kadis Sosial Kabupaten Kupang Julius Taklal mengatakan pelaksanaan MPLS berpedoman pada Inpres nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan, Perpres nomor 120 tahun 2025 tentang penyelenggaraan sekolah rakyat, Keputusan Mensos nomor 63 tahun 2026 serta Keputusan Bupati Kupang nomor 296 tahun 2026 tentang penetapan peserta didik baru. Beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT mengimbau masyarakat agar memberdayakan koperasi yang legal dengan oknum yang hanya mengatasnamakan koperasi. Langkah ini dinilai penting untuk melindungi masyarakat dari praktik usaha yang sonde memiliki dasar hukum. Menurut Savio, koperasi yang sah wajib memiliki akta pendirian yang dibuat oleh notaris dan memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum. Setelah itu, koperasi baru dapat melanjutkan proses pengurusan perizinan usaha sesuai ketentuan yang berlaku. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa. Thank you.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz per 4 RRI Kupang. Selamat pagi Bapak Mama Basodara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Kotong ketemu lagi di siaran pagi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Salam semangat untuk kotong semua di pagi ini yang dari pagi-pagi sudah bersiap-siap dengan berbagai aktivitas pagi, yang mau ke sekolah ya, mungkin masih mengikuti MPLS atau yang sudah kembali masuk sekolah dan memulai aktivitas belajar mengajar. Selamat pagi juga untuk Papa Mama yang dari pagi juga setelah sebelum mempersiapkan anak-anak ke sekolah juga sudah mempersiapkan segala sesuatu begitu ya di rumah, atau yang juga sudah mulai bekerja di ladang masing-masing, yang sudah ke pasar, yang sudah ojek dan lain sebagainya, dimanapun ketong ditempatkan. Selamat pagi untuk ketong semua, salam semangat menjemput berkat Tuhan di hari ini. Rangkaian Sasando Pagi kembali Beta hadirkan untuk menemani suasana paginya Bapak Mama di hari ini. Tetap bersama Beta di 104,3 MHz.

Selama ini, kita mengenal mangrove sebagai tanaman yang menjadi benteng pertahanan pesisir dari abrasi, penyerap karbon yang efektif, serta habitat bagi berbagai biota laut. Namun, belum banyak yang tahu tentang cemara laut, yang berperan besar sebagai pelindung alami pantai. Cemara laut mampu tumbuh di tanah berpasir yang miskin unsur hara, tahan terhadap semprotan air garam, dan kuat menghadapi angin laut. Karena itu, tanaman ini banyak dimanfaatkan sebagai sabuk hijau di kawasan pantai terbuka. Sistem perakaran cemara laut mampu mengikat pasir sehingga mengurangi erosi. Sementara tajuknya yang rapat, memecah embusan angin dan menahan butiran pasir yang terbawa angin. Mari menjaga dan melestarikan cemara laut sebagai benteng alami pesisir dan bagian penting dari solusi menghadapi perubahan iklim.

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz perempat RRI Kupang. Selamat pagi Bapak Mama, Abah, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketong jumpa lagi di Bapote pagi hari ini. Dan tentunya kali ini kita akan bahas sebuah topik yang sangat dekat dengan ketong punya kehidupan setiap hari. Nah, kalau ketong scrolling media sosial ya Bapak Mama, biasanya di situ banyak sekali informasi, berita yang mungkin kadang-kadang itu memicu ketong punya kekesalan. Ada berita yang sedikit kontroversi begitu, dan kadang di antara ketong cepat-cepat untuk lihat komentar ya, siapa yang baca berita terus langsung ke komentar untuk melihat ya. Aduh, ini kira-kira ada komentar apa nih begitu ya. Lalu karena Sonda tahan dengan itu, mungkin ada orang-orang yang komentar yang Sonda sesuai, komentar yang kurang bagus, ketong juga ikut menimpali ya. Ketong juga ikut-ikutan komentar. Terus kalau ketong sudah komentar, ada lagi yang komentar ketong, dan akhirnya menjadi pertengkaran yang Sonda berujung di dunia maya dan dapat dibaca dan diketahui oleh siapa saja. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pagi ini beta punya sebuah topik. Kalau ketong lihat postingan yang lagi rame di medsos, biasanya ketong apa tuh? Ikut komentar, cuman baca komentar, atau malah ketong langsung scroll lewat sa begitu? Ya, boleh komen dengan beta di sini, Bapak Ote dengan beta di Facebook, Instagram, atau juga di teleponnya perempat. Sampai di pukul 7 untuk ketong punya sesi yang pertama. Ya, tetap bersama beta di 104,3 MHz yang sudah lagi dalam perjalanan menuju ke tempat aktivitas. Hati-hati di jalan. Juga buat yang bawa kendaraan sendiri ya, baik roda 2 atau juga roda 4, jangan lupa untuk kelengkapan surat-surat kendaraannya begitu ya Bapak Mama, biar ketong punya perjalanan hari ini sonde terhambat.

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak bola dunia.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Kembali lagi Bapak Mama Basodera di Bapote Pagi ya. Kalau ada sebuah postingan yang ramai di media sosial, biasanya sekarang ini tentang sepak bola ya. Atau postingan apapun yang itu lagi ramai sekali ya Bapak Mama, dan mengundang banyak sekali reaksi dari netizen. Nah biasanya Kotong yang lagi scroll medsos, ini apa yang Kotong lakukan? Apakah Kotong juga ikut nimbrung komen? Atau Kotong balas komen dengan orang yang mungkin Kotong sudah kenal begitu ya? Atau Kotong cuma baca? Adakah juga yang mungkin hanya lihat dan ikut menyimak lalu sudah lewat sesudah? Begitu, cari berita lain yang lebih positif, yang ya yang kira-kira bisa memberikan Kotong inspirasi baru, atau Kotong cepat-cepat untuk share begitu. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, di pagi ini dalam rangkaian Bapote, kita tunggu Bapak Mama nampung atensi ya di medsosnya Pro4, atau juga yang mau gabung boleh di teleponnya Pro4. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kalau Kotong suka memberikan komentar di postingan medsos orang lain, sebenarnya sih sudah ada masalah ya. Kalau Kotong ingin memberikan pendapat tentang apa yang mereka publikasikan, namun Kotong juga harus paham etika dalam memberikan komentar pada orang lain atau di postingan orang lain. Karena memberikan komentar di medsos bisa berdampak baik, bahkan bisa juga berdampak buruk. Nah ini semua tergantung dari komentar apa yang Kotong ketik begitu. Nah Bapak Mama, Bapak Saudara, yang pertama Kotong juga harus ingat ya, kadang-kadang Kotong pun komentar nih sekarang komentar yang jahat begitu ya, bahkan mengandung ujaran kebencian Bapak Mama. Nah hati-hati, Kotong bisa menyakiti perasaan orang lain secara sonde langsung. Jadi ketika Kotong memberikan komentar buruk di salah satu postingan teman medsos, bukan sonde mungkin kalau Kotong mungkin menyakiti perasaannya secara sonde langsung. Terlebih lagi kalau komentar yang Kotong berikan itu berhubungan dengan kekurangan secara fisik ya. Kadang-kadang Kotong menghina, yang menghujat tanpa Kotong tahu kebenarannya. Memang Kotong bisa bebas memberikan pendapat apapun pada Kotong punya teman medsos melalui kolom komentar. Tapi cobalah untuk tetap menggunakan akal sehat dan etika agar Kotong soalnya bikin orang lain tersinggung ya, atau menyakiti perasaan orang lain. Yang kedua adalah Kotong bisa saja melanggar undang-undang ITE yang dapat dilaporkan ke pihak berwajib. Jadi kalau ketika Kotong memberikan komentar yang terlalu berlebihan, kadang itu terlalu apa ya, panas begitu ya. Apalagi Kotong baca komentar yang lain juga panas begitu, komentar yang lain juga terlalu heboh, lalu Kotong juga ikut-ikutan. Nah ini juga bisa merugikan orang lain ya. Kotong bisa melanggar pasal undang-undang ITE yang dampaknya bisa berujung pada pelaporan ke pihak berwajib. Nah, ujung-ujung kalau sudah begini, bukan soalnya mungkin ya, Kotong akan berurusan dengan sel karena memberikan komentar buruk pada seseorang. Jadi, tentunya Kotong harus lebih berhati-hati dalam memberikan komentar di medsos karena memang sudah ada peraturan yang dibuat secara hukum. Oke, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, selamat pagi yang mungkin masih sarapan di rumah atau yang selesai dan dalam perjalanan. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas di pagi hari ini. Beta masih tunggu atensinya nanti sampai di pukul 7. Untuk sesinya yang pertama.

0: Pagi, Ma Ana. Tumbeno, ini hari bawa kotak bekal untuk anak di sekolah nih. Biasanya kan Andi dapat uang jajan, sah.
1: Aduh, Ma Atae. Kemarin Andi masuk angin dan diare nak. Gara-gara beli jajan sembarangan di depan sekolah. Baru dia cerita kalau itu jajan pun warna merah mencolok. Dan dia pun saus rasa aneh ke mana kok.
0: Eh, kok Mama Ana? Ngeri juga. Memang sekarang nih banyak makanan yang pakai pengawet dan perwarna tekstil berbahaya. Jadi, kok tuh mesti pikir dua kali, Le, kalau mau kasih jajan anak.
1: Makanya, sekarang Beta bawa bekal kasih Andi dari rumah. Biar kok lebih higienis, dia kenyang, dia pun gizi juga jelas terjamin. Dan kok tuh juga lebih hemat, indeks ekonominya.
2: Bapak Mama, jangan pertaruhkan kesehatan kotong punya anak. Jajanan sembarangan bisa memicu gangguan pencernaan hingga penyakit kronis. Mari, biasakan bawa bekal sehat dari rumah. Lindungi anak, sayangi masa depannya.

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak bola dunia.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz per 4 RR Kupang. Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, beta masih menunggu atensinya kotong semua ya di medsos dan juga di telepon yang perempat. Nah, yang berikut ya bapak mama, hal yang memang sandai pantas kotong lakukan ketika kotong ikut-ikutan komentar yang bahkan itu mengarah ke komentar negatif atau komentar jahat ya, hate speech yang berujung pada ujaran kebencian. Bapak mama memberikan komentar buruk secara terang-terangan di media sosial, ini bisa membuat pemilik akun merasa kesal dan timbul rasa dendam yang mendalam. Hal ini sebenarnya bisa kotong anggap remeh ya, karena bisa saja orang itu melakukan tindakan kriminal terhadap kita karena merasa dirinya tersakiti atas komentar yang diberikan secara sembarangan. Hal berikut adalah dengan kotong memberikan komentar di medsos yang sone baik juga ya, ini bisa kasih tahu banyak orang tentang kotong punya sisi lain. Iya, bahkan orang bisa lihat, oh ternyata dia nih mulutnya pedis juga ya. Nah, ketika kotong memberikan komentar sembarangan di medsos, sama saja kotong sedang memberitahukan kepada orang banyak sisi buruk dari kotong yang mungkin sone pernah orang tahu sebelumnya. Memberikan komentar jahat atau komentar kasar di medsos bisa dilihat banyak orang ya bapak mama, ya namanya juga media sosial ya, pasti semua orang di seluruh dunia bisa tahu dan bisa baca. Nah, ini sama dengan kotong kasih tahu tentang banyak orang tentang kotong sisi buruk ya. Nah, kotong juga harus hati-hati memberikan pendapat kepada orang lain. Bukan soalnya mungkin pasti kotong akan kena batu ya. Kalau memang untuk komentar sudah sangat-sangat sonde bisa lagi ditoleransi. Oke bapak mama, bapak saudara, tetap bersama beta, nanti kotong akan lanjut nanti di bapak kedua setelah berita perempat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RR Kupang. Informasi yang pertama, ribuan masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara, khususnya kota Keva Menanu, memadati Bandara Jek Ukat Sasi, menyaksikan pendaratan perdana pesawat Keva Air di Bandara Jek Ukat Sasi, Kecamatan Kota Keva Menanu. Pesawat Keva Air yang mendarat di perdana di Bandara Jek Ukat Sasi merupakan pesawat Cessna 208B Grand Caravan X yang dioperasikan PT Yasa Air dengan brand Keva Air. Dalam sambutannya, Bupati TTU Yosep Valentinus de la Salle Kebo menyampaikan, pendaratan pesawat Keva Air merupakan tonggak penting sejarah pembangunan Kabupaten Timur Tengah Utara. Sehingga keberhasilan uji coba pendaratan ini sebagai wujud nyata dari komitmen, kerja keras, dan sinergi berbagai pihak dalam menghadirkan infrastruktur strategis bagi kemajuan daerah. Beralih ke informasi berikut, Bupati Kupang Yosef Lede mendorong penggunaan beras Kupang Emas sebagai produk pangan lokal unggulan yang diproduksi dari hasil panen petani Kabupaten Kupang. Langkah ini dinilai penting untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Peluncuran beras Kupang Emas dan generasi Kupang Emas Rabu 15 Juli yang lalu menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Kupang membangun rantai produksi pangan yang melibatkan pemerintah, kelompok tani, pelaku usaha, dan dinas pertanian. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: budaya itu sebenarnya dasar dari kehidupan manusia. Karena budaya itu hadir bukan hanya sebagai pengendali, tetapi juga sebagai arah. Dan budaya itu menggiring kita untuk tahu dua hal. Yang pertama kita tahu diri, yang kedua kita tahu batas.
1: Kebudayaan Nusa Tenggara Timur bukan sekedar warisan masa lalu yang statis, melainkan sebuah identitas hidup yang memberi arah dan batasan bagi masyarakatnya. Di tengah derasnya arus modernisasi, posisi generasi muda mulai dari generasi milenial, Gen Z, hingga Gen Alpha kerap dipertanyakan. Apakah mereka hadir sebagai penjaga yang setia atau justru menjadi pengubah esensi budaya tradisional itu sendiri? Penulis, praktisi, dan pemerhati budaya NTT, Emmanuel Nongyonson menjelaskan bahwa budaya pada dasarnya adalah kompas kecerdasan yang menuntun manusia untuk tahu diri dan tahu batas.
0: Budaya itu sebenarnya dasar dari kehidupan manusia. Karena budaya itu hadir bukan hanya sebagai pengendali, tetapi juga sebagai arah. Kita mau kemana? Dan budaya itu menggiring kita untuk tahu dua hal. Yang pertama kita tahu diri, yang kedua kita tahu batas. Jadi tahu diri itu kita harus berbicara seperti apa, kita harus bersikap seperti apa, kita harus berperilaku seperti apa. Sementara tahu batas itu ketika kita bertemu dengan orang lain pada wilayah yang berbeda, maka kita jangan sampai telanjur melewati batas itu. Karena apa yang menurut kita baik, benar, itu belum tentu menurut orang lain baik dan benar. Dan budaya itu selalu memberi ruang bagi kita untuk jaga batasan itu.
1: Menariknya, seringkali istilah budaya dan tradisi digunakan secara bergantian dalam kehidupan sehari-hari. Namun, apakah keduanya itu sebenarnya memiliki makna yang sama? Untuk memahami lebih jauh perbedaan dan keterkaitan keduanya, berikut penjelasan dari Emmanuel Nongyonson.
0: Budaya itu keseluruhan sistem yang di dalamnya itu ada norma, ada nilai, ada bahasa, ada pakaian adat, dan di dalamnya termasuk ada tradisi. Jadi tradisi itu merupakan bagian kecil dari budaya itu. Tradisi itu adalah hal-hal yang diteruskan secara turun-temurun. Jadi misalnya cerita rakyat, misalnya kebiasaan-kebiasaan, dan tradisi itu selalu mencakupi wilayah yang lebih sempit ketimbang budaya. Jadi budaya itu selalu mencakup wilayah yang lebih luas. Dan tradisi itu ada merupakan bagian dari budaya itu. Dengan demikian, tradisi dan budaya itu adalah dua aspek yang berbeda.
1: Menurut Emmanuel Nongyonson, ketika berbicara tentang anak muda, sebenarnya sedang membahas beberapa generasi yang tumbuh dalam zaman dan lingkungan yang berbeda. Perbedaan pengalaman membentuk karakter, cara berpikir, hingga cara mereka memandang dan mengekspresikan budaya.
0: Jadi menurut Strauss dan Howe, generasi milenial itu adalah orang-orang yang lahir pada tahun 1982 sampai tahun 1996. Kemudian di tahun 1997 sampai tahun 2012 itu adalah Gen Z, Gen Z. Dan di atas 2012 itu adalah Gen Alpha. Nah, ciri khas Gen Alpha itu kan orang sekarang lagi sebut dengan generasi strawberry, yang indah di luar tapi rapuh di dalam. Dan yang lebih sering memamerkan kebudayaan, baik dalam bentuk tarian, dalam bentuk pakaian, bahkan dalam bentuk bahasa, adalah generasi Z dan generasi Alpha. Sementara untuk generasi milenial itu masih patuh terhadap aturan-aturan itu. Kalau kita bertemu dengan orang yang lebih tua dengan kita, kita sapa mereka seperti apa. Kemudian kalau kita jalan di pinggir jalan, kemudian orang tua masih duduk di antara jalan itu, kita bicara, permisi dulu baru kita lewat. Sementara kalau kita lihat anak-anak Gen Z dan Gen Alpha, itu lebih ke urusan saya ya urusan saya, urusan kamu ya urusan kamu. Jadi lebih ke individualis.
2: Betul.
0: Padahal budaya itu menggiring kita untuk sosialis. Karena kita manusia dan kita disebut makhluk sosial. Makhluk sosial itu adalah makhluk yang selalu mempertimbangkan kehadiran orang lain dalam berbahasa, berperilaku, bahkan bersikap.
1: Namun, realitas di era digital ini memperlihatkan fenomena yang dilematis. Banyak anak muda dari Gen Z dan Gen Alpha yang mengkonsumsi budaya hanya di permukaan, seperti mengenakan pakaian adat penuh, namun perilakunya justru melenceng dari nilai luhur yang dikandung oleh pakaian tersebut.
0: Sekarang ini kita sedang ada pada fenomena, anak-anak Gen Z dan Gen Alpha itu mengenakan pakaian adat, tetapi tariannya bukan tarian daerah, tetapi tarian TikTok, yang mana tarian itu memang sangat vulgar. Lalu, fungsi pakaian adatnya itu seperti apa? Kan dengan demikian kita tidak bisa mengatakan bahwa anak itu sedang mengolaborasikan antara tradisi dan modern, tidak. Karena pakaian yang dikenakan itu adalah pakaian adat. Dan itu bagi kita yang bergelut di kebudayaan, itu kita merasa bahwa bukan hanya sebatas pergeseran, tetapi ini seperti candaan budaya. Dan budaya pada dasarnya tidak boleh menjadi bagian candaan dalam hidup. Yang berikutnya, pakaian adat itu tidak boleh dipakai sembarang dalam menari. Jadi misalnya sarung itu harus dipakai, bukan hanya dilingkarkan saja di perut, kemudian diikat dengan ikat pinggang. Tidak. Karena setiap simbol yang ditampilkan melalui pakaian adat, itu ada maknanya, ada nilainya. Nah, hal-hal ini kalau tidak kita sampaikan, tidak kita jelaskan, bahkan kita mendiamkan itu, itu maka generasi penerus kita mungkin hanya meneruskan tentang sejarah menggunakan pakaian adat, tetapi tidak lagi kebenaran penggunaan pakaian adat.

0: Lebih lanjut, Emmanuel Nongyonson menegaskan bahwa tidak hanya pada cara berpakaian, pergeseran esensi juga terjadi pada tarian kreasi baru dan musik daerah yang dipoles secara digital demi kepentingan konten atau keuntungan komersial belaka. Kehilangan originalitas dan nilai sakral menjadi ancaman nyata ketika tradisi dikemas tanpa memahami filosofi dasarnya.
1: Yang pertama, kita akan kehilangan esensi budaya. Yang kedua itu, saya khawatir jangan sampai hanya untuk mendapatkan profit, kita mengubah kebudayaan itu menjadi sesuatu yang bersifat marketing finansial. Kan sekarang kan lagu-lagu seharusnya dengan musik yang musik tradisional itu justru dipadupadankan dengan musik modern. Nah, ini sebuah kecelakaan. Dan kecelakaan yang paling menyakitkan adalah kecelakaan yang kita sengaja. Dan bagi saya itu unsur kesengajaan. Jadi lagu-lagu yang seharusnya diiringi dengan musik-musik tradisional justru diiringi dengan beat-beat yang modern. Kemudian lagu daerah yang seharusnya dinyanyikan dengan gaya tradisional justru dinyanyikan dengan gaya modern. Yang berikutnya lagi, tidak semua lagu daerah itu harus ditemani dengan tarian-tarian daerah. Sehingga itu tidak lagi sakral. Mengapa tidak lagi sakral? Karena sudah biasa. Padahal tarian Gong Waning itu hanya bisa ditemani oleh musik Gong Waning. Dan apakah penari perempuan harus mengenakan sandal, mengenakan sepatu? Tidak, kaki kosong. Dan gerakan-gerakannya itu sudah berubah. Dulu kan gerakannya itu sangat sakral, ke kiri, ke kanan, pokoknya lembut dan seterusnya. Sekarang bahkan ada gerak yang putar di dada. Kan itu kan kita bertanya-tanya sebagai pemerhati budaya. Saya bertanya, gerakan semacam itu datang sejak kapan? Apa maknanya? Jadi sudah dimodifikasi dengan gerakan-gerakan lagu-lagu reggae, lagu-lagu Minang, lagu-lagu ini, seperti itu. Dan kelemahan kita adalah ketika kita memberikan masukan, kita dikategorikan sebagai orang yang sibuk dengan kehidupan orang lain. Padahal itu budaya milik kita. Mereka tidak sadar merusak orang lain, juga merusak dirinya sendiri dalam ketidaksadaran.
0: Selain itu, salah satu perubahan yang sering luput dari perhatian adalah perubahan dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Emmanuel Nongyonson menjelaskan, bahasa yang dahulu dijaga sebagai sarana komunikasi yang santun dan tidak menyakiti orang lain, kini mulai mengalami pergeseran seiring perkembangan zaman dan perbedaan generasi.
1: Saya pikir kita perlu sebagai generasi milenial itu perlu memberikan penjelasan secara mendalam tentang budaya itu, baik dari segi pakaian, dari segi bahasa, norma, dan seterusnya. Terutama begini, sekarang ini kita sedang ada pada fenomena anak-anak Gen Z dan Gen Alpha itu mengenakan pakaian adat, tetapi tariannya bukan tarian daerah.
2: Betul.
1: Tetapi tarian TikTok. Yang mana tarian itu memang sangat vulgar. Lalu fungsi pakaian adatnya itu seperti apa? Dan dengan demikian kita tidak bisa mengatakan bahwa anak itu sedang mengolaborasikan antara tradisi dan modern. Tidak. Karena pakaian yang dikenakan itu adalah pakaian adat. Dan itu bagi kita yang bergelut di budaya, kebudayaan, itu kita merasa bahwa bukan hanya sebatas pergeseran, tetapi ini seperti candaan budaya. Dan budaya pada dasarnya tidak boleh menjadi bagian candaan dalam hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, itu soal tarian-tarian kreasi. Kita lihat tarian kreasi itu selalu mengubah esensi sebuah tradisi. Bagaimana tarian Hegong bisa dipadukan dengan tarian lain? Bagaimana tarian misalnya tarian-tarian di orang-orang Sabu atau orang Rote atau orang Dawan misalnya, itu dipadupadankan dengan tarian orang Jawa atau tarian-tarian orang Batak dan seterusnya. Nah, bagaimana kita bisa memahami esensinya secara lengkap, sementara tarian itu hanya sedetik, dua detik, atau mungkin beberapa saat, kemudian ganti lagi tarian lain, beberapa saat, dan ganti lagi tarian lain. Jadi kita pada satu sisi, kita ingin memperkenalkan keberagaman tarian untuk Indonesia, tetapi pada sisi lain, kita sedang menghilangkan esensi dari tarian tradisional itu sendiri. Beberapa kebudayaan itu seperti latah untuk diteruskan. Sepertinya ada sesuatu yang terputus. Terputus di situ. Dan ada satu hal yang unik. Dulu kalau kita cium tangan, itu tangan orang tua yang kita taruh di hidung. Kalau bukan di hidung, kita taruh di kening, testa. Sekarang, orang cium tangan, tangan orang tua orang taruh di pipi. Anak-anak taruh di pipi. Nah, sejak kapan hal itu berubah? Dari hidung, dari kening, berubah menjadi pipi. Kalau taruh di hidung itu berarti rasa cinta. Kalau taruh di kening itu adalah rasa hormat. Artinya orang-orang yang kita cium tangannya itu adalah orang-orang yang membentuk intelektual kita. Biasanya taruh di kening itu adalah guru. Mengapa begitu? Karena itu adalah penghargaan kita kepada orang-orang yang membentuk intelektual kita dan akhlak kita. Sementara hidung itu identik dengan orang yang melahirkan kita, keluarga. Seperti.
0: Meski demikian, peran anak muda sebagai pengubah tidak selamanya negatif. Dalam aspek tradisi sosial, seperti adat perkawinan atau belis, generasi muda mulai mengubah perspektif ke arah yang lebih rasional dan adaptif agar tidak membebani kehidupan baru mereka tanpa harus menghilangkan esensi dari penghormatan adat itu sendiri.
1: Yang positif itu adalah anak-anak Gen Z dan Gen Alpha sudah mulai mengadaptasikan tentang belis. Jadi kalau memang tidak mampu 40 kerbau, 20 sapi, dan seterusnya, itu bisa dikurangi, bisa disesuaikan. Kalau kita bicara soal gading misalnya, soal kerbau, soal sapi, soal kuda, dulu itu kan kita punya banyak. Makanya orang-orang tua dulu kita, itu kan gampang saja. Mengapa gampang? Karena sapinya ada, kerbaunya ada, gadingnya ada. Dan kalaupun gadingnya itu belum ada murah. Nah sekarang sudah langka mahal. Satu gading itu kalau misalnya satu depa, itu 160, 150 sampai 170 juta. Belum lagi kerbau. Kerbau kan satu ekor itu 30 sampai 40 juta. Kalau kerbau jantan dihitung pakai tanduk, dari tanduknya itu kalau orang Sumba. Nah orang Sumba babi juga kan puluhan juta. Jadi kalau anak-anak muda mau menikah, mereka minimal menyiapkan uang sekitar 300 sampai 400 juta. Mereka mengatakan, lalu mengapa uang-uang ini tidak kami gunakan untuk bangun rumah? Mengapa uang-uang ini tidak kami gunakan untuk bangun kehidupan kami yang baru? Dan mereka sekarang sudah mulai mengubah perspektif itu menjadi lebih masuk akal. Bukan lebih ringan, tapi lebih masuk akal. Contohnya kan misalnya kerbaunya 40, yang ada hanya 5 atau hanya 7, yaitu lebih masuk akal. Jadi tidak harus 40.
0: Emmanuel Nongyonson menegaskan, disinilah pentingnya peran pendidikan formal, ruang diskusi akademik, dan dunia sastra untuk mendokumentasikan kebudayaan lisan ke dalam bentuk tulisan agar abadi serta mengemas ulang budaya agar bersaing di ruang global, bukan berarti memodifikasi atau merusak akarnya, melainkan memberikan panggung yang lebih luas bagi keaslian budaya itu sendiri.
1: Yang positif itu adalah anak-anak Gen Z dan Gen Alpha sudah mulai mengadaptasikan tentang belis. Jadi kalau memang tidak mampu 40 kerbau, 20 sapi, dan seterusnya, itu bisa dikurangi, bisa disesuaikan. Kalau kita bicara soal gading misalnya, soal kerbau, soal sapi, soal kuda, dulu itu kan kita punya banyak. Makanya orang-orang tua dulu kita, itu kan gampang saja. Mengapa gampang? Karena sapinya ada, kerbaunya ada, gadingnya ada. Dan kalaupun gadingnya itu belum ada murah. Nah sekarang sudah langka mahal. Satu gading itu kalau misalnya satu depa, itu 160, 150 sampai 170 juta. Belum lagi kerbau. Kerbau kan satu ekor itu 30 sampai 40 juta. Kalau kerbau jantan dihitung pakai tanduk, dari tanduknya itu kalau orang Sumba. Nah orang Sumba babi juga kan puluhan juta. Jadi kalau anak-anak muda mau menikah, mereka minimal menyiapkan uang sekitar 300 sampai 400 juta. Mereka mengatakan, lalu mengapa uang-uang ini tidak kami gunakan untuk bangun rumah? Mengapa uang-uang ini tidak kami gunakan untuk bangun kehidupan kami yang baru? Dan mereka sekarang sudah mulai mengubah perspektif itu menjadi lebih masuk akal. Bukan lebih ringan, tapi lebih masuk akal. Contohnya kan misalnya kerbaunya 40, yang ada hanya 5 atau hanya 7, yaitu lebih masuk akal, jadi tidak harus 40.
0: Menurutnya, salah satu tantangan dalam pelestarian budaya adalah adanya anggapan di kalangan sebagian generasi muda bahwa budaya tradisional merupakan sesuatu yang kuno dan kurang relevan dengan perkembangan zaman.
1: Mereka belum mendapatkan pemahaman secara total tentang betapa bernilainya budaya itu sendiri. Kita lihat saja suku Boti misalnya. Suku Boti itu hidup dari budaya, hidup di dalam budaya, dan mati meninggalkan budaya. Bagaimana mereka jatuh cinta pada semesta sebagai bagian yang menghidupi mereka. Jadi kita tidak temukan sabun di sana. Mereka mencuci rambutnya dengan tanah liat. Dan itu sangat luar biasa. Nah, kalau ke anak-anak yang mengatakan kuno adalah anak-anak yang tidak menerima dirinya sebagai bagian dari kebudayaan. Nah, dengan demikian saya bisa sampaikan bahwa orang-orang yang menganggap tradisi itu kuno, tradisi itu tidak lagi relevan dengan kehidupan dia sekarang, adalah orang yang menurut Carlo Cipolla masuk dalam kategori paling dasar. Adalah orang yang tidak sadar sedang merugikan orang lain dan merugikan dirinya sendiri. Mengapa begitu? Karena kita lahir dari budaya, hidup di dalam budaya, mati meninggalkan budaya. Budaya dan manusia tidak bisa dilepas pisahkan, sebab manusia adalah budaya itu sendiri.
0: Emmanuel Nongnonson menambahkan, modernisasi seringkali dipandang sebagai ancaman terhadap budaya. Padahal, pada hakikatnya, modernisasi tidak harus menghilangkan nilai-nilai budaya yang telah ada. Perubahan yang terjadi lebih banyak terlihat pada aspek luar atau cara hidup masyarakat. Sementara nilai-nilai budaya sebagai identitas tetap dapat dipertahankan. Hal ini tercermin dalam berbagai unsur budaya yang masih menjaga ciri khasnya hingga saat ini.
1: Modernisasi itu adalah memberi warna yang berbeda, tetapi tidak menghilangkan nilai. Modernisasi itu bagaimana kita menikmati sesuatu hal-hal yang berubah dari eksternal kita, tetapi tidak mengubah internal kita. Budaya ini kan sesuatu yang bersifat internal, yang kita perkenalkan melalui bahasa, melalui perilaku, melalui pakaian adat, dan seterusnya. Buktinya pakaian adat kita tetap warna seperti itu, tetap model seperti itu, tetap dengan ciri khasnya. Kan kita tidak lagi menemukan ada orang pakai sarung di kepala, atau orang pakai sarung menjadi baju, kan tidak. Tetap seperti sedia kala. Kalau modifikasi itu memang modifikasi untuk baju kaos ditambahkan dengan kain adat, jaket ditambahkan dengan kain adat, celana seperti itu. Apakah itu disebut sebuah tradisi? Tidak. Itu disebut bagaimana tradisi itu hidup melalui perkenalan anak-anak muda. Karena dengan begitu kan baju-baju kita, baju kaos kita yang ada kain-kain tenunnya kan sudah go internasional. Dan itu menjadi sebuah kebanggaan bagi kita. Tetapi apakah itu akan mengubah nilai tradisinya? Tidak. Itu disebut sebagai hasil karya tradisi, tetapi tidak menjadi bagian dari kebudayaan itu.
0: Pendengar, anak muda sejati tidak akan melihat budaya tradisional sebagai sesuatu yang kuno atau beban. Menjaga budaya berarti menjaga jati diri sebagai manusia. Menjadi modern bukan berarti harus mencabut akar tradisi yang membentuk karakter, kelembutan, dan kerendahan hati kita sebagai orang timur.
1: Pertama, baik generasi milenial, Gen Z, bahkan juga Gen Alpha, kita itu sebagai penerus budaya tradisional, dan juga pengubah kebudayaan itu adalah hal-hal yang bersifat kita adaptasikan. Bukan berarti kita ubah sampai substansinya, sampai esensinya, tidak. Tetapi seperti belis, seperti hal-hal seperti itu bisa boleh kita ubah. Tetapi yang berkaitan dengan esensi budaya, itu tidak boleh kita ubah. Karena ketika kita mengubah esensi dari budaya itu, maka kita sedang bercanda dengan martabat budaya itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini adalah budaya itu sendiri. Jadi ketika kita lupa untuk belajar, bahkan juga untuk memantapkan diri kita dalam perspektif kebudayaan, maka kita gagal menjadi manusia. Karena seseorang dikatakan manusia apabila orang itu di dalam dirinya sendiri itu melekat kebudayaan. Sebab kebudayaan itu menjadi arah bagaimana dia berbicara, bagaimana dia bersikap, dan bagaimana dia memperlakukan orang lain. Itu ada di dalam perspektif budaya. Karena manusia adalah budaya itu sendiri.
0: Pendengar, di tengah perkembangan zaman dan arus modernisasi, generasi muda memiliki peran penting sebagai penerus budaya. Mereka tidak hanya dituntut untuk melestarikan bentuk-bentuk budaya seperti bahasa, tarian, pakaian adat, dan tradisi, tetapi juga memahami nilai serta filosofi yang terkandung di dalamnya. Generasi muda perlu menjadi penjaga sekaligus pengembang budaya yang bijaksana, agar warisan budaya NTT tetap hidup, bermakna, dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Iya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, kita balik lagi masih di Bapote sesi kedua ya. Kita melihat salah satu lagi alasan kenapa kita soalnya boleh berkomentar sembarang di media sosial. Nah, Bapak Mama, kita tahu bahwa jejak digital sampai akan pernah hilang selama orang tersebut menyimpannya. Jadi pada saat kita memberikan komentar buruk di medsos, orang lain dan pemilik akun tentu akan screenshot atau mengambil tangkapan layar dari komentar tersebut. Jadi secara otomatis akan komentar tersebut akan tersimpan dan soalnya akan pernah hilang selama pemilik akun menyimpannya. Mungkin kamu bisa saja menghapus komentar yang sudah terlanjur diberikan. Namun kamu tidak bisa melakukan apa-apa ya pada saat pemilik akun mengambil tangkapan layar. Nah, kalau memang komentar sepenuhnya hilang dari jejak digital, tentu kita harus minta maaf dan memohon agar bersangkutan segera menghapusnya. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, jadi setiap hal yang kita ucapkan begitu di media sosial ini akan sangat berpengaruh ya. Terlebih lagi komentar yang kurang baik, komentar yang memicu ujaran kebencian dan membuat kacau begitu ya. Banyak orang yang juga akan menimpali komentar kita dan tentunya ini akan membuat suasana makin kisruh. Selamat pagi untuk Ibu Wigati di Wonosobo. Kata Bu Wigati, beta kalau lihat komentar begitu diam sah ya. Tapi kalau postingan dari RRI ya tentu lihat dan komen begitu. Selamat pagi Bu Wigati, terima kasih banyak ya. Terus ada Sinta 005 juga yang dari Instagram katanya cuma baca komen sah. Kalau lihat sebuah postingan yang lagi viral itu mending baca komentar saja begitu ya, daripada ikut-ikutan komen. Oke. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara mungkin masih punya alasan lain yang memilih untuk lebih baik komen baca komen atau ya jangan sampai untuk share lah ya, apalagi kalau informasi yang kotong baca itu sudah benar. Informasi yang hoax ya, sudah tahu kebenarannya. Jadi jangan pernah men-share sebelum kotong sharing sebuah informasi.

0: Mama, Della punya nilai rapor nih bagus-bagus sekali. Juara kelas terus. Tapi, Bapak bingung. Katong punya uang kok, Sonde? Kayaknya Sonde akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
1: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Kotong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
0: Wih, betul kok Mama.
1: Betul.
0: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
1: Semua tuh dijamin pemerintah, Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar dia pu anak sekarang su jago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
2: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2040.

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, program pinjam gulir dan pengelolaan yang konsisten merupakan praktik baik yang diterapkan oleh Taman Baca Masyarakat TBM Lautan Ilmu Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam merawat dan meningkatkan minat baca masyarakat. Demikian disampaikan guru dan pegiat sekaligus penggagas TBM Lautan Ilmu Muhammad Saini Ratu Loli. Ya, berpendapat sistem praktek baik pinjam gulir dirancang untuk memastikan